0: karakter inspiratif.
1: Oh. Oke. Okay.
0: Jadi tulisan beliau itu walaupun singkat tapi sangat inspiratif. Itu tulisan-tulisannya Dr. Mahmud Muhammad Imarah. Mungkin pernah juga beredar apa namanya ya? Saya pernah baca tulisan di medsos tuh. Kalau nggak salah nih ya, dipakai oleh kalimat beliau yang dipakai untuk menjawab ketika apa namanya dikritik tentang masa lalu.
1: Okay.
0: Jadi muslim itu kembali ke masa lalu,
2: peradaban
0: segala macam gitu kan. Terus beliau menyampaikan masa lalu apa yang Anda maksud?
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Okay.
0: Masa lalu apa yang Anda maksud? Terus disebutkanlah semua kebesaran peradaban Islam.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau sehebat ini masa enggak boleh balik kita? Okay. Kan gitu.
1: Nah,
0: karena beliau menguasai betul ilmu-ilmu ini gitu.
1: Iya,
0: jadi orang yang sangat inspiratif kalau baca. Nah, salah satunya yang kalimat tadi itu. Jadi kayak beliau punya buku namanya Khawatir wa Ta'ammulat fi Siratin Nabawiyah. Jadi judulnya aja khawatir. Dia lintasan. Ya. Ta'ammulat itu perenungan gitu dalam Sirah Nabawiyah. Bukunya enggak tebal tapi judul-judulnya itu saja itu menunjukkan inspirasi.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat apa namanya dulu ya. Sempat itu apa ya? Gambar di status WhatsApp saya itu. Itu gambarnya itu kambing yang lama kambing ya.
1: Betul.
0: Saya kasih tulisan tuh min ra'il ghanam ila ri'ayatil umam. Itu saya ubah sedikit tapi itu kalimat beliau di buku itu.
1: Okay.
0: Jadi waktu membahas tentang masalah membahas tentang masalah nabi yang gembala kambing di usia kecil. Itu judulnya begitu, dari menggembala kambing menuju penggembalaan umat. Gitu.
1: Oh, itu kalimat
0: judul di buku itu, di dalam buku Sirah itu gitu. Termasuk tadi waktu Nabi main di waktu disusui di Bani Sa'ad. Kalimatnya tadi, anak kecil bermain tapi tidak lalai. Tapi itu kaidah-kaidah tuh.
1: Iya.
0: Nah, orang inspiratif. Nah, ternyata beliau punya buku tentang Nabi Nuh. Bayangkan nulisnya.
3: Berarti nanti banyak khawatir-khawatirnya juga.
0: Ya, betul.
3: Okay.
0: Sampai judul. Jadi beliau itu enggak bertutur ayat atau cerita enggak. Judulnya saja itu selalu modelnya kayak begitu. Nah, tapi yang menarik bukan itu sih.
1: Ini. Ini menarik apa sih?
0: Kalau itu jelas menarik ya.
1: Itu aja menarik
0: ya. Itu menarik, itu masih menarik.
1: Ya kan, itu aja menarik.
0: Tapi ada yang
1: ternyata dia lebih menarik.
0: Itu menarik, tapi ada yang unik di buku itu. Ceritain dikit ya,
1: siapa.
0: Ya, ada yang unik di buku itu. Jadi saya tunjukin dulu ya. Minimal kan tunjukin covernya lah buat antum ya kan. Masalah buku.
3: Soalnya suka ada yang nanya setelah baca bareng UB kan. Tolong dong, PDF-nya ada enggak gitu. Bisa didengar di mana?
0: Ada Nuh tuh.
1: Nuh alaihi salam. Oh, gawal perahu.
0: Dari pertama ya dalam Islam itu min khilal ayatil Qur'anil Karim. Diambil dari Al-Qur'anul Karim. Itu Nuh. Nah, ini kalau tulisan jelasnya ini itu.
1: Oke.
0: Penulisnya Dr. Mahmud Muhammad Imarah.
1: Masyaallah.
0: Beliau pernah jadi dosen di Al-Azhar dan di Ummul Qura Mekah. Di Mesir dan di Mekah. Nuh alaihissalam. Gitu. Ini kalau ini 177 halaman. Nah, tapi yang saya bilang unik buku ini kalau isinya jelas menarik. Okay. Itu jelas karena gaya beliau begitu.
1: Oke. Okay. Iya sih, gaya bertuturnya menarik.
0: Iya, jadi tapi sebelumnya saya harus mohon maaf dulu ya kepada para ini pemirsa kita ini. Jadi sementara baca bareng UB menghijack acara.
3: Enggak apa-apa, Ustaz.
0: Kita kudeta dulu nih acara ini.
3: Iya.
0: Iya. Acara ikat
1: podcast. Atau jangan sama kita lagi, Lid. Baca bareng UB ya.
3: Lu mah kebangetan.
0: Iya.
3: Lu mah bikin orang error di lapangan.
1: Iya. Tadi udah asik
0: Jadi lagi.
3: Orang kan ada yang butuh serius, Cak.
1: Iya.
3: Bedah kitab
0: nih. Iya, barangkah. Nanti ada yang lebih serius lagi.
3: Ada.
0: Baca bareng UB tapi.
3: Okay.
0: Ada yang lebih serius lagi. Okay. Jadi kalau yang teman-teman mau, kan saya tahapi.
1: Okay.
0: Gak semua orang itu siap dengan cara yang sama.
1: Nah,
0: tapi yang siap sangat serius saya tunggu. Nanti ada teman-teman ada ya.
1: Ditunjukkan keseriusannya dong.
0: Yeah. Sangat serius. Gak lama lagi, insya Allah.
1: Sun dong, sun.
0: Gak lama.
1: Karib.
0: Gak lama, insya Allah. Ditunggu. Cluenya di Hari Buku Nasional. Ada Hari Buku Nasional kan?
1: Ada
0: beberapa hari lagi kan?
1: Insyaallah.
0: Ditunggu insyaallah. Kan?
3: Awas lu jangan hadir lu. Enggak boleh tayang.
1: Iya sih, benar juga.
0: Jadi yang siap serius saya tunggu di sana.
1: Asik.
0: Oke. Jadi buku ini uniknya apa sih gitu? Buku ini tuh unik itu justru saat beliau memulai tulisan, tulisannya gini, kisotu hadal kitab, kisah buku ini.
1: Berarti sebelum kisah
0: kisah buku dulu ya. Dia punya cerita tentang buku ini. Jadi ulama itu memang kelebihannya itu. Makanya teman-teman gini, saya kan selalu menyarankan ya, kalau baca buku itu jangan hanya isinya langsung. Ini kan juga adab kita pada ulama. Sekarang kenapa seorang alim seperti beliau itu merasa penting menceritakan cerita di balik layarnya? Artinya menurut beliau ini layak untuk Anda dengar dulu. Dan ini pelajaran mahal buat kita semua. Benar. Kan gitu. Nah, kita ini tahu-tahu
3: isi langsung.
0: Langsung isi aja. Nah, gitu. Ulama itu menghadirkan buah hatinya ini,
3: ya kan? Muka dimaya jadi langsung inspirasi juga. Ya encang hikayatul kisatul hadal hikayah. Hikayah podcast yang bercerita encang, kan bisa juga.
0: Jadi behind the scene itu penting.
3: Penting.
0: Kan gitu. Ya kan? Itu. Begitu kan? Penting karena itu ya, kalau perlu Masya Allah itu. Ini kan berarti ini kan di balik buku kan.
3: Bukunya, iya.
0: Jadi ya, waktu mulai Bismillahirrahmanirrahim kisatul hadal kitab. Langsung kisah buku ini. Gitu. Jadi ini kan cerita lama ya, dan dia sudah meninggal, dan menariknya adalah aslinya buku ini waktu beliau di Mesir, ini aslinya adalah tulisan hanya 20 halaman.
3: Oh, aslinya. Oke. Okay.
0: Kan sekarang 177. Aslinya cuma 20 halaman. Nah, 20 halaman itu dia semacam makalah yang diuji untuk meraih gelar S2.
3: Oke. Okay. Makalahnya.
0: Iya, makalah ini diuji untuk meraih gelar S2-nya. Okay. Nah, beliau memang memilih temanya Nuh alaihissalam dari Al-Qur'anul Karim diambilnya.
3: Oke.
0: Okay. Itu bahasanya itu. Nah, ini kan beliau orang pintar. Dr. Mahmud memang dari muda pintar sekali. Jadi Dr. Mahmud Imaroh ini beliau cerita gitu bahwa saat itu diujilah oleh beberapa penguji. Salah satu pengujinya ya itu namanya ada seorang alim besar juga, nanti kalau teman-teman searching akan tahu. Okay. Itu orangnya Masya Allah memang ilmunya, ketajamannya, keberaniannya.
3: Okay.
0: Itu kalau orang-orang dengan pemikiran-pemikiran sesat miring itu disikat sama beliau. Okay. Ya, di TV-TV itu beliau tampil dan ketajamannya itu Masya Allah. Okay. Orangnya kalau ngomong
3: Mesir.
0: Setahu saya orang Mesir ya. Beliau namanya Syekh Bahi Al-Khawli.
3: Bahi.
0: Nah, Dr. Mahmud Syekh Mahmud Imaroh ini mengagumi Syekh Bahi. Ceritanya gitu. Nah, jadi penguji, salah satu pengujinya.
3: Ya, Rob, kebayang nih, mulai kebayang.
0: Iya kan? Jadi dan jadi tulisan dalam tanda kutip ya, hanya itu dalam tanda kutip. Ya. Tulisan yang hanya 20 halaman ini itu diuji oleh alim-alim besar.
3: Okay.
0: Para ulama besar tuh. Nah, bayangkan ya umpamanya kan yang menguji ini pengujinya dua. Selain Syekh Bahi Al-Khawli itu ada alim besar yang masyhur sekali juga dengan ilmunya adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kita sering dengar lah itu kan, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi bayangin 20 halaman
3: diuji
0: oleh dua alim besar. Itu. Tentu ditambah nanti ada dekannya, dekannya yang di sana. Ceritanya kalau Syekh Muhammad Ghazali itu orangnya lembut ya, nanti silahkan juga dicek kalau beliau ceramah tapi tulisannya kuat gitu. Kalau Syekh Bahi mah enggak, orangnya tajam. Begitu nguji itu, yang bikin shock adalah Syekh Bahi tiba-tiba menyatakan kamu tidak lulus.
1: Berarti Syekh Bahi yang mengatakan
0: itu.
1: Yang lainnya
0: enggak. Bahkan ketika sebenarnya dekannya pun ya kan, berharap bahwa wah Syekh Bahi kasih kendor sikit lah ya kan, jangan begitu, kasih lulus lah walaupun ya kan, bahkan sempat ngasih kedipan mata ke Syekh Muhammad Ghazali, siapa tahu Syekh Muhammad Ghazali itu bisa menolong.
3: Karena
0: sebagai mahasiswa Muhammad Imaroh itu dekat dengan Syekh Muhammad Ghazali juga. Itu, tapi saya Muhammad Ghazali itu gak mau nolong, dia senyum-senyum aja.
3: Allah. Itu kayak kita doroh wakaf. Rasanya kayak gitu.
0: Nah, itu semua diceritakan loh. Jadi kenapa beliau harus menceritakan ini sebelum menuliskan bukunya? Isinya, itu ya. Artinya beliau merasa penting untuk kita semua tahu. Beginilah ilmu dibangun. Ya kan?
3: Kebayang suasananya gitu.
0: Iya.
3: Sampai diungkapkan dalam tulisan.
0: Nah, terus beliau bilang gini ya, kalimat menarik juga kata Syekh Mahmud Imaroh ini. kata beliau, kalau babnya tidak lulus, saya nggak apa-apa.
3: Oke.
0: Gitu, nggak apa-apa, karena ya itulah langkah seorang mahasiswa.
3: Ya, pembelajar lah.
0: Ya, pemahasiswa kan ada yang lulus, ada yang nggak lulus, ada yang nilai bagus, ada yang tidak. Saya kalau nggak lulus nggak apa-apa. Cuma masalahnya Syekh Bahi itu orang yang saya kagumi. Ketika yang tidak meluluskan adalah orang yang kita kagumi gitu. Saya hanya tidak mau bagaimana bersikap terhadap cinta ini. Wow. Gitu kan.
3: Allah.
0: Kan gitu.
3: Ya Allah,
0: segitu. Ada kalimatnya.
3: Itu bayang ini dia waktu mau sidang tuh sebenarnya udah bahagia saat itu. Wah, dosen yang saya kagumi.
1: Tiba-tiba ya enggak lulusin.
3: Allah, kebayang sih suasananya.
0: Iya. Jadi sampai gitu kan. Kata beliau, musibah saya adalah tidak lulus. Tapi bukan itu masalahnya. Kata beliau, khasarati rajulan kalbahil khawli uhibbuhu wa ujilluhu. Wa kaifa asbiru ala jafaihi alladhi lam atawaqqa'uhu yawman. Wa kaifa ulzimu qalbi ba'da dhalika hubbahu ba'da ma hadath. Ini kalimatnya nih. Ya, kerugian saya itu adalah ketika saya kehilangan seorang Syekh Bahi Khawli yang saya cintai, yang saya kagumi. Terus bagaimana saya bisa bersabar dengan apa ya? Beliau pasti setelah ini akan istilahnya beliau enggak meluluskan saya.
3: Ini udah enggak peduli.
0: Menjauh.
3: Iya, enggak peduli dengan karyanya bisa gitu
0: akan
3: jadi.
0: Menjauh dan ini semua tidak pernah saya duga. Terus bagaimana setelah ini saya akan memaksakan cinta pada hati saya?
3: Allah.
0: Saya nggak bisa paksakan cinta setelah ini, setelah semua peristiwa semua ini, itu yang saya nggak siap itu. Kalau nggak lulus nggak apa-apa kata beliau. Kalau nggak lulus tuh kata beliau lah itu mah mahasiswa biasa lah gitu.
1: Rasanya kayak di cinta ditolak.
0: Iya.
1: Kan kalau teman bingung nih rasanya ya kan.
3: Iya benar.
1: Cinta ditolak.
3: Dia menawarkan sesuatu yang membuat gurunya bahagia dan melalui tulisan. Bayangan dia ada apresiasi sedikit sehingga bisa mengembang. Ini dari awal langsung.
1: Tapi menarik sih saat kenapa yang diceritakan ya, karena gini poinnya adalah yang gue tangkap adalah bisa orang tuh sampai cinta segitunya sama ahli ilmu saat sekarang mungkin kita nggak tahu di zaman
0: akhirnya
1: sekarang.
0: Jadi ahli ilmu juga
1: betul saat
0: lahirnya memang kualitas sih mental ilmuan
1: kita kan tanpa guru kan cuma sekedar guru gitu, tapi kan cinta sampai dalam nih, ngefansnya sama ahli ilmu gitu.
3: Kayaknya jiwa banget ya. Soalnya orang paling deket sama kiai kayaknya menjiwai banget gitu ya. Masalah emang orang ini ya, masalah. Iya.
0: Tahu lanjutannya apa? Tahu lanjutannya. Lanjutannya sudah, saya Bahi nggak bisa, nggak lulus kamu.
3: Allah. Oke.
0: Nah udah, begitu sudah istilah sudah selesai. Nah kemudian, pokoknya Syekh Muhammad Ghazali itu sebenarnya beliau segala macam tuh bersikapnya mungkin kan orang yang lembut ya sama Ghazali itu. Jadi gimana ya berhadapannya Syekh Bahi Khawli itu. Tapi kemudian dekan. Jadi dekan atau kepala bagian lah ya, kepala jurusan dakwah itu akhirnya namanya di sini disebutkan namanya Dr. Muhammad Fathullah Badron. Muhammad Fathullah Badron ini kalau di sini tulisannya waktu itu kata Syekh Mahmud itu tulisan sebagai kepala jurusan dakwah.
3: Jurusan
0: dakwah nih.
3: Kajur nah, kampus kajur.
0: Ini menemui Syekh Bahi Khawli terus dibisikin.
1: Oh gitu,
0: Syekh Bahi itu dibisikin.
3: Bisikinnya masih dalam suasana sidang.
0: Enggak ada
3: di luar.
0: Sudah selesai. Karena pokoknya sidang selesai enggak lulus.
3: Gini artinya. Kebayang suasananya. ampun.
1: Momennya ya, orang semua tuh orang sekampus bahkan ahli-ahli ilmunya tahu nih
3: orang berkualitas.
1: Ini Syekh Mahmud Imaroh ini saat ya.
0: Iya.
1: Tapi
0: berkualitas.
1: Iya, tapi saya Bahi ini lulus kan kok bisa kan problem gitu ya kalau dibikin ininya ya
3: nggak kebayang
1: kemana mulai pendekatan yang tadi lanjut saat
0: sebenarnya saya Muhammad Ghazali juga nyoba nolong juga
3: oke.
0: Coba nolong cuma nggak tembus segitu
3: nolongnya ngomong sama saya Bahi
0: segitu kerasnya seorang saya Bahi nggak lulus pokoknya di mata saya nggak lulus
3: oke.
0: Gak ada basa-basi mohon maaf ya kualitas skripsi, tesis, disertasi, mohon maaf gitu.
3: Mana ada begitu sekarang? Ya. Ada gambar-gambar
0: ya,
3: buku-buku
0: gitu.
3: Skripsi ya.
0: Ya, jadi sampah.
3: Jadi sampah.
0: Coba itu benar kalimat saya. Saya udah lama bilang apa? Ini jangan-jangan karya-karya kita ini adalah sampah akademik. Sampah beneran.
3: Bener. Ada yang tuh yang
0: beneran, beneran di tempat sampah loh. Itu kan waktu saya ngomong itu bayangan saya masih di rak perpustakaan. Tapi enggak ada gunanya.
1: Ya.
0: Ini beneran di tempat sampah fotonya.
1: Betul ya? Ustaz,

0: karena nggak ketolong, menurut dekan sayang ini, bisa begini. Maka dibisikilah oleh oleh kajurnya itu ya, oleh dibisik. Beliau membisikkan kepada Syekh Baikhauli. Bisikannya gini, Syekh Mahmud Imaroh ini mahasiswa kita yang saya sih berharap masa depannya baik.
1: Nah, gitu kan. Kalimat gitu.
0: Iya, dan saya sih saya menduga bahwa kelak dia akan menjadi seorang dai yang besar. Jangan-jangan ketika Anda tidak meluluskan beliau gitu. Ini ya artinya semua kebaikan itu jangan sampai terhenti hanya gara-gara masalah tidak lulus ini.
1: Gitu.
0: Itu dong kalimatnya gitu kan.
1: Gak coba
0: satu. Jawabannya apa? Coba satu. Itu saya bahi itu, wajahnya berubah. Dibisikin, itu dibisikin, wajahnya berubah.
2: Berubahnya bagus apa? Apa tambah cemberut?
0: Ada. Kalimatnya Syekh Muhammad Imaroh yang menyaksikan bisik-bisik itu bilang, "Wah, sastu bi amarati ridho ala wajhil bahi." Jadi saya lihat wajah beliau itu mulai kelihatan ridhonya. Saya bahi itu mulai adem gitu kan. Kemudian setelah itu gini, akhirnya thumma tahaqqaq raja Dr. Badron bitana Zulbahi an tahdidihi li ahsul adrati magister. Akhirnya Syekh Bahi mengatakan gini, ya sudah, saya luluskan. Gitu. Diluluskan nih ceritanya. Tapi belum berhenti belum kisahnya, belum itu Mas. Itu mah orang kayak bilang kayak sekarang yang ini ya. Lulus enggak lulus enggak? Enggak, karena ternyata Syekh Bahi memang seorang alim, seorang murabi ya. Jadi kalau meluluskan tidak meluluskan itu, itu bukan industri. Bukan transaksional, ini murabi. Nah, gimana murabinya tuh gini nih?
1: Iya, benar.
0: Ini baca bareng Ubi beneran nih gue nih. Nabi Nuri enggak ketemu nih. Iya kan? Akhirnya apa? Begitu Syekh Bahi dia mengatakan, "Udah lulus." "Udah lulus deh," gitu. Akhirnya Syekh Bahi manggil mahasiswa nih, Mahmud Imaroh, sini kamu. Dia bilang, temani saya mau pulang. Ini murabi nih. Temani saya mau pulang. Kemudian waktu pulang tuh ditemani. Ditemani, begitu ditemani tuh Syekh Bahi ngomong, ini murabi nih. Syekh Bahi ngomong kepada mahasiswa Mahmud Imaroh ini. Kamu tahu kenapa saya tidak luluskan kamu?
1: Iya sih benar, itu penasaran aja.
0: Iya kan? Oke.
1: Oh nanya tuh Zat.
0: Nanya, kamu tahu orang sepinter Mahmud gak mungkin gak lulus. Kalau secara akademik tidak mungkin tidak lulus.
1: Iya.
0: Kalau saya Mahmud Imaroh orang pinter sekali.
1: Tapi apa yang menyebabkan saya itu gak lulus itu?
0: Kamu tahu kenapa saya tidak luluskan kamu?
1: Oke. Oke. Oh disebutin.
0: Iya disebutkan. Kamu tahu. Kamu tuh di tulisan kamu yang 20 halaman ini. Itu ada istilah-istilah kontemporer. Saya gak suka itu. Kamu apa pakai istilah-istilah strategi kontemporer apa gitu kan? Ini permasalahan kontemporer. Kemudian kamu pakai istilah-istilah bahasa beliau itu, kamu pakai istilah-istilah jurnalistik hari ini buat apa? Ini karya ilmiah Quranik.
1: Gitu.
0: Ini kata beliau. Kenapa saya keras di sini? Saya ingin didik kamu bahwa seorang dai itu harus konsisten dengan bahasanya sendiri yang berbeda dengan orang lain.
1: Mahal.
0: Sekeras itu mahal seorang.
2: Padahal sebenarnya tidak salah, cuma dia mikirin dainya ya Mas.
0: Murabi. Jadi jangan sampai kamu ini, ya kan? Jadi gini kan, artinya seorang Syekh Bahi tidak mau mencatatkan namanya sebagai guru pada murid yang suatu hari diduga akan larut oleh zamannya. Kan gitu kan? Maka kata beliau, ya saya gak mau. Itu membuat saya tidak meluluskan kamu. Hanya itu bayangin coba. Akhirnya minta izin jawab. Jawabnya gini nih, bagus juga namanya anak mahasiswa pinter ya. Dia bilang, Syekh, kita itu kan hidup, kata gini, innana abna'ul bi'ah latina isyuha. Ya kita ini kan hidup di zaman kita, Syekh. Kami ini kan anak lingkungan. Nasrabu min ma'iha wa natanaffasu hawa'aha. Kita minum airnya, kita menghirup udaranya. Nah, itu yang membuat lisan kami ini dipaksa untuk mengikuti zaman. Itu, tapi saya harus tahu. Walakinnal wala awalan wa akhiran lil haq. Tapi wala saya,
1: Allah.
0: Dengan kesetiaan saya sejak awal sampai akhir nanti adalah untuk kebenaran.
1: Ya sih. Geter itu ya,
0: geter juga kita denger geter.
1: Gak aneh sih jengkang bayang gini, mohon maaf ya.

0: ngembayangin dialog profesor sama mahasiswa hari itu apa ya kualitasnya ya.
1: Anda pakai baca bahasa yang kontemporer gitu kan. Oh, kata yang jawab, ya kan zaman kini loh. Jawabannya malah zaman kini loh.
2: Iya, di, apa dia mereka itu kan berkelas ya.
0: Berkelas banget.
2: Dia menyentuh sesuatu yang esensi, ya kan, kaidah gitu ya. Jadi jawabannya juga berkelas.
0: Tadi
2: yang saya bilang kalau sekarang ngomongnya apa ya? Iya. Udah,
1: iya. Gitu. Atau dibalik aja tadi yang bilang zaman gini nggak ngerti deh gitu. Tapi dia menunjukkan kekokohannya.
0: Itu
1: yang paling mahal.
0: Akhirnya saya bahi, kan pasti bahagia ya. Guru dengar gitu pasti bahagia.
2: Benar, ternyata
0: lagi muridnya itu memberikan alasan yang sangat baik gitu.
2: Kemudian, bisa menjamin lah saat menenangkan dia.
0: Akhirnya saya bahi mengeluarkan kertas.
2: Oke.
0: Ini penilaian saya waktu sidang tadi. Ini tentang kamu.
2: Oke.
0: Ada 3 poin tulisannya di situ. Tulisannya uslubuka minau in nadir. Metodologimu itu jenis yang unik, yang enggak sama dengan yang lain. Satu. Okay. Fika lamahadzaka. Kamu itu terlihat cerdas orangnya. Wa fika ghairah al-Islam dan terlihat pembelaanmu terhadap Islam.
2: Oke. Okay.
0: Kamu lihat catatan saya sebaik itu tentang kamu, tapi saya enggak lulusin kamu.
2: Murobi sih ya, maksudnya murobi banget sih.
0: Set murobi apa? Takutnya nggak datang murobi apa?
1: Ya guru-guru. Guru. Digugu dan ditiru itu. Jadi kan guru udah tahu tuh kalau dia memang ingin mengejar yang hak tadi tuh pasti ada alur berikutnya. Tapi bisa terjadi dia juga udah pasrah kalau tiba-tiba ini pergi set ya. Sang guru ini bisa pasrah gitu maksudnya dia. Nggak bisa jadi nggak ya Syekh Maroh pergi ya kan sang guru udah biarin aja gitu bisa terjadi begitu
2: bisa
1: tapi
2: jadi.
1: Tapi asal ada upaya kajur itu yang membuat proses itu terus berlangsung
2: tapi
1: ya.
2: Menurut gue lihat karena dia seorang murabbi nah, soalnya kan dia yakin nih Syekh Maut Imar nggak bakal mana-mana
1: betul
2: gitu
1: itu masih roh tuh ya
2: iya dia tahu nih gitu kan
1: dengan diginikan
2: dia gitu
1: otomatis nggak pergi
2: iya gue malah
1: gitu justru itu bagian dari alur pro ini
2: itu kalau gue sih kayak gitu
1: hebat banget gurunya ya bisa membaca segitu
0: cari kertas kan
1: okay.
0: Sebagus itu kan tapi tidak diluluskan karena guru
2: betul.
0: Guru tuh kelihatan keras wallahi nggak ada yang benci karena aku gurumu nak aku tahu kok jadi apa di kemudian hari. Kan gitu
2: betul,
0: kalau guru.
2: Betul.
0: Guru tuh punya firasat. Tidak tahu yang gaib enggak. Tapi firasat itu bagian dari kehidupan orang beriman.
2: Allah.
0: Nah itu yang kita lupa tuh. Dia bukan hal yang gaib. Masa depan enggak ada yang tahu. Gitu. Tapi menariknya, apa jawabannya seorang Mahmud Imam?
2: Setelah
0: baca itu.
2: Cari kertas dikasih.
0: Cari kertas dibaca kan.
2: Dibaca.
0: Saksiannya kan 3 tadi.
2: AA semua nih. Ibaratnya lahir AA semua nih.
0: Terus Mahmud Imam jawab gini. Ya Maulana. Ma hadatsa al-ana yu'dalu fi nadhari al-husul 'alayya ad-doktora fadlan 'anil magister. Tuan guru. Apa yang Anda tulis ini itu? Itu tidak sebanding bahkan saya dapat gelar doktor sekalipun. Apalagi hanya magister ini.
2: Itu
0: doktor aja enggak ada artinya dibandingkan kesaksian Anda ini.
2: Jauh
0: lebih berharga ini daripada saya dok.
2: Itu
1: gitu. Tanya tiba-tiba muncul.
2: Iya, dikasih apa kayak gitu.
0: Jadi memang
2: betul ya.
0: Memang apa ya? Memang kelihatan ya orang mau jadi alim tuh.
2: Iya benar sate. Allah.
0: Lihat adabnya, lihat mentalitasnya, lihat ya kan. Dan buat kita ya formalitas gelar.
2: Iya jauh sih emang.
1: Kagum.
2: Makanya jadinya Syekh Mahmud Imaroh.
0: Iya.
2: Betul. Gitu. Jadinya begitu.
0: Iya. Dan setelah itu akhirnya akrab tuh. Makanya akhirnya selalu ada kunjungan rutin ke rumah Syekh Bahi Khauli belajar. Kemudian akhirnya ini akhir kisahnya. Syekh Mahmud Imaroh bilang, Anda tahu 20 halaman itu kemudian berubah menjadi buku tipis, kemudian berubah menjadi buku yang Anda lihat ini.
2: Oke.
0: Okay. Ini adalah hasil kunjungan bolak-balik saya ke rumah Syekh Bahi Khauli.
2: Allah. Jadi dari 20 halaman saat tulisannya.
0: Jadi buku tipis dulu.
2: Buku tipis.
0: Alhamdulillah jadi 107.
2: Jadi 107 ini ya.
1: Udah diuji jadi bimbingan lagi. Bimbingan lagi untuk menebalkan isi kitab.
0: Ini langsung isinya bagaimana nih?
1: Kayaknya ini juga penting untuk kita dalami dalam suasana pendidikan.
2: Betul, betul. Sebelum masuk nih Sate, Anda mau caption dulu dari seorang pendidik, monggo.
0: Iya.
1: Iya. Ya kan POV-nya jelas ada guru dan murid.
2: Oke.
1: Ada ujian suasananya kan. Ada karya yang dibuat murid untuk bisa membahagiakan guru. Itu kan semua POV-POV yang hadir dalam sebuah majelis sederhana. Tapi akhirnya guru bisa membaca murid, bukan hanya berhenti di situ, tapi potensi ke depan itu bahkan perlu ada tekanan supaya potensi ini menyala gitu-gitu kan.
2: Betul.
1: Perlu ada desakan, bahkan perlu menakut-nakuti. Tapi di depannya dia menjadi menyala. Bahkan untuk menghadirkan dia dekat dengan sang guru, justru sang guru ingin membuat dia tidak melulu semua serba pujian supaya dia dekat pada gurunya, tapi bisa jadi guru tuh perlu membuat dia celaan dan cacian, tapi disitulah dia siap untuk bertemu dengan gurunya, bisa panjang gitu.
0: Nyala wali
1: gitu. Kan dari pendidikan ya.
0: Gitu.
1: Dari pebisnis gimana?
0: Pebisnis.
1: Iya kali.
2: Gue nggak dari bisnis, gue cuman gini. Gue cuman apa ya? Ini kan kisah yang sudah disampaikan ini kan di kita, bahkan di Baca Baruk Ubi juga sering kita dengar ya. Ini menurut gue, ini suasana yang kayaknya gue rindu nih. Suasana antara guru murid Ustaz. Kayaknya rindu gitu dengan masa-masa, dengan suasana kayak gitu Ustaz. Ya kan, guru kayak kan kemudian sesuka hati. Ya kan, tapi dia tahu gitu.
0: Benar-benar sesuka hati.
2: Iya, sesuka hati kan.
0: Ini aneh yakin ya. Kalau hari ini rasanya enggak kejadian.
2: Itu tidak.
0: Betul, betul. Karena kalau terjadi, murid akan cek, akan gugat. Apalagi kalau dia anak orang tertentu, ya kan, dia akan lakukan apapun. Kemudian lihat gimana nilai saya tinggal lulus tuh. Guru bilang gue gurunya.
1: Betul.
0: Ente kalau mau jadi murid saya, ente enggak lulus.
2: Betul.
0: Ternyata tidak lulus itu lebih berharga daripada dia lulus.
2: Coba Sat, kan suasana itu kan.
1: Apalagi
2: saya Mahmud Imaro Sat itu kan. Ini Sat ya, apa yang namanya juga dikenalkan Sat. Udah mulai dikenalkan Sat ya. Artinya kalau dia sisi popularitas udah dikenal ya. Artinya kalaupun dia gak hormat ke guru, gak apa-apa gitu, gue bisa jalan sendiri. Tapi kan gak dilakuin nih. Gitu loh.
1: Gue lagi bayang lu soalnya. Dia nungkapin di balik layarnya apa gitu ya. Tapi emang murid sejati
0: Udah mulai sendiri ya.
2: Ada yang bilang Sat, rindu Sat suasana kayak begitu.
1: Bener.
2: Gitu. Kenapa? Karena itulah yang melahirkan keberkahan ilmu Sat. Jadi Syekh Mahmud Imaro itu jadi begini. Menerangi banyak umat gitu kan.
1: Itu kan kalau Anif sampai gini gitu. Sat, bayangin ya. Mungkin hari itu dia sesek Sat. Atau istilah sesek.
2: Iya, shock lah.
1: Tapi kalau karena dia cinta banget Sat, kadang bentakan itu dirindukan Sat, kalau tiba-tiba sang guru gak membentak gitu. Anif bayangin suasananya bisa begitu.
2: Lo mau gobok gue belokin kemana nih? Gue tarik aja mana juga gue belokin.
1: Belok-belok enggak suasana bisa jadi kayak gitu Cak. Karena kan enggak, kalau aneh sih di orang tua aja Cak, yang paling tipis di orang tua kan. Orang tua tuh kan enggak melulu istilahnya tenang lembut, enggak kan, kadang-kadang juga emosinya yang membentak kita
2: anak-anaknya.
1: Tapi tatkala udah enggak ada Cang, itu kadang memunculkan rindu, kapan aku dibentak kembali.
2: Kangen rindu sama marah-marahnya, kangen dibentaknya gitu ya.
1: Gitu sih Allah. Rasanya.
0: Betul. Itu betul.
2: Allah.
0: Ya, tapi kan kita bicara Ikat Podcast yang sudah puluhan episode ini, ya kan? Kan juga banyak serial pendidikan.
2: Betul.
0: Serial keluarga, ya kan?
2: Betul.
0: Serial parenting lah.
2: Betul.
0: Nah, kemudian ternyata sampai di buku Nabi Nuh saja, itu ada pelajaran mahal kisah buku ini.
2: Allah.
0: Iya. Dari Syekh Dr. Mahmud Imaro.
2: Ini belum masuk, Rit.
1: Belum.
2: Ini belum masuk ke Nuh, tapi apa namanya?
0: Ini isinya di sini apa di Baca Bareng Ubi aja?
1: Iya. Benar.
0: Orang di lempengkong kali ini ya.
1: Benar.
2: Ngomongin apa sih? Kayaknya nanti bilang gini, kayaknya Baca Bareng Ubi konsep kayak gini lebih enak kayak gitu.
1: Iya. Lu prasangka aja. Prasangka baik sih.
0: Dia mau ngacang-ngacang.
1: Ada aja. Setengah jam udah lewat nih.
2: Kita belum bahas nih.
1: Benar.
2: Kita baru, kan Masya Allah. Sebenarnya kalau banyak banget sih kita bahas dari apa inspirasi dari yang disampaikan ini, Masya Allah ini
1: banyak.
2: Tentang tema pendidikan guru dan murid tuh ya Allah, Masya Allah.
1: Untuk dia akan bacain lagi kita,
2: Masya Allah.
1: Tapi kayaknya waktunya udah berakhir.
2: Oke. Okay. Di episode berikutnya baru masuk ke Nuh mungkin. Kalau itu pun mau masuk ke Nuh. Kalau sampai mau lanjutin lagi kisah bukunya, lanjut lagi gitu.
0: Kita nggak tahu kan. Sebelum tutup.
2: Oke.
0: Saya kasih contoh judul aja. Ini saya bilang kelebihan seorang Dr. Mahmud Imaro itu. kan saya bilang judul aja inspiratif.
2: Ya. Ya.
0: Ini kan tentang Nabi Nuh.
2: Ya, betul.
0: Saya bacain salah satu judulnya.
2: Oke.
0: Okay. Ini waktu beliau membahas kisah Nabi Nuh yang ada di surat Al-A'raf. Salah satu judulnya gini. Rihlatun fi uqulid dhalin. Jalan-jalan di otaknya orang-orang sesat.
2: Ya Allah. Judulnya begitu.
0: Iya.
2: Penasaran.
0: Penasaran. Udah ya.
1: Pekan depan insyaallah.
0: Tunggu aja. Kalau enggak dikat podcast berarti dibaca bareng Ube gitu aja.
2: Upuk dah tuh di upuk dah. Oke, ketemu lagi episode berikutnya.
3: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Budi Asyari LC dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ustaz Zaid bin Smir dari UIN Maliki Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, wawasan keilmuan kita semakin luas dan toleransi kita pada sesama semakin besar, sehingga ukhuwah Islamiyah kita semakin dapat terjalin erat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Doa adalah awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah SWT.

0: bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami.
1: Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka antal ghafur rahim.
0: Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?
2: Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
0: Siapa pula yang selain dari Allah SWT?
3: Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant, khalaqtana wa nahnu 'abiduk, ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi yang aku miliki hanya Engkau.
2: Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i.

0: maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa, satu doa yang terangkat, akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: Saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlap dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Taubat nasuha. Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
4: Taubat yang sebenar-benar

0: taubat nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Qutubu ila Allah jami'an.
0: Ayuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, wahai kaum mu'minin. Semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, ayat nomor 10. Sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Masjid An-Nur Jagalan, dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran saklawase sampai suwargo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi amma ba'd. Para pemirsa yang semoga selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita semua ingin mendapatkan kesempurnaan di dunia ini. Kita semua ingin yang sempurna. Tapi ternyata di dunia tidak ada yang sempurna. Semakin kita mencari yang sempurna, semakin kita kehilangan segala-galanya. Ada seorang murid yang dia datang kepada gurunya mengatakan, "Wahai Tuan Guru, aku ingin mendapatkan sesuatu yang sempurna." Lalu sang guru bijak mengajak murid ini ke sebuah taman, taman bunga, dan mengatakan, "Wahai muridku, silakan kau ambil bunga yang terindah di taman ini menurut kau. Tapi kau tidak boleh kembali lagi, jalan mundur enggak boleh, jalannya maju ke depan." Kemudian datang ke taman bunga itu, sang murid masuk ke taman bunga. Di tengah-tengah taman bunga, sang murid melihat ada sebuah bunga yang menurut indah terindah yang pernah dia lihat. Dia hampir mengambilnya, tapi dia mengatakan dalam dirinya, mungkin di depan sana ada bunga yang lebih indah lagi. Dia tidak jadi mengambil. Ternyata sampai di akhir, di ujung taman bunga itu, dia tidak mendapatkan bunga yang seindah yang dia lihat. Sementara dia nggak boleh jalan mundur, nggak boleh kembali. Lalu dia keluar dari taman bunga tanpa membawa satu bunga pun. Dia temui gurunya, dan gurunya bertanya, "Wahai muridku, mana bunganya?" Sang murid mengatakan, "Wahai Tuan Guru, aku tadi telah melihat bunga terindah. Aku tidak mengambil, aku menyangka ada yang lebih indah. Ternyata aku tidak mendapatkan yang lebih indah dari itu. Sementara aku nggak boleh mundur, sehingga aku nggak mengambil apapun." Sang guru mengatakan, "Itulah dunia, itulah kesempurnaan. Semakin kau mengejar kesempurnaan, semakin kau kehilangan segala-galanya. Boleh jadi, yang sudah ada pada kita adalah yang terbaik yang ada pada kita, yang paling sempurna yang ada pada kita. Kalau kita lepas, kita mencari yang lebih baik, lebih sempurna, boleh jadi kita kehilangan segala-galanya. Inilah dunia, nggak ada yang sempurna. Sempurna hanya ada di surga nanti. Sempurna hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala." Semoga kita menyadari ini sehingga kita hidup ini lebih tenang, ya, bahwa yang ada pada kita ini boleh jadi yang terbaik, kita syukuri. Orang beriman itu selalu indah hidupnya, kalau mendapat nikmat dia syukur, kalau mendapat musibah dia sabar, sehingga dia menjalani kehidupan dengan yang terbaik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
3: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
2: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Ar-Rum.

0: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Surat Ar-Rum.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi al-amru min qablu

0: dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adah, walakinna aktsarannasi la ya'lamun.
0: Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya, wahum anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.
1: Awalam

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Awal.

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh, thumma ilaihi turja'un.
0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka. Sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyit minal hayy, wa yuhyil arda ba'da mautiha, wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.
1: Wa min ayatihi yuriikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunzilu

0: dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
5: Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.

0: الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: الآيات لقوم يعقلون.
1: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dengan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki? Dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.
1: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah. Maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

0: telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
1: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
0: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
8: Qul siru fil ardh

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafar fa'alaihi kufrun, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Lihat.

Agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

0: ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.
0: Walaqad

0: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang Dia kehendaki. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Boy.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya, setelah itu mereka tetap ingkar.
1: فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ.
0: Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang.
1: Wama

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

0: وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya." Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim, dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.
1: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastaghfirannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
1: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
0: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.
1: Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
0: Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: Wa minan nas man yashtari lahwal hadith liyudilla sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin.
0: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.
1: Innalladzina amanu wa'amilus salihati lahum jannatun na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'dallahi haqqa wa huwal 'azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: Tidak.
1: Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya, Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

0: dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasulullah ditanya sama para sahabatnya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amalan. Kalau amalan ini aku lakukan, aku dicintai Allah dan dicintai manusia. Apa kata Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, maka Allah cinta sama kamu. Kenapa zuhud menjadikan Allah cinta? Karena kita menomorsatukan Allah. Bukan berarti saya melarang bekerja, enggak. Harus serius kerjanya, harus kaya orang Islam ini. Kalau perlu kaya semua. Nanti kita beli segala macam, kita kirim saudara-saudara kita yang enggak mampu, kan lebih mulia itu. Cuma maksudnya apa? Dia ini zuhud terhadap dunia, bukan berarti miskin. Dunia ini ada di tangannya tapi bukan dimasukkan ke dalam hati, itu zuhud. Maka Umar mengatakan apa? Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Tidak dibilang zuhud orang yang tidak punya bekal buat zuhud. Jadi orang zuhud itu perlu bekal supaya dia tidak minta-minta sama orang lain. Lah ini miskin zuhud ya, mesti telapo maneh. Tidak ada pilihan lain. Yang dibilang zuhud itu dia punya bekal. Dia punya harta, dia bekerja. Tapi semua itu tidak menjadikan dia lalai dari Allah. Zuhudlah di dunia, maka kamu dicintai oleh Allah. Kalau cintai manusia bagaimana caranya? Izhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah, jangan kepingin dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan cinta sama kamu. Jadi kita tidak butuh sama apa yang ada di tangan manusia, tidak kepinginan, tidak geleman. Maka manusia suka sama kita. Kenapa manusia suka? Kalau dia berteman dengan kita, dia tidak khawatir, tidak mungkin diminta punya dia. Gara-gara dia tahu kita ini tidak geleman, kita ini tidak jaluan, maka akan semakin banyak orang yang senang kumpul dengan kita. Gara-gara mereka merasa aman, tidak mungkin jaluan ini, punya saya aman, tidak mungkin diminta walaupun saya berteman dengan dia. Maka Rasulullah kasih dua cara. Zuhud di dunia Allah cinta, zuhud dari apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan cinta. Istighna'uhu 'anil ghayr. Kalau kita sudah merasa cukup dari orang lain, hanya mengandalkan pertolongan dan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Dua kelompok pelajar terlibat tawuran, seorang pelajar terluka terkena.
4: Tertangkap basah tengah berbuat mesum di kebun jagung, dua pelajar SMP dan SMK di Ponorogo.
5: Dua pelajar SMK tewas setelah menenggak minuman keras oplosan.
6: Betapa kita ini diamanahi Allah, manusia juga kayak kita yang punya akal, punya jasad, punya ruh, punya hati, punya jiwa. Karenanya kita mendidik mereka itu pun juga dengan cara yang Allah tetapkan atas kita. Supaya mereka menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat bagi manusia, bagi agamanya. Dan tentunya kemudian mereka akan bisa berbakti kepada kita di hari tua kita. Dan ini butuh kerja keras yang luar biasa dari orang tua untuk mendidik itu.

Jangan sampai mendidik anak itu hanyalah sampingan dari rutinitas kerja kita dan seterusnya. Mendidik anak itu yang terpenting. Kita bekerja dan kita juga mementingkan mendidik anak, supaya anak ini kemudian menjadi anak-anak yang luar biasa ke depannya. Kalau tidak, toh yang nangis juga kita kok. Yang kecewa juga kita. Yang bersedih juga kita. Kan orang lain.

0: Maka kita lebih baik berlelah-lelah sekarang dalam mendidik anak. Kita mempelajari ilmu mendidik anak dengan baik, dan dengan itu kita akan membentuk generasi yang masya Allah luar biasa bagusnya nanti ke depan, sehingga kemudian anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bertakwa dan menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi umat manusia, insya Allah.
1: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
0: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, maka akan persatukan umat, akan menyejukkan umat, dan akan membuat umat ini menjadi saling mencintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
3: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
3: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
7: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
8: Faedah daripada ujian. Di antara faedahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa. Allah bisa mengalahkan kita. Kita yang kuat bisa menjadi lemah. Kita yang sehat bisa menjadi sakit. Kita yang kaya bisa menjadi miskin. Allah bisa, Allah kuat, Allah maha kuasa. Kemudian juga dengan adanya penyakit atau musibah itu, kita menjadi semakin tunduk kepada Allah, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa kepada Allah, mohon kesembuhan kepada Allah. Dan kita juga meyakini ini adalah merupakan pelebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat. Kemudian juga supaya menghindarkan kita dari sombong. Kita akan sombong, kita akan semena-mena. Tapi dengan adanya penyakit kita akan menyadari, ya Allah, saya lemah. Saya mau sombong apanya. Dan kalau kita ridho, kita nerima ujian dari Allah itu, maka Allah akan ridho kepada kita. Allah akan cinta kepada kita. Yang penting kita ridho, kita nerima, jangan marah. Kemudian juga dengan adanya penyakit itu pula akan tampak siapa teman kita dan siapa musuh kita. Kalau teman kita itu adalah setia, kita senang dia setia, kita susah dia setia. Kalau orang yang ternyata musuh kita, itu mereka hanya mau dengan kita kalau kita senang saja. Kalau kita lagi susah, mereka menjauh dari kita. Kemudian juga dengan adanya penyakit, kita mengadakan muhasabah, introspeksi diri. Kita mawas diri. Ya, kita menyadari saya sudah salah apa selama ini, kekurangan saya apa. Kemudian dengan adanya penyakit ini pula kita menyadari betapa besarnya nikmat Allah berupa sehat. Sehat itu sangat mahal yang kadang kita jarang mensyukurinya. Kemudian dengan adanya sakit atau musibah ini pula, ada kalanya kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Yang sebelumnya kita enggak mampu, kita menjadi bisa, kita menjadi kuat, kita menjadi mampu. Kemudian juga dengan adanya penyakit atau musibah ini pula, kita mengetahui hakikat kehidupan dunia, bahwa inilah yang namanya dunia. Dunia seperti ini, ada kadang orang sakit, kadang senang, kadang kaya, kadang miskin, kadang nangis, kadang tertawa. Inilah yang namanya dunia seperti ini. Dan kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya sakit, dengan adanya musibah, kita diingatkan oleh Allah. Kita menjadi senang kepada Allah, ya Allah, kita diingatkan. Terima kasih ya Allah sebelum terlambat. Penyakit adalah juga merupakan takdir Allah, namun kita harus berusaha untuk mencari kesembuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: ini
1: mereka.
2: Ini bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
3: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tada bihadhihi ila yaumiddin amma ba'd. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. 107,7 Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Alhamdulillah kita di hari Senin yang penuh dengan kebahagiaan, kecerahan, kita ketemu lagi dalam program Berita Kaum Muslimin yang insya Allah kurang lebih selama 60 menit ke depan kita akan menemani sahabat RDI semuanya untuk saling memberikan berbagai macam informasi dan juga edukasi yang menginspirasi kita di pagi hari ini. Dan tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang besar masih kita dapatkan, masih diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Dan juga kita di studio tetap mendoakan sahabat RDI semuanya. Wabil khusus sing di oma, sing rungokno programe kita, sing gak bosen nambe penyiare, masih ta mulai tahun, tuh tahun piro yo. Wis pokoknya tahun lawas lah. Wajah-wajah lawas ini biasa yang bosen nih lho rek. Tapi ya beginilah ya kan kehidupan. Kadang-kadangnya kita itu kepingin ganti-ganti terus. Tapi seyogianya itu apa yang monoton ini yang tetap membersamai kita. Sebagaimana sahabat RDI ya. Meskipun mulai biar sampai saat ini tetap membersamai program kita. Dan kita terima kasih kepada sahabat RDI semuanya atas supportnya, dukungannya, atensinya, pertanyaannya, unek-uneknya, pengalamannya. Nah ini kita terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat RDI semuanya karena sudah berbagi informasi yang menginspirasi kita semuanya. Dan tetap kita mendoakan sahabat RDI semuanya. Semoga keluarganya ini sakinah mawaddah warahmah, dikai anak sing lucu, solih-solihah, dan juga pasangan yang tetap setia meskipun wajahnya yo ngono-ngono ae. Lho yo apa sih wajahe kok ngono-ngono ae? Yo yo wajahe pancet ae. Tapi sing pancet iku yo sing ngangeni. Yo apa yo. Nah, kemudian kita akan mendoakan para guru kita, para asatidz kita doakan dengan doa keberkahan, semoga barokah ilmunya, semoga barokah dakwanya, semoga barokah keluarganya, semoga barokah hartanya, dan kita juga minta kepada Allah semoga kita kecipratan daripada keberkahan para guru kita, para asatidz kita. Kemudian kita menyapa sekaligus mendoakan sahabat

0: RDI, belum ada solusi tentang utang piutang. Soal RDI gak ada duit.
1: Loh, kata siapa? Banyak.
0: Loh. Buktinya kita enggak omong-omong, Mas. Kita di sini ngomong real.
1: Apa itu?
0: Yo, cari sama RDI duit
1: akeh. RDI itu punya banyak asetnya.
0: Asetnya lah.
1: Ya, aset itu kan bisa dikomersilkan.
0: Oke.
1: Terus di antaranya RDI itu punya aset yang tak kalah berharga. Yang pertama itu penyiarnya.
0: Wah
1: ini aset ya. Yang kedua followernya.
0: Followernya ya, Allah.
1: Apa daya kalau kita materi melimpah ndak punya follower.
0: Wah, amsyang, Mas.
1: Nah, berarti ini kan aset yang sangat berharga. Berarti kaya RDI ini. Cuma dalam masalah tertentu kita memang berjuang ya, kita berjuang. Bukan berarti kita tidak punya, tapi kita berjuang.
0: Iya, berjuang.
1: Jadi perjuangannya tanpa batas ya. Katanya Mas Abdurrahman, hari ini menerima sesuatu yang kita tidak harapkan, ya bersabar. Berapa lapis? Ratusan. Nah, jadi sabarnya ratusan. Jadi RD itu punya aset yang sangat berharga. Yang pertama studio, yang dua kepercayaan masyarakat, yang ketiga ya tidak kalah penting adalah penyiarnya yang fenomenal sepanjang masa ini, Sam Abdurrahman, ya, dan juga followernya yang setia kepada RDI sebagai
0: jangan lupa Asim. Pemateri kita juga fenomenal.
1: Oh, kan? Iya.
0: Semua pertanyaan bisa dijawab.
1: Mas yo ngawur.
0: Itu bener bu salah.
1: Tapi dengan kengawurannya terkadang menjadi inspirasi. Dia ngawur tapi itu masuk akal gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi secara hukum itu tetap disalahkan.
0: Sama niku oleh inspirasi tekan di sini.
1: Karena keluar dari pakem ya. Tapi itu bisa diterima akal gitu loh.
0: Iya. Ya itu bisa dibutuhkan ya kan. Kita tuh enggak terlalu apa namanya?
1: Baku.
0: Baku ya, terstruktur ngene-ngene ya. Karena ada kalanya kita ku yo
1: yo keluar ngawur, dari baku ya.
0: Ngawur titik lah.
1: Khusus hari Senin jam 9 sampai jam 10. Ya, pokoknya itu sih kita bebas ya, tapi terpola ya.
0: Terpola.
1: Yo guyon tapi masih terpola, ada batasnya.
0: Ngawute iku terpola.
1: Ya, mudah-mudahan kita tetap berdoa bisa bermanfaat.
0: Ya, betul ya. Kita kembali lagi ya sahabat RDI ya. Mungkin ya kan kita ini belum bisa memberikan solusi yang begitu besar di masyarakat. Ya iku mang yang kita apa cuplik
1: Cipuk.
0: Belum bisa apa memberikan kayak semacam waduh re aku ndek utang rek RDI iki ono solusine opo gak yo. Tak nyelang sih nang RDI ya kan lho. Ini kan kita belum bisa seperti itu, tapi kita bisa memberikan solusi di alam yang lain Mas, ya kan. Ya ku mang kaya apa solusi-solusi menenangkan hati dulu. Pikirane sing tenang dhisik ya kan. Gak gerusa-gerusu. Lah terus bayare kapan? Bayare ku yo bayaren dhewe.
1: Makanya kalau punya hutang, kok jadi pikiri.
0: Nah, iku lho.
1: Sing bener apa? Dibayar.
0: Nah, iki.
1: Cuman kapan-kapannya ya tetap kok berusaha. Tetap kok berusaha betul. Untuk niat dalam hati ingin membayar. Ya, jangan lari dari masalah. Tetap bayar, tetap punya keinginan bayar. Sampai kapan? Ya sampai mati.
0: Iya, betul,
1: sampai betul. Mati gak bisa bayar. Betul. Ya, nanti di sana ada yang nanggung.
0: Nah, iku lho.
1: Ojo kaya alasan kula ana sing nanggung. Enggak, jangan salah paham. Kita sudah niat, sudah semaksimal mungkin, kita berusaha semaksimal mungkin, memang gak ono sing bisa dibayar.
0: Iya.
1: Ya sampai mati gak bisa bayar, insyaallah ditolong nanti di sana gitu. Iya.
0: Itu ya sahabat RDI ya, sehingga kalau RDI punya utang, lha iki sambate nang di nang sopo? Lha gak nang pendengare dhewe.
1: Siapa pendengar yang maha mendengar?
0: Bukan yang maksudnya itu ya yang pendengar setia kita.
1: Oh, siaran.
0: Kenapa?
1: Ya?
0: Karena kita saling memiliki. Iki radio bukan milik penyiar.
1: Tapi milik umat.
0: Lah, milik umat itu kita bangun peradaban melalui sini, kita bangun dakwah dan juga tetek bengeknya tadi itu bersama-sama. Nah, sahabat RDI dimanapun Anda berada, ada kalanya hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
1: Betul.
0: Lah ngono Mas ya?
1: Nggih.
0: Biasanya kan ono kata waduh gak sesuai ekspansi iki.
1: Ekspektasi atau ekspansi, Pak?
0: Ekspektasi iki. Gak sesuai ekspektasi seperti ini.
1: Iya.
0: Tapi jangan dikira meskipun gak sesuai ekspektasi, ada kalanya itu mengandung hikmah yang banyak.
1: Betul.
0: Kan begitu,
1: banget,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Karena biasanya orang kan menghukumi saat ini.
1: Iya.
0: Tapi kan

0: kapan belum tentu. Nah, ini ada berita ya. Seorang murid dulunya itu berawal dari ranking terbelakang dari 36 siswa. Ya. Jadi siswanya itu
1: 36.
0: Siswanya itu 36.
1: Ranking belakang ya 36.
0: 36.
1: Ranking 1 dari belakang
0: istilahnya. Iya, dia ini.
1: Okay.
0: Lah itu kan sebagian orang tua akan beranggapan
1: ya arek iki anakku iki kurang anakku iki.
0: Iya, tapakno ya.
1: Ka entes anakku iki rupane.
0: Jojo kok bapake ngono ya kan ya. Nah, apakah itu membuktikan bahwa dia ini gagal gitu loh.
1: Dalam apa? Gagal dalam apa?
0: Dalam bersekolah. Kan orang tua kan menghukumi seperti itu kan. Ketika nanya apa? Sekolah, rapotan, lulus, waduh rankingnya kok nomor 1 itu kan buri seperti itu ya kan. Jojok besok anakku ini
1: gagal.
0: Lah ngono lho.
1: Ya, ranking juga dalam belakang dalam kehidupan ngono kalinya.
0: Nah, seperti itu. Nah, tapi cowok ini membuktikan bahwa yang gagal dahulu belum tentu dia gagal di kemudian hari. Ya. Berawal dari posisi paling bawah di kelasnya, tidak ada yang menyangka perjalanan hidupnya akan berubah drastis. Sosok yang dulu dikenal nakal dan kurang berprestasi lho. Jadi kalau istilah kita dulu itu ketika sekolah ono arek iku sing gombloi.
1: Yo ada ngomong gombloi, ana sing ngomong iya sareki mbuak biu.
0: Iya. Kemudian ternyata dia ini berhasil membuktikan bahwa masa lalu bukanlah penentu masa depan. Mas ya, kita bahas ya. Masa lalu bukan penentu
1: masa depan.
0: Masa depan. Dengan tekad, disiplin, kerja keras, ia kini tampil membanggakan dalam seragam militer. Menjadi bukti nyata bahwa setiap orang punya kesempatan untuk bangkit.
1: Siap.
0: Kisah ini mengingatkan bahwa kegagalan di masa sekolah bukan akhir segalanya.
1: Siap.
0: Melainkan titik awal untuk membuktikan diri. Ya, ini. Bagi para orang tua, ya kan? Yang sebentar lagi mau kelulusan, kenaikan kelas, kan Juni kan seperti itu, ya yeah. Kan? Jadi anak-anak emang gombloi. Ya jangan bersedih, ya kan? Si ono waktu nih, ngono loh. Mungkin dia ini gagal sekarang. Gagal menurut orang tua ya, Mas, kan seperti itu. Dan dia biasanya orang tua itu minder ketika anaknya itu seperti itu. Nanti kapan saman kasih
1: wajangan
0: dah. Iya, wajangan, wajangan. Atau sama kasih mantra-mantra.
1: Oh, syudu dulu. Mantranya ya.
0: Lohe.
1: Lohe. Iya, asih, asih.
0: Nah, ya. Apa? Ternyata kalau anak ini membuktikan masa lalu bukanlah penentu masa depan.
1: Iya.
0: Betul. Ya kan?
1: Masa lalu bukan menentu
0: masa depan, ya kan? Kok sampean bien?
1: Iya.
0: Sama cita-cita bien apa?
1: Saya dulu cita-citanya apa ya?
0: Gak duwe.
1: Iya.
0: Waduh. Nah,
1: dulu saya punya angan-angan memang seorang pembalap, pengen
0: dulu. Oh, memang
1: itu mulai kecil saya pengen jadi pembalap. Cuman sudah kesampaian. Cuman terhambat oleh biaya ya. Jadi memang balap itu olahraga yang paling boros ya dalam masalah finansial tuh paling mahal, sehingga talenta saja tidak cukup kalau tanpa sponsor dan pendanaan. Jadi bakat pun tidak cukup, ada sekolahnya juga, ada piranti perangkatnya juga mahal-mahal, motornya juga mahal.
0: Ordal,
1: ordal apa maksudnya?
0: Orang dalam.
1: Dalam apa?
0: Dalam negeri.
1: Dalam hal olahraga ini, olahraga ini tadi. Kalau itu di orang dalamnya dalam bentuk sponsorship, ya misalkan didukung oleh Kabupaten Malang misalkan gitu ya, saya bawa logo Kabupaten Malang, itu dananya gede masuk. Kalau anaknya berprestasi dalam hal otomotif tadi ini, lomba. Nah kalau nul bodol tuh komburi ya juara satu dari belakang, ya gak dapat sponsor. Nah ini kan dibuktikan dari apa, hasil daripada kejuaraan itu bisa mengundang sponsor.
0: Nah, itu, seperti jadi begitu. Tapi tidak sesuai dengan
1: kenyataannya.
0: Kenyataannya.
1: Itu yang Mas bilang tadi, tidak sesuai ekspektasi.
0: Ya itu ya.
1: Saya berekspektasi, saya berangan-angan, berandai-andai, ya pengen punya cita-cita jadi seorang pembalap. Bahkan juga pikirannya juga jauh dari situ. Habis jadi seorang pembalap, saya juga jadi pengen punya sirkuit sendiri, yang itu disewain. Jadi Malang punya sirkuit sendiri meskipun dari pihak swasta. Kan rata-rata sirkuit di kota-kota besar kan milik pemerintah. Nah, ini saya kelola terus berkolaborasi dengan IMI. Tahu IMI kan?
0: Apa itu? Ikatan
1: Ikatan Motor Indonesia. Jadi gitu nanti kita bisa berkolaborasi ya, bisa membentuk jaringan-jaringan teman-teman yang suka balap liar itu ada wadahnya di sirkuit. Jadi ya efeknya juga bagus sih.
0: Karena memang kenyataan itu tidak seindah dengan harapan kan Mas ya.
1: Betul.
0: Bien Mansur itu kepindah di angkatan laut.
1: Sekarang angkatan perang.
0: Lah kok menggok nang RDI iku lho ya apa ceritane, Sur?
1: Oh ini angkatan siaran ini dia.
0: Kemudian ada lagi ya, dia ini di sekolah itu dia selalu juara. Kuliah S1, S2 dan ini kumlot.
1: Kumlau, oke.
0: Nah, tapi ternyata kenyataan itu memberikan fakta yang lain. Iya. Dia sekarang jualan ini potong ayam.
1: Oke.
0: Nah itu.
1: Ayam potong. Ayam potong atau potong ayam?
0: Sebenarnya sih, Di.
1: Ya duanya benar. Kalau usaha potong ayam, dia hanya menyedia memotong ayam.
0: Kalau
1: ayam potong, dia jual ayam ayamnya. Yang sudah dipotong. Nah.
0: Tutulan dia sungi beritanya yo. Wis pokoknya mengenai petik lah.
1: Kalau potong ayam itu mirip RPH ya. Rumah potong hewan. Nah, itu usaha itu jasa. Tapi kalau hewan potong, hewan kayak potong, ayam potong, nah itu dia jualan ayam.
0: Waduh.
1: Jadi beda. Ayam potong sama potong ayam.
0: Iya. Padahal karo sing biyen mengenane iku ya. Lemari es dengan ya kulkas itu ya. Potong ayam, Mbak, ayam potong. Kalau kita jualan di pasar berarti
1: potong ayam potong.
0: Ayam potong. Kalau ke RPH
1: potong ayam. Potong hewan. Ya bisa potong kambing, gak, potong
0: sapi. Sing petik.
1: Iya, petik ya kan. Kalau kita jualan
0: di pasar itu
1: ayam potong. Ayam potong.
0: Oh, jual ayam potong.
1: Tapi kalau kita ke
0: RPH
1: buat penyembelihannya itu, usahanya apa, Pak? Potong ayam.
0: Itu.
1: Jualannya usahanya apa, Pak? Ayam potong. Jualan ayam potong, Pak. Jualannya apa, Pak? Saya usaha dipotong ayam. Nah, beda. Iya. Jadi jangan salah untuk mengedukasi RDI ya.
0: Gue TKI WA mana gue berarti.
1: Lupa, apa gue nangap suruh emang gano PTE lho. Saya kan bilang potong ayam, bukan ayam potong. Ya gitu. Udah kadang pesan banyak, ternyata gak jualan ayam. Adanya belati semua di rumahnya buat potong ayam.
0: Iya. Nah, kita kembali lagi ke sini Mas. Okay. Itu lho ya. Masa lalu tidak menentukan masa depan, ya kan. Nah, kalau ini sama siapa di kolom komentar kan dia menjadi apa tentara kan. Nah, tentara ini bukan sukses katanya seperti itu.
1: Tentara itu bukan
0: sukses.
1: Ketika sudah jadi tentara
0: karena itu tergantung sukses dengan orang dalam.
1: Untuk masuknya. Bisa jadi. Bisa iya, bisa enggak.
0: Lah iku ya apa iku? Di satu sisi dia memang sukses
1: jadi tentara.
0: Jadi tentara.
1: Sudah masuk. Oh, ya udah dong.
0: Loh, iya, tapi kan di satu sisi dia ada ordal.
1: Dia ada ordal.
0: Loh. Kan gak fair.
1: Oke.
0: Okay. Lah kesuksesannya ini kan gak 100%
1: okay. Sukses. Ada bantuan.
0: Apakah seperti ini dinyatakan sukses? Ngono lho.
1: Ya kalau cita-citanya jadi tentara. Kalau sudah jadi tentara, ya
0: sukses. Tentara lah, penyiar wis ngono lho.
1: Oke.
0: Okay. Kalau cita-citanya jadi penyiar. Dia masuk ke RDI melalui ordal, kemudian dia jadi penyiar.
1: Okay.
0: Nah, suksesnya, cita-citanya ini kan tidak murni 100%.
1: Prosesnya,
0: karena ada
1: ordal.
0: Iya, ada tangan dari ordal tadi. Lah iya, apa? Apakah ini bisa disebut sukses?
1: Nah, ini tergantung sikapnya, Pak.
0: Sikapnya siapa?
1: Sikapnya misalkan saya sendiri ya. Saya ngelamar jadi penyiar RDI.
0: Oke.
1: Ya, yang mana tujuan saya pengen jadi penyiar. Saya tidak peduli mau jadi orang dalam kek, mau saya nembak kek, mau saya nyuap kek, mau saya apa namanya lawaran ya bahasa Malang lawaran apa?
0: Tawaran
1: itu
0: gak
1: apa-apa, wis bondo yakin.
0: Ya itu.
1: Nah, bondo yakin sesuai dengan skill kemampuan saya ngelamar nih. Nah, kalau saya dari awal saya pengen pokoknya mau enggak mau saya pengen jadi penyiar. Entah gimana prosesnya, saya jadi penyiar. Ketika saya sudah di puncak penyiar, di posisi penyiar, saya katakan sendiri saya sukses untuk jadi penyiar. Tapi tidak dengan orang yang mengatakan saya ingin mencoba menjadi bagian dari RDI jadi penyiar dengan skill yang saya punya. Ya, saya pengen bersih sesuai dengan kemampuan saya. Ketika HRD-nya katakanlah Mansur lah hadirnya. Oke, Mas Abdurrahman, Anda saya terima menjadi kru keluarga besar RDI bagian penyiar karena skill Anda sudah memang yang kami harapkan. Dari beberapa tes Anda memang layak untuk jadi bagian dari keluarga RDI. Tanpa orang dalam, tanpa nembak, tanpa nyuap. Nah, itu sukses.
0: Sukses.
1: Nah, itu sukses. Jadi bagaimana orang menyikapi kesuksesan itu? Kalau saya tujuannya jadi penyiar dengan usaha saya sendiri, dengan skill saya yang miliki, saya yakin dengan kemampuan saya, terus saya diterima, saya merasa sukses, saya bangga dong. Jadi full 100% murni karena kebutuhan dan kemampuan.
0: Tapi apa ono kayak ngono, Mas?
1: Sebagian ada yang masih
0: dimana?
1: Seperti itu,
0: hah? Di mana?
1: Ya sih kita ini.
0: Ya, kalau kita bicara kayak instansi atau perusahaan-perusahaan itu loh.
1: Ya kenapa mereka nembak?
0: Nah, saiki ku ngene, Mas, saiki kita kan real ya di zaman ini ya. Mereka ini perusahaan. Kita bicara perusahaan ya, itu mencari yang Gen Z.
1: Oke.
0: Okay. Kok samaan lah.
1: Milenial saya, Pak.
0: Ya, loh enggak, maksudnya samaan kan dua usaha.
1: Oke, okay, misalkan.
0: Esteller.
1: Yes.
0: Buka lowongan.
1: Oke. Okay.
0: Dengan kriteria kan Gen Z.
1: Oke.
0: Okay. Ukurannya sing-sing nom. Rong polo kak, selikur kak, seperti itu.
1: Ayu.
0: Tapi haiku ayu mana. Tapi di satu sisi, ngono lho, di satu sisi sama niki minta yang sudah berpengalaman.
1: Oke. Okay.
0: Padahal Gen Z itu pengalaman apa ndak?
1: Kebanyakan enggak?
0: Ndak kan. Lah iki kan yo aneh lho. Sama niki minta yang pengalaman tapi sing baru lulus lah ya opo katian. Lah inilah yang terjadi di negeri kita seperti itu. Okay. Gitu loh, Mas.
1: Berarti ada dalam tanda petik kesalahan regulasi atau sistem.
0: Nah,
1: aturannya enggak benar.
0: Nah, sekarang ini kan kayak usia kan dibatasi.
1: Okay.
0: Usia itu kayak sampean buka perusahaan esteller menerima lowongan pekerjaan dengan syarat usia 20 sampai 23 tahun.
1: Okay.
0: Lah opo sing umur selawe gak butuh mangan, gak butuh penggawean. Padahal iku yo tahis-tahis e wong sak ngono. Okay. Nah, sama selaku pelaku birokrat iki opo?
1: Ya saya pengin kebijakan yang baru. Saya perintahkan kebijakan baru melalui undang-undang ketenagakerjaan dan saya bergabung dengan SPSI. Bukan SDSB lah. SPSI untuk memberikan sebuah rumusan aturan yang baku, aturan yang baru, membuka semua yang berpotensi, yang jenjang umurnya masih bisa berproduksi untuk direkrut menjadi karyawan swasta maupun BUMN maupun pegawai negeri, yang itu memberikan kesempatan untuk rakyat Indonesia untuk tetap bisa berkarya. Yang tua tidak kalah dengan yang muda.
0: Lah tua itu lo umur piro sih itu?
1: Nah, tua itu dalam regulasi itu mungkin 30 sampai 40 itu dianggap tua dalam skema pengangkatan karyawan. Nah, kalau mas pensiun kan 50, 55, 60 lah paling lama 60. Bahkan sekarang itu banyak, saya punya tetangga, kita punya tetangga itu beliau masih direkrut dan dikaryakan padahal beliau sudah pensiun. Nah, karena masih dibutuhkan ilmunya untuk di sebuah perusahaan. Jadi sudah pensiun, sudah dilepas, tapi kadang masih dikontak untuk bisa membantu perusahaannya. Jadi begitu, Pak. Jadi masih bisa berkarya. Jadi bikin regulasi aturan yang bagus untuk memenuhi kesempatan hajat hidup orang banyak berupa orang bangsa Indonesia yang punya potensi tentunya di dalamnya. Ya, ordal is okay kalau dia memenuhi kualifikasi seperti yang dibutuhkan. Ya, misalkan dalam tatanan ASN, aparatur sipil negara, yang dia memang berkompeten di bidang IT misalkan. Langnya kalau komputer gak ngerti rumit WhatsApp-an tok, dilebokno IT yo rusak tatanan kan begitu. Jadi memang dia mengetahui dan jago dalam hal IT. Nah, jadi seperti itu.
0: Nah, itu ya sahabat RD dimanapun berada. Nah, sahabat RD nanti bisa memberikan
1: komentar-komentar,
0: masukan-masukan mengenai dunia kerja yang saat ini. Karena kok ada berita itu pengangguran di Indonesia sudah mencapai 7 juta lebih.
1: Wah, ini pengangguran ini.
0: Pengangguran.
1: Pengangguran itu orang yang belum dapat pekerjaan.
0: Belum dapat pekerjaan. Petung juta lebih.
1: Itu yang terdata.
0: Terdata.
1: Yang tidak terdata termasuk kita.
0: Iya, nganggur penyari.
1: Ini kita kerja cuma sejam aja nih.
0: Iya,
1: jam 9 dan 10 selesai itu.
0: Setelah itu ya
1: ya kerja kerja akhirat ya nunggu nyusul anak sekolah.
0: Wis. Gua muter di alun-alun.
1: Cari apa? Cari inspirasi ya, cari inspirasi. Iya.
0: Nah, seperti itu kan juga miris sama.
1: Miris banget.
0: Apalagi Juni kan kelulusan mana? Nambah mana?
1: Kelulusan ya SMP. Allah. Kelulusan SMA.
0: SMA.
1: Kelulusan perkuliahan.
0: Iya.
1: Berapa juta dalam satu tahun anak kuliah itu lulus? Persentasenya berapa? Anak STM atau SMA yang setiap tahunnya lulus berapa juta? Yang itu mereka tidak lanjut dalam jenjang perkuliahan dan milih pekerjaan. Kalau itu tidak terserap, ya mereka banyak cari pekerjaan, tidak nemu pekerjaan, tidak ada modal. Apa yang terjadi? Kebutuhan meningkat, pendapatan nggak ada. Apa yang terjadi?
0: Peteng mas.
1: Nah, kalau sudah peteng, angka kriminal mulai naik. Hati-hati sahabat RD sekalian. Kemarin saya dapat di apa beranda, ya mulai Malang, Tumpang, Singosari, Lawang, Pasuruan, Poncokusumo, terus Pujon sudah garis merah.
0: Lulu, apa itu
1: garis dalam merah dalam hati, hati-hati banyak begal motor. Oh. Nah, sudah mulai itu. Jadi
0: Malang ini, Mas.
1: Kalau Malangnya secara global ya, kalau di sini kan karisidenan ya, mungkin arah Blitar,
0: itu di sini tuh kota ke opo pinggir ke opo perbatasan. Nah,
1: sekarang itu enggak peduli kota pinggir, yang penting ada kesempatan dia jalan. Nah, Pasuruan terutama. Pasuruan.
0: Waduh.
1: Mansur hati-hati Poncokusumo Tumpang.
0: Oh iya katakan dari Mansur mulai pengen anjir ya.
1: Mansur itu terus daerah Batu atas Pujon. Terus arah ke Blitar.
0: Malam itu ya?
1: Ya rata-rata malam.
0: Malam ya.
1: Nah, jadi kita harus cari solusi bagaimana teman-teman tuh ketika berkendara sendiri merasa dikuntit orang tuh harus ngapain?
0: Lapo?
1: Atau tambah ngebut? Apa cari keramaian atau berhenti di kantor polisi? Nah, untuk mencari aman. Kadang-kadang kita merasa risih ya, diikutin terus dari belakang.
0: Oh, masalah kan ada, kantor polisi ada sih. Nah,
1: cari keramaian. Indo apa? Apa?
0: Bengi masuk anak keramaian.
1: Ada, warung Waralaba kan ada tuh, franchise yang apa? Maret-Martan itu.
0: Oh.
1: Apa namanya itu? Minimarket ya.
0: Iya, minimarket.
1: Parkir aja di situ sambil telepon keluarga, saudara atau teman yang bisa ngawal sampai rumah. Jadi kan itu cara praktis ya ketika kita merasa diikuti. Jadi jangan ngebut malah kita bahaya. Kita nggak bisa menguasai kendaraan, terus kita ngarang, ngawur, malah menimbulkan kecelakaan. Dikhawatirkan begitu. Cari tempat-tempat ramai, ya warung kopi kayak apa, tetap parkir di situ sambil telepon. Ya, jadi hati-hati. Jadi seperti itu. Jadi tingkat kriminalitas sekarang sudah mulai.
0: Karena naik. Mungkin ya itu ya apa pengangguran itu yo.
1: Ya sekarang kan begini
0: butuh,
1: pak. Betul. Iya. Belum lagi kompleks dengan masalah seperti pinjol. Pinjaman online, ada orang terjerat judi online, sehingga harus ada asupan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau orang kadang nganggur, jangan dikira dia menang itu nggak ada rencana, ada rencana.
0: Oh, gambar di sini.
1: Ingat kata Bang Napi ya, kejahatan itu kadang tidak niat timbul dari sang pelaku, melainkan ada kesempatan. Ini mbak-mbak ini ya paling sering saya temui itu kalau naik motor, HP-nya ditaruh di joknya motor, metiknya itu loh.
0: Di depan itu.
1: Ada HP, ada dompet. Nah, kalau ada yang ngambil jangan salahin yang ngambil karena kamu yang ngasih umpan.
0: Loh, masalahnya kan nyolong gak oleh mas.
1: Nyolong gak oleh, tapi dia ngasih kesempatan orang untuk nyolong, padahal nggak niat nyolong, akhirnya kepingin
0: karena ada nyolong. Kesempatan
1: udah gitu ditaruh di situ parkir.
0: Utuh.
1: Di minimarket lupa HP-nya ditinggal, dompetnya ditinggal. Nah, itu hati-hati. Jadi seperti kita jadi arah ke sininya. Makanya tadi lulusan meningkat.
0: Iya, itu
1: penyerapan
0: betul,
1: tidak maksimal. Ya, akhirnya terjadi omon-omon. Tingkat pengangguran, kemiskinan sudah teratasi. Ya, banyak bikin apa video sampai muntah-muntah, sampai tremor-tremor. Apa, Pak? Kemiskinan menurun. Ya, menurun ke anak cucu. Jadi seperti itu. Iya, nah, jadi negara Konoha itu memang kompleks ya.
0: Iya, iya. Dan solusinya apa, Mas? Karena kan sekarang ya pengangguran ya akeh. Iya. Kemudian perusahaan-perusahaan itu ya maksudnya belum membutuhkan
1: iya.
0: Sakmono akeh. Lah sing nganggur-nganggur iki diapakno?
1: Iya.
0: Ngono lho.
1: Ya ini kalau saya yang jadi penguasa.
0: Waduh. Penguasa lah
1: ya. Tentunya saya kan pengen tahu ya. Saya panggil Menteri Keuangan, berapa kekuatan kita? Berapa triliun duit kita? Terus berapa Menteri Kependudukan? Saya tanya tuh, berapa jumlah penduduk kita?
0: Wes data sudah ada semua.
1: Jadi kita grand data, by data, oke? Okay? Duit itu MBG dihapus. Alokasikan untuk proses padat karya. Nah, kita bikin infrastruktur yang semua karyawannya orang Indonesia asli. Orang Indonesia nggak kaleng-kaleng ya. Yang akan survive di kemudian hari itu ada lima yang akan survive yang diprediksi para pakar pakar ekonomi ya. Yang pertama sektor pertanian ini akan survive dan sukses. Kenapa pertanian? Ya tani, orang bertani menanam singkong. Tahu singkong? Ini mas koli. Ya singkong, bahan-bahan baku, ya padi, jagung, gandum, kedelai itu bisa dijadikan bahan baku untuk sumber makanan. Oke, pertanian. Peternakan yang kedua, ya penyedia hewan yang bisa diambil daging, susu dan semua yang bisa dimanfaat untuk kemaslahatan umat itu peternakan. Ayam potong atau potong ayam tadi udah jadi masalah ya.
0: potong ayam
1: udah jadi masalah tuh. Penyedia daging kurban diantaranya seperti itu. Yang ketiga sektor perikanan. Indonesia dikelilingi lautan Pak. Negara maritim.
0: Maritim betul.
1: Indonesia juga terdiri dari banyak pulau, negara agrari. Ya, yang katanya maskus plus tongkat pun kalau dilempar jadi
0: tanaman.
1: Jadi benjol. Ya, jadi tanaman. Tanah kita, tanah surga. Terus apa?
0: Kayu dan batu jadi tanaman.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Nah. Terus, gak usah dosen lanjut udah. Yang ketiga tadi apa? Yang pertama pertanian. Yang kedua peternakan. Yang ketiga perikanan. Yang keempat kuliner. Warung makan. Nah, ini yang akan bisa survive dan pertahan. Kenapa? Orang butuh makan, butuh cepat, butuh dilayani. Nah, ini empat. Yang terakhir apa? Jasa pengiriman, logistik. Nah, ini akan survive di kemudian hari. Karena orang kalau kirim barang dari satu tempat ke tempat yang lain, tadi butuh logistik, butuh alat untuk menyeberangkan
0: barangnya
1: tadi. Berarti yang survive pada berapa? Lima. Lima ini yang ada pada dirimu, cari mana yang potensi.
0: Itu menurut siapa Mas?
1: Saya.
0: Nah, kalau menurut saya ditambah lagi yang keenam, penyiar gak ono.
1: Iya.
0: Berarti gak survive besok iki. Apakah penyiar bukan cita-cita yang diidolakan?
1: Ini lima ini survei dari pakar ekonomi.
0: Penjahit.
1: Penjahit gak juga. Karena penjahit itu kalah dengan pabrik sekarang.
0: Langsung jadi.
1: Nah, sekarang orang itu butuhnya tuh fast itu cepat-cepat ya. Nah, ada lima sektor tadi itu yang survive. You punya pabrik jahit, you punya pabrik garment, tapi nggak bisa kirim, susah kan?
0: Susah.
1: Nah, berarti butuh alat yang bisa ngirim yaitu jasa penyedia pengiriman atau jasa paket ya, yang sekarang sudah berkembang ada berbagai macam judul ya itu. Berarti berapa? Lima, peternakan, perikanan, pertanian, waralaba atau kuliner. Yang kelima adalah jasa logistik. Nah, itu yang diprediksi bisa tetap survive meskipun dalam keadaan yang seperti tidak diprediksi, susah cari pekerjaan. Lah teman-teman yang punya lahan dan pemikiran seperti itu, Anda bisa survive dari sekarang, belajar dari sekarang. Punya tanah kecil tapi bisa dimanfaatkan dengan cara apa?
0: Itu punya tadi. Saya teras rumah.
1: Bisa, jangan salah.
0: Geopo. Hah? Ngopo?
1: Potong ayam.
0: Apa ayam potong?
1: Ayo, lahan kecil. Okay. Kamu bisa manfaatkan jualan.
0: Jualan. Iya. Lu tonggo sebelah wis dodolan.
1: Tidak mengapa. Sebelah iki ya dodol buah, Pak, sepanjang jalan.
0: Eh, hey, sama dodol awas kon ya.
1: Iya, awas dhewe. Aku. Ayo, yang otomotif saya kira juga bisa survive. Nah, tapi ingat otomotif sekarang kan dirambah di digoda dengan industrial tenaga listrik, yang mana motor listrik, mobil listrik itu perawatannya jauh lebih murah, pajaknya murah. Ya, motor
0: mobil,
1: listrik,
0: motor
1: listrik okay. Itu perawatannya dalam Bang. Kuartal triwulan saja, cuman menghabiskan kurang tidak lebih dari 100.000 perawatannya.
0: Motor listrik. Notok, kan?
1: Periksa-periksa kayak dinamonya, cuma perawatan kecil-kecil aja. Kalau ngincipin motor itu konsumsinya mas, murah sekali malahan.
0: Masalahnya kan tergantung kita tinggal di mana.
1: Apanya
0: tinggal motor dimana? Listrik kita di.
1: Di mana aja bisa.
0: Lek kok sing di embaran kok dure munggah mudun.
1: Nah,
0: ngoyak ra.
1: Nah, sekarang zaman canggih.
0: Ya apa?
1: Ada motor caranya listrik apa? Yang memang spesifikasinya untuk itu sudah ada.
0: Tanjakan bisa.
1: Bisa banget. Ya kalau oh, yang pakai yang orang jual counter-counter HP ya sampean tenggulu itu gak kuat. Eh sekarang kan harganya mahal-mahal tuh. Ada yang 60 juta, 50 juta.
0: Waduh kok 40 juta.
1: Ya itu spesifiknya memang motor listrik yang untuk segala medan.
0: Oh.
1: Mau nanjak turun lurus bisa.
0: Lah yang 5-6 jutaan?
1: 5-6 juta itu hanya untuk lurus dan pendek.
0: Lah iya kan bayangannya seperti itu.
1: Nah, beda, beda.
0: Kalau yang 60 itu apa sudah on the road?
1: On the road. Sudah oh, ada STNK-nya
0: aku
1: banyak oh, dengan berbagai macam spesifikasinya dan itu luar biasa Pak. Konsumsi bahan bakarnya kan listrik. Ketika saya hitung-hitungkan dengan yang punya, sehari dia ngecas dia itu cuma butuh 1.800 rupiah, tidak sampai 2.000. Ngecas sampai full, nah, konsumsinya harganya 1.800 rupiah. Beda dengan kita beli BBM. BBM per liter kalau ngecer 12.000. Kalau kita pergi ke SPBU 10.000. Nah, itu untuk berapa hari? 2 atau 3 hari. Kalau ngecas jaraknya pendek-pendek bisa 4 hari. Jadi hematnya berkali-kali lipat. Masalahnya kalau udah rusak ini jadi bangke itu susah untuk dimusnahkan. Jadi ada plus minusnya.
0: Waduh lebih hemat lagi ya mancala ya.
1: Lebih hemat lagi jalan kaki.
0: Iku sih.
1: Tapi yang tentai Pak rawon, beng pindu. Oh,
0: tapi sama enak gak deh sama nwek lurus tok mas.
1: Cemen nyelam barang.
0: Wah emu ganoye em. Bisa matek tekan dur. Nah itu ya sobat dari dimanapun Anda berada. Intinya adalah kita tetap berdoa kepada Allah, tetap berusaha apapun yang terjadi dadi opo ae wis masih opian itu komlot. Saya kita di penjahit kayak penyiar kayak terus omane pembalap kayak sepenting apa halalan thayyiban. Nah ngono lho iku prinsip wong Islam. Gak usah wedi masa depan masih ono ndredeke ya kan. Wah opo rek ngene gak iso ngono gak iso iso. Enak sih ngomong iyo. Nah sobat tadi dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi setelah kita mendengarkan
1: Mas Abdurrahman.
0: Bukan. Inspirasi yang kan disampaikan oleh Ustadz Umar Mita dengan tema yang di masjid belum tentu lebih mulia dari yang di luar masjid. Nah
1: betul.
0: Kita bahas apa ya apa? Ya, apa biar dibahas beliau.
1: Dibahas kan? Beliau aja yang sesuai dengan tupoksinya.
0: Oh, sama ini kayak LC ya mas.
1: Lulusan Kairo.
0: Cakelan ini.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita LC.
3: Maaf ya Bu, yang di masjid belum tentu lebih mulia daripada yang tidak di masjid. Kita tidak pernah tahu Bu. Kadang-kadang kita kemarin iktikaf 3-10 hari, tapi bisa jadi Allah tidak nerima iktikaf kita karena ada kesombongan. Bisa jadi ada orang di luar yang tidak bisa iktikaf tapi mulia ketika dia menyambung kehidupan. Maaf, saya sampaikan. Saya kemarin 2 tahun lalu, Bu, saya pernah ngejar kajian. Qadarullah macet berat. Saya turun dari mobil, naik ojek. Ketika naik ojek, maka pada saat itu tukang ojeknya itu langsung nanya saya, "Ustaz ya?" Ini pertanyaan yang paling susah dijawab. "Iya Pak, saya Ustaz." Karena melihat saya pakai gamis, pakai peci. Naik saya. "Mau kemana Ustaz?" "Mau ke sini." "Wah, saya senang banget Ustaz naik ke motor saya." Walaupun dia gak tahu nama saya. Terus dia nanya begini, "Bu, Ustaz, boleh gak saya tanya?" "Apa Pak?" "Pertanyaan saya itu sederhana aja. Saya itu kalau ngojek di bulan Ramadan, saya tidak kuat kalau ngojeknya dari pagi. Saya ngojeknya itu biasanya jam 2:30-3 baru keluar. Kalau saya maghrib selesai, itu biasanya belum cukup. Standar kecukupan keluarga kecil saya 75.000. Kalau saya pulang tidak membawa 75.000, berarti istri saya harus ngutang untuk mencukupi kebutuhan pada hari itu. Ustaz, kalau saya pulang maghrib tidak cukup, belum dapat 70.000. Saya biasanya maghrib berbuka di masjid, sholat maghrib berjamaah saya teruskan, dan saya tidak bisa terawih di masjid Ustaz, karena biasanya belum dapat 70.000. Saya biasanya dapat 70.000 itu kalau jam 9 atau 9:30 baru dapat 70.000. Kalau sudah dapat 70.000 saya pulang. Saya pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaannya begini, "Ustaz, salah enggak kalau saya terawihnya itu setiap hari lebih sering di rumah berdua sama istri Ustaz? Karena kalau saya paksakan terawih di masjid, keluarga saya enggak bisa makan." Saya usap-usap itu punggungnya. "Insya Allah Pak, enggak apa-apa Pak. Bapak itu menyambung hidup, terawih itu sunnah. Memberikan kecukupan kepada keluarga itu wajib. Tapi kalau Bapak punya rezeki dan sudah cukup pulang ya Pak langsung." "Iya Ustaz, kadang-kadang ada customer ngasih saya 100.000. Kalau ngasih 100.000 saya langsung pulang Ustaz, rawehnya di musola kampung bareng-bareng. Kan tapi tidak setiap hari orang itu ngasih saya 100.000 sebagai customer saya." Bisa jadi orang-orang semacam itu punya kedudukan di sisi Allah.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita Elsi. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
7: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
8: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
8: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
9: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
8: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: Masih bersama kami dalam program Berita Kaum Muslimin.
1: Amin.
0: Sahabat RDI dimanapun Anda berada, kita kembali lagi untuk menginformasikan berita-berita, kabar-kabar di berbagai platform yang kita miliki. Akhir zaman ini, hari-hari ini, manusia itu takut untuk menikah, tapi gak takut untuk berzina. Kenapa? Karena Dajjal itu berhasil membuat manusia itu takut kepada yang syar'i, yang mengikuti syariat. Kalau yang apa berzina tadi, nanti malah diajak oleh si Dajjal tadi. Ada sesuatu yang ganjil, bahkan mengkhawatirkan. Yaitu manusia di zaman ini itu memandang hubungan menikah dianggap menakutkan, ribet, ruwet, mahal, larang. Kemudian penuh tanggung jawab. Waduh, kalau mau rabi, ngingoni anak uang, gurun duwe anak, tuku A, tuku B, dan lain sebagainya. Kemudian membatasi kebebasan. Mau rabi, gak iso balapan mana?
1: Bisa.
0: Mau rabi, gak iso nang mak, mak sapa? Mati.
1: Matik.
0: Iya kan? Matik. Akhirnya apa? Dia ini menormalisasi hubungan di luar nikah, hubungan tanpa komitmen, yang penting sama-sama suka. Nah, fenomena ini seperti gambaran nyata dari fitnah besar di akhir zaman, ketika yang halal terasa berat dan menakutkan, sementara yang haram justru dianggap ringan, gampang, dan dianggap wajar, seolah-olah kekuatan yang perlahan menggeser cara berpikir manusia membuat mereka takut pada yang seharusnya menenangkan dan berani pada yang seharusnya dijauhi. Kan koyo ngono Mas saiki iku, ya kan? Anak muda wis gak wani rabi. Kok kerja opo, mangan opo? Kok sampean kayak motivasi Mas?
1: Iya. Yeah.
0: Ya kan arek-arek iki mang kok mansur melok ya gak apa-apa wis.
1: Melok gabung.
0: Itu dan juga sekarang ini adalah menormalisasi perzinahan, selingkuh. Waduh, hampir bendino berita selingkuh. Yo pisan isu ono, awan ono, sore ono, bengi ono. Sehingga ada akun itu namanya akun khusus selingkuh, ngono ya. Akun khusus penggerebekan. Wih. Ya Allah, wong saiki rek ngono. Nah, kita mulai dari yang menikah dulu Mas. Ini kan mereka ini kan punya pandangan menikah itu ribet,
1: yeah.
0: Larang,
1: yeah.
0: Ya kan? Kemudian apa menutup kebebasan, penuh tanggung jawab. Engko aku mau rabi, kudu ngingoni tuku A tuku B lah. Iku ya apa cara pandangnya sama niki mang supaya arek nom-nom niki mang tercerahkan ngono lho.
1: Yo, gimana ya? Ya memang sejak awal itu ya salah pendidikan.
0: Salah mana?
1: Salah mas. Karena salah hasilnya jelas, jelas salah. Oke.
0: Okay? Oke. Okay. Nah,
1: karena salah asupan ya dihasilkan ya salah akhirnya. Ya pertama yang menjadikan mereka itu takut nikah. Ya ini loh apa yang di hadapan kita. Ini yang paling sangat berpengaruh. Ya, orang gak ro ilmu nih ndelok iki dalam 3 menit langsung fasih, Pak. Paham ya?
0: Iya.
1: Apa itu marriage carry? Apa itu free child, ya kan?
0: Iya.
1: Jadi belum apa sudah melihat ini seolah-olah dia jadi pelakunya. Kenapa ada kata-kata free child? Wedi duwe anak. Ini strategi iblis untuk menghentikan peradaban sehingga yang sudah terjadi resesi seks sudah menjangkit ke belahan dunia yang lain termasuk tetangga kita. Oke, okay? Ini menjadikan anak-anak muda ini takut menikah, dikompor-kompori, ditenteni, ya daripada kamu menikah ribet, ya gurung kok peningset, gurung kok mahar, gurung kok ngejak tonggo-tonggo, gurung kok apa namanya itu seserahan, pasrahan, mari ngono tonjoan, wis ribet, mumet, jelimet, ya, mari ngono, mari rabi, aja salah, wong tuamiku ngeluh, lah po, utangnya ke.
0: Nah itu kan sesuai dengan kenyataan
1: saat ini. Memang nyatanya begitu. Nyata. Sebelum ada konten-konten seperti ini, mereka enjoy-enjoy aja. Orang-orang tua kita zaman dulu tetap punya utang, dan kita tetap bisa melaksanakan peradaban dengan cara yang halalan, thayyiban, dan kita jadi generasi yang terbaik dalam arti saat itu pula. Paham ya? Iya. Nah sekarang belum apa-apa udah takut melangkah. Ibarat kita mau perang, dikabari mungsuweku saiki gawe drone, gak aneh merang pak. Enak ngono. Toko HP rrr, kini bengok-bengok toh. Kena drone akhirnya menyiutkan nyali mental kita, ngerusak mental, ngerusak nyali, jeng ngerusak pola pikir. Dari situ, ini tugasnya ulama, tugasnya pemerintah untuk mengedukasi pemuda-pemudi kita. Nah, dengan cara apa? Bikin program-program yang bau mambulan yang baik lah ya. Ya diantaranya cara mudah untuk nikah, negara hadir.
0: Iya.
1: Ya diantaranya itu bikin undang-undang
0: ya, gampang nolah
1: ya, memudahkan untuk menikah. Nah terus ulama mengedukasi pentingnya untuk mempertahankan peradaban dengan cara menikah. Ya dosa kalau kita gak nikah kan gitu. Sengaja betul, memang niat gak nikah loh ya. Bukan karena ada uzur yang lainnya, memang gak mau nikah itu dosa. Jadi kalau sudah gak ada yang nikah, dari 1 juta orang yang layak nikah hanya 10 ribu yang pengen nikah, maka proses peradaban itu akan terhambat. Nah, jadi pentingnya edukasi. Jadi niat dari awal. Ya karena kita kalah dengan strateginya iblis. Ya wedi tuh, engko lek sampean rabi ya wis gak iso nongkrong. Bisa. Engko lek rabi iso balapan bisa.
0: Loh, itu lek sampean Mas.
1: Lek sampean besar mancing.
0: Itu di luar. Sebagian
1: besar. Karena luar. Apa? Karena apa mereka enggak bisa lagi? Karena dia enggak bisa memenuhi ekspektasi istrinya. Lalek blonjo 20.000 wabot ditinggali mancing yo ngamuk bojone, Pak.
0: Sepurane Mas yo. Ternyata iya. Untuk pasal belanja ya Mas. Lho apa? Ternyata ngerabisi ngol.
1: Waduh, ya apa rek? Keliru aku Mas ya.
0: Nah, kalau si ngol gak wani rek.
1: Di omah ini si ngol ya Mas. Si ngol menggolo. Nah, katakanlah gitu ini. Nah akhirnya muncul konten-konten yang mengedukasi. Akhirnya ketika mancing dia marah ya. Ketika mau mancing dia jadi tunduk. Kenapa? Ada sangunya. Ya, istri disenengin dulu nih. Untuk di rumah ada, untuk keperluan bulanan ada. Wis tak kayak bonus, tak tambah 200.000. Mas pergi mancing, anggap saja Mas kerja dapat duit 200.000. Ya enggak apa-apa, selesaikan hobimu. Yang penting tidak mengganggu elektabilitas dan standarisasi rumah tangga. Tidak ada yang terganggu dalam arti boleh. Lah iki wis enggak tahu belanjani, ya. Bojone soro-soro dhewe. Ya. Moro sik ditinggali gantangan, gak mulih-mulih kan marah, Pak.
0: Iya.
1: Di omong wis rumat anak. Ane piro? 7. Oh, tambah.
0: Nyamuk ae gitu.
1: Iku 7 ya, Dak ya. Gurung singone mbok-mbokan iki lek ngamuk ya. Iki galon iki 2 meter mudun gelondang.
0: Wong anak loro ruwet.
1: Nah. Itu yang ditakut-takutkan anak-anak muda sekarang. Itu lho contohnya lek kon rabi bakal suwe. Soro.
0: Iya.
1: Akhirnya takut. Berarti apa? Sing penak ya gendaan. HTS, hubungan tanpa status.
0: Nah, itu
1: sekarang itu yang didengung-dengungkan iya, tuh iya, seperti iya, itu. Iya. Tapi bagaimana efeknya? Ya rusak kabeh, Pak. Iya. Akhirnya apa? Yang tumbuh itu jeruk makan jeruk. Ya, kaum boti. Ini kira bahas boti, gunturi paling semangat ini. Halal, halal, halal. Ada itu Pak, rusaknya peradaban gara-gara seperti itu.
0: Iya, karena memang gambaran orang sekarang itu kan hubungan di luar nikah itu kan menganggapnya tanpa beban.
1: Gak ada beban.
0: Tanpa komitmen.
1: Gak ada komitmen.
0: Tanpa tanggung jawab. Gak. Untuk jangka panjang.
1: Ah,
0: ya kan?
1: Jangka pendeknya gak ada tanggung jawab.
0: Semua dibuat dengan instan.
1: Iya, disenengnya secara instan. You suka kau suka, lanjutkan
0: nah,
1: gitu.
0: Itu betul itu.
1: Jadi seperti itu.
0: Tapi memang ya diperparah dengan kondisi yang masyarakat itu yang sudah menikah ku sehingga orang kan delok kan contoh kan iku delok serabi koyo ngono. Iku tambah iku. Ngono lah seperti itu.
1: Yeah.
0: Kan kita juga tidak bisa menyalahkan si anak muda atau yang orang yang belum menikah tadi. Lah iku sing ndek kono iku mah itu rabi tapi uripe lho kan. enak ngene ngono lah sapa ini. Nah itu kita itu iya ya apa media.
1: Semuanya itu memang terkait, Pak. Semuanya itu ada kaitannya. Lek ono satu negara iku makmur, bener-bener makmur, ya tingkat kemiskinan paling rendah, pendapatan per kapitanya tinggi, insya Allah ndak ada yang kayak model-model gitu. Karena semua tercover gitu loh. Bapak wis gak patek stres, kenapa? Wis gak mikir SPP ini anak. Ya, mulai gak diomeli bojone, waduh. Cara kita ya memelihara singa betina di rumah ya. Kayak tekok lawang iku wis mikir carane metu maneh. Mlebu lawang wis mikir iki carane ya apa iso metu maneh, wis mlebu mlebu kandang singa, selesai kita.
0: Dino iki dadi singa mbadak iki.
1: Kan gitu.
0: Mbadak
1: iki. Iya, karena tingkat kesejahteraan dalam bidang ekonomi itu masih menjomplang, Pak.
0: Iya.
1: Terjadinya banyak kesenjangan sosial. Ya, tidak meratanya pertumbuhan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Iya. Sekarang saya tanya sama sampean. Golek kepenggalanku angel-angel. Jawabannya cuma satu,
0: angel.
1: Iya. Sampai-sampai orang mengatakan, "Lupa, kenapa Bapak jualan togel? Kenapa Bapak judi?" Ya Allah, Mas, golek sing haram ae angel apa malah golek sing halal. Jadi seperti itu. Maka jangan sampai menyakiti hati rakyat ketika ada jubir suatu negara mengatakan kemiskinan menurun, teratasi, leketek. Itu jadi mereka enggak turun langsung.
0: Nah, itu.
1: Nah, tadi barusan sampai di DI saya ngobrol dengan Mas Abdurrahman. Beliau melihat salah satu narasi atau berita atau jurnal bahwa ada di negeri Eropa yang orang nganggur bayarannya 50 juta.
0: 50 juta, ya Allah.
1: Nganggur udah punya pekerjaan loh. Dibiayai negara. Betul. 50 juta. Ada di mana? Norwegia.
0: Norwegia.
1: Lalu apakah kita harus ke sana? Lalu apa kita kabur aja deh? Apa bilang kita Indonesia gelap? Enggak. Kita masih punya harapan, ya. Memang kita memang sedang diuji, ya, diuji dalam situasi yang seperti ini. Ada sebagian budayawan, ada juga sebagian seorang yang pintar membaca situasi, mengatakan kita ini sedang menuju gerbang rahmatan lil alamin.
0: Wah, itu kan omong-omong.
1: Nah, okay lah, omong-omong. Tapi setidaknya itu ada masuk di akal ketika dia mengatakan, ketika kita akan masuk gerbang rahmatan alamin, kita diuji dulu oleh pemimpin yang lebih buruk sebelumnya. Paham?
0: Oke.
1: Sebelum periode ini, itu kita menganggap seorang pemimpin di sebuah negara itu kan buruk. Ketika dapat pemimpin yang baru dengan harapan lebih baik daripada sebelumnya, ternyata lebih buruk.
0: Nah,
1: dua kali lebih buruk daripada sebelumnya. Itu karena kita sedang diuji. Setelah ini, insya Allah
0: tambah lagi
1: tuh gerbang yang lebih baik. Nah, tapi diuji dulu. Nah, kita seorang mukmin tetap berhusnuzon, berprasangka baik. Ya, pasti insya Allah kita punya keyakinan, kita punya pemimpin yang baik, meskipun sebagian oknum yang kurang baik tetap ada di situ. Mudah-mudahan jadi yang lebih baik. Kita nggak tahu, hati miliknya Allah dan hati itu selalu berbolak-balik. Hari ini kebijakannya menyengseng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng-seng- menjadi baldatun thayyibatun
0: warabun ghafur. Berarti kata-kata yang singgole haromai angel dan sing halal itu apakah masih berlaku mas atau gimana?
1: Maksudnya berlaku itu gimana?
0: Yo,
1: berlaku. Apakah benar gitu?
0: Yo,
1: ya nggak benar, tetap nggak benar.
0: Nggak benar.
1: Nggak benar. Dia mengatakan golek sing haromai angel sing halal tetap nggak benar. Itu pendapat yang tidak bisa dibenarkan. Anjini kon nggak gelem usaha, golek mau enak itu.
0: Kata-kata ngono ya, aku ya heran.
1: Iya. Golek sing haram ae angel mas, pemane sing halal. Sing halal akeh, Mbak, Bu, Pak. Saking sampean gak gelem iki sing haram paling gampang masalahe.
0: Ya, iku lho.
1: Iya, sing haram kan paling gampang.
0: Iya, ya. Sama kayak tadi, zina tadi,
1: iya, paling gampang.
0: Nikah kan enak.
1: Paling gampang kan?
0: Tanpa tanggung jawab,
1: gak bayar.
0: Tanpa ikatan, tanpa komitmen,
1: tanpa bayar.
0: Tanpa bayar, instan. Mari yo wis.
1: Kayak Indomie. Kayak Indomie, kayak instan.
0: Iya kan enak gitu lho.
1: Iya.
0: Berarti kita kalahnya kalah di media kalau ya, gitu.
1: Media paling ya kan? Paling signifikan dalam merubah mindset sebuah orang atau sebuah bangsa. Media. Kalau dulu kan koran. Berapa orang yang gemar baca koran? Gak semua. Tapi sekarang ada namanya handphone. Hampir semua orang punya handphone. Dan dia masuk di platform yang digemari semua orang. TikTok katakanlah. Mau gak mau pasti kita membaca, mendengar, atau melihat. Dan itu menjangkit di seluruh level manusia. Mau kaya, tengah, miskin. Mau ganteng, mau cantik, mau pinter, mau bodoh. Dia punya kendali di handphonenya, jadi bisa melihat.
0: Ya, betul.
1: Salah menafsirkan, salah langkah di kemudian hari. Maka tadi Mas Arif bilang, nggak bisa di awal, belum tentu nggak bisa di akhir. Yang tadi Pak Jaji Tentara tadi apa namanya?
0: Masa lalu bukan tentu masa depan.
1: Karena masa depan bukan milikmu, Ferguso. You hanya untuk disuruh berusaha aja. Kadang-kadang kita punya cita. Tapi tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Tapi yakinlah itu yang terbaik buat kamu.
0: Iya, betul.
1: Sarjana hukum. Pengennya jadi lawyer. Pengen jadi jaksa. Pengennya jadi hakim. Bayangkan bro, sekarang kalau you benar-benar jadi jaksa, apakah you yakin pendapat itu halal?
0: Nah, itu.
1: Kenapa ketika sarjana hukum tiba-tiba Allah takdirkan jadi pedagang apa namanya? Peracangan di pasar. Tetangga saya. Selamat dia. Dunianya selamat, akhiratnya selamat. Coba bayangkan jadi lawyer sekarang. Iya, kalau lawyer yang amanah, kalau yang enggak demi uang, demi popularitas, demi apa lagi? Kedudukan. Ya, menjual kebenaran dengan kebohongan.
0: Iya, betul.
1: Iya, sampai jual-jual ayat loh, Pak. Hati-hati. Iya, lu jadi hakim, meloloskan pasangan ini menjadi ya, copres. Lu ditanya nanti. Jadi sarjana hukummu ternyata berbahaya di kemudian hari. Ketika kita dipilihkan jadi orang biasa, itu Allah berarti menyelamatkan kamu. Berhusnuzunah kepada Allah ketika kamu mengatakan tidak sesuai dengan ekspektasi saya belajar. Sarjana hukum tiba-tiba jadi sarjana jadi-jadian ekonomi. Yaitu dari berkhusnuzan kepada Allah berarti Allah sedang menyelamatkanmu.
0: Iya, itu ya sahabat tadi dimanapun Anda berada. Sehingga tema besar kita ini adalah masa lalu bukan penentu masa depan.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Kan? Harapan itu akan selalu ada.
1: Pasti ada.
0: Apapun yang terjadi, kita tetap apa?
1: Ya, tetap berdoa, berusaha, berupaya, bertawakal. Selebihnya Allah lah yang menentukan.
0: Oke, ya sahabat tadi, mari kita closing.
1: Oh, closing dah. Lek tak oh coy iki.
0: Opo yo?
1: Wis dawa urusane.
0: Waduh. Kan nutut waktune wis mbene insyaallah
1: ya. Insyaallah ya. Jadi ini kalau di HP ini ada 10 jurnal atau 10 judul yang enggak pernah saya baca. Ini gara-gara dia di. Tapi nah, sudah terwakili sebenarnya.
0: Terwakili ya. Oke, wis. Intinya adalah ya kita tetap menatap masa depan dengan cerah.
1: Ya, dan jangan cemas dengan masa depan. Karena masa depan sekali lagi kami tekankan, masa depan bukan ranahmu, masa depan bukan milikmu. Yang penting kita tetap berupaya untuk menggapai masa depan.
0: Masih ajarin Mas Harif yang survive sama yang bisa survive
1: di prediksi 5
0: orang yang tadi. Aku gak percaya. Soalnya apa terus terjadi sih tenang ae gitu kan.
1: Bareng kelas terjadi. Oh iya ya.
0: Ngono. Engko ae speaker engko ae, makoli engko ae. Nah, baik sahabat tadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Saleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustaz Fahmi Salim.
1: Raditu billahi rabbah wa bilislami dina Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qurra bizidna ilma warzuqna fahma. Hayyikum bitahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang insyaAllah penuh dengan berkah dari Allah ta'ala, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju rumah Allah ini senantiasa dicatat dengan timbalan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dapat menghapus segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah, kesempatan pagi hari ini mari kita senantiasa gunakan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya, terutama terutama di bulan Syawal ini. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur telah menyelesaikan ibadah Ramadan kita yang telah kita jalani selama satu bulan penuh, ya. Tidak lain, semua itu adalah karena nikmat Allah, karena karunia dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, maka itu ketika ayat Al-Quran berbicara tentang menyelesaikan ibadah, menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, ya, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, ketika kamu menyelesaikan, menggenapkan bilangan berpuasa ini, ya, hendaklah kamu itu bertakbir, mengagungkan nama Allah, ya, atas apa? Karena kita bersyukur pada Allah, bertakbir itu karena kita telah mendapatkan petunjuk. Enggak semua orang mendapatkan petunjuk dari Allah, ya. Belum tentu orang baik mendapatkan petunjuk, apalagi banyak orang jahat di atas muka bumi ini yang seolah-olah kelihatannya baik, ya. Maka kita alhamdulillah dikaruniakan iman dan diberikan kesempatan untuk berbuat baik, beramal saleh. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakbir, walitukabbirullah ala ma hadakum. Semua itu karena apa? Petunjuk dari Allah. Wala'allakum tashkurun, dan agar kamu senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Nah, dalam Ramadan tahun ini memang banyak sekali hal-hal yang menarik untuk kita kaji. Bukan hanya dari segi ibadahnya, tetapi juga di pertengahan Ramadan, ya, bahkan di awal, ya, 20 hari terakhir Ramadan itu kita menyaksikan perang di Timur Tengah. Mulai dari 28 Februari, ya, serangan Amerika Serikat ke, dan Israel tentu saja, ya, di Iran itu. Dalam hari pertama itu serangan yang sangat masif dan presisi itu berhasil menewaskan pemimpin-pemimpin tertinggi, pejabat-pejabat tinggi di Iran, ya. Di antaranya tentu saja adalah Ali Khamenei, ya, pemimpin tertinggi atau supreme leader, di mana pemimpin tertinggi di Iran itu bukan presiden, ya, bukan ketua MPR atau bukan siapa-siapa, tetapi dia adalah sosok yang dalam sistem politik di Iran itu, ya, disebut sebagai rahbar, supreme leader,

0: tapi juga sosok supreme leader ini dipilih oleh sebuah majelis ya, yang disebut dengan majelis pakar dan apa namanya penjaga atau pelindung undang-undang. Memang terjadi hal-hal yang eskalatif saat ini, perang Amerika dan Israel di Iran ini memang membuat kita bertanya-tanya, ya, membuat kita bertanya-tanya. Kenapa timingnya, ya, setelah Gaza ini sudah apa namanya diproyeksikan sebagai wilayah yang aman, ya, wilayah yang kemudian bisa kita direkonstruksi, ya, dibangun kembali, kemudian fokus negara-negara Islam ini sudah berbicarakan tentang perdamaian, ya, dengan hadirnya BOP, Board of Peace ini, ya, tapi kemudian tiba-tiba Amerika dan Israel ini kemudian menyerang Iran, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pertanyaan besar, ya, apa ya sebenarnya di balik serangan ini, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam membaca ya perang ya antara pihak-pihak yang terjadi di Timur Tengah ini, kita harus melihatnya bukan hanya tataran permukaan, ya, bagaimana Amerika dan Israel memiliki apa namanya serangan yang sangat apa tepat ya terhadap objek-objek, baik itu objek vital, fasilitas-fasilitas militer dan nuklir, tapi juga bisa menyerang langsung secara presisi ya lokasi-lokasi yang menjadi tempat persembunyian atau tempat tinggal bagi pemimpin-pemimpin Iran, baik pemimpin sipil maupun militer. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana pertempuran hari ini itu tidak murni untuk menguasai tanah. Ya, ketika AS dan Israel, tentu ini didorong oleh Israel ya, ingin menyerang Iran ya, ketika suasana di Timur Tengah sudah relatif aman, relatif stabil ya, kita tidak lagi menyaksikan apa namanya genosida yang terjadi di Gaza ya, karena sudah diinikan tahun 2025 kemarin itu puncaknya, dan bulan Januari Februari itu sudah diinikan BOP gitu ya. Ini tiba-tiba ada serangan seperti ini. Nah, ini tentu saja bukan untuk serangan itu bukan untuk menguasai teritorial, tetapi untuk menguasai makna. Ya. Kenapa? Karena serangan biasanya yang terjadi dalam konflik di dunia ini biasanya karena apa? Ada sengketa perbatasan, ya kan? Seperti di ASEAN, sengketa perbatasan itu antara apa itu? Kamboja dengan Thailand misalnya, atau Kamboja dengan Burma atau Myanmar gitu ya. Itu sengketa-sengketa perbatasan ya. Kalau dulu seperti misalnya perang Iran dan Irak gitu, konon itu masalah perbatasan. Kemudian juga masalah perang Iran dengan Kuwait ya, perang Teluk Satu. Nah, itu kan diklaim oleh Saddam Hussein bahwasanya Kuwait ini adalah wilayah Irak ya. Dan mengklaimnya itu terlambat gitu ya. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini memicu banyak pertanyaan. Nah, sementara ya Iran ya itu kan batas-batasannya itu kan jauh dari Israel, apalagi dari Gaza. Kalau Israel menyerang Lebanon sekarang ya, itu ya, dalam tanda petik wajar. Maksudnya wajar itu bukan untuk kita benarkan normalisasi, tidak. Tapi karena memang langsung berbatasan ya, apalagi Lebanon Selatan itu yang menjadi tempat pergolakan, di mana kemarin ada 3 tentara Indonesia yang juga gugur ya, insya Allah sebagai syuhada gitu ya. Karena ada konflik antara IDF dengan apa Hizbullah di Lebanon Selatan. Saya sudah pernah sampai di sana ya, waktu ada acara di Beirut ya, kemudian kita dibawa jalan ke wilayah Lebanon Selatan itu dan juga bertemu dengan beberapa pasukan Indonesia di UNIFIL. Saya tidur di rumah apa di Wisma Duta Besar Indonesia di Beirut ya. Ini memang negara ini negara-negara gagal ya. Jadi kalau malam itu jalanan biasanya kan jalan-jalan utama itu terang gitu, ini gelap ya. Jadi listrik itu dibatasin malam itu ya. Kemudian kita mau nukar apa uang itu juga nggak bisa, menggunakan ATM juga nggak bisa karena peredaran uang di dalam itu dan apa sangat betul-betul terbatas ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu kalau berbatasan langsung ya wajar Israel itu melakukan itu karena di sana masih banyak apa kantong-kantong yang dinyatakan oleh Israel itu sebagai apa yang mengganggu keamanan Israel ya, ya kantong-kantong yang mereka sebut dengan teroris lah ya, padahal Israel itu sudah keluar dari Lebanon Selatan tahun 2005 bersamaan dengan keluarnya Israel dari Gaza tahun 2005. Jadi dulu Gaza itu tidak bisa kita tidak membayangkan Gaza itu seperti sekarang ya. Ya, dia menghadapi Israel itu masif gitu ya. Dulu Israel itu menduduki Gaza ya, puluhan tahun. Ya, di situ ada banyak basis-basis militer di Gaza itu yang dimiliki oleh Israel. Jadi tidak seperti sekarang ya. Nah, baru dibangun tembok apa tembok besar ya mengelilingi wilayah Gaza itu setelah Israel itu keluar dari Gaza tahun 2005 karena intifada Al-Aqsa tahun 2001 sampai wafatnya Syekh Ahmad Yasin kemudian Yasir Arafat ya lalu pergantian presiden. Nah, itu keluar Israel itu berbarengan dengan keluarnya dari Lebanon Selatan ya. Nah, ini jadi perbatasannya sangat sensitif.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, nggak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
0: Syekh Ahmad Yasin, kemudian Yasir Arafat, ya, lalu pergantian presiden. Nah, itu keluar Israel itu berbarengan dengan keluarnya dari Lebanon Selatan. Ya. Nah, ini jadi perbatasan ini sangat sensitif. Nah, ini bukan perbatasan dengan Iran, ya. Jauh. Ya. Israel ribut dengan Suriah juga wajar, karena Suriah ini titik yang juga sangat panas ya. itu berbatasan langsung dengan Israel, dataran tinggi Golan. Nah termasuk penguasa Suriah yang baru ini diprovokasi oleh Israel untuk terlibat dalam perang, padahal mereka baru saja selesai menyelesaikan masalah internal dalam negerinya. Ya, kaum revolusioner menang, menguasai ibu kota dan kemudian mengambil alih pemerintahan. Ya, kemudian dibuat undang-undang baru inklusif, kemudian bentuk pemerintahan yang kuat, ya, kemudian membuka hubungan internasional dengan baik dengan target utama untuk membangun kembali Suriah pasca kehancuran selama 14 tahun. Nah, disinilah menjadi titik. Ya, kalau kita melihat, kita misalnya harus berimbang, ya, melihat konflik di Timur Tengah ini. Ya, banyak orang sekarang memuji-muji Iran, ya, menganggapnya sebagai pahlawan. Ya, kita harus objektif saja. Ya, memang ada, ya, sisi benarnya ketika dia melawan agresi Israel, ya, dia berani melawan tidak seperti negara-negara lainnya, ya. Tapi juga di sisi lain kita juga harus berimbang, ya, bahwa kebenaran dia melawan Israel itu atas nama apapun, tapi sebenarnya lebih kepada, ya, sekarang ini karena Lebanon itu diserang, ya, dan wilayah Iran itu diserang, ya. Jadi Iran itu tidak pernah menyerang Israel dan Amerika secara lebih dahulu, ya, berinisiatif, kecuali mereka itu wilayahnya diserang. Jadi tidak ada. Jadi nggak, jangan kita bayangkan bahwa Iran itu sengaja memang menyerang Israel, ya, hanya untuk Palestina misalnya. Tidak. Dalam masalah urusan Palestina, ya, Iran itu tidak menyerang Israel langsung atau tidak menyerang Amerika langsung, tapi dia menggunakan proksi-proksinya, termasuk yang ada di Houthi Yaman, ya, kemudian di Lebanon Selatan Hizbullah, dan termasuk juga dalam batas tertentu itu kelompok pejuang Palestina yang ada di Gaza. Ya, nah, kalau soal kenapa kelompok Palestina ini menerima bantuan Iran, ya wajar, ya, karena siapa saja yang mau membantu, ya, mereka akan terima, karena di tengah situasi yang tekanan yang luar biasa, ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Iran sekarang ini, kita nggak bisa lepaskan juga bagaimana intervensi Iran di Suriah selama 14 tahun, ya, berdarah-darah, ya, rakyat jadi korbannya, ya. Jadi kalau Anda pergi ke Syria kemarin, kalau ditanya tentang Iran, oh, itu emosi mereka. Ya, semua rakyatnya nggak menerima Iran itu. Ya, kenapa? Karena dia, Iran ini secara resmi, ya, maupun baik formal maupun informal, itu mendukung rezim pemerintahan sebelumnya Bashar Assad yang membantai rakyat, ya, yang ingin menghancurkan revolusi rakyat, ya. Maka kesan mereka seluruh rakyat Suriah itu negatif kepada Iran. Jadi ketika misalnya pemimpin Iran itu tewas, ya, ya, yang lain mungkin mengirimkan duka cita, sedih atau bagaimana-bagaimana, ya. Kalau di Suriah itu malah senang, malah bahagia, malah dia mengumandangkan takbir, ya, seperti hari raya, ya, menyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap kehancuran Suriah ini, ya, tewas di tangan musuh. Jadi orang Suriah itu menganggap perang sekarang ini adalah perang sesama penindas. Paham, ya? Jadi kita harus memahami psikologi, ya. Jadi tidak seperti kita memandang Iran ini, karena kita bukan korbannya, ya kan? Yang paling mengerti penderitaan rakyat Palestina, ya, orang yang juga pernah mengalami penderitaan yang sama, ya, dengan pengalaman yang pahit terhadap pemerintahan Suriah itu. Dan pemerintahan Suriah itu bisa bertahan, ya, karena dukungan militer, dukungan milisi dan dana dari Iran, ya. Karena memang sejak Arab Spring 2011 itu Iran telah berhasil membangun apa yang disebut dengan proyek Bulan Sabit, ya. Jadi negara-negara Arab ini di selain menghadapi ancaman dari Israel, juga menghadapi ancaman dari proksi Iran, dari Houthi di Yaman, terus ke Bahrain, kemudian ke Suriah, Suriah, kemudian Lebanon. Jadi persis seperti bulan sabit itu. Nah, inilah kemudian situasi yang dimanfaatkan oleh Israel ya. Jadi Israel ini dengan memanfaatkan situasi seperti ini untuk menakut-nakuti kita ya, untuk membuat kita ini apa? Curiga terhadap proyek Iran di Timur Tengah. Ya, karena memang dua-duanya punya proyek. Ya, punya proyek apa namanya? Regional ya, punya ambisi, punya ingin menanamkan pengaruh ya di dunia Arab dan Timur Tengah ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau Israel itu ingin mendirikan Israel Raya, maka Iran ini juga punya proyek ekspansi untuk apa namanya? Menghidupkan kembali kejayaan Persia, Imperium Persia Raya. Ya, secara nasionalisme ya, secara nasionalisme, apalagi Yahudi itu dulu pernah berhutang budi kepada Persia, karena yang berhasil mengembalikan Yahudi ke tanah Palestina setelah mereka dibuang ke Babilonia dalam pengasingan Babel ya, oleh Raja Nebukadnezar II, itu yang mengembalikan mereka, orang-orang Yahudi ini yang ditawan di Babilonia, di Mesopotamia, itu adalah Raja Cyrus yang Agung ya, Raja Persia ya, sehingga Iran sekarang itu merasa apa? Setara dengan Yahudi, bahkan merasa lebih tinggi. Kenapa? Dulu bangsa kami ya, leluhur kita yang ya, melindungi kalian, yang mengembalikan kalian ke tanah Palestina. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi perang ini satu, bukan karena perbatasan ya. Yang kedua, bagi masing-masing pihak ini adalah perang eksistensial. Kenapa? Karena dilandasi oleh kitab suci ya. Gitu. Nah, Israel dan Amerika ini memandang perang mereka itu adalah ya berdasarkan teks kitab suci. Jadi kekuatan militer Israel itu digerakkan oleh ideologi dan oleh teks kitab suci ya. Jadi konflik ini bagi mereka itu ya sudah tidak lagi bicara tentang hukum internasional harus ditaati apa tidak. Ya, makanya dia membabi buta sejak di Gaza itu. Ya, kenapa ada perang operasi Gaza itu yang menyebabkan genosida puluhan ribu orang ya, dan ratusan ribu yang lain menjadi korban? Itu karena pengaruh daripada teologi Taurat ya, yang memberikan mandat kepada bangsa Yahudi untuk menghancurkan, untuk membasmi dan untuk meratakan musuh ya, dan tidak diberikan kesempatan untuk hidup itu. Nah, ini. Nah, jadi ini perang eksistensial bagi Israel ya, ini kondisi seperti yang ada di Gaza ini ya dimanfaatkan oleh dia untuk menarik batas wilayah ya. Kalau kita memandang itu enggak ada sengketa perbatasan ya, itu keliru ya. Bagi Israel, meskipun Iran itu kelihatannya jauh ya, meskipun apa namanya Arab Saudi itu kelihatannya jauh dari Israel, tetapi bagi mereka itu tidak jauh. Satu-satunya negara ya yang dalam undang-undangnya atau peraturannya di dalam negerinya itu tidak memiliki batas wilayah itu Iran. Israel. Israel itu sampai sekarang kalau ditanya negaranya, mana batas-batas wilayah kamu? Dia enggak punya. Bukan berarti mereka tidak punya negara, tapi mereka kenapa tidak menetapkan batas wilayah negaranya? Itu tujuannya adalah untuk ekspansi, untuk memperluas wilayahnya. Kalau sekarang menguasai Palestina misalnya, ya, mereka tidak cukup menguasai itu, ya. Mereka punya mandat ya, sebagaimana yang mereka pahami, mandat dari Tuhan untuk menguasai wilayah dari Nil, Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Makanya di undang-undangnya, konstitusi negaranya enggak ada batas wilayahnya. Jadi open ya. Ya, kalau kita masuk ke restoran ya open bill ya, kira-kira begitu ya. Jadi ntar siapa aja yang ngambil, ntar bayar masukin di bill itu kan. Kalau Israel itu begitu. Jadi dia tidak ada batasan negara sekarang ya yang permanen. Ya, kalau Indonesia, Malaysia semua punya batas negara masing-masing ya. Dan tidak ada tujuan kita untuk apa mengambil wilayah orang gitu. Tapi kalau Israel itu enggak. Israel itu sekarang menguasai Palestina, dia akan menguasai negara-negara lainnya termasuk Iran. Nah, makanya bagi pihak-pihak ini adalah perang eksistensial. Ya. Ya, itu melampaui hukum internasional, makanya dia bisa serang mana saja, ini saja, ya, itu semau-mau dia. Nah, target utamanya adalah mengubah peta geografis agar sesuai dengan janji kitab suci, janji ilahi ribuan tahun yang lalu. Ini yang sebenarnya menggerakkan perang, ya, yang ada terjadi di Timur Tengah, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini mesin perang modern ini, ya, itu selalu apa, mencari landasan legitimasi agama. Ya, kemudian bertemu dengan imperialisme dan industri militer. Sama dengan dulu ketika terjadi penjajahan, ya, atau kolonialisme bangsa Eropa ke Nusantara, itu kan dilandasi oleh semangat agama juga. Yang kita kenal dengan 3G, ya. 3G itu gold, mencari kekayaan, ya, mencari emas. Emasnya itu waktu itu bukan emas mineral, ya, batangan seperti yang kita kenal sekarang. Emas zaman dulu itu adalah rempah-rempah. Ya, makanya mereka cari. Ketika putus jalur mereka mendapatkan rempah-rempah dengan hadirnya Kesultanan Ottoman yang kuat di Eropa sebelah timur, ya. Itu kan Konstantinopel itu kan jalur yang menghubungkan menjadi hub perdagangan internasional dari Asia, dari Nusantara melalui jalur sutra sampai ke Eropa. Nah, ini terputus. Mereka enggak dapat lagi pasokan rempah-rempah. Kenapa? Karena memusuhi umat Islam.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
7: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
0: Yang menghubungkan menjadi hub perdagangan internasional dari Asia, dari Nusantara melalui jalur sutra sampai ke Eropa. Nah, ini terputus. Mereka enggak dapat lagi pasokan rempah-rempah. Kenapa? Karena memusuhi umat Islam. Nah, maka mereka cari. Nah, sejak tahun 1492, ya, Spanyol mengalahkan umat Islam, ya. Dia melakukan reconquista, mengambil alih Granada sebagai pusat kekuasaan Islam di Eropa Barat terakhir itu. Lalu gak lama itu kemudian Columbus, ya, melanglang buana sampai ke Amerika. Lalu kemudian ada perjanjian Tordesillas ya, antara Spanyol dengan Portugis membagi dunia ini berdasarkan mandat dari Gereja Vatikan Roma itu menjadi dua ya. Wilayah dunia sebelah barat itu diberikan kepada Spanyol. Mandatnya itu supaya ditundukkan oleh Spanyol. Makanya negara-negara Amerika ya, terutama Amerika Latin itu kebanyakan bahasa Spanyol. Ya, bahasa Spanyol. Karena itu mandat dari mana? Ya dari Gereja Vatikan untuk menjajah wilayah Amerika. Ya, itu sebelah barat. Nah, sebelah timur itu diberikan kepada Portugis, makanya Portugis sampai ke Nusantara. Ya, paham sampai sini ya? Itu sejarah itu begitu. Jadi Portugis itu dia nggak bisa melewati jalur laut Mediterania, dia mutar ke apa? Atlantik, ya, kemudian sampai ke Tanjung Harapan di Eropa, Afrika, Afrika Selatan, kemudian sampai ke Samudra Hindia, lalu mencari jalur rempah itu kemana? Selat Malaka. Makanya nggak lama kan? 1492, 1494 timelinenya itu 1511 Portugis sudah menguasai Malaka. Malaka itu Malaka sekarang ini, yang Selat Malaka itu yang kerajaan Malaka yang ada di wilayah Malaysia saat ini. Itu cuma jalur perdagangan dunia itu suplainya dari Indonesia. Ya. Jadi kolonialisme masuk ke Indonesia itu karena itu. Ya. Karena gospel, karena perang suci. Ya, dunia Kristen itu harus menguasai wilayah seluruh dunia, terutama sumber-sumber kekayaan yang ada di dunia itu ada di Nusantara. Nah, Portugis juga sejarahnya dulu karena dia ada di timur, dia bekerja sama dengan kerajaan Safawi, dinasti Safawi di Iran. Dia menguasai Teluk Persia. Teluk Persia sekarang yang jadi perang itu, Selat Hormuz, kemudian Teluk Persia atau Teluk Arab itu ya. Itu dikuasai jalur perdagangannya oleh Portugis. Dia menjalin kerjasama dengan kerajaan Iran waktu itu ya, yang menjadi rival bagi kekuasaan kerajaan Ottoman Turki. Ya, jadi Iran itu dulu menjadi sekutu utama Portugis ya, untuk melawan dominasi kekaisaran Ottoman. Ya, terjadi perang di mana-mana, terutama perang angkatan laut Ottoman dengan Portugis dan Iran ini, sehingga menyebabkan ya Portugis itu kemudian terusir dari wilayah Teluk Arab itu sampai ke Nusantara, dia akhirnya masuk menjajah wilayah kita. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi imperialisme ini dulu dan sekarang itu punya basis agama. Ya. Kalau kita kan ajaran Islam ini kan tidak memerintahkan kita, tidak mengajarkan kita untuk apa? Untuk menyerang wilayah lain ya, untuk menundukkan, untuk menjajah gitu. Ya, tapi untuk menyebarkan nilai-nilai dakwah, nilai-nilai peradaban ya. Nah, di situ didorong oleh apa? Ya, ekonomi. Ya, industri militer dan kapitalisme itu butuh perang untuk pertahankan dominasi ekonomi dan memperluas kendali sumber daya. Kenapa Amerika ngotot ya menciptakan satu entitas namanya Israel itu di Timur Tengah? Karena untuk bisa mengendalikan wilayah Timur Tengah yang sangat kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan mineral, ya, kaya dengan minyak dan gas. Ya. Ya, nanti tambah lagi nanti emas. Sekarang belum ada ditemukan emas. Tapi sesuai dengan keterangan ya, nubuat dari Rasulullah, itu nanti Sungai Efrat itu akan mengering dan kemudian muncul timbullah gunung emas. Ya. Ya, kalau gunung emas di Indonesia banyak, gitu. Cuma dirampok semua, ya. Buat rakyat dapat recehannya semua. Gitu. Tapi nanti itu di Timur Tengah itu, jadi sumber konfliknya akan nambah lagi dan bisa jadi ini adalah langkah awal untuk menuju ke arah sana. Jadi makanya Israel itu mau menguasai Nil sampai Efrat. Karena Efrat itu menjadi sumber cadangan emas terbanyak nanti di dunia, terbesar. Ya, kalau air sungainya itu menyurut nanti muncul ada gunung emas itu. Rasulullah itu sudah membicarakan itu ya. Luar biasa. Makanya kita harus berhati-hati ya. Dan tidak lepas ini semua dari apa? Dari masalah penguasaan kekuasaan ya, sumber daya alam, dan mereka membalutnya dengan apa, dikompori dengan agama. Ya, hasrat perluasan wilayah bagi Israel itu jelas. Ya, itu perlu legitimasi dari kitab suci. Dan kitab suci ya, Taurat dan apa namanya? Bible itu memberikan stempel pada kekerasan. Sama seperti perang salib dulu. Perang salib dulu itu melakukan kekerasan luar biasa ya. Pembantaian yang luar biasa itu juga karena apa? Pengaruh dari doktrin perjanjian lama. Kalau orang Kristen kan mengakui Taurat itu bagian dari Injil ya, maka ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau orang Yahudi kan tidak mengakui Injilnya Nabi Isa. Nah, jadi orang-orang Kristen di abad pertengahan itu kenapa melancarkan serangan, melakukan invasi militer ya, perang salib terjadi itu karena apa? Karena mereka mengambil doktrinnya dari apa? Dari perjanjian lama, itu kitab Tauratnya Yahudi. Ya. Untuk membebaskan tanah suci Yerusalem itu katanya. Ya. Jadi ini semua pakai dalih agama. Ya, padahal sebenarnya tujuannya adalah untuk mengembangkan dominasi, mempertahankan dominasi ekonomi dan meluaskan sumber kendali sumber daya. Nah, ini manusia. Makanya Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Kerusakan di daratan di lautan itu terjadi karena ulah tangannya manusia. Ya. Setiap pertarungan merebut rampasan perang itu selalu membutuhkan apa? Ya, ideologi dari kitab suci, sehingga keduanya tidak terpisahkan ya. Nah, lihat di sini. Jadi nasionalisme sekuler di Irak di Israel ya. Itu awalnya Zionisme itu adalah Zionisme sekuler. Ya. Gerakan politik sekuler yang rasional ya. Tujuannya kenapa dulu para pendiri negara Israel itu ngotot ingin membuat sebuah negara nasional untuk kaum Yahudi yang menampung Yahudi di seluruh dunia, itu tujuannya adalah untuk mencari tempat perlindungan negara ya, mencari tempat untuk menjadi rumah nasional bagi bangsa Yahudi yang terpisah-pisah, terpencar-pencar di seluruh dunia. Jadi awal pendirian Israel itu sifatnya nasionalisme, maka dikenal dengan nasionalisme Yahudi. Ya, dulu Yahudi gak punya nasionalisme. Kenapa? Karena hidupnya berdiaspora, terpencar-pencar di seluruh dunia. Ada yang di Eropa Timur, ada yang di Eropa Barat, ada yang di negara-negara Arab, ada yang di Afrika, ada yang macam-macam ya. Jadi motif berdirinya negara Israel itu dulu bukan basis agama ya. Nah, baru muncul basis agama ini setelah perang tahun 67. Nah, ini semakin mesianistik, semakin menjadi religius Zionisme itu. Kenapa? Loh, kok tadi yang awalnya hanya ingin menguasai apa? Membuat satu wilayah ya, tanah di Palestina itu menjadi negara nasional buat orang Yahudi. Lah kok lama kelamaan nih makin enak gitu. Makin enak apa? Dicari pembenaran untuk memperluas wilayahnya, menguasai Timur Tengah. Dia menggunakan kitab suci, apalagi setelah perang 67 itu terbukti ya, dia berhasil merebut Yerusalem Timur itu ada Masjidil Aqsa. Sebelumnya kan tahun 48 Israel itu wilayah negaranya itu tidak mencakup Yerusalem Timur, tepi barat enggak ada. Gaza juga enggak mereka kuasai. Gaza itu di bawah otoritas Mesir, tepi barat di bawah otoritas kerajaan Yordania. Makanya pengelola Masjidil Aqsa itu sebenarnya itu di bawah Kementerian Wakaf Kerajaan Yordania. Itu mandat sejak Inggris ya berkuasa di Palestina. Ya, mandat Inggris itu menyatakan bahwa pengelola ya Masjid Suci Ketiga Umat Islam yaitu Masjidil Aqsa itu adalah Kementerian Wakaf di bawah Kerajaan Yordania. Nah, tiba-tiba dalam perang 67 ini, karena dia merasa apa? Nyaman, terus nambah wilayahnya. Lah, perang 67 ini ternyata cuma 6 hari dia bisa nambah wilayah lebih banyak lagi. Gaza diambil, Gunung Sinai di Mesir diambil, ya, tahun 67 itu. Dataran tinggi Golan di Suriah diambil, termasuk tepi barat dan Yerusalem Timur, Masjid Al-Aqsa juga diambil. Nah, ini lalu berkembang menjadi apa? Zionisme yang religius. Jadi militerisme yang berbasis teknologi itu digerakkan oleh dogma keselamatan, ya. Mesianisme. Tanah yang direbut itu disebut sebagai tanah yang dibebaskan, yaitu mencakup wilayah Yudea dan Samaria. Nah, tanah yang dibebaskan ini bukan tanah pendudukan. Kalau kita memandangkan orang Islam, ini adalah tanah pendudukan, ya. Tanahnya Palestina tapi diduduki oleh Israel, ya, direbut oleh mereka gitu ya. Maka kita harus perjuangkan. Nah, bagi mereka ini adalah untuk menggenapkan janji nubuat, ya, yang ada di dalam kitab suci. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, jadi di sini kita lihat, ya, kalau pemahaman, ya, di barat itu bagaimana sih tentang kiamat ini? Nah, ini dalam Kristen ini mengalami evolusi, ya. Di era Santo Agustinus, Yerusalem itu dipahami sebagai metafor spiritual. Kerajaan Allah ada di surga, ya. Bukan klaim politik di bumi, ya. Itu kerajaan Allah, ya, kerajaannya Yesus, ya, menurut Kristen itu ada di surga, bukan kerajaan Allah di bumi.
1: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustadz Fahmi Salim. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu, jam 10 sampai 11 siang, dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi RDFM bersama Ustaz Salim Afilah.
9: Tapi koreksi saya kalau saya salah, ya Pak Ustaz, okay, ya. Kalau aku nggak salah, aku kutip nih dari Al-Quran juga.
10: Oke.
9: Okay. Kalau aku nggak salah dari An-Nisa ayat 3.
10: Oke.
9: Okay. Dinyatakan di sini pokoknya suami
10: ini
9: itu boleh menikah lagi lah, mencari istri kedua, ketiga, kayak gitu punya, asal dia mampu berlaku adil.
10: Yes.
9: Tapi padahal kalau kita lihat lagi di An-Nisa 129,
10: yes,
9: kalau aku nggak salah ya, itu ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu mengatakan bahwa manusia itu tidak mungkin bisa adil,
10: yes,
9: walaupun berusaha.
10: Yes.
9: Ini sekian dua ayat ini bertentangan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu poligami itu boleh atau enggak sih?
10: Jadi begini, banyak orang yang tidak menyadari bahwa ayat ketiga tadi, fankihuma taubalakum minan nisa masna wa tsulasa wa ruba, maka nikahilah perempuan yang kamu sukai, dua atau tiga atau empat. Ini bukan untuk nambah, tapi untuk ngurangi.
9: Hah? Oh.
10: Karena sebelum ayat ini turun, tidak ada batas.
9: Oh, aku pernah dengar dari Ustaz Felix.
10: Yes, ini tidak ada batas. Bahkan bukan cuma di peradaban.
9: Anjir, sebenarnya Arab. Bukan untuk nambah.
10: Bukan
9: ya?
10: Untuk nambah.
9: Untuk ngurangin.
10: Jadi keliru kalau orang sekarang set mentalnya mendengar ayat ini, aku mau nambah. Enggak. Dulu bayangin, orang-orang Arab jahiliyah, juga orang Romawi, orang Persia, orang India, sebenarnya semua peradaban aja, perempuan itu gak ada batas untuk dimiliki oleh seorang laki-laki.
9: Pada zaman itu.
10: Pada zaman itu, sehingga ketika ayat ini turun, bayangkan pusingnya sebagian sahabat yang istrinya lebih dari empat. Mereka harus ngurangi siapa yang harus dicoret dari daftar. Jadi kan salah konsep kita ketika mengira ini adalah untuk nambah. Ini dulu untuk ngurangi.
9: Oh, yes. kalau kok bisa adil, kayak gimana bunyinya ayat itu?
10: Jadi, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu nikahi, apa, dua atau tiga atau empat,
9: tapi disebut ya empat terakhir.
10: Iya, dua atau tiga atau empat, kalau kamu takut untuk berlaku tidak dapat berlaku adil, fawahidatun, maka satu saja.
9: Oke.
10: Jadi di sini asasnya adalah kamu kurangi. Ini loh, batasnya ini 4. Kamu gak mungkin mampu untuk menanggung lebih dari 4 perempuan untuk kamu perlakukan dengan sebaik-baiknya.
9: Oke.
10: Kalau lebih pasti kamu akan mendolimi. Kamu pasti akan membuat satu di antara mereka atau lebih itu tidak tercover dari tugas posisimu sebagai suami.
9: Secara keseluruhan ya,
10: yes.
9: Baik lahiriah, batiniah,
10: yes,
9: semuanya ya.
10: Yes. Okay. Maka maksimal 4.
9: Itu berarti tujuannya untuk mengurangi.
10: Mengurangi.
9: Tapi Anisa 129 mengatakan,
10: yes, kalau kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka satu di ayat ketiga tadi, ayat ke 129 ya? Kemudian mengatakan bahwa kamu gak akan mampu berlaku adil meskipun kamu sangat menginginkan. Maka yang dimaksud adil di situ ada dua dimensi. Adil dalam perspektif lahiriah dan adil dalam perspektif perasaan.
9: Oke.
10: Yang kamu tidak mungkin mampu adil itu adalah dalam soal perasaan.
9: Oke.
10: Tetapi kamu boleh memenuhi syarat adil itu dalam posisi yang lahiriah. Ngasih nafkahnya harus adil, giliran waktunya harus adil, apa perlakuan-perlakuannya harus adil, mendoakannya harus adil, gitu ya.
9: Pada intinya kan di situ kan ditulis walaupun berusaha, artinya tidak mungkin bisa adil dong.
10: Dalam soal perasaan.
9: Dalam soal perasaan. Mungkin. Berarti kan itu kan langsung membantah yang ayat sebelumnya.
10: Enggak, karena dimensinya berbeda. Di ayat yang ketiga bicara tentang adil dalam konteks kamu membagi dengan adil waktumu, hartamu.
9: Tapi ada dijelaskan itu konteksnya memang,
10: yes,
9: berbeda.
10: Yes,
9: dijelaskan.
10: Yes.
9: Okay. Jadi kesimpulan boleh atau tidak?
10: Boleh dengan syarat yang sangat berat. Karena gini, ada kondisi di mana kemudian poligami bisa saja menjadi solusi bagi kondisi-kondisi yang memang ada seorang lelaki dengan tanggung jawab yang mampu untuk memenuhinya besar, di mana kemudian melihat adanya banyak perempuan yang kemudian memerlukan pengayoman, memerlukan perlindungan, memerlukan untuk mendapatkan kepemimpinan seorang lelaki. Oke, tapi tadi syaratnya harus dipenuhi. Adzan tuh siapa aja boleh, tapi kan kita ngerti sendiri kalau adanya cempreng, kacau balau, sengau paro, memekakkan telinga, bikin perut mules. Ya sebaiknya jangan adzan dong yang kayak begitu.
9: Oke.
10: Okay. Artinya, tahu diri.
9: Tahu diri.
10: Oke. Okay. Kemampuan
9: Pak Ustadz,
10: diri.
9: Gini deh. Kalau zaman dulu kan istri biasa ya. 5, 9, 10, 20.
10: Nah, makanya tadi dibatasi.
9: Makanya jadi 4.
10: Yes.
9: Tapi kan sekarang zaman sudah berubah Pak Ustadz.
10: Oke.
9: Okay. Zaman sudah berubah. Dan ayat ini
10: masih ada.
9: Pak Ustadz boleh percaya atau tidak, ayat ini selalu dipakai untuk beberapa oknum untuk menambah pasangan. Betul gak Pak Ustadz?
10: Iya.
9: Padahal zaman tadi sudah berubah dong. Kalau tujuan yang tadi seperti itu harusnya gak boleh dong dipakai dengan tujuan konteks yang berbeda dong.
10: Oke. Begini, jadi karena ayat ini ya berada dalam Al-Quranul Karim yang kemudian kami sebagai mukmin, kita sebagai mukmin meyakini ini berlaku sepanjang zaman, maka pintu-pintu itu masih terbuka. Tentu dengan syarat-syarat yang tadi harus dipenuhi. Nah, maka orang mau menambah, karena dia mampu, karena dia bisa memenuhi syarat, dia bisa dengan cara itu menolong, ya, orang-orang yang perlu pertolongan, membantu, sebagaimana sunnah Nabi.
9: Oke,
10: Nabi
9: dulu
10: menikah lebih dari satu.
9: Iya. Sekarang siapa yang mau dibantu? Jujur aja deh, bantu atau nafsu dah.
10: Nah, kalau itu proses lain gitu ya, pembahasan lain. Jadi yang kita lihat di sini adalah ayat itu memungkinkan untuk menjadi pintu solusi bagi kondisi-kondisi tertentu, ya.
9: Oke. Celah ya berarti ya.
10: Karena tidak semua perasaan gitu ya dan tidak semua hati bisa mungkin progresif. Dr. Richard mungkin kemudian memandang bahwa asas pernikahan itu harus monogami, ya, berpasangan itu harus laki-laki dan perempuan satu orang gitu ya. Ada kondisi-kondisi di mana tadi ada pintu-pintu yang memungkinkan ya, untuk.
9: Tapi karena Pak Ustadz bilang seperti itu, ini
10: ya,
9: kan jadinya kan digunakan.
10: Digunakan, oke. Kalau digunakan itu memang ada ya berbagai motif yang kita tidak bisa menyamaratakan.
11: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Salim Afila.
12: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ridha dan surga-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Qudwatun nabawiyyah. Hadis ke-28 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan Khulafa'ur Rasyidin.
14: An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
15: dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Amrizal Arif. Teruslah mendengarkan RDI FM, sebab akan menambah wawasan keislaman kita dan akan membuat kita lebih sadar di dalam beragama ini, sehingga kita taat beribadah, suka beramal, dan menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
18: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
19: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, Saya Dwi Abrianto dari Rumah Keluarga Indonesia.
21: Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
23: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Walaupun sebenarnya, setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ

Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu, janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalila, thumma nadharruhum ila 'adabin 'alim.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

0: صبار شكور.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.

0: Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.
1: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang adzan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat As-Sajdah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan dan insyaallah menuju ridha dan surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang menyebabkan banyak orang jatuh kepada dosa, yaitu ketika seseorang tadi sudah mulai tidak menjaga pandangannya, fudulun nazar. Mereka melemparkan pandangannya kepada perkara-perkara yang haram. Ada ayat Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kepada kita untuk menjaga pandangan kita. Kullil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang mukmin, yahuddu min abasarihim, hendaklah mereka itu menundukkan pandangannya. Wa yahfadhu furujahum, hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, karena yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, karena Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Faman ghadda basarihi lillah, siapa kata Rasulullah SAW yang mereka menjaga pandangannya karena Allah, auratahu khalwatu, maka Allah akan berikan rasa nikmatnya keimanan. Yajiduha fi kalbihi illa yawmi yalqahu, yang dia akan merasakan nikmatnya iman ini sampai nanti pertemuannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri masih tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Allah Ta'ala berfirman, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Katakanlah apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Sungguh kata Allah Ta'ala, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku tersebut.
8: Kenapa sih seseorang itu harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala? Kenapa kita harus berdoa? Karena untuk membedakan kita dengan Allah Ta'ala. Khalik dan makhluk itu kelihatan ketika apa? Perbedaannya akan kelihatan kalau ketika sedang berdoa. Coba kita lihat. Kita akan tahu kalau kita ini seorang makhluk kalau seandainya kita berdoa. Kenapa? Karena memang kita lemah.
7: Allah Ta'ala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi halu'a, sering keluh kesah, sambat. Kenapa? Karena kelemahannya. Banyak yang kemudian dia ingin mengharapkan sesuatu tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Lemah.
8: Sehingga kalau kita tahu kita ini lemah, maka kita butuh kepada doa itu. Kita butuh pertolongan dari Allah. Kita butuh sesuatu tempat untuk bersandar.
7: Saat kita lemah dengan berbagai macam urusan, urusan-urusan kehidupan kita, maka kita akan mencari sandaran yang tepat kemana ya. Dan orang yang cerdas sekaligus beriman, maka dia tentu akan bersandar kepada Allah Ta'ala.
8: Dengan apa? Dengan mengharapkan pertolongannya, dengan doa-doanya, dan dengan tawakal kepada Allah Ta'ala.

0: Wabarakatuh. Saya Ngudi Cahyono dari Universitas Widya Agama Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita bersama akan semakin meningkat ilmu kita tentang Islam, semakin meningkat persatuan umat Islam di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Ahzab.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Ahzab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Alvin Sahih, pengasuh pesantren Kiriyat Tilawah di Malang, tetap setia menjadi pendengar Radio Dakwah Islam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menapaki kehidupan yang senantiasa diridhai oleh Allah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, karena kita mengkaji buku Kitabur Rizq, kitab menerangkan tentang rezeki, maka selalu pada setiap pertemuan saya buka dengan dua doa. Doa ini yang pertama nanti riwayat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Riwayat yang kedua riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Doanya begini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keilmuan yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Itu Ummu Salamah yang meriwayatkan, tapi itu doanya Rasulullah SAW. Yang kedua doanya adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'an min kulli da'. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keilmuan yang bermanfaat, rizki yang lapang dan kesembuhan dari semua penyakit, dalam tanda kutip zahir batin, supaya pembukanya ini laras lurus dengan isinya. Dan kalau mau diamalkan monggo loh, sebab kalau doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala untuk kita, di dunia ini berseri-seri, di akhirat tertawa terbahak-bahak. Nah, gitu ya para jemaah sekalian, bab kita pada siang hari ini adalah babul arzaku muqaddaratun. Bab, kata orang Jawa, rezeki itu harus ditaker. Rezeki itu sudah diukur. Yang ngukur siapa? Ayo, jangan sekali-kali aku sih ngukur. Nah, ayatnya adalah dinukil di sini surat Asy-Syura ayat ke-27. Di mana Allah Ta'ala berfirman begini. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Kalau seandainya Allah melapangkan rizki kepada para hamba itu selapang-lapangnya, labagau fil ardi, sungguh mereka bakal melampaui batas di muka bumi, merusak. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha'a, dia menurunkan menurut ukuran yang dia kehendaki, Allah yang menghendaki. Si fulan sakmene, si fulan sakmene, si fulan sakmene. Kalau otoritas ukuran rezeki itu kita yang ngatur sendiri ya, Bapak. Hah? Wah, itu malah lacut dunia ini, kacau. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Sesungguhnya Allah kepada hamba-hambanya itu maha teliti lagi maha melihat. Si hamba ini kalau dikasih sekiannya api. Iki kasih kelapangan aja, api ini. Singgi kisah menia. Termasuk juga lanjutan ayat ini masih berhubungan dengan rizki. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha. Dialah Allah yang menurunkan hujan lebat. Mim ba'di ma qanatu, setelah para hamba itu di dalam keputusasaan kapan hujan ini. Wa yansyuru rahmatah. Allah menyebarkan rahmatnya. Jangan dikira kalau hujan terus itu banyak orang seneng loh, Pak. Ya, kadangkala juga dibagi. Kalau lagi musim kemarau itu orang-orang di pesisir bisa panen apa? Garam, tongkol, ikan-ikan itu. Sehingga siklus itu bergantian. Tapi karena udan terus, seakan petani. Begitu. Wa huwal waliyul hamid, dan dia Allah maha melindungi lagi maha terpuji. Mari kita sekalian. Dikatakan ini dinukil perkataannya Nabi Isa putra Maryam. Ini bahasa Arabnya itu kena disimpel. Man yadhunnu anna hirsahu yazidu fi rizqihi fal yazid fi tulihi au fi irdihi au fi adadi bananihi au li ghair launihi. Siapa yang mengira bahwasanya semangat seseorang itu menambah rizkinya, maka silakan dia itu menambah lagi semangatnya, macam-macamnya itu. Silakan. Artinya gue sono takrani. Fa inna Allah azza wa jalla khalaqal khalqa. Allah itu telah rampung menyelesaikan makhluk ini. Fa madal khalqa lima khuliqa. Maka kehidupan ini berjalan sudah. Tsumma qasama rizqa. Kemudian Allah juga membagi rezeki itu. Nah, masing-masing jatah rezekinya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaisa di dunia bimu'tiyati ahadan syai'an laisa lahu. Jadi enggak akan seseorang itu mendapatkan sesuatu kecuali apa yang memang telah Allah tetapkan. Ini laras lurus dengan firman Allah taala begini. Di dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apapun yang menimpa seseorang di muka bumi ini, juga yang menimpa masing-masing diri kita ini, yang terjadi di bumi ini juga menimpa kita, itu telah Allah tulis di dalam ketetapannya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Yang demikian itu bagi Allah teramat mudah. Tujuannya apa? Supaya kalian tidak putus asa dari apa yang kalian tidak dapatkan, dan kalian tidak menyombongkan diri pada apa yang telah kalian raih. Allah itu enggak senang orang sombong lagi membanggakan diri. Gimana, Pak? Gue ngono pasrah ae wis. Gue rezekine lah. Nah, kalau soal itu adalah melaksanakan perintah atau tidak. Babi. Barunya sekalian, ini masih sama judul babnya itu dengan kalimat yang berbeda. Babu kullu rizqin biqadar. Bab, masing-masing orang itu rizkinya itu sesuai dengan takdir. Kalau ditaker ya bodoh. Kalau tadi muqaddar itu terukur. Ini biqadar, dengan ketetapan Allah Ta'ala. Nah, para jemaah sekalian, ini hadisnya itu pakai Allah Ta'ala. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Dalam wujud materi, yang pertama kali Allah ciptakan itu pena. Faqala uktub. Nah, pena, tulislah. Itu perintah Allah. Faqala ma aktub. Apa yang semestinya aku tulis? Uktub al-qadar ma kana wa ma huwa ka'in ilal abad. Tulislah apa yang sedang terjadi dan bakal terjadi sampai habis. Jadi sono. Jatane ambekane iki piro? Umure piro? Bukan hanya itu, sedetil-detilnya para jemaah sekalian. Rambutnya cukule pirang meter, kukune pirang meter saumur urip. Itu semuanya sudah ada. Maka para jemaah sekalian, lanjutannya ini yang memperjelas ini. Termasuk di sini penjelasannya, sing bagian hidup di daratan iki, sing bagian hidup di lautan ini, sungai ini, semuanya sudah ditakdir semuanya. Babu al-arzaku maqsumatun. Bab, rezeki itu dibagi. Maqsumatun itu dibagi. Begini, para jemaah sekalian. Ayatnya yang dinukil di sini untuk kita pahami adalah surat Az-Zukhruf ayat ke-32. Surat apa, Pak? Ayat itu dimulai dengan ayat 31 dengan kalimat begini. Para pembesar Mekah itu jealous. Kenapa kok kenabian itu kok turun diturunkan kepada anak yatimnya Abi Thalib? Loh, dia apa sih? Anak yatimnya Abi Thalib itu maksudnya Muhammad bin Abdullah. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatain 'azim. Dan mereka mengatakan, kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada salah satu di antara pembesar dua negeri, Thaif atau Mekah? Kok anak yatimnya Abi Thalib itu lah, anak yatim Abi Thalib itu Nabi Muhammad maksudnya. Mereka enggak terima itu loh, Pak. Sebagaimana Bani Israel enggak terima yang diangkat jadi raja itu adalah Jalut. Iya, Talut, mohon maaf. Talut. Nek Jalut itu jahat. Sing Talut. Bagaimana dia pantas menjadi raja untuk kami? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia itu belum dikasih harta yang banyak. Mungkin pikirannya para pembesar Bani Israel yang memprotes nabinya itu, jadi raja itu duwe akeh. Tapi Allah Ta'ala apa? Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah ngasih rezeki kepada si Talut itu kekuatan fisik dan keahlian strategi. Nah, maksudnya itu begini. Dijawab oleh Allah Ta'ala. Wong sing protes, rezeki derajat itu diberikan kepada seseorang kok bukan kepada dia. Ambil Allah tanya begini. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang punya otoritas untuk membagi karunia Tuhan? Hah? Sebagian orang dikasih kecerdasan finansial. Sebagian orang dikasih kecerdasan hafalan. Sebagian orang dikasih kecerdasan linguistik. Sebagian orang dikasih kecerdasan numerik. Delok ongko kok sesuatu sing indah. Kan ada model-model orang yang enggak dikasih rezeki numerik. Bloke angka-angka itu cerdas. Lek pelajaran matematika langsung asam lambungnya naik. Nah, itu berarti sama enggak numerik. Ada orang kecerdasannya linguistik, pelajaran bahasa itu unggul kabeh. Nah, masing-masing itu oleh Allah Ta'ala dikasih jatah sendiri-sendiri pada jelas sekali. Ana rezeki ku jenenge swara lah ngono ya. Ana rezeki ku untu. Untune gak kaya iklan. Wong iki. Dadi rezeki. Nah, di sini dikatakan hafalan, kecerdasan, harta, akhlak, sabar, keahlian itu semuanya adalah rezeki dari Allah. Didumami Allah Ta'ala. Supaya apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami membagi di antara mereka itu penghidupan mereka di dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Sebagiannya kami lebihkan atas sebagian yang lain supaya apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Masing-masing orang itu dengan orang lain membutuhkan kepada sebagian yang lain. So bayang nolak kecerdasan yang Indonesia masih totok. Waduh ya gak enak begitu itu. Tapi karena iki lek delok bloke elektro cepet belajar hari ini. Lek iki bloke tanduran-tanduran ngecos. Mohon iki bloke mesin jangan cos. Iki pawangi lah, iki pawangi mesin. Begitu kan ya enggak. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, Nabi bersabda begini, innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi di antara kalian itu akhlak kalian sebagaimana dia membagi juga untuk rezeki kalian. Wa innallaha ta'ala yu'til mala man ahab. Allah Ta'ala itu menganugerahkan dunia ini, harta ini kepada siapa yang ia cintai, wa man la yuhib, dan kepada orang yang tidak dia cintai. wala yutil imana illa man yuhib, dan Allah tidak merizkikan keimanan itu kecuali kepada orang yang dia cintai. Nah, tapi ada solusi ini. Ini asik ini. Riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Perhatikan ini. Faman dhanna bil mal ayun fiqahu. Siapa yang pelit dengan hartanya untuk diinfakkan? Satu. Wa khafal adawwa ayu jahidahu. Dia takut berperang menghadapi musuh di medan perang. Wa habal laila ayu kabidahu. Kadangkala banyak malam itu terlewat tidur kok. Fal yukthir qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Orang yang modelnya seperti itu hendaknya banyak-banyak berzikir dengan kalimat la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah allahu akbar, supaya gampang di lisan kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad sahih. Para jemaah sekalian, ini jauh solusi. Ada orang dikasih rezeki kecerdasan militer. Siapa Pak? Khalid bin Walid. Itu ya rezeki itu. Ngono dalam dialog itu ngejos sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Amr bin As. Itu ya rezeki bisa. Nah, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan tawaran. Orang itu kalau masih berat, kalau berinfak, takut kalau diajak berperang, lek bengi iku keturon tok iki, maka perbanyaklah berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para jemaah sekalian, sekarang bab terakhir. Babu al-arzaku bihaulillahi wa quwwatihi. Bab rezeki itu semata-mata karena daya dan upaya dari Allah Ta'ala. Di sini dinukil begini firman Allah Ta'ala. Orang yang memasuki kebun, jadi Allah menceritakan dua orang pemilik kebun. Satu kebunnya itu melimpah, iya kan? Di dalam surat Al-Kahfi. Satu orang kebunnya itu biasa-biasa saja dan terus-menerus mengalami kerugian. Yang satu ini gak dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala kemantapan iman. Justru kekayaannya melunturkan keimanan. Yang satu mantep imani. Dia mengucapkan, walaula iddakhalta jannataka kulta masya Allah la quwata illa billah. Itu lho Pak maksud bab ini. Itu banyak sekarang tertera di mobil-mobil. Tulisan itu. Jadi kenapa sih dia itu ketika memasuki kebun tidak mengucapkan masya Allah, semua ini terjadi atas kehendak Allah. La quwata illa billah. Tiada daya dan upaya karena. Jadi kan tak ceritani ya. Hari ini pagi ini saya dikasih kabar. Ustaz, nongkone dua dahan yang paling banyak nangkanya miliknya Ustaz kelek kabeh. Padahal aku merencanakan buah iki tak kekno iki, buah iki tak kekno iki. Kebun tempat saya nongko enak Pak nongko. Tak ceritani sampe. Iki mang dikabari wis cuklek loro ya. Dan masing-masing cuklekannya ini ada 6 dan sudah besar-besar. Lek pancen gurung rezeki ini iki lapo. Padahal tak kadang kan tonggo iki kanca iki silaturahim nang kene kok nongkrong ngene-ngene arek-arek. Wis jenengan termasuk lah. Tapi lek panen. Tapi ternyata kena angin sedikit saja sempal dua batang sudah kasih itu wis kelemangan tewel jadi. Nah, para jemaah sekalian, ini memang gak oleh jumawa. Kalau Anda memasuki gudang atau dodol perumahan atau dodol opo ae, nah, supaya ingat ini semuanya ini terjadi karena kehendak Allah. Kok aset terus-menerus bertambah ini? Masya Allah, la quwata illa billah. Itu maksudnya itu begitu. Terakhir, man akala ta'aman, siapa yang makan makanan setelah selesai dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku rezeki makanan ini, warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah dan dia memberikan rizki kepadaku tanpa upaya dan daya dariku, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man labisa tsauban, siapa yang mengenakan pakaian baru, faqala, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub, segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini, wa razaqanihi min hauli min ghairi haulin minni wala quwwah, dan memberikanku anugerah pakaian ini tanpa daya dan upaya kepadaku, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Pak, intinya ngeten lho, Pak. Lek mari dahar, gawe kelambi anyar apa-apa, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah, kabeh iki rezeki totok Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islam, saya Alvin Sohih dari Pesantren Giriat Ilawah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah

M, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai orang-orang yang mencintai ilmu dan mencintai amal soleh.

0: dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Ikhlas itu butuh dilatih. Maka jangan suka menceritakan amal soleh. Jangan, hati-hati Pak. Zaman sekarang ini perbanyak diem. Jangan suka cerita saya. Ikhlas. Lish. Saya. Simpen saya antum. Kebaikan antum simpen. Berat belajar. Kecuali dalam konteks mendidik, jangan disembunyikan ya. Orang tua di rumah jangan berbuat baik, disembunyikan terus perbuatan baiknya. Anaknya tak pernah melihat orang tuanya berbuat baik, itu akan menjadi masalah. Akhirnya kita menyuruh anak kita berbuat baik, diprotes. Abi tak tahu kelihatan berbuat baik, Bi. Ya. Maka dalam konteks mendidik Pak, niatnya untuk memberikan kebaikan, boleh Anda berbuat baik di depan anak, ngaji di depan anak, agar anak meneladani kita. Kalau kita tidak tahu ngaji ya, pengen ikhlas itu baik, tapi ikhlas terus di rumah sembunyi-sembunyi terus Pak, anak tidak tahu ngelihat kita ngaji. Sewaktu-waktu kita katakan, nak, abi kok tidak tahu lihat ananda ngaji, loh, ananda juga tak tahu lihat abi ngaji, loh, ya apa? Ya. Akhirnya kita mengatakan, loh, abi mau nak, tak mau dilihat orang. Anaknya pintar zaman sekarang. Ananda juga tak mau dilihat orang, bi. Abi tak tahu. Ya. Jangan berdebat dengan anak sekarang, Pak. Bahaya, Pak. Cerdas, Pak. Ya. Kalau soal menjawab itu kadang-kadang orang tuanya kalah. Jadi dalam konteks mendidik, guru, tunjukkan kebaikan. Salat di saf pertama. Ibadah di yang paling awal. Kenapa? Dia menjadi orang yang diteladani. Dan itu yang membuat orang tergerak untuk mengikuti apa? Keteladanan. Nah, dalam konteks ini, jangan kemudian menggunakan ilmu ikhlas. Apalagi ikhlas digunakan untuk meninggalkan amal kebaikan. Kenapa antum tidak ke masjid? Saya ingin ikhlas. Saya ingin sholat saya tidak diketahui oleh siapapun. Saya sholat di rumah. Keliru antum. Ya. Kenapa antum tidak pernah duduk di majelis taklim? Saya tidak ingin amal saya diketahui orang. Ya. Jangan sampai dengan alasan ikhlas kita meninggalkan kebaikan. Tapi kalau kita berbuat baik, pastikan niat kita karena Allah Azza wa Jalla. Niat kita karena Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Isa Saleh dari Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah di frekuensi 107,7 FM Malang. Dan semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, kita bertambah ilmu, bertambah iman, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki hubungan baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan hamba-hamba Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم يبادون في الأعراف.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islamia di mana saja berada, saya Muhammad Ajir Abdi Munib dari Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 FM RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamia, kita semuanya dapat mengeratkan silaturahim di antara sesama umat dan menjadi media pemersatu umat di seluruh Indonesia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: حديث ke-29
2: dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah.
1: Pintu-pintu kebaikan dan kewajiban menjaga lisan.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Kukatakan, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: Yaqulu bunu Adam mali mali Adam mali mali
10: wa halaka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait.
11: Anak Adam, yaitu manusia, mengatakan hartaku, hartaku.
12: Dia bangga-banggakan harta, hartaku, hartaku, hartaku, hartaku.
11: Lalu dikatakan kepada dia,
13: dia adalah hartamu, melainkan ada tiga.
11: Yang pertama-tama adalah yang kamu makan, habis. Kita mau beli makan model apapun, semahal apapun, habis jadi kotoran. Yang kedua adalah yang kamu pakai,
13: maka akan rusak.
11: Baju beli mahal, beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu,
13: rusak kan?
11: Pada saatnya dia akan rusak. Yang ketiga, yang kamu keluarkan, kamu sedekahkan ya di jalan Allah, maka itulah yang benar-benar milikmu.

Al-ikhlas sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Ikhlas itu rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu orang ini ikhlas atau tidak, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah yang bersangkutan. Maka segala hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung oleh niatnya. Apabila ikhlas, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tidak ikhlas, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah dan tidak akan pernah berbalas.

0: Karena itu keikhlasan menjadi hal yang sangat penting dalam beramal, dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kemudian agar kita bisa ikhlas dengan apa yang kita infakkan? Kita melatih diri kita. Keikhlasan patut untuk kita latih. Ketika kita berat untuk melaksanakan atau berinfak di jalan Allah, maka kita paksa saat itu juga kita keluarkan. Kemudian kita juga mencoba untuk tidak mengingat-ingat apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita infakkan. Dan lebih lagi masyarakat muslimin, kita tidak menyebut-nyebut apa yang pernah kita lakukan, tidak menyebut-nyebut apa yang pernah kita berikan. Ini cara yang bisa kita lakukan. Dengan cara melatih diri kita, kita paksa untuk mengeluarkan, membelanjakan harta kita di jalan Allah, kemudian tidak mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan, dan tidak menyebut-nyebut apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Tapi karena kemudian masyarakat muslimin, keikhlasan ini adalah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan karunia kepada kita keikhlasan. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita keikhlasan. Mintalah kepada Allah al-ikhlas, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 04 kali 30, dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fid-din, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suwargo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Salim Afilah.
2: Jadi kalau ada, mohon maaf ini, ada orang-orang yang kadang-kadang mengecilkan perjuangan bangsa Indonesia. Apa kita, nenek moyang kita ini, melawan perusahaan aja kalah? Perusahaan kayak apa dulu? Ini perusahaannya lebih kuat dari negara memang pada zaman itu.
3: Perusahaan ini, orang kita lawan Starbucks aja kalah.
2: Nah kan,
3: Anda ngomong gitu lawan Starbucks aja kalah. Ini VOC loh.
2: Ini VOC. Wow. Di tahun 1637, nilai perusahaan VOC, aset dan omsetnya itu lebih besar daripada 20 perusahaan terbesar zaman kita digabung jadi satu.
3: Dan mungkin ketika datang kemudian makin banyak apa segala macam inilah, selain berdagang rempah-rempah dan segala macamnya itu, terjadilah juga penyebaran agama kayaknya ya, dari Eropa.
2: Tapi begini, saya selalu memuji, kagum kepada mukaddimah konstitusi kita. Ketika para founding fathers menulis, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa yang saya maksud di situ?
3: Ya.
2: Tepat satu abad sebelum para penjajah ini datang, terjadi masifikasi dakwah Islam di seluruh kepulauan Nusantara.
3: Oh.
2: Di Jawa ada tokoh semi legendaris yang disebut Wali Songo.
3: Iya, Wali Songo.
2: Dan Wali Songo ini salah satu yang paling berperan besar, namanya Sunan Giri. Sunan Giri ini punya murid dari seluruh Nusantara kan. Sultan Zainal Abidin Syah dari Ternate saja cuti 4 tahun meninggalkan tahta untuk mondok ke Gresik. Belajar ke Gresik. Putranya Sunan Prapen dikirim untuk berdakwah di Bali, di Lombok, di Bima, di Sumbawa. Terus murid yang namanya Lambung Mangkurat dikirim ke Banjar. Muridnya yang berasal dari Minangkabau namanya Datuk Ritito, Datuk Ribandang, Datuk Ripatimang dikirim ke Makassar, ke 10 Sulawesi semuanya. Mengislamkan Sulawesi. Pangeran Palembang, Pangeran Jambi, Pangeran Kenayang semuanya menjadi murid beliau. Jadi ini ada tokoh yang sangat sentral dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara tepat satu abad sebelum penjajah datang, namanya Sunan Giri. Dan Tome Pires, pengelana dari Portugis yang datang itu kan mencatat, Sunan Giri di Jawa ini seperti Sri Paus di Eropa. Tidak ada raja-raja dari seluruh Nusantara yang dianggap sah kalau belum disahkan oleh Sunan Giri. Saking hebatnya kekuasaan beliau. Ini masih kasih dakwah, ini apa pentingnya bang?
3: Ya.
2: Makna dijajah itu jadi beda buat kita. Kita simple, bandingin dengan bangsa Amerika, bandingin dengan bangsa Australia. Bangsa Amerika itu, siapa yang hari ini kita sebut bangsa Amerika? Penjajahnya semua.
3: Iya, harusnya yang suku Indian.
2: Indian itu konon, aslinya kan Native American ya, bukan Indian itu kan nama salah kaprah. Sebelum kedatangan Columbus, Pizarro, Cortez yang dari Eropa itu, diperkirakan menurut para sejarawan, di benua Amerika ada antara 50 juta sampai 110 juta orang Indian dari ujung utara sampai ujung selatan. Di mana mereka sekarang?
3: Iya, saya juga tidak tahu.
2: Musnah, bang.
3: Iya ya.
2: Musnah. Sekarang yang kita sebut orang Amerika itu orang Kanada yang berbahasa Prancis, orang Amerika Serikat yang berbahasa Inggris, orang Meksiko yang berbahasa Spanyol, orang Brazil yang berbahasa Portugis, kan?
3: Iya.
2: Itu sudah penjajahnya semua.
3: Iya.
2: Banyak penduduk aslinya itu dijajah. Australia, berapa orang aborigin? Iya,
3: suku aborigin.
2: Ketika James Cook datang, diperkirakan antara 8-20 juta. Sekarang sisa 50 ribu, bang. Yang kita sebut orang Australia sekarang, itu orang Inggris semua, keturunan penjahat-penjahat yang dibuang ke situ kan?
3: Iya iya iya.
2: Dijajah itu musnah. Tapi kita yang katanya 350 tahun dijajah, Bang Abdur masih tetap sebagai seorang yang sangat Indonesia. Saya yang Jawa juga sangat Indonesia. Kita bicara bahasa kita, gak minjem bahasa Belanda. Kita bisa mempertahankan jati diri kita seperti ini. Karena apa? Menurut saya tidak ada faktor yang menjawab kecuali Islam. Karena yang membuat kita bangkit berjihad itu Islam. Ketika Portugis mencaplok Malaka di tahun 1511, maka yang pertama bergerak untuk menggempur Portugis adalah Pangeran Pati Unus dari Demak, membawa armada dari Jepara menggempur Portugis. Sementara raja-raja yang masih belum beragama Islam berpikir, ayo kita bersekutu, ayo kita bikin perjanjian damai dengan Portugis, ayo kita kerja sama-sama Portugis. Kaum muslimin sudah berpikir,
3: iya, karena kalau belum Islam pada waktu itu tidak punya konsep jihad ini, tidak punya konsep membela harta benda, membela
2: begitu
3: tanah
2: air. Begitu lihat orang Portugis, mereka sudah kagum. Puh, kapalnya bisa mengeluarkan dentuman-dentuman yang menghancurkan, kan ada meriam-meriam.
3: Iya iya iya.
2: Udah takut aja. Tapi muslimin berani ngelawan. Fatahillah mencegah Portugis merebut Jayakarta. Sultan Iskandar Muda dan leluhurnya di Aceh berjuang ratusan tahun melawan Portugis. Ternate, Babullah Datusyah menggempur seluruh kedudukan Portugis Nusantara Timur. Habis Portugis sampai tersisa di ujung timur Pulau Timor, ya kan?
3: Iya, di Dili, di Timor Dili, Timur,
2: di Timor
3: Timur dulu kan
2: bilang. Kenapa mereka di sana? Itu satu-satunya tempat yang diizinkan sama Sultan Babullah mereka untuk tinggal. Yang lain habis. Kalau nggak diizinkan habis, sebenarnya nggak ada sama sekali. Tapi kasihanlah, kasih pojokan itu.
3: Iya iya.
2: Ya. Nah, itu yang luar biasa.
3: Dan luar biasanya itu, kata Ustadz bilang pendudukan di Malaka, Selat Malaka, dari Demak kirim kapal. Maksudnya kalau kita
2: kesadarannya,
3: kesadarannya itu loh.
2: Dan Bang Abdur bisa lihat di berbagai catatan sejarah, begitu Pati Unus berinisiatif, pelaut-pelaut Bugis bergabung. Pelaut-pelaut dari Tuban, dari Cirebon, dari Banten, dari Palembang, dari Jambi, bahkan Angkatan Laut Kesultanan Aceh rela dibawa kepemimpinan beliau, ayo gempur bareng-bareng. Islam itu menyatukan melewati batas-batas teritorial kerajaan-kerajaan itu.
3: Iya, iya, iya.
2: Dalam satu perjuangan. Dan itu buat kita bertahan. Maka saya sekarang selalu mengganti narasi. Kita ini bukan 350 tahun dijajah. Kita ini 4 abad berjihad melawan penjajahan.
3: Iya, iya.
2: Maka tanah kita ini berkah semuanya, karena disiram darah syuhada semuanya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkiri.
3: Aduh, luar biasa. Aduh, saya tidak berasa kalau ngobrol sama saya, saya pengen banyak nanya, cuman waktu kita sudah semakin malam, teman-teman. Tapi terima kasih banyak, Ustaz Salim.
2: Iya.
3: Insya Allah, mudah-mudahan kalau
2: kita sambung kapan-kapan,
3: kita berjumpa lagi. Saya pengen lagi deh ini, karena yang Pangeran Diponegoro belum beres.
2: Belum beres kita tuh bicarakan. Belum. Karena ada banyak sekali aspek yang sangat menarik dalam perjuangan beliau.
3: Ya, bahkan
2: perjuangan beliau ini meninggalkan satu kondisi yang belum berhasil kita rehabilitasi sampai sekarang. Karena begitu Diponegoro kalah, proyek utama kolonialisme adalah memisahkan identitas keislaman dan kejawaan. Trauma terhadap Diponegoro. Karena Diponegoro berhasil menyatukan santri, para bangsawan, dan bahkan orang-orang yang mungkin dalam definisi sekarang disebut orang-orang yang abangan, yang belum memahami keislaman sepenuhnya. Tapi mereka semua bersatu padu di komando Diponegoro, perangnya namanya Perang Sabil.
3: Perang Sabil. Oke.
2: Maka trauma terhadap Diponegoro itu sampai bikin Belanda bikin namanya Institut di Javanistalte Surakarta. Tugasnya apa? Memisahkan supaya orang Jawa jangan merasa Islam, supaya orang Islam jangan merasa Jawa. Propaganda sejak tahun 1831 adalah, kalau kamu Islam, kamu sudah bukan Jawa. Kalau kamu Jawa, kamu gak mungkin jadi Islam sepenuhnya. Kala Jawa itu artinya sinkretis, kamu memadukan kepercayaan-kepercayaan lama, percaya dengan animisme, dinamisme, percaya kekuatan roh-roh, percaya kekuatan berbagai benda, kamu masih memelihara kepercayaan bagian dari Hindu dan Buddha yang ada. Itu kalau kamu Jawa, gak mungkin jadi Islam. Itu propaganda yang disebarkan supaya Islam dan Jawa ini terpisah. Karena kalau bersatu
3: seperti
2: Diponegoro. Dan Diponegoro adalah perang yang paling pahit bagi Belanda. 15 ribu serdadunya tewas. Lebih banyak dari serdadu Belanda yang tewas di Eropa dalam perang Napoleon. Dia menghabiskan biaya perang 20 juta gulden.
3: Iya, ini yang Ustaz bilang di YouTube-nya
2: Bang Helmi.
3: Bola salju yang diciptakan oleh Pangeran Diponegoro ini
2: bergerak besar menjadi kemerdekaan.
3: Iya.
2: Itu nanti kita bahas
3: kapan. Iya, nanti kita bahas lah kapan-kapan insyaallah mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ustaz Salim sudah berbagi ilmu di sini. Semoga teman-teman itulah ini jawaban dari teman-teman kalau ingat episode pertama kita sama Ustaz Felix. Ustaz Felix itu bilang beliau itu di beberapa tahun terakhir ini baru sadar tentang surah Al-Fatihah yang Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim. Ya, maksudnya kita diminta jalan yang lurus gitu kan. Kemudian di selanjutnya adalah jalan orang-orang yang terdahulu. Itu yang dipahami. Iya, itu dipahami sama Ustaz Felix adalah sejarah.
2: Yes. Al-Quran itu kan semuanya untuk menjelaskan Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, maka cerita dari Adam sampai Muhammad alaihi wasallam.
3: Iya.
2: Sejarah.
3: Iya, dan itu penting ya teman-teman. Kita kalau belajar sejarah tuh kita tidak lagi menjadi orang yang kayak kerdil gitu, tapi kita tuh punya sejarah yang luar biasa. Luar biasa sekali sejarah Islam, sejarah Indonesia luar biasa sekali. Oleh karena itu mah, ya teman-teman, silakan baca-baca sejarah. Bisa beli juga bukunya Ustaz Salim yang Pangeran Diponegoro, itu juga luar biasa diceritakan daripada kita baca babat kan. Bukan
2: pusing
3: saya
2: gitu.
3: bukan saya bilang melarang baca babat, bukan ya, cuma kan saya tidak mengerti dan teman-teman juga mungkin ada yang tidak mengerti, jadi kita baca babat agak susah, kita baca aja buku Pangeran Diponegoro itu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Butiran Ilmu bersama Ustaz Salim Afila, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ridha dan syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Saba.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Barang siapa yang dalam satu hari dia membaca Subhanallahi wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji untuknya, 100 kali, Subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan seluruh dosanya, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Dan tentu yang kita maksudkan di sini adalah dosa kecil. Dan akan tetapi kita tidak mungkin meremehkan dosa kecil. Kita ini kemana-mana senantiasa diikuti dosa. Dan dosa kecil itu kalau semakin bertumpuk, dia juga akan menjadi besar. Maka amalan yang ringan ini akan menjadikan hari kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh dosa kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Hanya sekedar dengan mengucapkan Subhanallahi wa bihamdihi 100 kali.
4: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
5: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
4: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu.

0: Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang.
1: Setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, maka akan persatukan umat, akan menyejukkan umat, dan akan membuat umat ini menjadi saling mencintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehem, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Fatir.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Fatir.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Amrizal Arif. Teruslah mendengarkan RDI FM, sebab akan menambah wawasan keislaman kita dan akan membuat kita lebih sadar di dalam beragama ini, sehingga kita taat beribadah, suka beramal, dan menjadi orang yang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ta'lamun.
1: Riba itu secara bahasa artinya mutlaku ziyadah, tambahan. Ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala al-sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang mencatat riba, orang yang menyaksikan transaksi riba. Tapi sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 36, wa ma ataitum mir riba liyarbu'a fi amwalin nasi fala yarbu'a indallah. Apa yang datang kepada kalian berupa riba, di mana kalian menginginkan berkembang harta melalui riba itu, fala yarbu indallah, sesungguhnya itu bukan berkembang namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Justru yang dikatakan berkembang hartanya itu adalah mereka yang menunaikan zakat, membayarkan zakat seikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Logikanya, Cat, logika lagi. Dikatakan agama bukan logika, agama itu dalil. Ya memang logikanya betul itu hukum sebab akibat matematik ya. Tapi kan kalau di Islam enggak, wa yurbis shadaqah kata Allah. Wa yurbis shadaqah. Yamhaqur riba wa yurbis shadaqah. Allah akan musnahkan riba.
3: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
2: Ada aja orang gara-gara makan riba duit numpuk, penyakit ada aja baru-baru. Makan daging kambing lah stroke. Nabi dari dulu nyontoin daging paling enak kambing lah stroke. Makan jeruk kena penyakit mah, padahal vitamin C, dehidrasi bisa hilang. Ini kan udah hilang berkah. Ada yang salah ini sudah. Ada yang salah, nggak bener ini. Kangkung jatuh si asam urat. Masya Allah. Subhanallah, difitnah tuh sayur-sayuran. Padahal semuanya merupakan kemuliaan. Kenapa? Karena badan kita nggak layak didatangi oleh kemuliaan tadi.
1: Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung.
2: Allah akan musnahkan riba.

0: Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suwarko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita LC.
2: Maaf ya Bu, yang di masjid belum tentu lebih mulia daripada yang tidak di masjid. Kita tidak pernah tahu Bu, kadang-kadang kita kemarin itikaf 3-10 hari, tapi bisa jadi Allah tidak menerima itikaf kita karena ada kesombongan. Bisa jadi ada orang di luar yang tidak bisa itikaf tapi mulia ketika dia menyambung kehidupan. Maaf, saya sampaikan. Saya kemarin 2 tahun lalu Bu, saya pernah ngejar kajian Qadarullah macet berat. Saya turun dari mobil naik ojek. Ketika naik ojek, maka pada saat itu tukang ojeknya itu langsung nanya saya, Ustaz ya, ini pertanyaan yang paling susah dijawab. Iya Pak, saya Ustaz, karena melihat saya pakai gamis, pakai peci. Naik saya, mau kemana Ustaz? Mau ke sini. Wah saya senang banget Ustaz naik ke motor saya, walaupun dia gak tahu nama saya. Terus dia nanya begini Bu, Ustaz boleh gak saya tanya? Apa Pak? Pertanyaan saya itu sederhana aja. Saya itu kalau ngojek di bulan Ramadan, saya tidak kuat kalau ngojeknya dari pagi. Saya ngojeknya itu biasanya jam 2:30-3 baru keluar. Kalau saya maghrib selesai, itu biasanya belum cukup. Standar kecukupan keluarga kecil saya 75.000. Kalau saya pulang tidak membawa 75.000, berarti istri saya harus ngutang untuk mencukupi kebutuhan pada hari itu. Ustaz, kalau saya pulang maghrib tidak cukup, belum dapat 70.000. Saya biasanya maghrib berbuka di masjid, sholat maghrib berjamaah saya teruskan, dan saya tidak bisa tarawih di masjid Ustaz, karena biasanya belum dapat 70.000. Saya biasanya dapat 70.000 itu kalau jam 9 atau 9:30 baru dapat 70.000. Kalau sudah dapat 70.000 saya pulang. Saya pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaannya begini, Ustaz, salah enggak kalau saya terawihnya itu setiap hari lebih sering di rumah berdua sama istri Ustaz? Karena kalau saya paksakan terawih di masjid, keluarga saya enggak bisa makan. Saya usap-usap itu punggungnya Bu. Insya Allah Pak, gak apa-apa Pak, Bapak itu menyambung hidup, terawih itu sunnah, memberikan kecukupan kepada keluarga itu wajib. Tapi kalau Bapak punya rezeki dan sudah cukup pulang ya Pak langsung. Iya Ustaz, kadang-kadang ada customer ngasih saya 100.000, kalau ngasih 100.000 saya langsung pulang Ustaz, terawihnya di musola kampung bareng-bareng kan. Tapi tidak setiap hari orang itu ngasih saya 100.000 sebagai customer saya. Bisa jadi orang-orang semacam itu punya kedudukan di sisi Allah.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita LC.
3: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554
3: lebih afdal mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Yasin.

0: 107,7 RDFM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Jiwa Tenang TV. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI semakin tercerahkan, semakin lembut hati kita, semakin cinta kepada sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Qudwatun Nabawiyah.
7: Hadis ke-30 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Batas-batas Allah dan yang diharamkan.
8: An Abi Sa'ladah Al-Khushni Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal: Inna Allah ta'ala farada fara'id fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
9: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
10: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
11: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
10: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, maka akan bersatukan umat, akan menyejukkan umat, dan akan membuat umat ini menjadi saling mencintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Budi Asyari LC.
2: Alhamdulillah. Soalnya makanya udah diam ya kan. Jangan
3: lupakan. Sudah satu pekan tuh Cang kita.
2: Oh iya kemarin.
3: Jadi sebelumnya Kiai udah mulai transisi tuh.
2: Dari?
3: Dulu dari nabi-nabi Adam dan keturunannya yang antum hafal itu. Terus terakhir sebenarnya mau masuk Nabi Nuh alaihissalam.
2: Oke, berarti sekarang pembahasannya kita ya?
3: Nabi Nuh. Itu dalam frame yang sama ya, kita masih bicara tentang keluarga dan semua turunannya insyaallah.
2: Oke, Nabi Nuh. Iya, iya.
3: Nabi Nuh.
2: Tapi benar sebut dia membahas Nabi Nuh sekarang.
4: Ini lagi baca. Lagi baca nih.
2: Lagi baca. Enggak, ada tahu tuh ditodong wali Nabi Nuh.
3: Enggak, masalahnya lagi baca. Ini kita program kayak podcast sama baca bareng UB gitu masalahnya kan.
4: Malah aja lah.
3: Saya kan lagi baca gitu kan.
2: Iya benar lah.
3: Kan orang ingin dengar langsung Ustaz Budi yang
2: betul. Dari betul.
3: Kalau kita kebanyakan naik
2: email ya nanti jadi benar jangan ya. Enggak fokus,
3: enggak fokus. Nanti di skip jaga jauh.
2: Jadi gimana Saudi? Jadi kemarin terakhir
4: baca apa Jang?
2: Baca hatimu. Iya. Iya sih. Kemarin kita bahas tuh yang podcast Nabi Yard,
3: yeah.
2: Ya kan saat
3: yang meninggalkan sesuatu yang
2: akhirnya di zamannya Nabi Nuh lah baru mulai
3: baru diikuti, muncul
2: gitu. Tentang patung itu.
3: Betul.
2: Ya, betul. Nah, ya sekarang episode kali ini kita akan langsung masuk ke Nuhnya Ustaz. Atau kan tuh mau bicara tentang Yard lo atau apa kita kenal ya kan ahli ilmunya kan
4: enggak ini beneran saya lagi baca nih beneran lagi baca kan?
2: Okay.
4: Jadi itu kan saya lagi ini kan nyari umpamanya tulisan-tulisan yang khusus bicara Nuh karena pasti ada yang menulis tentang Nuh karena Nuh itu kisahnya panjang baik di Quran kemudian di buku-buku Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, sejarah secara umum itu pasti. Nah kalau panjang itu pasti ada yang nulis khusus tentang Nuh ada dan memang ada. Dan memang ada gitu. Nah yang menarik itu saya ketemu ini salah satu buku yang unik. Dan bukunya seorang alim besar orang Mesir sudah meninggal rahimahullah. Namanya Dr. Mahmud Muhammad Imaroh namanya. Dokter, nanti kalau teman-teman ketik itu ada
2: dengar
4: saya lupa meninggal tahun berapa. Yang jelas di zaman kita Dr. Mahmud Muhammad Imaroh ini kalau teman-teman mengikuti apa ya ceramah Sirosa sama-sama Sirosa itu umpamanya saya pernah nyebutin kalimat nih mungkin pada hafal kalimat ini bahwa sobiyun yal'ab wala yalhu anak kecil bermain tapi tidak lalai. Nah, itu kalimatnya Dr. Mahmud Muhammad Imaroh ini. Gitu. Karena beliau di dalam Sirah Nabawiyah punya buku. Bukunya enggak terlalu tebal. Tapi menurut saya bukunya itu memang ini ya, jenis karakter beliau itu karakter inspiratif. Jadi tulisan beliau itu walaupun singkat tapi sangat inspiratif. Itu tulisan-tulisannya Dr. Mahmud Muhammad Imaroh. Mungkin pernah juga beredar apa namanya ya saya pernah baca tulisan di medsos tuh kalau nggak salah nih ya dipakai oleh kalimat beliau yang dipakai untuk untuk menjawab ketika apa namanya dikritik tentang masa lalu. Jadi musim itu kembali ke masa lalu
2: peradaban
4: segala macam gitu kan terus beliau menyampaikan masa lalu apa yang Anda maksud. Masalah apa yang dia maksud? Disebutkanlah semua kebesaran peradaban Islam. Nah, kalau sehebat ini, maksudnya nggak boleh balik kita kan gitu. Karena beliau menguasai betul ilmu-ilmu ini gitu. Jadi orang yang sangat inspiratif kalau baca. Nah, salah satunya yang kalimat tadi itu. Jadi kayak beliau punya buku namanya Khawatir wa Ta'ammulat fi Siratin Nabawiyah. Jadi judulnya aja Khawatir. Dia lintasan. Ta'ammulat itu perenungan. Gitu, dalam Sirah Nabawiyah bukunya nggak tebal tapi judul-judulnya itu saja itu menunjukkan inspirasi.
5: Oke. Okay. Oke.
4: Okay. Gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat apa namanya dulu ya, sempat itu apa ya, gambar di status WhatsApp saya itu. Itu gambarnya itu kambing yang lama di kambing ya.
5: Betul.
4: Saya kasih tulisan tuh min ra'il ghanam ila ri'ayatil umam. Itu saya ubah sedikit tapi itu kalimat beliau di buku itu. Jadi waktu membahas tentang masalah apa namanya? Membahas tentang masalah nabi yang gembala kambing di usia kecil. Itu judulnya begitu, dari menggembala kambing menuju penggembalaan umat. Gitu.
5: Oh, itu kalimat judul.
4: Judul di buku itu, di dalam buku sirah itu gitu. Termasuk tadi waktu nabi main di waktu disusui di Bani Sa'ad. Bagaimana tadi? Anak kecil bermain tapi tidak lalai. Tapi itu kaidah-kaidah tuh. Gitu. Nah, orang inspiratif. Nah, ternyata beliau punya buku tentang Nabi Nuh. Bayangkan apa nulisnya gitu.
3: Berarti nanti banyak khawatir-khawatirnya juga.
4: Ya, betul.
3: Okay.
4: Sampai judul, jadi beliau itu nggak bertutur cuma bertutur ayat atau cerita, nggak. Judulnya saja itu selalu modelnya kayak begitu. Nah, tapi yang menarik bukan itu sih.
5: Ini yang menarik apa sih?
4: Kalau itu jelas menarik ya.
5: Itu aja menarik.
4: Iya. Itu menarik, itu masih menarik.
5: Ya, itu aja menarik.
4: Tapi ada yang
5: ternyata dia lebih menarik.
4: Itu menarik, tapi ada yang unik di buku itu.
5: Itu.
4: Ceritain dikit ya,
5: siapa.
4: Ada yang unik di buku itu. Jadi saya tunjukin lu ya. Minimal kan tunjukin covernya lah buat antum ya kan. Masalah buku.
3: Soalnya suka ada yang nanya sate. Kalau baca bareng UB kan, tolong dong PDF-nya ada enggak gitu. Bisa di download di mana?
4: Nuh tuh.
5: Nuh alaihissalam.
4: Gawal perahu. Pertama ya dalam Islam itu min khilal ayatil Quran al-Karim. Diambil dari Al-Quran al-Karim. Itu Nuh. Nah, ini kalau tulisan jelasnya ini itu.
5: Okay.
4: Penulisnya Dr. Mahmud Muhammad Imaroh.
5: Masya Allah.
4: Beliau pernah jadi dosen di Al-Azhar dan di Ummul Qura Mekah. Di Mesir dan di Mekah. Nuh alaihissalam. Itu ini kalau ini 177 halaman.
5: 177 halaman.
4: Nah, tapi yang saya bilang unik buku ini kalau isinya jelas menarik. Itu jelas karena gaya beliau begitu.
5: Iya sih, gaya bertuturnya menarik.
4: Iya, jadi tapi sebelumnya saya harus mohon maaf dulu ya kepada para ini pemirsa kita ini. Jadi sementara baca bareng UB meng-hijack acara.
3: Enggak apa-apa, Ustaz.
4: Kita kudeta dulu nih acara ini.
3: Iya.
4: Acara
5: ikat podcast. Atau jangan sama kita lagi, Lid. Baca bareng UB ya.
3: Belum mah. Kebangetan.
4: Iya.
3: Belum mah bikin orang error di lapangan.
5: Tadi udah asik.
3: Iya.
5: Iya.
4: Jadi lagi.
5: Jadi lagi.
3: Jadi lagi. Orang kan ada yang butuh serius, Cang.
5: Iya, betul. Iya, iya.
3: Bedah kitab
5: nih. Iya, barangkah.
4: Nanti ada yang lebih serius lagi.
3: Ada.
4: Baca bareng UB tapi. Ada yang lebih serius lagi. Jadi kalau yang teman-teman mau, kan saya tahapi. Gak semua orang itu siap dengan cara yang sama. Nah, tapi yang siap sangat serius saya tunggu. Nanti ada teman-teman ada ya.
5: Ditunjukkan keseriusannya dong.
4: Sangat serius. Gak lama lagi, insya Allah. Gak lama lagi.
5: Sun dong, sun.
4: Gak lama.
5: Karif.
4: Gak lama, insya Allah. Ditunggu. Cluenya di Hari Buku Nasional.
5: Oh.
4: Ada Hari Buku Nasional kan?
5: Ada.
4: Ada beberapa hari lagi kan?
5: Insyaallah.
4: Ditunggu insyaallah. Insyaallah kan.
3: Awas lu jangan hadir lo. Enggak boleh tayang.
5: Iya sih, benar juga.
4: Jadi yang siap serius saya tunggu di sana.
5: Asik.
4: Oke, oke. Jadi buku ini uniknya apa sih gitu? Buku ini tuh unik itu justru saat beliau memulai tulisan, tulisannya gini, kisatu hadal kitab, kisah buku ini.
5: Berarti sebelum kisah
4: kisah buku dulu
5: ya.
4: Dia punya cerita tentang buku ini. Jadi ulama itu memang kelebihannya itu. Makanya teman-teman gini, saya kan selalu menyarankan ya, kalau baca buku itu jangan hanya isinya langsung. Ini kan juga adab kita pada ulama. Sekarang kenapa seorang alim seperti beliau itu merasa penting menceritakan cerita di balik layarnya? Artinya menurut beliau ini layak untuk Anda dengar dulu. Dan ini pelajaran mahal buat kita semua. Kan gitu. Nah, kita ini tahu-tahu
5: isi langsung.
4: Langsung isi aja. Nah, gitu. Ulama tuh menghadirkan buah hatinya ini, ya kan?
3: Muka dimaya jadi langsung inspirasi juga nih. Ya encang hikayatul kisatul hadal hikayah. Hikayah podcast yang bercerita encang, kan bisa juga.
4: Jadi behind the scene itu penting.
3: Penting.
4: Kan gitu.
5: Oke kan?
4: Gitu. Begitu kan? Penting karena itu ya, kalau perlu Masya Allah itu. Ini kan berarti ini kan di balik buku kan.
5: Bukunya, iya.
4: Jadi ya, waktu mulai Bismillahirrahmanirrahim kisatul hadal kitab. Langsung kisah buku ini. gitu. Jadi ini kan cerita lama ya, dan beliau sudah meninggal, dan menariknya adalah aslinya buku ini waktu beliau di Mesir, ini aslinya adalah tulisan hanya 20 halaman.
2: Oh, aslinya. Oke.
4: Okay. Sekarang 177. Aslinya cuma 20 halaman. Nah, 20 halaman itu dia semacam makalah yang diuji untuk meraih gelar S2.
2: Oke. Okay. Makalahnya.
4: Iya, makalah ini diuji untuk meraih gelar S2-nya. Okay. Nah, beliau memang memilih temanya Nuh alaihissalam dari Al-Qur'anul Karim diambilnya.
2: Oke.
4: Okay. Itu bahasanya ya, ya. Itu. Nah, ini kan beliau orang pintar. Dr. Mahmud memang dari muda pintar sekali. Jadi Dr. Mahmud Imaroh ini, beliau cerita gitu bahwa saat itu diujilah oleh beberapa penguji. Salah satu pengujinya ya, itu namanya ada seorang alim besar juga. Nanti kalau teman-teman searching akan tahu. Okay. Itu orangnya masya Allah memang ilmunya, ketajamannya, keberaniannya.
2: Okay.
4: Itu kalau orang-orang dengan pemikiran-pemikiran sesat miring itu disikat sama beliau. Okay. Ya, di TV-TV itu beliau tampil dan ketajamannya itu masya Allah.
2: Okay.
4: Orangnya kalau ngomong
2: Ramesir.
4: Setahu saya Ramesir ya. Beliau namanya Sheikh Bahi Al-Khawli.
2: Bahi.
4: Nah, Dr. Mahmud Syekh Mahmud Imaroh ini mengagumi Syekh Bahi. Ceritanya gitu. Nah, jadi penguji, salah satu pengujinya.
3: Ya, kebayang nih, mulai kebayang.
4: Iya kan? Jadi dan jadi tulisan dalam tanda kutip ya, hanya itu dalam tanda kutip. Ya. Tulisan yang hanya 20 halaman ini itu diuji oleh alim-alim besar.
2: Okay.
4: Para ulama besar tuh. Nah, bayangkan ya, umpamanya kan yang menguji ini pengujinya dua. Selain Syekh Bahi Al-Khawli itu, ada alim besar yang masyhur sekali juga dengan ilmunya, adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kita sering dengar itu kan, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi bayangin 20 halaman
2: diuji oleh
4: dua alim besar. Itu. Tentu ditambah nanti ada dekannya, dekan yang di sana. Ceritanya kalau Syekh Muhammad Al-Ghazali itu orangnya lembut ya, nanti silahkan juga dicek kalau beliau ceramah tapi tulisannya kuat gitu. Kalau Syekh Bahi emang enggak, orangnya tajam begitu nguji itu. Yang bikin shock adalah Syekh Bahi tiba-tiba menyatakan kamu tidak lulus.
5: Berarti Syekh Bahi yang mengatakan
4: yang mengatakan itu,
5: yang lainnya
4: enggak. Bahkan ketika sebenarnya dekannya pun berharap bahwa wah Syekh Bahi kasih kendor sikit lah ya kan, jangan begitu kasih lulus lah walaupun ya kan, bahkan sempat ngasih kedipan mata ke Syekh Muhammad Ghazali, siapa tahu Syekh Muhammad Ghazali itu bisa menolong.
2: Oke.
4: Karena sebagai mahasiswa Muhammad Imaroh itu dekat dengan Syekh Muhammad Ghazali juga. Itu, tapi saya Muhammad Ghazali itu gak mau nolong, dia senyum-senyum aja.
3: Allah. Itu kayak kita doroh wakaf kan? Rasanya kayak gitu.
4: Nah, itu semua diceritakan loh. Jadi kenapa beliau harus menceritakan ini sebelum menuliskan bukunya itu? Artinya beliau merasa penting untuk kita semua tahu. Beginilah ilmu dibangun. Ya kan?
3: Kebayang suasananya teh.
4: Iya.
3: Sampai diungkapkan dalam tulisan.
4: Nah, terus beliau bilang gini, ya, kalimat menarik juga kata Syekh Mahmud Imaroh ini. Kata beliau, kalau babnya tidak lulus, saya enggak apa-apa.
2: Oke.
4: Itu enggak apa-apa karena ya itulah langkah seorang mahasiswa.
2: Ya, pembelajar lah.
4: Ya, pemahasiswa kan ada yang lulus, ada yang enggak lulus, ada yang nilai bagus, ada yang tidak. Saya kalau enggak lulus enggak apa-apa. Cuma masalahnya Syekh Bahi itu orang yang saya kagumi. Ketika yang tidak meluluskan adalah orang yang kita kagumi gitu. Saya hanya tidak mau bagaimana bersikap terhadap cinta ini. Gitu kan.
2: Allah.
4: Kan gitu.
2: Ya Allah, segitu.
4: Itu ya. Benar ini. Ada kalimatnya.
3: Itu bayangin ini dia waktu mau sidang tuh sebenarnya udah bahagia saat itu. Wah, dosen yang saya kagumi.
4: Ya,
3: tiba-tiba.
5: Tapi tiba-tiba yang enggak lulusin.
3: Allah, kebayang sih suasananya.
4: Iya. Jadi sampai gitu kan. Kata beliau, musibah saya adalah tidak lulus. Tapi bukan itu masalahnya. Kata beliau, khasarati rajulan kal bahil khawli uhibbuhu wa ujilluhu. Wa kaifa asbiru ala jafaihi alladhi lam atawaqqa'uhu yawman. Wa kaifa ulzimu qalbi ba'da dhalika hubbahu ba'da ma hadath. Ini kalimatnya nih. ya, kerugian saya itu adalah ketika saya kehilangan seorang Syekh Bahi Khauli yang saya cintai, yang saya kagumi. Terus bagaimana saya bisa bersabar dengan apa ya? Beliau pasti setelah ini akan istilahnya beliau enggak meluluskan saya.
3: Iya, iya, iya. Ini udah enggak peduli.
4: Menjauh.
3: Iya, enggak peduli dengan karyanya bisa gitu
4: akan jadi. Menjauh dan dan ini semua tidak pernah saya duga. Terus bagaimana setelah ini saya akan memaksakan cinta pada hati saya? Saya enggak bisa paksakan cinta setelah ini, setelah semua peristiwa semua ini. Itu yang saya enggak siap itu. Kalau enggak lulus enggak apa-apa kata beliau. Kalau enggak lulus itu kata beliau lah itu mah mahasiswa biasa lah gitu.
2: Rasanya kayak di cinta ditolak
5: gitu. Iya. Kan kalau teman bingung nih rasanya ya kan.
2: Cinta ditolak.
3: Dia menawarkan sesuatu yang membuat gurunya bahagia dan melalui tulisan. Bayangan dia ada apresiasi sedikit sehingga bisa mengembang. Ini dari awal langsung.
2: Tapi betul. Tapi menarik sih saat kenapa ini diceritakan ya. Karena gini, poinnya adalah yang gue tangkap adalah bisa orang tuh sampai cinta segitunya sama ahli ilmu saat.
4: Iya.
2: Iya, sekarang mungkin kita enggak tahu di
4: akhirnya
2: sekarang.
4: Jadi ahli ilmu juga.
2: Betul saat.
4: Lahirnya memang kualitas sih. Mentalnya mental ilmuwan.
2: Iya. Yes. Kita kan tanpa guru kan cuman sekedar guru gitu. Tapi kan ini cintanya sampai dalam nih. Ngefansnya sama ahli ilmu gitu.
3: Kayaknya jiwa banget ya. Soalnya orang paling dekat sama kiai kayaknya menjiwai banget gitu ya. Masalah emang orang ini ya. Masalah. Iya.
4: Tahu lanjutannya apa? Tahu lanjutannya. Lanjutannya udah, saya Bahi enggak bisa. Enggak lulus kamu.
2: Allah. Oke.
4: Nah, udah. Begitu sudah istilahnya sudah selesai. Nah, kemudian pokoknya Syekh Muhammad Ghazali itu ya sebenarnya beliau segala macam tuh bersikapnya mungkin kan orang yang lembut ya sama Ghazali itu. Jadi gimana ya berhadapannya Syekh Bahi Khauli itu. Tapi kemudian dekan. Jadi ya dekan atau kepala bagian lah ya, kepala jurusan dakwah. Itu akhirnya namanya di sini disebutkan namanya namanya Dr. Muhammad Fathullah Badron. Muhammad Fathullah Badron ini kalau di sini tulisannya waktu itu kata Syekh Mahmud itu tulisan sebagai kepala jurusan dakwah.
3: Jurusan
4: dakwah nih.
3: Kajur kalau kampus kajur.
4: Ini menemui Syekh Bahi Khauli. Terus dibisikin.
2: Oh gitu.
4: Syekh Bahi itu dibisikin. Dibisikinnya
3: masih dalam suasana sidang.
4: Enggak ada.
3: Oh, di luar.
4: Sudah selesai. Karena pokoknya sidang selesai enggak lulus.
3: Gini artinya gitu. Kebayang suasananya. Ampun.
5: Momennya ya, orang semua tuh orang sekampus. Bahkan ahli-ahli ilmunya tahu nih
3: orang berkualitas.
5: Ini Syekh Mahmud Imaroh ini saat ya.
4: Iya.
5: Tapi berkualitas. Iya, tapi saya Bahi ini nggak lulus kan kok bisa kan perlu gitu ya kalau dibikin ininya ya
3: nggak kebayang
5: kemana mulai pendekatan yang tadi lanjut saat
4: sebenarnya saya Muhammad Ghazali juga nyoba nolong juga
3: coba
4: nolong cuma nggak tembus segitu
3: nolongnya ngomong sama saya Bahi
4: segitu kerasnya seorang saya Bahi nggak lulus mohon di mata saya nggak lulus
2: nggak
4: ada basa-basi mohon maaf ya kualitas skripsi, tesis, disertasi, mohon maaf gitu.
3: Mana ada itu sekarang?
4: Ya.
3: Ada gambar-gambar buku-buku skripsi ya.
4: Ya, jadi sampah. Coba itu benar kalimat saya. Saya udah lama bilang apa? Ini jangan-jangan karya-karya kita ini adalah sampah akademik. Sampah beneran.
3: Bener. Kan? Ada yang tuh yang
4: beneran di tempat sampah loh. Itu kan waktu saya ngomong itu bayangan saya masih di rak perpustakaan. Tapi enggak ada gunanya.
2: Kalau ini bener.
4: Ini beneran di tempat sampah fotonya.
2: Betul ya? Bisa kalau ngomong
4: hati-hati. Iya, maaf.
5: Hati kejadian.
4: Iya.
5: Gua mungkin udah lama tuh sampah akademik tiba-tiba jadi.
4: Iya, maaf.
2: Mohon sama dia.
3: Soalnya ngeri lisannya
4: ya. Beneran sampah.
2: Lanjut.
4: Akhirnya karena enggak ketolong menurut dekan sayang ini.
2: Bisa
4: begini.
2: Maka
4: dibisikilah oleh kajurnya tuh ya, oleh dibisik. Beliau membisikkan kepada Syekh Bahi Khauli. Bisikannya gini, Syekh Mahmud Imaroh ini mahasiswa kita yang saya sih berharap masa depannya baik. Gitu kan.
2: Dia mau gitu.
4: Iya, dan saya sih saya menduga bahwa kelak dia akan menjadi seorang dai yang besar. Jangan-jangan ketika Anda tidak meluluskan beliau itu, ini ya artinya semua kebaikan itu jangan sampai terhenti hanya gara-gara masalah tidak lulus ini.
5: Oke, gitu.
4: Itu toh kalimatnya, gitu kan.
5: Gak coba di satu.
4: Jawabannya apa? Apa coba satu? Itu saya bahi itu, wajahnya berubah. Dibisikin itu bisikin, wajahnya berubah.
3: Berubahnya bagus apa? apa tambah cemberut?
4: Ada. Kalimatnya Syekh Muhammad Imaroh yang menyaksikan bisik-bisik itu bilang wahsas tu bi amarati ridho ala wajhil bahi.
3: Oke.
4: Jadi saya lihat wajah beliau itu mulai kelihatan ridhonya. Okay. Saya bahi itu mulai adem gitu kan. Kemudian setelah itu gini, akhirnya tsumma tahaqqaq raja' Dr. Badron bitanazul bahi an tahdidihi li ahsul 'adrati magister. Akhirnya saya bahi mengatakan gini. Ya sudah. Saya luluskan.
2: Oke.
4: Okay. Gitu. Diluluskan nih ceritanya. Tapi belum berhenti kisahnya, belum itu Mas. Itu mah orang kayak bilang kayak sekarang ini ya. Lulus enggak lulus enggak? Enggak. Karena ternyata saya bahin memang seorang alim, seorang murabi ya. Jadi kalau meluluskan tidak meluluskan itu, itu bukan industri.
2: Oke.
4: Okay. Bukan transaksional, ini murabi. Nah, gimana murabinya tuh ini nih?
2: Iya,
4: ini baca bareng Ubi beneran nih gue nih. Nabi Nuh enggak ketemu nih. Iya kan? Akhirnya apa? Begitu saya bahi dia mengatakan, "Udah lulus." "Udah lulus deh," gitu. Akhirnya saya bahi manggil mahasiswa nih, Mahmud Emaro. "Sini kamu." Dia bilang, "Temani saya mau pulang." Ini murabi nih. "Temani saya mau pulang." Kemudian waktu pulang tuh ditemani. Ditemani, begitu ditemani itu saya bahi ngomong, ini murabi nih. Saya bahi ngomong kepada mahasiswa Mahmud Emaroh ini. "Kamu tahu kenapa saya tidak luluskan kamu?"
2: Iya sih benar, itu penasaran aja.
4: Iya kan?
2: Okay. Oh nanya tuh saat?
4: Nanya, kamu tahu orang sepinter Mahmud gak mungkin gak lulus. Kalau secara akademik tidak mungkin tidak lulus.
2: Iya.
4: Kalau saya Mahmud Emaroh itu orang pinter sekali.
2: Apa yang menyebabkan saya bahi itu gak lulus?
4: Kamu tahu kenapa saya tidak
2: luluskan
4: kamu?
2: Oke. Oh disebutin.
4: Iya disebutkan. Kamu tahu. Kamu tuh di tulisan kamu yang 20 halaman ini itu ada istilah-istilah kontemporer. Saya enggak suka itu. Kamu apa pakai istilah-istilah strategi kontemporer apa gitu kan?
2: Okay.
4: Ini permasalahan kontemporer. Kemudian kamu pakai istilah-istilah bahasa beli itu kamu pakai istilah-istilah jurnalistik. Hari ini buat apa? Ini karya ilmiah Quranik.
2: Gitu.
4: Ini kata beliau. "Kenapa saya keras di sini? Saya ingin didik kamu bahwa seorang dai itu harus konsisten dengan bahasanya sendiri yang berbeda dengan orang lain."
2: Mahal.
4: Sekeras itu mahal seorang
3: dai. Padahal sebenarnya tidak salah, cuma dia mikirin dai-nya ya, Mas.
4: Murabi. Jadi jangan sampai kamu ini, ya kan? Jadi gini kan, artinya seorang saya bahi tidak mau mencatatkan namanya sebagai guru pada murid yang suatu hari diduga akan larut oleh zamannya. Kan gitu kan?
2: Iya.
4: Maka kata beliau, "Ya saya enggak mau." Itu membuat saya tidak meluluskan kamu. Hanya itu bayangin coba. Akhirnya minta izin jawab. Jawabnya gini nih, bagus juga namanya anak mahasiswa pintar ya. Dia bilang, "Syekh, kita itu kan hidup kata gini, innana abnaul bi'ah lati na'isuha." Ya, kita ini kan hidup di zaman kita, Syekh. Kami ini kan anak lingkungan. Nasrabu min ma'iha wa natanaffasu hawa'aha. Kita minum airnya, kita menghirup udaranya. Nah, itu yang membuat lisan kami ini dipaksa untuk mengikuti zaman. Itu, tapi saya harus tahu. Walakinnal wala awalan wa akhiran lil haq. Tapi walak saya,
2: Allah.
4: Kan, kesetiaan saya sejak awal sampai akhir nanti adalah untuk kebenaran.
2: Ya sih. Geter itu ya.
5: Geter juga kita denger geter.
4: Gak aneh sih cuma bayangin gini, mohon maaf ya. Hanya cuma ngebayangin dialog profesor sama mahasiswa hari itu, apa ya kualitasnya ya.
3: Anda pakai baca bahasa yang kontemporer gitu kan. Kata yang jawab, "Ya kan zaman kini loh." Jawabannya malah zaman kini loh.
5: Iya, dia mereka itu kan berkelas ya.
4: Berkelas banget.
5: Dia menyentuh sesuatu yang esensi, ya kan, kaidah gitu ya. jadi jawabannya juga berkelas. Tadi tadi yang sambil bilang kalau sekarang ngomongnya apa ya? Udah ada
3: ya udahlah. Atau dibalik aja tadi yang bilang jaman gini enggak ngerti deh gitu. Tapi dia menunjukkan kekokohannya
4: saat itu
3: yang paling mahal.
4: Akhirnya saya bahi kan pasti bahagia ya, guru dengar gitu pasti bahagia.
5: Benar, ternyata
4: lagi muridnya

0: itu yeah. memberikan alasan yang sangat baik itu.
1: Bisa menjamin lah saat menenangkan dia.
0: Saya bahi mengeluarkan kertas.
1: Oke.
0: Okay. Ini penilaian saya waktu sidang tadi. Ini tentang kamu.
1: Oke.
0: Okay. Ada 3 poin. Tulisannya di situ. Tulisannya uslubuka minau in nadir. Metodologimu itu jenis yang unik, yang enggak sama dengan yang lain. Satu. Okay. Fika lamahat dzaka. Kamu itu terlihat cerdas orangnya. Wafika ghairah al-Islam, dan terlihat pembelaanmu terhadap Islam.
1: Okay.
0: Kamu lihat catatan saya sebaik itu tentang kamu, tapi saya enggak lulusin kamu.
1: Murobi sih maksudnya, murobi banget sih. Set murobi apa? Tapi enggak datang murobi apa?
2: Ya guru-guru. Oh, guru. Oh, digugu dan ditiru itu. Jadi kan guru udah tahu tuh kalau dia memang ingin mengejar yang hak tadi tuh pasti ada alur berikutnya. Tapi bisa terjadi dia juga udah pasrah kalau tiba-tiba ini pergi set ya. Sang guru ini bisa pasrah gitu maksudnya dia. Nggak bisa jadi nggak ya Syekh Maruf pergi ya kan sang guru udah biarin aja gitu bisa terjadi begitu
1: bisa
2: tapi asal ada upaya kajur itu yang membuat proses itu terus berlangsung
1: tapi gitu. Menurut gue lihat karena dia seorang murabbi nasional disebutkan dia yakin nih Syekh Mahmud Imam nggak bakal kemana-mana
2: betul
1: gitu
2: dia masih
1: tahu
2: ya
1: iya dia tahu nih gitu kan dia,
2: dengan diginikan
1: dia gitu
2: otomatis nggak pergi
1: iya gue malah lagi
2: justru itu bagian dari alur pro ini
1: itu kalau gue sih kayak gitu
2: hebat banget gurunya ya bisa membaca segitu
0: cari kertas kan
2: okay.
0: Sebagus itu kan tapi tidak diluluskan karena guru guru tuh kelihatan keras wallahi nggak ada yang benci karena aku gurumu nak aku tahu kok jadi apa di kemudian hari kan gitu
1: betul,
0: kalau guru
1: betul, betul, betul.
0: Guru tuh punya firasat tidak tahu yang gaib enggak tapi firasat itu bagian dari kehidupan orang beriman
1: Allah.
0: Nah gitu yang kita lupa tuh dia bukan hal yang gaib masa depan betul, enggak ada yang tahu gitu tapi menariknya apa jawabannya seorang Mahmud Imam
1: setelah
0: baca
1: cari kertas dikasih
0: kertas dibaca kan
1: dibaca
0: saksiannya kan 3 tadi
1: semua nih ibaratnya semua nih
0: terus Mahmud Imam jawab ini ya Maulana ma hadatsa al-ana yu'dalu fi nadhari al-husul 'alayya ad-duktura fadlan 'anil magister tuan guru apa yang Anda tulis ini itu tidak sebanding bahkan saya dapat gelar doktor sekalipun apalagi hanya magister ini
1: itu
0: doktor aja enggak ada artinya dibandingkan kesaksian Anda ini jauh lebih berharga ini daripada saya dok.
1: Itu dikasih apa kayak gitu
0: ya. Jadi memang
1: betul ya.
0: Memang apa ya? Memang kelihatan ya orang mau jadi alim tuh.
1: Iya benar sate. Allah.
0: Ya, lihat adabnya, lihat mentalitasnya, lihat ya kan. Dan buat kita ya formalitas gelar
1: iya jauh sih emang
2: kagum
1: makanya jadinya Syekh Mahmud Imaro
0: iya
1: betul gitu jadinya begitu
0: iya dan Allah setelah Allah. Itu akhirnya akrab tuh makanya akhirnya selalu ada kunjungan rutin ke rumah Syekh Bahi Khauli belajar kemudian akhirnya ini akhir kisahnya Syekh Mahmud Imaro bilang Anda tahu 20 halaman itu kemudian berubah menjadi buku tipis, kemudian berubah menjadi buku yang Anda lihat ini.
1: Oke.
0: Ini adalah hasil kunjungan bolak-balik saya ke rumah Syekh Bahi Khauli.
1: Allah, jadi dari 20 halaman saat yang tulisannya.
0: Jadi buku tipis dulu.
1: Buku tipis.
0: Abimulan jadi 100.
1: Jadi 177 ini.
2: Udah diuji jadi bimbingan lagi. Bimbingan lagi untuk menebalkan isi kitab.
0: Ini langsung isinya bagaimana? Ya,
2: kayaknya ini juga set penting untuk kita dalami dalam suasana pendidikan.
1: Betul, betul.
0: Sebelum masuk ini set ya.
1: Anda iya.
0: Caption dulu dari seorang pendidik, monggo.
1: Iya.
2: Iya. Ya kan POV-nya jelas ada guru dan murid.
1: Oke.
2: Dan ada ujian suasananya kan. Ada karya yang dibuat murid untuk bisa membahagiakan guru itu kan semua POV yang hadir dalam sebuah majelis sederhana tapi akhirnya guru bisa membaca murid bukan hanya berhenti di situ tapi potensi ke depan itu bahkan perlu ada tekanan supaya potensi ini menyala gitu-gitu kan
1: betul.
2: Perlu ada desakan bahkan perlu menakut-nakuti tapi di depannya dia menjadi menyala bahkan untuk menghadirkan dia dekat dengan sang guru justru sang guru ingin membuat dia tidak melulu semua serba pujian supaya dia dekat pada gurunya, tapi bisa jadi guru tuh perlu membuat dia celaan dan cacian, tapi disitulah dia siap untuk bertemu dengan gurunya. Bisa panjang gitu.
0: Nyala wali itu.
2: Gitu. Kan dari pendidikan ya. Nyala wali itu. Kalau dari pebisnis gimana?
1: Pebisnis.
2: Iya kali.
1: Gue nggak dari bisnis, gue cuman gini. Gue cuman apa ya? Ini kan kisah yang sudah disampaikan ini kan di kita, itu bahkan di Baca Baruk Ubi juga sering kita dengar. Ini menurut gue ini suasana yang kayaknya gue rindu nih. Suasana antara guru murid Ustaz. Kayaknya rindu gitu dengan masa-masa dengan suasana kayak gitu Ustaz. Ya kan guru kayak kan kemudian sesuka hati. Betul. Ya kan tapi dia tahu gitu.
0: Benar-benar sesuka hati.
1: Iya sesuka hati kan
0: pas aja. Ini aneh yakin ya kalau hari ini rasanya enggak kejadian.
1: Itu tidak.
0: Betul ya. Karena kalau terjadi murid akan cek, akan gugat. Apalagi kalau dia anak orang tertentu ya kan dia akan lakukan apapun. Kemudian lihat gimana nilai saya tinggal lulus tuh. Guru bilang gue gurunya.
2: Betul.
0: Ente kalau mau jadi murid saya, ente enggak lulus.
1: Betul.
0: Ternyata tidak lulus itu lebih berharga daripada dia lulus.
1: Coba saat kan suasana itu kan.
2: Apalagi
1: gini saat saya Mahmud Imaro saat itu kan ini saat ya apa namanya juga dikenalkan saat udah mulai dikenalkan saat ya. Artinya kalau dia sisi popularitas udah dikenal lihat artinya kalaupun dia enggak hormat ke guru, enggak apa-apa gitu. Gue bisa jalan sendiri. Tapi kan enggak dilakuin nih. Gitu loh.
2: Gue lagi bayang lu soalnya. dia ngungkapin di balik layarnya apa gitu ya. Tapi emang murid sejati
0: gue. Udah mulai sendiri ya.
1: Ada teman bilang saat rindu saat suasana kayak begitu.
2: Benar.
1: Gitu. Kenapa? Karena itulah yang melahirkan keberkahan ilmu saat. Jadi Syekh Mahmud Imaro itu jadi begini. Benar. Menerangi banyak umat gitu kan.
2: Itu kan kalau anak sampai gini saat bayangin ya. Mungkin hari itu dia sesek saat atau istilah sesek.
1: Iya, shock lah.
2: Tapi kalau karena dia cinta banget saat kadang bentakan itu dirindukan saat kalau tiba-tiba sang guru nggak membentak gitu, anu bayangin suasananya bisa begitu.
1: Lo mau gubuk gue belok ke mana? Gue tadi kayaknya mana juga belokin.
2: Nggak suasananya bisa jadi kayak gitu cak. Karena kan nggak kalau aneh sih di orang tua aja saat yang paling tipis di orang tua kan.
1: Iya.
2: Orang tua tuh kan nggak melulu istilahnya tenang lembut enggak kan kadang-kadang juga emosinya ingin membentak kita
1: anak-anak dengan anaknya
2: tapi tatkala udah enggak ada Cang itu kadang memunculkan rindu kapan aku dibentak kembali
1: betul. Kangen rindu sama apa kang marah-marahnya kangen betul, dibentaknya betul. Gitu
2: gitu sih Allah. Rasanya
0: betul itu betul
1: Allah
0: ya. Tapi kan kita bicara Ikat Podcast yang sudah puluhan episode ini ya kan. Kan juga banyak serial pendidikan.
1: Betul.
0: Serial keluarga, betul. Ya kan? Betul. Serial parenting lah.
1: Betul.
0: Nah, kemudian ternyata sampai di buku Nabi Nuh saja, itu ada pelajaran mahal. Betul. Kisah buku ini.
1: Betul. Allah.
0: Iya. Dari Syekh Dr. Mahmud Imaro.
1: Ini belum masuk, Rit.
2: Belum.
1: Ini belum masuk ke Nuh, tapi... apa namanya
0: ini isinya di sini apa di Baca Bareng Ubi aja
2: ya benar
0: orang di lempengkong tadi nih ya
2: benar
1: ngomongin kayaknya nanti ini juga gini kayaknya Baca Bareng Ubi konsep kayak gini lebih enak kayak gitu
2: ya lu prasangka aja prasangka baik sih soalnya
0: dia mau ngacang-ngacang
2: ada setengah jam udah lewat nih
0: kita belum bahas nih
1: kita baru masya Allah sebenarnya kalau banyak banget sih kita bahas dari apa inspirasi dari yang disampaikan banyak, ini, banyak, masya Allah ini banyak. Tentang tema pendidikan guru dan murid tuh ya Allah, masya Allah.
2: Untuk dia akan bacain lagi kita,
1: masya Allah.
2: Tapi kayaknya waktunya udah berakhir.
1: Oke. Okay. Ya. Di episode berikutnya baru masuk ke Nuh mungkin. Kalau itu pun mau masuk ke Nuh, kalau sampai dia mau lanjutin lagi kisah bukunya, lanjut lagi gitu.
0: Ya. Kita ingat nih, kan. Sebelum tutup.
1: Oke. Okay.
0: Ah, saya kasih contoh judul aja. Tadi saya bilang kelebihan seorang Dr. Mahmud Imaro itu. Kan saya bilang judul aja inspiratif.
1: Ya. Ya.
0: Ini kan tentang Nabi Nuh.
1: Ya, betul.
0: Saya bacain salah satu judulnya.
1: Oke.
0: Okay. Ini waktu beliau membahas kisah Nabi Nuh yang ada di surat Al-A'raf. Salah satu judulnya gini. Rihlatun fi uqulid dhalin. Jalan-jalan di otaknya orang-orang sesat.
1: Ya Allah. Judulnya begitu.
0: Iya.
1: Penasaran.
0: Iya. Udah ya.
2: Pekan depan insyaallah.
0: Tunggu aja. Kalau enggak diikat podcast berarti ada dibaca bareng Ubi gitu aja.
1: Ubuk dah tuh di ubuk dah. Oke, ketemu lagi episode berikutnya.
3: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Budi Asyari LC dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.

0: Sahabat RDI, saya Edi Setiawan dari Gerakan Infak Nasional. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, harapan terkait persatuan umat Islam dapat terwujud atas izin ridho dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, kalau mungkin Anda ingin menyimak kembali ya obrolan beliau-beliau ini, monggo dicek di channel Budi Asyari Official, sahabat RDI. Masya Allah. Siapa yang mengira, sahabat RDI, di tingkat pendidikan yang seperti itu pernah kejadian seperti ini, sahabat RDI, yang bahkan bisa menginspirasi kita semua. Dan kita berharap, sahabat RDI, kondisi pendidikan di Indonesia itu semakin membaik. Tidak dilihat dari hasil nilainya anak-anak, tapi lebih ke kesejahteraan dan juga keamanan serta otoritas atau apa namanya, kedaulatan guru, sahabat RDI ya. Kedaulatan guru itu yang pertama di situ dulu. Nanti insya Allah kalau itu sudah diperbaiki, sudah baik, sudah, nanti hasilnya akan menyusul, sahabat RDI. Baik. Dan sebelum kita ikuti program Ngaso Ngaji Sore yang untuk edisi hari Senin ini, Anda akan mengikuti kajian bersama Ustaz Asep Sobari LC yang akan membahas salah satu penyakit umat, yaitu tawaifisme. Kami juga ingin mengingatkan Anda, sahabat RDI, untuk mengikuti program kajian siang malam yang insya Allah nanti bersama Ustaz Isa Saleh Kudeh MPDI. Anda akan menyimak pembahasan sunnah-sunnah keseharian Nabi di masih di pembahasan sholat sunnah fajar. Insya Allah nanti setelah sholat, karib ya? Udah, karib masya, nanti karib sahabat RDI. Insya Allah nanti di program kajian maghrib, Anda bisa ikuti kajian bersama Ustaz Isa Saleh Kudeh di pembahasan tema sunnah-sunnah keseharian Nabi, yaitu sholat sunnah fajar di pertemuan ketiga. Baik, untuk saat ini mari kita ikuti kajian Ngaso Ngaji Sore bersama Ustaz Asep Sobari LC yang akan membahas penyakit bernama tawaifisme.
2: Sahabat RDI, saatnya kita ngaso Ngaji Sore dari jam 4 sampai 5 sore. Ngaso Ngaji Sore dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Masih di channel yang sama, Sirah TV, yang menyajikan obrolan dan diskusi seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam, tentunya bersama guru kita ada Ustaz Asep Sobari. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar baik Ustaz ya?
4: Alhamdulillah.
3: Insyaallah.
4: Ramadan karim.
3: Ramadan karim Ustaz. Mudah-mudahan tetap spirit sahabat kejaga nih.
4: Masya Allah.
3: Kalau belajar sirah kan begitu ya, luar biasa, gak ngaruh tuh Ramadan atau gak Ramadan, bahkan aktivitas militer juga banyak. Ngomongin aktivitas militer, saya juga pengen dengan apa yang hari ini kita bisa saksikan. Oh ya teman-teman, biar sesuai konteks, video ini kita ambil saat lagi seru-serunya ya, antara Iran dan Amerika plus Israel saat ya.
4: Paket itu.
3: Sepaket ya mereka ya. Iya, dan kalau saya lihat sih ke netizen jadi terpecah ya, terutama kaum muslimin ya, saya lihat ya beberapa postingan dan komentarnya ada yang terutama ke Iran ya, netizen muslim ya, terutama apakah dia harus ngedukung, nge-support Iran yang notabene kita tahu semua, atau sebaliknya dia gak ngedukung tapi otomatis apakah menjadi support Amerika dalam hal ini. Nah ini komentar itu terus kita temui, dan orang-orang yang juga kita tahu punya concern dalam dunia dakwah akhirnya terpecah. Mungkin followers kita juga butuh informasi yang berbeda barangkali dari sirah komunitas. Atau ada tanggapan apa Ustaz dengan isu yang lagi rame ini?
4: Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Ya, menurut saya wajar ya, dan ini kan bukan starting point-nya bukan ini kan. Artinya kan sudah lama sebenarnya kan berjalan itu. Ketegangan antara Iran dengan Amerika Zionis gitu. Dan saya juga negara-negara Arab di kawasan di Teluk terutama ya, Timur Tengah dan Teluk secara umum gitu, terkait dengan isu yang sama. Kan sebenarnya isu sentralnya kan sebenarnya Zionis kan. Ya kan Trump itu kan dalam arti
3: support
4: ya bukan support lagi karena itu kepentingan dia sebenarnya gitu. saya tidak memisahkan antara Amerika gitu ya dengan dengan Zionis ya, karena Zionis itu adalah kepentingan Amerika gitu kan untuk menghegemoni dunia. Jangan lupa Amerika itu dari awal memang tampil untuk menghegemoni dunia, untuk itu targetnya. Maka Zionis itu bagian dari plan mereka gitu loh, untuk menghegemoni dunia. Jadi jangan dibalik kalau menurut saya gitu ya. Nah, untuk itu keberadaan Zionis di Timur Tengah itu adalah kepentingan atau bagian dari kepentingan besarnya Amerika kan. Itu yang harus kita kita pahami gitu ya. Nah, sekarang kenapa dengan Iran kan pertanyaannya? Ya karena sebenarnya di sisi lain Iran itu sama.
3: Sama dengan?
4: Dengan Amerika, kalau menurut saya.
3: Kenapa begitu, Zat?
4: Ya, karena sekarang pertanyaannya ya. Emangnya Iran itu kepentingannya hanya semata-mata hanya ingin berantem dengan Zionis? Ini yang menurut saya harus harus kita perbaiki di sini, cara-cara kita menganalisa gitu loh. Enggak bisa begitu. Iran itu punya kepentingan besar dengan kawasan, gitu loh. Jangan lupa bagian dari Iran yang dekat dengan Irak, dekat artinya di seberang Kuwait kurang lebih, itu Ahwaz. Ahwaz itu wilayah Arab sepenuhnya yang dicaplok Iran sejarahnya, gitu loh. Dan kemudian perseteruan Iran dengan Irak yang kemudian pada akhirnya kita tahu Saddam Hussein dalam hal ini ya, itu kan kemudian kan ya habislah oleh Amerika kan.
3: Yeah.
4: Saya teringat satu narasi yang terkenal waktu perang Teluk, terutama ketika Saddam Hussein diserang, bahwa jatuhnya Saddam Hussein gitu ya dengan cara itu gitu, itu adalah sebuah hadiah terbesar Amerika untuk Iran.
3: Untuk Iran?
4: Iya dong. Artinya karena Iran kehilangan kompetitor atau rival, gitulah. Amerika berkepentingan untuk menjatuhkan Irak, iyalah. Gitu ya. Kenapa? Ya kan terkait dengan Zionis kan. Nah, di kawasan itu tidak boleh ada kekuatan dominan selain mereka, kan intinya itu. Intinya itu. Ya. Nah sekarang kekuatan paling dominan, paling besar di kawasan itu siapa coba? Yang paling dekat dengan itu? Ya kan waktu itu ya, berarti Iran, Irak dan Saudi kan. Ya kita tahu lah Saudi secara politik kan kami ya, kayak apa itu kan, mendiketeknya betul kan. Nah tinggal kan Iran dan Irak kan yang paling kuat itu. Nah sekarang ketika kemudian Irak itu dilenyapkan, itu karena ada kepentingan Zionis di situ dan kepentingan Amerika di situ di satu sisi. Tapi di sisi lain ini artinya kan memberi ruang kepada Iran untuk lebih untuk tampil menjadi kekuatan tunggal kan di situ. Nah itu. Jadi kita harus pahami bahwa Iran tuh punya agenda terhadap regional itu. Bagaimana dia masuk ke Suriah mendukung rezim Bashar Assad?
3: Oh.
4: Kan kita harus tahu itu.
3: Konflik Suriah, Iran punya peran. Atau memang
4: ya kuat sekali dia masuk di situ. Orang-orangnya masuk di situ kok jelas gitu. Jenderalnya kan di situ, jenderal-jenderalnya. Jadi jelas punya kepentingan. Artinya pembantaian Suriah oleh rezim Bashar Assad yang didukung penuh oleh Iran itu kan jelas clear itu kan. Itu fakta. Jadi kalau bagi saya begini lah, kita jangan melihat permasalahan itu, apalagi terkait tadi masalah dukung mendukung gitu ya.
3: Yeah.
4: Jangan melihat ini persoalan artinya dukungan itu karena motif apa? Kita mungkin terlalu polos, mungkin menurut saya ya. Jadi ini masalahnya karena yang dihantam itu adalah Amerika dan Zionis lah dan Zionis itu. Ya bagi kita kan ya kurang apalah gitu, ibarat kita perasaan kita ke mereka gitu kan. Dan menurut saya bukan hanya kita, kalau itu sih dunia lah gitu. Ke Zionis itu jahatnya itu kan di kacamata dunia itu memang jahat betul kan Zionis itu. Bukan hanya kalau kita kan otomatis bukan sekedar kemanusiaan. Pasti karena persaudaraan terhadap saudara-saudara kita, dan karena iman kan gitu. Nah, menurut saya tidak cocok kalau kita pakai motif itu untuk kemudian melihat apa yang terjadi antara Iran dengan dengan Zionis sekarang gitu loh. Jadi kalau bagi saya ini masalah politik. Gitu ya. Ini bukan masalah motifnya itu. Kalaupun kemudian ditanya gitu, itu mana jawab sih?
3: Gak tahu ini terlalu dini atau enggak. Pertanyaan adalah, jadi konflik yang ada itu bukan konflik agama?
4: Ya, masalah agama ada di dalam keyakinan masing-masing lah gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau kita baca apa namanya yang sedang berjalan gitu, yang mm-hmm. terbuka, yang terlihat gitu. Mm-hmm. Ini bukan, ini politik kekuasaan.
3: Bukan dalam rangka Iran membela saudaranya yang di Palestina.
4: Ya kalau kata-kata itu dipakai ya benar aja menurut saya. Artinya membela karena ada efek pembelaan di situ, dukungan mm-hmm. ada. Mm-hmm. Tapi apakah benar itu dasarnya? Menurut saya bukan. Karena ada agenda. Iran mm-hmm. punya agenda politik yang sangat jelas. Agenda Iran itu ya imperialisme sebenarnya, dalam arti dia ingin menguasai Timur Tengah. Hmm. Ahwaz sudah dia kuasai kan gitu loh. Dia masuk ke Yaman melalui sayapnya, dia masuk ke Lebanon melalui sayapnya kan gitu, dan kemudian dia masuk ke Suriah dengan nyata gitu loh waktu masa Bashar Assad kan. Hmm. Dia punya agenda politik yang sangat clear gitu loh di kawasan. Ya tinggal kan masalahnya kan agenda itu beririsan dengan agenda Amerika. Ya mereka kan ketika melihat bisa menghindari benturan, ya benturan, mereka tidak berbenturan. Tapi ketika tidak lagi bisa gitu loh dihindari, ya akhirnya benturan kan gitu intinya sih. Hmm. Menurut saya sederhana itu.
3: Ada fase saatnya mereka juga bisa mesra dengan.
4: Oh bisa, jelas lah.
3: Terus di konflik Irak.
4: Lah kan Irak itu kan jadinya hadiah untuk siapa yang kemudian diberi akses yang luar biasa terhadap Irak kemudian kan Iran jadinya kan. Nah artinya kan nggak terlalu percaya diri kan untuk betul-betul menang di darat gitu kalau tanpa melibatkan Iran kan saat itu. Ya itu sih bisa dibaca file-filenya lah gitu ya. Ataupun analis-analis senior di Timur Tengah kan saya rasa punya data, bukan saya rasa, saya nonton sebagian dan mereka punya data yang sangat kuat di situ. Nah jadi kita yang jadi soalnya, kita tuh ya jangan melihat terlalu sepolos itu gitu loh. Kita betul berpihak, harus berpihak kepada saudara-saudara kita di Gaza kan, dan apapun yang meringankan mereka gitu ya. Mm-hmm. Ya otomatis itu kita dukung dalam arti karena meringankan gitu kan. Mm-hmm. Apalagi menyelesaikan gitu lah. Saya sih berharap memang ya perang aja terus dengan Iran dengan Amerika kan, bagus juga gitu senang gitu sampai ya iya ya kan artinya kan mengurangi penderitaan saudara-saudara kita di Gaza kan
3: ya,
4: dan kemudian ya setidaknya kan menggerogoti kekuatan mereka kan ya, ya. Kan gitu pada dasarnya gitu loh. Tapi bahwa kemudian intinya kita memandang ini sebagai motif agama dan itu karena alasan agama, saya nggak pas, enggak itulah. Nah, apalagi kemudian ketika kita lihat negara-negara teluk ya, yang kecil-kecil itu, yang ya memang negara-negara kecil itu, ya. Itu kemudian berpihak ke Amerika dan lain sebagainya. Juga
3: sebagian besar atau seluruhnya?
4: Yang jelas kan mereka punya pangkalan militer semua. Amerika ada di negara mereka masing-masing kan. Itu menunjukkan ya secara politis yang jelas ya. Itu clear gitu ya. Mereka harus menggunakan Amerika sebagai perisai. Dan itu tentu saja di analisanya untuk menghadapi bagi mereka ancaman Iran. Itu menunjukkan memang ada agenda politik Iran di Timur Tengah gitu lah. Makanya mereka menempatkan Amerika sebagai itu. Karena akhirnya secara logika siapa yang lebih memungkinkan untuk itu kan, untuk dihadap-hadapkan. Mm-hmm. Ya tapi kan itu semua politik gitu loh. Mereka lakukan itu. Nah jadi masalah seberapa kuat Islam itu dijadikan pijakan oleh mereka, menurut saya dalam hal ini tipis kok, gitu loh. Dalam hal ini tipis. Ingat loh ya.
5: Sahabat RDI, Anda masih simak program Ngaso, Ngaji Sore. Kami akan kembali sesaat lagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban nggak usah ikut sholat Idul Adha.
8: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian,
9: pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
7: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
9: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
7: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
10: Radio Dakwah Islamia, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
11: Sahabat RDI, kembali kita akan ikuti Ngaso, Ngaji Sore di RDI FM Malang.
12: Masalah berseberapa kuat Islam itu dijadikan pijakan oleh mereka, menurut saya dalam hal ini tipis kok, gitu loh. Dalam hal ini tipis. Ingat loh ya, kembalilah ke sejarahnya. Bagaimana terbentuknya negara-negara itu?
3: Oke.
12: Ini kan pecahan dari satu kesatuan umat yang besar di masa akhir kolonial Barat, kolonialisme Barat, gitu ya. Di kawasan itu dan dimanapun sebenarnya. Dan juga masa akhir Turki Utsmani kan. Kita tahu lah kan Barat berhadapan, atau Eropa sejak waktu itu kan Eropa Amerika belum muncul kan sebagai kekuatan. Eropa itu kan berhadapan langsung dengan Turki Utsmani kan, begitu di satu sisi. Nah, dan Eropa jelas berkepentingan, Inggris dan lain-lain berkepentingan untuk menggerogoti Turki Utsmani. Caranya apa? Ya ini yang di kawasan ini kan tentu bagian dari itu. Begini rencana Inggris kan, terutama lah gitu ya, dia dipecah.
3: Walaupun sampai sekarang masih dengan ya, jubah keislamannya itu.
12: Ya itu makan pakaian, makan bisa aja.
3: Nah itu juga sebenarnya secara sejarah juga saat pernah sejalan nggak sih dengan dulu di masa kekhalifahan-kekhalifahan yang akhirnya banyak wilayah-wilayah nah, gitu.
12: Saya ingin menarik ini bahwa ini bukan fenomena yang baru dalam sejarah Islam. Gitu loh. Kita punya masalah yang bahkan bisa dikatakan ketika tentu saja Barat berkepentingan untuk melemahkan dunia Islam. Motifnya itu kayak sekarang ini, di mana negara Islam itu dipecah, gitu ya, kecil-kecil, dan kemudian punya kepentingan masing-masing yang sangat kuat sehingga tidak bisa berpadu bersatu. Di saat yang sama mereka bergantung semuanya ke justru ke musuh kan, dalam hal ini ke Amerika. Itu modus, bukan modus baru itu.
3: Udah pernah terjadi
12: di Andalus.
3: Dari sekian banyak kekhilafan,
12: yang paling kentara Andalus. Karena juga pengalamannya dengan Eropa langsung. Dengan Eropa langsung pengalamannya, gitu ya. Di Andalus, saat khilafah Bani Umayyah runtuh di Andalus tahun 422, gitu ya. Itu kan langsung muncul fenomena yang disebut dengan Ta'if. Andalus yang sebenarnya dibanding semua wilayah Islam itu kecil kan?
3: Iyalah
12: kecil. Andalus itu kan hanya meliputi semenanjung Iberia kan, Spanyol, Portugal kan itu. Nah, yang tadinya dalam satu payung pemerintahan, gitu ya. Itu kemudian langsung pecah, 422 itu menjadi 26.
3: 26 kelompok.
12: 26. Artinya masing-masing berdiri sendiri. Coba bayangkan.
3: Pemimpinnya apa, raja atau khilafah juga?
12: Lah itu dia, nggak bisa dikasih nama gitu. Karena kan ada yang besar memang, ada yang kecil-kecil sebenarnya. Kayak satu kota atau apa. Kan 26 itu nggak semuanya besar. Yang besar itu kan Cordoba, Bani Jahur, kemudian Batalius atau Badajoz, itu Bani Aftos, kemudian Toledo, itu Bani Zinnun, kemudian Sevilla, Bani Abad, kemudian Granada, Bani Ziri,
4: sebelum Bani Ahmad nanti yang Alhambra itu, Desiri duluan, kemudian Valencia dan lain-lain, Zaragoza dan itu. Itu yang gede itu kan sekitar 8 lah gitu, yang gede ya. Yang lainnya kan kecil-kecil sekali. Jadi mau disebut raja-raja apaan gitu kan. Tapi masing-masing berkuasa. Berkuasa penuh. Itu terjadi tahun 422 Hijriah gitu ya. Betul, dan era ini panjang. Ini panjang. Karena sampai runtuhnya Granada bisa dikatakan era Taif.
13: Berapa?
4: 460 apa? Tahun. Taif itu. Juga ya. Memang di tengah-tengah itu ada perbaikan-perbaikan dengan masuknya Muwahidun, Murabitun, dan Muwahidun. Jadi dari 488
13: ada upaya menyatukan.
4: Iya, ada upaya betul. Dan itu

0: ketua'ifannya itu masih kuat gitu loh. Kita baca, kalau baca detailnya Yusuf bin Tashafin dan sebagainya itu kan sampai berketemu ngedumul marah-marah gitu. Kalian tuh udah diselamatkan, tapi kemudian setelah selamat gitu lagi ribut lagi antara sama mereka gitu loh. Jadi begini, yang penting caranya tuh begini. Dengan adanya 26 daulah ya, berdaulat masing-masing gitu ya. Itu satu sama lain enggak akur. Satu sama lain enggak akur. Ya jelaslah, itu menunjukkan angka itu menunjukkan mereka tidak akur. Saling serang. Oke. Okay. Satu sama lain itu saling serang. Tidak mau terima ibarat kata untuk kemudian kita bersatu lagi. Ya kan itu justru kan mereka itu kan pecahan kan. Dari satu kesatuan jadi pecahan. Itu enggak mau, enggak ada upaya itu. Segala cara dilakukan termasuk oleh para ulama. Para ulama kan ke Abu Walid Al-Baji. Ya, itu kan sampai keliling. Keliling Rasulullah Andalus mengajak untuk bersatu. Enggak mau. Gitu. Jadi sekarang pertanyaannya, Thaif itu ketika katakanlah raja-raja kecilnya atau rajanya atau penguasanya itu menjalankan pemerintahan atas dasar asas apa? Keumatan, keislaman? Enggak. Dalam hal ini maksud kita tidak bicara bahwa sholat kemudian di perayaan atau enggak kalau itu masih ini dalam masalah bicara
1: ibadah
0: iyalah kalau itu mah. Nah ini masalah kekuasaan gitu, itu adalah tidak Islami jauh dan enggak jelas enggak ada konsep keumatan di situ sama sekali. Jadi kepentingan pribadi penguasa dan kelompoknya satu sama lain itu saling cakar. Nah yang jadi soal lebih berat lagi, ketika mereka kemudian atau satu kelompok terdesak, apa yang mereka lakukan? Minta bantuan ke kerajaan-kerajaan Katolik dari utara, terutama di sini ada Kastia, kemudian Aragon itu yang paling kuat, dua itu, untuk menghabisi saudaranya.
1: Persis kayak hari ini ya.
0: Makanya ini penyakit. Dan itu asasnya itu memang sudah kehilangan landasan Islaminya dalam kekuasaan dalam politik. Saya bicara dalam masa kekuasaan politik ya. Artinya jangan dilebarkan ke mana-mana. Sekali lagi pengajaran ilmu-ilmu Islam, lembaga-lembaga masih hidup gitu. Masih
1: di kondisi kayak gitu.
0: Oh, iya, ulama-ulama yang lahir banyak sekali. Emangnya ulama-ulama seperti ya kalau Ibnu Hazm bisa dikatakan dia mengalami transisi lah dua masa. Ibnu Hazm meninggalnya tahun 456 Hijriah, mengalami dua masa gitu ya. Tapi ulama-ulama setelah itu gitu ya, seperti Ibnu Rushd. Seperti siapa lagi, As-Suhaili, seperti Qadiyad, seperti Abu Bakar Ibn Arabi, kemudian Al-Qurtubi, itu kan lahir di masa itu semua.
1: Masa Thaif
0: itu tahun 500-600an kan kelahirannya gitu loh. Jadi jangan salah kalau masa itu, ini kita bicara tentang masalah pelaksanaan atau tata kelola pemerintahan gitu loh. Itu enggak ada Islami-Islaminya sama sekali.
1: Mereka ada konflik militer maksudnya.
0: Antara?
1: Ya sesama itu.
0: Saling serang, saling perang. Gini aja.
1: Berarti itu istilahnya mereka apa? Futuhat kah?
0: Ya enggak ada futuhat itu. Asobiat. Jadi gini aja. Yang terakhir kan Granada kan? Granada Bani Ahmar. Bani Zir udah habis. Kemudian Bani Ahmar. Gitu ya. Granada itu sebagai kekuatan politik itu yang terakhir berdiri di antara semua Thaif itu. Tahu nggak awalnya Granada kemudian betul-betul eksis itu setelah kesepakatan itu mendukung Kastia untuk menghabisi Sevilla, mendukung kerajaan Katolik untuk menghabisi saudaranya Sevilla. Itu sejarahnya begitu, faktanya kita harus baca baik-baik gitulah. Nah jadi dasarnya tuh itu. Dan menurut saya yang terjadi sekarang gitu loh, dalam tata kelola pemerintahan politik itu loh, dalam batasan itu loh, saya tidak membahas yang lebih dari itu gitu. Ya itu sekarang sama pada dasarnya. Aromanya, karakternya, warnanya ya sama.
1: Iya.
0: Gitu loh.
1: Termasuk juga kita tidak menutup mata bahwa aktivitas ilmiah masih.
0: Ya iya, itu masalah lain ya. Itu masalah lain gitu loh.
1: Seperti Thaif tadi.
0: Tapi dalam tata kelola pemerintahan, masalah politik dan sebagainya gitu loh. Itu yang berjalan gitu loh. Dasarnya itu. Jadi ya kalau ya saya kalau boleh saya menya-

0: Dan kalau menghimbau, pandanglah ini pertama kali gitu ya, atau ketika kita menilai, apalagi tadi berpihak gitu ya, pandanglah dengan jernih. Ini bukan persoalan katakanlah ghirah terhadap din sebagai landasan nomor satunya gitu ya. Ya, bagaimana negara-negara ini katakanlah melindungi diri gitu lah, dengan cara menempatkan kekuatan Amerika di situ. Sekarang pertanyaannya, Amerika tuh kalau secara din kawan atau lawan? Kan gitu. Artinya mereka itu yang mereka lakukan memberikan maslahat kepada umat atau justru merusak umat, kan pada dasarnya itu. Kan kalau kita bicara wala, kan itu harus jadi pertimbangan. Kan gitu. Kalau ke alasannya ini mendesak, ini darurat karena untuk masalah keamanan dan lain sebagainya, pertahanan, itulah dulu Taif Andalus yang kemudian sampai hilang itu. Emang itu dasarnya. Artinya itu polanya, itu sunatullahnya di situ.
1: Inilah. Sahabat RDI, Anda masih simak program Ngaso Ngaji Sore. Kami akan kembali sesaat lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim, dan juga sarana belajar kita untuk lebih memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Saudara RDI, insyaallah nanti malam setelah sholat isya ya, Anda akan ikuti kembali kajian siang malam bersama Ustadz Fahmi Salim, Dr. Fahmi Salim LCMA, di pembahasan tema berjudul Membongkar Teologis Perang Timur Tengah pada bagian yang pertama. Insyaallah nanti di program kajian siang malam mulai jam 7 sampai jam 8 malam hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
5: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
6: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
7: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, Kota Malang.
1: Sahabat RDI, kembali kita akan ikuti Ngaso Ngaji Sore di RDI FM Malang.
0: Karena untuk masalah keamanan dan lain sebagainya, pertahanan, itulah dulu Taif Andalus yang kemudian sampai hilang itu. Emang itu dasarnya. Artinya itu polanya, itu sunatullahnya di situ. Kan seharusnya buanglah ego kekelompokan kalian itu untuk membangun kekuatan bersama. Kan seharusnya begitu.
8: Dulunya gak satu ya.
0: Lah ya itu dia masalahnya. Tapi kan egonya kuat sekali. Oh, saya baca ya, artinya beberapa tokoh yang concern tentang masalah keumatan itu di teluk, negara-negara teluk itu sudah katakanlah mencoba untuk mengobarkan semangat, ayolah bersatulah gitu.
8: Ada ya sosok-sosok yang gitu.
0: Oh iya, bersatulah, karena nggak bisa. Iran itu dipandang sebagai ancaman. Contohnya silakan cek Abdul Nafisi ya, dia disertasinya itu terkait dengan masalah politik di kawasan, hubungan Iran dengan Syiah dengan, atau Iran dengan Arab lah gitu ya. Dan dia sangat dekat dengan circle terdekatnya Khomeini dulu gitu ya. hanya dalam penelitiannya. Dia menyimpulkan itu bahwa yang namanya Iran sekarang itu memang ancaman bagi secara teritori, secara kedaulatan, secara politik gitu, ancaman bagi Arab gitu lah. Tapi tidak dengan cara begini gitu loh, cara menghadapinya gitu lah. Dia sampai mengatakan bahwa negara Arab itu, semua negara Arab yang ada di kawasan situ tidak punya kedaulatan terhadap
8: bangsanya sendiri,
0: negaranya sendiri. Semuanya ditentukan Amerika.
8: Tidak satupun. Wala Saudi.
0: Oh, apalagi. Gitu loh. Tidak satupun. Gitu loh.
8: Dengan kekayaan mereka tidak
0: dijamin. Bisa. Enggak. Sama sekali. Ya dengan ikatan petrodolar aja kan sudah kelihatan kan. Lah aku lihat maksudnya. Tidak dengan cara begitu, tapi kalian harus betul fusi. Bagaimana caranya fusi untuk bersatu gitu loh. Federal kah? Apakah gitu? Karena kalau enggak gitu enggak bisa. Gitu lah. Nah, itu dia gitu. Jadi ini sebenarnya penyakit lama Taif, dan saya yakin penyakit ini pasti dibaca, dipelajari oleh orientalis. Itu kemudian diterapkan di masa dari masa ke masa.
8: Tinggal duplikat ya. Mereka ya.
0: Dan saya enggak melihat bahwa itu murni karena berkata kejahatan musuh atau desain barat gitu ya. Karena di dalam tubuh kita sendiri ada bukan sekedar reseptor gitu, bahwa semangat kekelompokan yang kecil-kecil itu yang masing-masing ingin berkuasa, punya kepentingan spesifik gitu ya, per kelompok itu yang membuat kemudian ini jadi langgeng dan jadi menguat gitu loh. Jadi bukan sekedar karena ada lawan ini. Ya kalau masalah lawan, masa kita gak bisa berpikir dan sebodoh itu? Tapi kan kalau ada nafsu, kekuasaan dan sebagainya, susah itu.
8: Faktor internal
0: itu juga susah itu. Ya iyalah, pasti kuat sekali gitu.
8: Kalau case-nya di Andalus adalah mereka Taif akhirnya runtuh semua, Islam punya sejarah yang lain gak yang akhirnya beneran bisa bersatu dan kuat?
0: Salahuddin, generasi itu. Salahuddin itu lahir, atau fenomena ya, kita bicara bukan Salahuddin secara sosok ya, tapi fenomena Salahuddin al-Ayyubi dan Nuruddin Zangki lah gitu ya, dasar basicnya kan Zangki. Itu kan lahir di tengah-tengah dalam tanda petik Taifnya Syam. Di Syam tuh ada, gaya Taif tuh ada waktu itu. Ya itu juga yang memuluskan.
8: Andalus juga set.
0: Ya kalau masalah banyak mungkin jumlah bisa berbeda, tapi modusnya sama. Semangatnya sama. Yang memuluskan pergerakan pasukan salib dari Eropa sampai kemudian menguasai Baitul Maqdis itu apa? Tawaifism Syam yang disebut dengan Atabikiyat. Walaupun secara administrasi mereka di bawah payung Saljuk gitu lah, dan Abbasiyah udahlah, itu sudah simbol banget. Kan sebenarnya Saljuk ya. Tapi sebenarnya berkuasa itu adalah penguasa-penguasa lokal kecil-kecil Atabikiyat. Gitu lah. Itu bisa dibaca di bab kedua kalau nggak salah di buku Model Kebangkitan Umat Islam. Silakan itu loh, perpecahan-perpecahan itu loh, atau mikiat itu. Nah, termasuk Zangki itu kan ternyata salah satu dari itu gitu loh. Tetapi kemudian daulah Zangki itu bisa dikatakan terpapar gitu atau menyerap ide-ide Islam dan pembaruan gerakan pendidikan Al-Ghazali, kemudian Al-Qiyai Rasi, Al-Qadri Jilani dan lain-lain kan. Itu yang melahirkan fenomena generasi Salahuddin. Ada. Ada. Yang kira ada, enggak ada.
8: Dalam sejarah apakah Salahuddin itu satu-satunya contoh yang bisa menyatukan itu?
0: Dengan latar belakang perpecahan ya itu. Kan enggak mesti latar belakangnya perpecahan seperti itu kan. Artinya beda-beda lah gitu ya. Kayak kelahiran Murabitun kan beda lagi. Enggak, latar belakangnya beda gitu. Tapi kalau latar belakangnya yang menurut saya sangat-sangat dekat mendekati ya itu, gitu loh. Karena memang waktu itu ada problem Atabikiyat, sebagaimana ada problem Taif di Andalus, gitu. Nah ini sekarang yang terjadi di Islam itu kan begitu.
8: Ada nggak model kayak sosok-sosok yang cenderung kayak Salahuddin nih kondisi sekarang?
0: Ya jangan Salahuddin itu buah yang dipetik. Jangan Salahuddin dulu gitu loh. Kenapa Salahuddin itu bisa lahir? Dalam arti fenomena, sebagai fenomena gitu ya, generasi lagi ya, itu lahir. Itu kita harus baca belakangnya. Di MKUI deh. Masa saya ceritakan MKUI lagi kan?
8: Kayaknya baru dibedah kemarin saat ya. Sisi lain dari
0: MKUI. Masih, saya rasa masih ada ini kan, video-videonya kan ada.
8: Masih
0: bisa nih. Itu kan pola-polanya udah kita videokan, walaupun belum selesai juga gitu. gitu.
9: Ada harapan ke sana harusnya Ustaz ya. Tuh.
0: Apa yang enggak bisa? Kalau kita bicara mungkinkah? Ya mungkin, kenapa? Orang kita tuh punya segalanya kok. Kita punya sumber kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah, dan itu titik apa pemersatu kita semua kan gitu. Terus kemudian kita punya model-model dalam sejarah yang sangat kuat gitu, bahwa itu bisa perubahan-perubahan sudah terjadi gitu lah. Artinya dengan modal yang sama yang kita miliki hari ini gitu loh, itu bisa gitu. Tinggal kan masalah terjadi atau tidak terjadi kan kembali kepada apakah kita punya keinginan untuk ke sana, kan iradah gitu lah. Dan apakah kita punya kemampuan atau punya modal dalam arti kemampuan untuk mengeksekusinya. Kan itu, yang itu harus kita bangun. Gitu.
9: Kalau konteksnya kita sebagai WNI, apa kepentingannya mereka pecah-pecah dan atau mereka menyatu? Mereka orang-orang Teluk nih misalnya.
0: Loh, kalau mereka menyatu, berarti kan sulit Amerika untuk mewujudkan kepentingannya di sana. Atau di dalam hal ini kekuatan apa namanya yang share lah gitu artinya. Kan bukan hanya untuk apa dampak buruknya bukan hanya kaum muslimin kan. Ini kemanusiaan secara umum kan. Gitu loh. Artinya akan semakin membaik dunia gitu. Nah, artinya selagi kekuatan seperti Amerika dengan segala kepentingannya itu mereka tidak mungkin sendirian ya dalam ini kan. Tidak mungkin sendirian karena seperti Iran tadi kan punya kepentingan. Ya dulu lah ketika konflik Suriah kan sampai Rusia aja masuk kan. Cina aja secara tidak langsung masuk kan. Gitu loh. Itu menunjukkan mereka tahu mereka harus masuk supaya Amerika tidak menjadi satu-satunya pemenang di situ. Karena kalau mereka Amerika betul-betul bisa satunya, ya betul-betul ambiar tatanan dunia. Gitu loh. Nah, persatuan kaum muslimin di sana itu sangat dibutuhkan untuk meredam ini.
9: Kemudaratan yang lebih luas.
0: Jelas clear, dan itu dampaknya ke kita besar. Ya sekarang aja kan dengan konflik kayak gini kan udah ketar-ketir harga gas, harga minyak. Bahkan berapa persen itu lewat situ, lewat satu rumus. Kan gitu. Itu kebayang itu.
9: Kalau saya baca timeline bahkan ibadah kita bahkan keganggu.
0: Oh itu ya, ya jelas umroh juga pasti.
9: Iya. Itu kawan-kawan tuh kena dampaknya.
0: Yang naik Qatar, Emirat, Etihad udah pasti tuh gagal umroh semua. Ya itu pasti lah. Tutup.
9: Artinya kita sebagai warga negara Indonesia pun nggak bisa skeptis aja.
0: Nggak bisa. Ini dunia. Bukan hanya kita, bukan hanya Indonesia, dunia bahkan. Ya kebayang aja lah orang sumber. Kekuatan atau energi terutama itu dari sana. Dan sementara kan kita untuk menggerakkan semua aktivitas kita kan mau tidak mau udah bergantung luar biasa besar kepada energi ini.
9: Benar. Gitu. Iya. Iyalah LBG lah nggak aja bisa sampai ada korban jiwa kan di sini.
0: Wah,
9: jangan sampai ya.
0: Itu yang saya rooming kayaknya.
9: Iyalah kita berharap. Nggak tahu ada sosok atau seperti apa yang bisa akhirnya mendamaikan kondisi sekarang ya. Terutama Teluk. Walaupun gimana, susah ya.
0: Kalau saya sih melihatnya bukan soal sosok ya. Ya mungkin ini akan terus berjalan, tapi kan nanti ada titik-titik penyesuaian gitu. Ya yang kita harapkan kan orang-orang sana sebenarnya kan yang langsung gitu ya. Sebagai pelaku dan terdampak langsung.
9: Walaupun tidak menutup kemungkinan dari pihak luar.
0: Sekarang siapa yang punya bargaining yang kuat dari luar?
9: Ada orang kita juga ada yang memedamaikan.
0: Antara sekelas Erdogan justru yang diancam kan sekarang oleh Trump kan. Karena memang jelas pokoknya Trump dan Zionis dalam hal ini mereka tidak ingin ada satu kekuatan dominan yang bisa menjadi kompetitor Zionis di kawasan. Itu intinya. Itu targetnya. Makanya kenapa Turki ya udah dibidik yang kuat-kuat gitu, yang gede-gede yang punya segala kemampuan. Dan bagaimana kenapa Saudi dirangkul begitu erat dan gitu.
9: Oke. Kita dulu enggak ada misi yang katanya mau mendamaikan Iran dan Amerika. Berangkat siap ke Teheran ini.
0: Ya mendingan lakukan aja deh daripada ngomong gitu.
9: Kita tunggu saja. Baik, luar biasa ya. Ternyata gak cuma konflik Timur Tengah antara Iran dan Amerika yang kita bisa pelajari, tapi kita juga bisa belajar dari sejarah dalam peradaban Islam. Mudah-mudahan ada faedah yang banyak kita bisa ambil dari episode kali ini. Dan kita akan jumpa di episode berikutnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, baru saja kita ikuti bersama Ngaso Ngaji Sore yang hadir setiap hari dari Ahad sampai Jumat dari jam 4 sampai 5 sore. Ikuti terus program Ngaso berikutnya di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
11: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
12: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
13: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
14: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Salim Afilah.
1: Tapi koreksi saya kalau saya salah ya Pak Ustadz, okay. Ya. Kalau aku nggak salah, aku kutip nih dari Al-Quran juga.
2: Oke.
1: Okay. Kalau aku nggak salah dari An-Nisa ayat 3.
2: Oke.
1: Okay. Dinyatakan di sini pokoknya suami
2: nih.
1: Itu boleh menikah lagi lah, mencari istri kedua, ketiga kayak gitu punya, asal dia mampu berlaku adil.
2: Yes.
1: Tapi padahal kalau kita lihat lagi di An-Nisa 129,
2: yes,
1: kalau aku nggak salah ya, itu ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu mengatakan bahwa manusia itu tidak mungkin bisa adil,
2: yes,
1: walaupun berusaha.
2: Yes.
1: Ini sekian dua ayat ini bertentangan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu poligami itu boleh atau enggak sih?
2: Jadi begini, banyak orang yang tidak menyadari bahwa ayat ketiga tadi, fankihuma taubalakum minan nisa masna wa tsulasa wa ruba, maka nikahilah perempuan yang kamu sukai, dua atau tiga atau empat. Ini bukan untuk nambah, tapi untuk ngurangi.
1: Hah? Oh.
2: Karena sebelum ayat ini turun, tidak ada batas.
1: Oh, aku pernah dengar dari Ustaz Felix.
2: Yes, ini tidak ada batas. Bahkan bukan cuma di peradaban.
1: Anjir, sebenarnya itu bukan untuk nambah.
2: Bukan untuk nambah.
1: Untuk ngurangin.
2: Jadi
1: ya,
2: keliru kalau orang sekarang set mentalnya mendengar ayat ini, aku mau nambah. Enggak. Dulu bayangin, orang-orang Arab jahiliyah, juga orang Romawi, orang Persia, orang India, sebenarnya semua peradaban aja, perempuan itu gak ada batas untuk dimiliki oleh seorang laki-laki.
1: Pada zaman itu.
2: Pada zaman itu, sehingga ketika ayat ini turun, bayangkan pusingnya sebagian sahabat yang istrinya lebih dari empat. Mereka harus ngurangi siapa yang harus dicoret dari daftar. Jadi kan salah konsep kita ketika mengira ini adalah untuk nambah. Ini dulu untuk ngurangi.
1: Oh, yes. kalau kau bisa adil, kayak gimana bunyinya?
2: Jadi, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu nikahi, apa, dua atau tiga atau empat,
1: tapi disebut ya empat terakhir.
2: Iya, iya, okay. Dua atau tiga atau empat, kalau kamu takut untuk berlaku, tidak dapat berlaku adil, fawahidatun, maka satu saja.
1: Oke. Okay.
2: Jadi di sini, asasnya adalah, kamu
1: empat
2: kurangi,
1: tinggi.
2: Ini loh, batasnya ini empat, kamu gak mungkin mampu untuk menanggung lebih dari empat perempuan untuk kamu perlakukan dengan sebaik-baiknya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau lebih pasti kamu akan mendolimi, kamu pasti akan membuat satu di antara mereka atau lebih itu tidak tercover dari tugas posisimu sebagai suami.
1: Secara keseluruhan ya,
2: yes,
1: lahiriah, batiniah,
2: yes,
1: semuanya ya.
2: Yes.
1: Oke. Okay.
2: Maka maksimal 4.
1: Itu berarti tujuannya untuk mengurangi.
2: Mengurangi.
1: Tapi An-Nisa 129 mengatakan.
2: Yes. Kalau kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka satu di ayat ketiga tadi, ayat ke 129 kemudian mengatakan bahwa kamu gak akan mampu berlaku adil meskipun kamu sangat menginginkan. Maka yang dimaksud adil di situ ada dua dimensi. Adil dalam perspektif lahiriah dan adil dalam perspektif perasaan.
1: Oke.
2: Yang kamu tidak mungkin mampu adil itu adalah dalam soal perasaan.
1: Oke.
2: Tetapi kamu boleh memenuhi syarat adil itu dalam posisi yang lahiriah, ngasih nafkahnya harus adil, giliran waktunya harus adil, apa perlakuan-perlakuannya harus adil, mendoakannya harus adil, gitu ya.
1: Pada intinya kan di situ kan ditulis walaupun berusaha, artinya tidak mungkin bisa adil dong.
2: Dalam soal perasaan.
1: Dalam soal perasaan. Mungkin. Berarti kan itu kan langsung membantah yang ayat sebelumnya.
2: Enggak, karena dimensinya berbeda. Di ayat yang ketiga bicara tentang adil dalam konteks kamu membagi dengan adil waktumu, hartamu.
1: Tapi ada dijelaskan itu konteksnya memang berbeda.
2: Yes,
1: dijelaskan.
2: Yes.
1: Okay. Jadi kesimpulan boleh atau tidak?
2: Boleh dengan syarat yang sangat berat. Karena gini, ada kondisi di mana kemudian poligami bisa saja menjadi solusi bagi kondisi-kondisi yang memang ada seorang lelaki dengan tanggung jawab yang mampu untuk memenuhinya besar, di mana kemudian melihat adanya banyak perempuan yang kemudian memerlukan pengayoman, memerlukan perlindungan, memerlukan untuk mendapatkan kepemimpinan seorang lelaki. Oke, tapi tadi syaratnya harus dipenuhi. Azan tuh siapa aja boleh, tapi kan kita ngerti sendiri kalau adanya cempreng, kacau balau, sengau paro, memekakkan telinga, bikin perut mules. Ya sebaiknya jangan azan dong yang kayak begitu.
1: Oke.
2: Okay. Artinya, tahu diri.
1: Tahu diri.
2: Oke. Okay. Kemampuan
1: Ustaz,
2: diri.
1: Ustaz, gini deh. Kalau zaman dulu kan istri biasa ya. 5, 9, 10, 20.
2: Nah, makanya tadi dibatasi.
1: Makanya jadi 4.
2: Yes.
1: Tapi kan sekarang zaman sudah berubah, Pak Ustaz.
2: Oke.
1: Okay. Zaman sudah berubah. Dan ayat ini
2: masih ada.
1: Pak Ustadz boleh percaya atau tidak, ayat ini selalu dipakai untuk beberapa oknum untuk menambah pasangan. Betul gak Pak Ustadz?
2: Iya.
1: Padahal zaman sudah berubah dong. Kalau tujuan yang tadi seperti itu harusnya gak boleh dong dipakai dengan tujuan konteks yang berbeda dong.
2: Oke. Begini, jadi karena ayat ini ya berada dalam Al-Quranul Karim yang kemudian kami sebagai mukmin, kita sebagai mukmin meyakini ini berlaku sepanjang zaman, maka pintu-pintu itu masih terbuka. Tentu dengan syarat-syarat yang tadi harus dipenuhi. Nah, maka orang mau menambah karena dia mampu, karena dia bisa memenuhi syarat, dia bisa dengan cara itu menolong ya orang-orang yang perlu pertolongan, membantu sebagaimana sunnah Nabi. Oke, Nabi menikah lebih dari satu.
1: Iya. Sekarang siapa yang mau dibantu? Jujur aja deh, bantu atau nafsu dah.
2: Nah, kalau itu proses lain gitu ya, pembahasan lain. Jadi yang kita lihat di sini adalah ayat itu memungkinkan untuk menjadi pintu solusi bagi kondisi-kondisi tertentu, ya.
1: Oke. Celah ya berarti ya.
2: Karena tidak semua perasaan gitu ya dan tidak semua hati bisa mungkin progresif. Dr. Richard mungkin kemudian memandang bahwa asas pernikahan itu harus monogami, ya, berpasangan itu harus laki-laki dan perempuan satu orang gitu ya. Ada kondisi-kondisi di mana tadi ada pintu-pintu yang memungkinkan ya, untuk.
1: Tapi karena Pak Ustadz bilang seperti itu, ini kan jadi akan digunakan.
2: Digunakan. Oke, kalau digunakan orang. Itu memang ada ya berbagai motif yang kita tidak bisa menyamaratakan.
0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Salim Afilah.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Sad.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDFA Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDS Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
2: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi.
3: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan solat wajib yang ditegakkan. Berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita.
2: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
3: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
2: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
4: Doa pergi ke masjid.

Sahabat RDI, kita akan segera bergabung dengan ruang utama Masjid An-Nur Jagalan Malang untuk mengikuti siaran langsung sholat maghrib berjamaah.

أكبر

أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Alvin Sahih, pengasuh pesantren Kiryatilawah di Malang, tetap setia menjadi pendengar Radio Dakwah Islam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menapaki kehidupan yang senantiasa diridhai oleh Allah.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, Kajian Maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, Kajian Maghrib disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Isa Soleh Kudeh MPDI.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin, para pemirsa Masjid Al-Irsyad TV yang saya muliakan, alhamdulillah kita pagi hari ini, pada pagi hari ini, di hari yang mulia, di hari Jumat, di akhir-akhir dari bulan Syaban, kita bisa bertemu kembali dalam kajian Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah. Kita sudah sampai pada sunnah-sunnah yang terkait dengan salatul fajr atau sunnah-sunnah di waktu subuh. Di antara sunnah-sunnah di waktu fajar atau di waktu subuh itu, al-afdal fi salatil fajri ta'jiluha bi an tusalla fi awal waktiha wa bihi qala al-jumhur. Di antara yang disunnahkan di waktu subuh, ya, melaksanakan salat subuhnya itu yang paling afdal, yang paling utama adalah disegerakan. Arti disegerakan itu melaksanakan sholat subuh kecuali ketika langit masih dalam keadaan gelap, tidak menunggu langit sampai dalam keadaan yang lebih terang. Sunnahnya melaksanakan sholat di awal waktunya, ya bidzulma, ketika langit masih dalam keadaan gelap. Ini yang afdal, yang utama. Kenapa ini dimunculkan oleh Syekh Abdullah Al-Furaih? Kenapa permasalahan ini dimunculkan? Ya, tiba-tiba beliau mengatakan al-afdal, ya, yang paling afdal melaksanakan sholat subuh di awal, di saat langit masih gelap, karena ada ulama yang berpendapat afdalnya sholat subuh itu ketika langit sudah mulai cerah, sudah mulai terang sedikit. Ya tentu belum keluar waktunya, jadi diakhirkan, itu yang paling afdal. Maka beliau di sini mengatakan al-afdal, yang paling afdal itu ketika langit masih gelap. Yang menjadi landasan bahwa afdalnya ketika langit masih menjadi gelap adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, dulu wanita-wanita mukminah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut melaksanakan salat subuh bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutalaffi'at bimurutihinna, mereka pun membungkus atau menutup tubuh-tubuh mereka dengan kain-kain. Thumma yanqalibna ila buyutihinna wa ma yu'rafna min taghlisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-salah. Dan kami pulang ke rumah setelah salat subuh itu. Di saat kami pulang, satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Satu tidak bisa melihat wajah yang lain. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh ketika kondisi masih gelap. Ya, kita tahu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada lampu, dan penerangan di saat itu masih sangat terbatas. Ya, jadi waktu subuh bahkan sudah berjalan beberapa waktu dari waktu fajar itu, kondisi masih gelap. Aisyah bercerita, ketika kami pulang itu kondisi masih gelap, sehingga kami tidak mengenal siapa yang lewat, siapa yang berjalan di sekitar kami. Kami tidak tahu. Kenapa? Karena kondisi masih gelap. Ya, ini hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Demikian pula hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subha bighalas. Kebiasaan Nabi itu jika salat subuh, beliau salat subuh di saat langit masih gelap. Ini pun dicatat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Adapun hadis Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, adapun hadis Rafi bin Khadij yang mengatakan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri, asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Yang artinya asfiru di sini dimaknai kerjakan sholat di saat langit sudah menyingkap atau tersingkap, yakni di saat langit itu sudah cerah atau sudah mulai menyinari, bukan sinar matahari tentunya, ya, tapi sudah mulai tersingkap kegelapannya. Sudah mulai tersingkap kegelapannya. Asfiru. Ini dari kata-kata asfiru ini, dari kata-kata asfaratil mar'a an wajhiha. Ya, kalau orang Arab mengatakan asfarah, asfaratil mar'a an wajhiha, perempuan itu menyingkap wajahnya, membuka wajahnya, memperlihatkan wajahnya. Itu kata-kata asfiru. Asfiru bisubhi. Ya. Kerjakan sholat subuh ketika langit sudah menyingkap dirinya, ya, sudah tidak gelap. Karena itu sholat yang paling besar fadilahnya. Riwayat ini, ikhwani fillah, dijadikan landasan oleh sebagian ulama, ya, oleh ulama yang bermadhab atau yang mengikuti madhab Abu Hanifah. Dan madhab Abu Hanifah, hadis ini menjadi dalil bagi mereka, sholat subuh yang utama itu ketika langit sudah lebih cerah, langitnya atau suasana sudah lebih cerah, tidak dalam suasana gelap. Artinya diakhirkan waktunya. Itu menurut madhab Hanafi, fadilahnya lebih besar. Sholat subuh diakhirkan itu lebih baik. Diakhirkan artinya tentu tidak sampai keluar dari waktunya. Mereka berdalil dengan hadis ini. Namun para ulama yang mengatakan tidak, yang lebih utama itu melaksanakan sholat subuh di saat suasana masih gelap. Mereka menyatakan bahwa hadis yang dijadikan argumen oleh ulama yang mengatakan afdalnya diakhirkan, hadis ini tidak bermakna seperti anggapan mereka. Faqila al-muradu bidzalik italatul qiraah hatta yakhruj minha ba'da al-isfar. Ya. Pendapat yang pertama yang mendukung bahwa sholat subuh afdolnya di saat waktu masih gelap, mereka mengatakan hadis ini maknanya tidak seperti anggapan mereka, akhirkan waktu subuh sampai langit tersingkap, bukan. Tapi maknanya adalah italatul qiraah. Hadis ini memerintahkan orang-orang yang sholat subuh itu hendaknya memanjangkan bacaannya. Ya, memanjangkan bacaannya sehingga ketika selesai sholat subuh itu suasana lebih terang. Jadi bukan sholatnya dilakukan di saat waktu yang terang, tidak, tapi sholatnya tetap dilakukan di awal waktu di suasana masih gelap, namun dianjurkan untuk memperpanjang bacaan sehingga selesai sholat itu suasana lebih cerah, lebih terang. Waqila, ada pendapat yang kedua, al-hadithu mansukh. Hadith yang menyatakan bahwa atau yang memerintahkan, ya, asfiru bisubhi, salatlah di waktu suasana terang, ya. Kalau itu maknanya, ya, dan itu jika itu maknanya, hadis ini tidak berlaku. Kenapa? Mansukh. Mansukh itu hukumnya sudah tidak berlaku karena ada hadis yang menyebabkan hadis sebelumnya tidak berlaku. Ya. Jadi ada hadis yang nasikh, yang menghapus hukum perintah sebelumnya. Ya, ini tentu ada pembahasan di dalam ilmu ulumul Quran, ya, ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Demikian pula ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis, ada yang namanya pembahasan tentang nasikh wal mansukh. Ya, terkadang ada satu hukum, satu hadis itu kemudian tidak diberlakukan. Kenapa? Karena ada hadis yang datang setelahnya yang menunjukkan bahwa hadis sebelumnya itu sudah tidak berlaku. Ya, ini ada pembahasan tersendiri yang disebut dengan pembahasan nasikh wal mansukh. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu seperti ayat yang memerintahkan untuk menghadap kiblat, yang menjadikan kiblat kita umat Islam itu Masjidil Haram. Ya, ayat ini turun setelah sebelumnya umat Islam menghadap Baitul Maqdis ketika sholat. Ya, awal marah, di awal ketika Nabi SAW berada di Madinah, beberapa bulan Nabi itu menghadap Baitul Maqdis. Ya, menghadap Baitul Maqdis. Kemudian datang perintah Allah untuk menetapkan kiblat yang baru, yaitu Baitillahil Haram. Baitillahil Haram yang sekarang menjadi kiblat kita. Jadi ada ulama mengatakan bahwa hadis yang menyuruh untuk sholat ketika langit tersingkap, ketika langit mulai cerah, itu hadisnya mansukh. Waqila, ada pendapat atau ada komentar terkait dengan hadis asfiru bisufi, al-muradu ta'khiruha hatta yatabayyan wa yata'akkad min tulu'il fajr. Yang dimaksud asfiru di sini, solatlah ketika suasana sudah mulai cerah, itu bukan mengakhirkan dalam pengertian mengakhirkan hingga mendekati waktu keluar, tidak. Tapi yang dimaksud mengakhirkan itu, orang yang sholat subuh perlu memastikan bahwa waktu sudah betul-betul masuk untuk masuk sholat subuh. Jadi tujuannya hatta yatabayyan wa yata'akkad. Itu yang dimaksud asfiru. Ya. Ala kulli hal ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, kesimpulannya, dan ini pendapat mayoritas ulama, sholat subuh itu afdolnya dikerjakan di awal waktu, di saat suasana masih gelap, itu adalah waktu yang terbaik, waktu yang afdol. Kenapa? Karena hadis-hadis Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW melaksanakan sholat di waktu suasana masih gelap. Ya. Kemudian adz-dhahabu ilal masjid wa fihi iddatu sunan. Salat subuh ini dikerjakan di masjid. Tentunya diperintahkan bagi kaum laki-laki. Apakah kaum wanita boleh mengerjakan salat di masjid? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang baru kita baca, yang awal kita baca, di mana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa wanita-wanita di zaman Nabi itu ikut sholat bersama dengan Nabi di masjid. Ya. Bahkan Nabi SAW melarang kaum laki-laki agar tidak melarang kaum laki-laki untuk melarang kaum wanita sholat berjamaah di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian mencegah wanita-wanita untuk melaksanakan ibadah di rumah-rumah Allah. Jangan kalian cegah. Ya. Jika wanita ingin sholat di masjid, silakan, tapi dengan catatan tidak boleh tabarruj. Tidak boleh menampakkan auratnya. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian yang tercium baunya oleh laki-laki yang ada di sekitarnya. Nabi SAW melarang dengan keras wanita yang keluar dengan menggunakan parfum yang tercium, ya, baunya itu di sekitar wanita tersebut. Dan Nabi menyuruh wanita yang menggunakan parfum wangi-wangian yang tercium baunya sampai di hidung orang lain, ya, di luar, Nabi menyuruh mereka untuk kembali, untuk mandi, membersihkan diri. Ya, jadi wanita boleh keluar di masjid, boleh keluar ke masjid, tapi dengan tetap menjaga adab-adab, ya, menjaga aturan syariat. Ikhwani fillah, terkait dengan sholat di masjid ini, ada beberapa sunnah. Wabima anna salat al-fajri hiya awal salat fil yawm يذهب فيها الرجل للمسجد فإن للذهاب إلى المساجد أمورا يسن أن يأتي بها. Salat subuh ini merupakan salat yang pertama yang dilakukan oleh laki-laki di hari di mana dia bangun dari tidurnya, ya, di awal hari itu aktivitas salatnya itu adalah salat subuh. Fa inna lidh-dhihab ila al-masajid, maka berangkatnya dia ke masjid itu ada beberapa sunnah. Yang pertama, yusannu tabkir bidh-dhihab ila al-masjid. Disunnahkan untuk bersegera ke masjid sehingga dia berada di masjid di awal waktu. Atau dia berada di masjid itu di awal-awal, jadi tidak telat berangkat ke masjidnya. Maka semakin cepat dia berangkat ke masjid, semakin besar fadilahnya. Itu yang disebut dengan at-tabkir. Ya, at-tabkir itu adalah bersegera mendatangi masjid, tidak telat berangkat ke masjid. Ini yang disebut dengan tabkir, dan fadilahnya besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari riwayat Abu Hurairah, "Law ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaqu ilaih." Seandainya manusia itu tahu fadilah dari berangkat lebih awal ke masjid dalam semua sholat, tidak hanya sholat subuh, berangkat lebih awal ke masjid, seandainya manusia tahu fadilahnya, maka mereka pun akan berlomba-lomba untuk berangkat lebih awal ke masjid. Fadilahnya sangat besar. Kalau orang-orang manusia itu tahu fadilah dari berangkat lebih awal ke masjid, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Lastabaqu ilaih. Wa kana salaf radhiyallahu anhum yahrisuna ala at-tabkir lis-salat. Dan orang-orang saleh di masa lalu, salafus saleh, mereka bersungguh-sungguh memperhatikan waktu sholat di masjid. Mereka lebih bersemangat untuk mendatangi masjid di awal waktu. Mereka mendatangi masjid sebelum iqamat dikumandangkan. Bahkan ada yang mendatangi masjid sebelum adzan dikumandangkan. Tentu sesuai dengan kondisi seseorang, waktu yang dia miliki. Jika dia bisa datang lebih awal, maka datang lebih awal itu lebih besar fadilahnya. Tidak menunda-nunda untuk datang ke masjid. Salafus saleh, kebiasaan mereka at-tabkir. Mereka datang lebih awal ke masjid. Sa'id ibn al-Musayyib, beliau berkata, "Ma adzana al-mu'adzin mundu 30 sana illa wa ana fil masjid." Tidaklah seorang muadzin mengumandangkan adzan sejak 30 tahun kecuali saya sudah ada di masjid. Ya. Beliau berkata, Sa'id bin Sayyib, "Ma sami'tu ta'dhinan fi ahli mundu 30 sana." Saya tidak pernah mendengarkan adzan itu di rumah. Saya tidak pernah mendengarkan adzan di rumah. Di mana dia mendengarkan adzan? Di masjid. Artinya, ya, muadzin mengumandangkan adzan, dia sudah berada di masjid selama 30 tahun. Ikhwani fillah azzalallah wa iyyakum, salafus saleh, orang-orang saleh ya, terutama di masa lalu, mereka betul-betul sangat antusias dalam menjalankan ketaatan. Itu ciri orang saleh, ciri orang baik. Antusiasnya luar biasa, terlebih ketika mereka tahu dalam ketaatan itu ada fadilah yang besar. Mereka sangat-sangat bersemangat ketika mereka tahu berangkat lebih awal itu fadilahnya lebih besar. Dan ketika mereka sadar bahwa berangkat lebih awal itu menunjukkan antusiasme, menunjukkan semangat, dan menunjukkan rasa cinta kepada Allah, maka mereka melakukan itu semua. Mereka tunjukkan ya, bersemangat dalam melakukan ketaatan, termasuk melaksanakan sholat berjamaah. Ada sebagian orang yang kemudian ya, menyanggah, Ustaz, bukankah sholat sunnah itu afdolnya dikerjakan di rumah seperti yang sudah kita bahas? Berarti kalau kita mengerjakan sholat sunnah di rumah, artinya kita ya tidak lebih awal datang ke masjid. Apalagi sholat sunnahnya, sholat sunnah yang mungkin berjumlah 4 rakaat, seperti sholat sunnah qabla dhuhr. Sholat sunnah sebelum dhuhr itu ada sholat sunnah 4 rakaat. Ya, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Nah, kita katakan, kalau Anda melaksanakan di rumah, melaksanakan sholat sunnah, Anda dapat fadilah sholat sunnah di rumah, dan itu afdal. Tapi setelah sholat sunnah, segera berangkat ke masjid. Dan upayakan ke masjid sebelum iqamah. Karena ada keutamaan juga berada di saf pertama. Kalau Anda mau sholat sunnah di rumah. Kalau Anda mau berangkat lebih awal, ya silakan, itu juga baik. Yang tidak baik itu sengaja menunda, ya, alias sengaja telat. Apalagi sholat Jumat. Wah, itu lebih berat. Ya, sebagian kaum muslimin kalau berangkat ke masjid ketika melaksanakan sholat Jumat itu nunggu waktu-waktu khatib mau naik di atas mimbar. Bahkan yang lebih berat lagi, saudara-saudara kita yang ke masjid ketika khatib sudah di atas mimbar. Yang paling parah itu yang datang ketika khatib sudah mau turun dari mimbar. Ya. Ini menunjukkan semangat yang lemah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu akan merugikan diri kita. Ya. Karena ibadah itu yang membutuhkan bukan Allah. Ibadah itu adalah kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita. Allah tidak butuh kita mau beribadah atau tidak ibadah. Allah Azza wa Jalla tetap maha kuasa. Allah tetap maha besar. Allah tetap maha kuat. Ya. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. At-tabkir. Maka usahakan berangkat lebih awal. Ya. Jika Anda sudah mendengar panggilan azan dan tidak ada kewajiban pada saat itu yang Anda lakukan, maka segeralah berangkat ke masjid. Ya. Yang kedua, an yakhruj min baitihi mutatahhiran. Di antara sunnah berangkat ke masjid itu sudah berwudu dari rumah. Agar apa? Tercatat langkah-langkahnya menuju masjid. Ini lebih afdal, lebih baik. Wudu dari rumah. Kalau Anda dari kantor, ya wudu dari kantor lah. Anda dari tempat manapun ya wudhunya di situ baru berangkat ke masjid. Berwudhu terlebih dahulu. Ini afdal. Apakah boleh berwudhu di masjid? Ya, di tempat wudhu masjid ya tentu boleh. Tapi afdalnya wudhu sebelum berangkat ke masjid. Karena apa? Karena ada fadilah orang yang berwudhu dari tempat dia berangkat, dari rumahnya, dari kantornya. Maka langkah-langkah dia menuju masjid itu tercatat sebagai pahala, ada nilainya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه رواه مسلم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya seseorang, salatnya seorang laki-laki di masjid secara berjamaah itu lebih besar fadilahnya daripada salatnya di rumahnya sendiri atau salat di pasarnya bid'an wa 20 darajah. Ya, pahalanya lebih besar 27 atau beberapa atau 20 sekian derajat. Bid'an wa 20 darajah. Bid'an itu istilah yang diungkapkan untuk menunjukkan angka 3 sampai 9. Ya. Jadi 20 sekian lebih 50 sekian derajat lebih baik daripada orang yang sholat di rumah. Ya, orang yang sholat berjamaah di masjid dengan orang yang sholat di rumah itu fadilahnya tidak sama. Yang di masjid itu 20 sekian kali lipat lebih baik. Ya. Anda, untuk memudahkan pemahaman ini, orang yang sholat di masjid itu fadilahnya tidak akan digapai oleh orang yang sholat di rumah atau di pasarnya, kecuali orang yang sholat di rumah atau di pasarnya ini sholat 20 sekian kali. Ya, kalau dia sholat 20 sekian kali baru bisa menyamai satu kali orang yang sholat di masjid. Bid'an wa 20 darajah. Wadhalika anna ahadahum. Kemudian Nabi melanjutkan, salah seorang di antara kalian jika dia berwudu, fa ahsanal wudu. Ya. Diperhatikan syarat mendapatkan pahalanya, dia berwudu dengan sempurna. Dia berwudu dengan baik. Thumma atal masjid. Kemudian setelah berwudu, dia mendatangi masjid. Dan ketika dia berangkat ke masjid, niatnya tidak lain kecuali untuk sholat. Ini juga niat, masalah niat. Ya, jadi wudu sempurna, niatnya ke masjid untuk sholat. La yuridu illa sholat. Dia tidak menginginkan apa-apa di masjid, ya, kecuali sholat. Ya, dia di masjid bukan ingin menemui seseorang, ya, dia mau sholat. Maka langkah yang dia langkahkan itu berbuah fadilah. Tidaklah dia melangkah satu langkah, kecuali dengan langkah itu Allah akan angkat derajatnya di surga dan Allah akan hapus dosa yang dia punya. Allah akan menghapus dosanya. Ya, satu langkah. Diangkat derajatnya, dihapus satu dosa. Itu satu langkah. Hatta
8: hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Jadi setiap langkah, selama dia melangkah menuju rumah Allah, itu mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Dan jika dia masuk masjid, maka dia tetap dianggap seperti orang yang sholat selama dia duduk di masjid, itu dalam rangka menuju, dalam rangka menunggu sholat. Allahu Akbar, fadilah ikhwan. Ya. Orang yang masuk masjid, Pak, antum duduk untuk menunggu waktu sholat, duduknya antum dianggap seperti orang yang sholat. Dan dahsyatnya lagi, wal malaikatu yusalluna ala ahadihim ma dama fi majlisihi alladhi shalla fi. Tidak hanya itu, dia mendapatkan keistimewaan di mana malaikat-malaikat Allah mendoakan dia ketika dia berada di majlis, di tempat duduknya di mana dia salat. Ketika dia masih berada di masjid, malaikat-malaikat mendoakan dia secara pribadi. Bukan umum untuk jamaah masjid lah, secara pribadi. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah fulan. Allahumma aghfir lahu, ya Allah ampunilah fulan. Allahumma tub alaih, terimalah taubatnya ya Allah. Selama dia di masjid tidak mengganggu, selama juga dia tidak hadas, dia tetap menjaga kondisi sucinya. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, keutamaan yang sangat besar, ya. Keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Antum perhatikan, dimulai dari wudhu, ini yang tadi diingatkan oleh Syekh, maka berwudhulah dari rumah dengan wudhu yang sempurna, lalu berangkat ke masjid tidak ada niat kecuali untuk sholat berjamaah, untuk sholat. Langkahnya itu mendatangkan apa? Keutamaan. Derajatnya diangkat, dosanya diampuni. Di saat dia di masjid terus dia dialirkan pahala untuknya, pahala sholat, dan malaikat mendoakan orang tersebut. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Kita butuh doa orang-orang baik. Ya. Kita ini kebiasaannya ya berharap kita didoakan oleh orang-orang baik. Sehingga kalau kita mendatangi guru kita, orang-orang saleh, ya tentunya masih hidup ya, kita mohon, kita minta, ya fulan, ya ustaz, ya guru, doakan saya, ya. Karena doanya orang saleh kita anggap mustajab, dan kita anggap orang itu orang saleh, kita anggap, walaupun belum tentu. Tapi malaikat sudah pasti saleh. Malaikat itu waliullah. Tidak perlu kita minta, selama kita berangkat ke masjid, Allah menjadikan malaikat terus memintakan ampun buat kita, mendoakan kita, memintakan rahmat buat kita. Itu dahsyatnya orang-orang yang bertamu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sayang-sayang umat Islam, sebagiannya masih malas ke masjid. Ya Allah, ya. Kita semua akan merasakan kerugian, penyesalan. Bukan pada saat kita hidup, kalau kita sudah meninggal dunia, nyesel kita. Kita kehilangan banyak fadilah. Kita mengabaikan banyak keutamaan. Yang itu justru memberikan manfaat di dunia, di alam barzakh, terus sampai kehidupan kita di akhirat. Yang terakhir, ikhwani fillah, majlis kita di pagi hari ini, sunnah yang terakhir, ya tentunya ada sunnah-sunnah yang lain, tapi kita bahas sampai poin depan, poin yang ketiga, an yakhruja ila salati bisakinatin wa waqar. Disunnahkan ketika berangkat ke masjid, berangkat dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan menjaga adab ketika berangkat ke masjid, tidak berisik, ya, tidak melakukan banyak aktivitas, tapi dia berangkat dengan tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Idza sami'tumul iqama famshu ila as-salati wa alaikumus saki wa alaikum bis-sakina wal waqar. Wa la tusri'u wa la tusri'u Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jika kalian mendengarkan iqamah, datangilah masjid, dan dengan datangilah masjid, kata Nabi, famshu ila salati. Datangilah, berjalanlah untuk melaksanakan salat, dan hendaknya kalian berada dalam kondisi tenang. Wal waqar, ya, menjaga wibawa, jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati, maka sholatlah sesuai dengan apa yang kalian dapati. Apa yang tertinggal dari sholat kalian, maka sempurnakan. Ya. Jadi kita datang ke masjid, walaupun imam sudah bertakbir, maka tetap tidak boleh tergesa-gesa. Ya, berlari-lari, ya, atau lari-lari kecil, ya, yang membuat kita itu kadang-kadang orang itu karena kesusu itu ngos-ngosan, ya, apa ngos-ngosan itu, ya, dan itu pun bisa merusak kehusyuan kita di saat sholat. Atau terkadang kita cepat-cepat berlari-lari itu bisa juga mengganggu dengan suara hentakan kaki kita, ya. Intinya tetap tenang, ya. Tenang itu ya jalan biasalah, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza thuwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'un. Wa'tuha wa 'alaikumus sakinah." Jika sudah dikumandangkan iqamah, ya, untuk salat, panggilan untuk salat, maka jangan kalian mendatangi dalam keadaan tergesa-gesa. Datangilah dalam keadaan kalian tetap tenang. Apa yang kalian dapati, fama adraktum fasallu, salatlah. Dan apa yang tertinggal, sempurnakan. Fa inna ahadakum idza kana ya'mid ila salati fa huwa fi salat. Orang yang sedang menuju salat itu dianggap seperti orang yang salat. Imam Nawawi rahimahullah berkata, as-sakinah at-ta'anni fil harakat. Ya, beliau menjelaskan makna sakinah yang kita terjemahkan dengan tenang itu, sakinah itu artinya at-ta'anni fil harakat, ya. Ta'ani, perlahan-lahan, ya, tidak tergesa-gesa dalam melangkah, dalam bergerak. Wa ijtinabul abath, dan menjauhi hal yang sia-sia. Wal waqar fil hay'a ka ghadd at-tarf wa khafd as-sawt wa 'adam al-iltifat. Subhanallah. Ya, Nabi kan menyuruh dua hal ketika kita berangkat ke salat, sakinah wal waqar. Sakinah itu tenang, tidak kesusu, tidak tergesa-gesa. Dan menjauhi perkara yang sia-sia. Yang kedua, waqar, kata Nabi, sakinah wal waqar. Waqar itu apa? Menjaga wibawa. Dengan cara apa, kata Imam Nawawi? Bighaddin nazar, bighaddit tarf, ya. Jadi pandangannya itu ke arah di mana dia berjalan, ya, menundukkan pandangan, tidak tola-tole. Wa khafdhis saut, merendahkan suara, tidak teriak-teriak di jalan, ya. Wa adamil iltifat, tidak tolah-toleh, ya. Itu adab ketika kita berangkat ke masjid, tenang, ya, tidak berisik, tidak teriak-teriak, tidak tolah-toleh. Dan ikhwani fillah, kenapa kita dianjurkan tenang dan berwibawa? Karena kita menuju rumah Allah dan kita akan melaksanakan ibadah. Ingat, sebelum masuk pada suasana ibadah, maka kondisikan batin kita, tenangkan diri kita, mulai fokuskan pikiran kita untuk ibadah. Kalau kita tola-tole melihat ke kanan ke kiri, pandangan-pandangan itu akan merusak pikiran kita, sehingga terkadang kita masuk dalam ibadah itu dalam kondisi tidak khusyuk, dalam kondisi masih mengingat-ingat apa yang baru kita lihat, apalagi kalau itu perbuatan maksiat kepada Allah. Maka adab ke masjid itu hendaknya kita tenang, tidak berisik, ya, berjalan tidak ramai, berjalan dengan tenang, dan sudah mulai memfokuskan diri bahwa kita akan berjumpa dengan Allah, kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari Ba'da Maghrib di RDI FM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita, serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
10: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
9: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
10: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
9: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
11: Ya, jadi

0: kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai, lalai dari waktunya. Mereka masih sholat, tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau SAW, sholatnya itu tidak pernah belajar gimana cara sholatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk, ya, ketika sholat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda. Ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh. Yang penting husnul khatimah, Masya Allah, itu sudah alhamdulillah, Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya, masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal. Kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita, itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan, di mana sekarang anak-anak muda kita? Padahal mereka lah kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka, orang-orang yang seperti ini ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe akhirnya subuh saja itu terlambat ya, bahkan tidak mereka sholat, ada ussalah, mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat ya. Maka sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas Rasulullah katakan awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat, wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan mereka beramal saleh, fa ulaika yadkhulul janna wa la yadhlimuna syai'a. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
1: قدوات نبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
2: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal, dan sholat. Dari Salih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan saf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamati as-shalah. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Idza saluhat saluhal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kullu.

0: Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci apa tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan, kalau sholat subuh mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu terus begitu. Nah, masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu, jemaah sekalian, ketika kita salam rasanya lego ya dada kita ini, alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti ini.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat Isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat Isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

Sahabat RDI, Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang akan segera menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat isya berjamaah dari Masjid An-Nur, Jalan Saleyer, Jagalan Malang.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله.

0: Malang Raya, dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustaz Fahmi Salim.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammad nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qurrabi zidna ilma warzuqna fahma. Hayyikum bi tahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh dengan berkah dari Allah taala, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju rumah Allah ini senantiasa dicatat dengan timbalan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dapat menghapus segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah, jamaah dirahmati Allah. Kesempatan pagi hari ini mari kita senantiasa gunakan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya, terutama terutama di bulan Syawal ini. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur telah menyelesaikan ibadah Ramadan kita yang telah kita jalani selama satu bulan penuh, ya. Tidak lain semua itu adalah karena nikmat Allah, karena karunia dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, maka itu ketika ayat Al-Quran berbicara tentang menyelesaikan ibadah, menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, ya, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, ketika kamu menyelesaikan menggenapkan bilangan berpuasa ini, ya, hendaklah kamu itu bertakbir, mengagungkan nama Allah, ya, atas apa? Karena kita bersyukur pada Allah, bertakbir itu karena kita telah mendapatkan petunjuk. Enggak semua orang mendapatkan petunjuk dari Allah, ya. Belum tentu orang baik mendapatkan petunjuk, apalagi banyak orang jahat di atas muka bumi ini yang seolah-olah kelihatannya baik, ya. Maka kita alhamdulillah dikaruniakan iman dan diberikan kesempatan untuk berbuat baik, beramal saleh. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakbir, walitukabbirullah ala ma hadakum. Semua itu karena apa? Petunjuk dari Allah. Wala'allakum tashkurun, dan agar kamu senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Nah, dalam Ramadan tahun ini memang banyak sekali hal-hal yang menarik untuk kita kaji. Bukan hanya dari segi ibadahnya, tetapi juga di pertengahan Ramadan, ya, bahkan di awal, ya, 20 hari terakhir Ramadan itu kita menyaksikan perang di Timur Tengah. Mulai dari 28 Februari, ya, serangan Amerika Serikat ke, dan Israel tentu saja, ya, di Iran itu dalam hari pertama itu serangan yang sangat masif dan presisi itu berhasil menewaskan pemimpin-pemimpin tertinggi, pejabat-pejabat tinggi di Iran, ya. Di antaranya tentu saja adalah Ali Khamenei, ya, pemimpin tertinggi atau supreme leader, di mana pemimpin tertinggi di Iran itu bukan presiden, ya, bukan ketua MPR atau bukan siapa-siapa, tetapi dia adalah sosok apa namanya yang dalam sistem politik di Iran itu, ya, disebut sebagai rahbar, supreme leader, tapi juga sosok supreme leader ini dipilih oleh sebuah majelis ya, yang disebut dengan majelis pakar dan apa namanya penjaga atau pelindung undang-undang. Nah, memang terjadi hal-hal yang eskalatif saat ini. Perang Amerika dan Israel di Iran ini memang membuat kita bertanya-tanya. Ya, membuat kita bertanya-tanya. Kenapa timingnya ya setelah Gaza ini sudah apa namanya diproyeksikan sebagai wilayah yang aman ya, wilayah yang kemudian bisa kita direkonstruksi ya, dibangun kembali, kemudian fokus negara-negara Islam ini sudah berbicarakan tentang perdamaian ya dengan hadirnya BOP, Board of Peace ini ya, tapi kemudian tiba-tiba Amerika dan Israel ini kemudian menyerang Iran ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi pertanyaan besar ya, apa ya sebenarnya di balik serangan ini ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam membaca ya perang ya antara pihak-pihak yang terjadi di Timur Tengah ini, kita harus melihatnya bukan hanya tataran permukaan ya, bagaimana Amerika dan Israel memiliki apa namanya serangan yang sangat apa tepat ya terhadap objek-objek, baik itu objek vital, fasilitas-fasilitas militer dan nuklir, tapi juga bisa menyerang langsung secara presisi ya, lokasi-lokasi yang menjadi tempat persembunyian atau tempat tinggal bagi pemimpin-pemimpin Iran, baik pemimpin sipil maupun militer. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana pertempuran hari ini itu tidak murni untuk menguasai tanah. Ya, ketika AS dan Israel, tentu ini didorong oleh Israel ya, ingin menyerang Iran ya, ketika suasana di Timur Tengah sudah relatif aman, relatif stabil ya, kita tidak lagi menyaksikan apa namanya genosida yang terjadi di Gaza ya, karena sudah diinikan tahun 2025 kemarin itu puncaknya, dan bulan Januari Februari itu di apa sudah diinikan BOP gitu ya. Ini tiba-tiba ada serangan seperti ini. Nah, ini tentu saja bukan untuk serangan itu bukan untuk menguasai teritorial, tetapi untuk menguasai makna ya. Kenapa? Karena serangan biasanya yang terjadi dalam konflik di dunia ini biasanya karena apa? Ada sengketa perbatasan. Ya kan? Seperti di ASEAN, sengketa perbatasan itu antara apa itu? Kamboja dengan Thailand misalnya, atau Kamboja dengan Burma atau Myanmar gitu ya. Itu sengketa-sengketa perbatasan ya. Kalau dulu seperti misalnya perang Iran dan Irak gitu, konon itu masalah perbatasan. Kemudian juga masalah perang Iran dengan Kuwait ya, perang Teluk Satu. Nah, itu kan diklaim oleh Saddam Hussein bahwasanya Kuwait ini adalah wilayah Irak ya, dan mengklaimnya itu terlambat gitu ya. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini memicu banyak pertanyaan. Nah, sementara ya Iran ya itu kan batas-batasannya itu kan jauh dari Israel, apalagi dari Gaza. Kalau Israel menyerang Lebanon sekarang ya, itu ya, dalam tanda petik wajar. Maksudnya wajar itu bukan untuk kita benarkan normalisasi, tidak. Tapi karena memang langsung berbatasan ya, apalagi Lebanon Selatan itu yang menjadi tempat pergolakan, di mana kemarin ada 3 tentara Indonesia yang juga gugur ya, insya Allah sebagai syuhada gitu ya. Karena ada konflik antara IDF dengan apa Hizbullah di Lebanon Selatan. Saya sudah pernah sampai di sana ya, waktu ada acara di Beirut ya, kemudian kita dibawa jalan ke wilayah Lebanon Selatan itu dan juga bertemu dengan beberapa pasukan Indonesia di UNIFIL. Saya tidur di rumah apa di Wisma Duta Besar Indonesia di Beirut ya. Ini memang negara ini negara-negara gagal ya. Jadi kalau malam itu jalanan biasanya kan jalan-jalan utama itu terang gitu, ini gelap ya. Jadi listrik itu dibatasin malam itu ya. Kemudian kita mau nukar apa uang itu juga nggak bisa, menggunakan ATM juga nggak bisa, karena peredaran uang di dalam itu dan apa sangat betul-betul terbatas ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, itu kalau berbatasan langsung ya wajar Israel itu melakukan itu karena di sana masih banyak apa kantong-kantong yang dinyatakan oleh Israel itu sebagai apa yang mengganggu keamanan Israel ya, ya kantong-kantong yang mereka sebut dengan teroris lah ya, padahal Israel itu sudah keluar dari Lebanon Selatan tahun 2005 bersamaan dengan keluarnya Israel dari Gaza tahun 2005. Jadi dulu Gaza itu tidak bisa, kita tidak membayangkan Gaza itu seperti sekarang ya. Ya, dia menghadapi Israel itu masif gitu ya. Dulu Israel itu menduduki Gaza ya, puluhan tahun. Ya, di situ ada banyak basis-basis militer di Gaza itu yang dimiliki oleh Israel. Jadi tidak seperti sekarang ya. Nah, baru dibangun tembok apa tembok besar ya mengelilingi wilayah Gaza itu setelah Israel itu keluar dari Gaza tahun 2005 karena intifada Al-Aqsa tahun 2001 sampai wafatnya Syekh Ahmad Yasir kemudian Yasir Arafat ya, lalu pergantian presiden. Nah, itu keluar Israel itu berbarengan dengan keluarnya dari Lebanon Selatan ya. Nah, ini jadi perbatasan ini sangat sensitif.
0: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Mulajawila dari RDI Malang sebagai pemateri kesehatan. Saya harapkan ya sahabat RDI terus mendengarkan RDI ya agar mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Terus juga tetap jaga kesehatan ya. Niatkan kesehatan ini untuk beribadah. Saya kira dari saya cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, sebelum kita lanjutkan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini sedikit info tentang Iran juga, sahabat RDI. Ya, ternyata di sana itu yang berhak, yang punya yang bisa masuk atau gimana ya, bisa daftar untuk jadi pejabat negara pemerintahan itu minimal harus S2. Syaratnya seperti itu, sahabat RDI. Minimal harus S2. Jadi ya nggak kaget kalau sumama menghadapi blokade, menghadapi embargo sekian puluh tahun, tapi ternyata malah bisa mengembangkan teknologinya di dalam negeri seperti itu. Nah, kita nggak usah bahas dari sisi akidahnya dulu lah. Kita coba bahas bagaimana mereka memanage negaranya dan bisa mendapatkan hasil yang seperti ini, sahabat RDI, sampai bisa menantang kekuatan dunia. Dan kayaknya sih tanda-tandanya nih ya yang menang Iran ya, sahabat RDI ya, karena Amerika sendiri bingung karena PDW, sahabat RDI. Nah, seperti itu. Nah, bisa dibayangkan kalau semua di sini juga seperti itu, sahabat RDI. Kita insya Allah dalam waktu dekat juga akan mengalami perubahan yang signifikan secara positif. Baik, sahabat RDI. Dan jangan lupa besok di hari Selasa pastikan Anda menghadiri kajian Muslimah ya, ngaso kalimah, ngaji suari kajian Muslimah bersama Ustaz Abdullah Saleh Hadromi yang akan membahas kitab Hislul Muslim. Ya, besok adalah pertemuan terakhir sebelum beliau berangkat ke tanah suci ya. Jadi hadir, jangan lupa untuk hadir di Masjid An-Nur mulai jam 4 sampai 5 sore untuk mengikuti kajian ini. Dan mungkin kalau Anda berhalangan untuk bisa hadir, maka nantikan siaran live-nya lewat radio di 107,7 FM. Atau juga bisa disaksikan lewat YouTube, Facebook, ataupun Instagram kami di RDF Malang. Ikuti Ngaso Kalimah setiap hari Selasa bersama Ustaz Abdul Hadromi, kerjasama Masjid An-Nur Jagalan, An-Nur Mart, dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDF Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.
2: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
3: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
2: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah, Kota Malang.
5: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
6: Syekh Ahmad Yasir, kemudian Yasir Arafat, ya, lalu pergantian presiden. Nah, itu keluar Israel itu berbarengan dengan keluarnya dari Lebanon Selatan. Ya. Nah, ini jadi perbatasan ini sangat sensitif. Nah, ini bukan perbatasan dengan Iran, ya. Jauh. Ya. Israel ribut dengan Suriah juga wajar, karena Suriah ini titik yang juga sangat panas, ya. Itu berbatasan langsung dengan Israel, dataran tinggi Golan. Nah, termasuk penguasa Suriah yang baru ini diprovokasi oleh Israel untuk terlibat dalam perang, padahal mereka baru saja selesai menyelesaikan masalah internal dalam negerinya. ya, kaum revolusioner menang, menguasai ibu kota dan kemudian mengambil alih pemerintahan, ya, kemudian dibuat undang-undang baru yang apa inklusif, kemudian bentuk pemerintahan yang kuat, ya, kemudian membuka hubungan internasional dengan baik dengan target utama untuk membangun kembali Suriah pasca kehancuran selama 14 tahun. Nah, disinilah menjadi titik, ya, kalau kita melihat kita misalnya harus berimbang, ya, melihat konflik di Timur Tengah ini, ya, banyak orang sekarang memuji-muji Iran, ya, menganggapnya sebagai pahlawan, ya. Kita harus objektif saja, ya, memang ada, ya, sisi benarnya ketika dia melawan agresi Israel, ya, dia berani melawan tidak seperti negara-negara lainnya, ya. Tapi juga di sisi lain kita juga harus berimbang, ya, bahwa kebenaran dia melawan Israel itu atas nama apa pun, tapi sebenarnya lebih kepada, ya, sekarang ini karena Lebanon itu diserang, ya, dan wilayah Iran itu diserang, ya. Jadi Iran itu tidak pernah menyerang Israel dan Amerika secara lebih dahulu, ya, berinisiatif, kecuali mereka itu wilayahnya diserang. Jadi tidak ada. Jadi enggak, jangan kita bayangkan bahwa Iran itu sengaja memang menyerang Israel, ya, hanya untuk Palestina misalnya, tidak. Dalam masalah urusan Palestina, ya, Iran itu tidak menyerang Israel langsung atau tidak menyerang Amerika langsung, tapi dia menggunakan proksi-proksinya, termasuk yang ada di Houthi Yaman, ya, kemudian di Lebanon Selatan Hizbullah, dan termasuk juga dalam batas tertentu itu kelompok pejuang Palestina yang ada di Gaza. Ya, nah, kalau soal kenapa kelompok Palestina ini menerima bantuan Iran, ya wajar, ya, karena siapa saja yang mau membantu, ya, mereka akan terima, karena di tengah situasi yang tekanan yang luar biasa, ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Iran sekarang ini, kita nggak bisa lepaskan juga bagaimana intervensi Iran di Suriah selama 14 tahun, ya, berdarah-darah, ya, rakyat jadi korbannya, ya. Jadi kalau Anda pergi ke Syria kemarin, kalau ditanya tentang Iran, oh, itu emosi mereka, ya, semua rakyatnya nggak menerima Iran itu, ya. Kenapa? Karena dia, Iran ini secara resmi, ya, maupun baik formal maupun informal, itu mendukung rezim pemerintahan sebelumnya Bashar Assad yang membantai rakyat, ya, yang ingin menghancurkan revolusi rakyat, ya. Maka kesan mereka seluruh rakyat Suriah itu negatif kepada Iran. Jadi ketika misalnya pemimpin Iran itu tewas, ya, ya, yang lain mungkin mengirimkan duka cita, sedih atau bagaimana, ya. Kalau di Suriah itu malah senang, malah bahagia, malah dia mengucap apa, mengumandangkan azan, takbir, ya, seperti hari raya, ya, menyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap kehancuran Suriah ini, ya, tewas di tangan musuh. Jadi orang Suriah itu menganggap perang sekarang ini adalah perang sesama penindas. Paham, ya? Jadi kita harus memahami psikologi, ya. Jadi tidak seperti kita memandang Iran ini, karena kita bukan korbannya, ya kan? Yang paling mengerti penderitaan rakyat Palestina, ya, orang yang juga pernah mengalami penderitaan yang sama, ya, dengan apa, pengalaman yang pahit terhadap pemerintahan Suriah itu. Dan pemerintahan Suriah itu bisa bertahan, ya, karena dukungan militer, dukungan milisi dan dana dari Iran, ya. Karena memang sejak Arab Spring 2011 itu Iran telah berhasil membangun apa yang disebut dengan proyek Bulan Sabit, ya. Jadi negara-negara Arab ini di selain menghadapi ancaman dari Israel, juga menghadapi ancaman dari proksi Iran, dari Houthi di Yaman, terus ke Bahrain, kemudian ke Suriah, kemudian Lebanon. Jadi persis seperti Bulan Sabit itu. Nah, inilah kemudian situasi yang dimanfaatkan oleh Israel, ya. Jadi Israel ini dengan memanfaatkan situasi seperti ini untuk menakut-nakuti kita, ya, untuk membuat kita ini apa, curiga terhadap proyek Iran di Timur Tengah. Ya, karena memang dua-duanya punya proyek, ya punya proyek apa namanya regional, ya punya ambisi, punya ingin menanamkan pengaruh, ya di dunia Arab dan Timur Tengah. Ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, kalau Israel itu ingin mendirikan Israel Raya, maka Iran ini juga punya proyek ekspansi untuk apa namanya menghidupkan kembali kejayaan Persia, Imperium Persia Raya. Ya, secara nasionalisme ya, secara nasionalisme, apalagi Yahudi itu dulu pernah berhutang budi kepada Persia, karena yang berhasil mengembalikan Yahudi ke tanah Palestina setelah mereka dibuang ke Babilonia dalam pengasingan Babel ya, oleh Raja Nebukadnezar II, itu yang mengembalikan mereka, orang-orang Yahudi ini yang ditawan di Babilonia, di Mesopotamia, itu adalah Raja Cyrus yang agung ya, Raja Persia ya, sehingga Iran sekarang itu merasa apa? Setara dengan Yahudi, bahkan merasa lebih tinggi. Kenapa? Dulu bangsa kami ya, leluhur kita yang ya, melindungi kalian, yang mengembalikan kalian ke tanah Palestina. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi perang ini satu, bukan karena perbatasan ya. Yang kedua, bagi masing-masing pihak ini adalah perang eksistensial. Kenapa? Karena dilandasi oleh kitab suci ya. Gitu. Nah, Israel dan Amerika ini memandang perang mereka itu adalah ya berdasarkan teks kitab suci. Jadi kekuatan militer Israel itu digerakkan oleh ideologi dan oleh teks kitab suci ya. Jadi konflik ini bagi mereka itu ya sudah tidak lagi bicara tentang hukum internasional harus ditaati apa tidak. Ya, makanya dia membabi buta sejak di Gaza itu. Ya, kenapa ada perang operasi Gaza itu yang menyebabkan genosida puluhan ribu orang ya, dan ratusan ribu yang lain menjadi korban itu karena pengaruh daripada teologi Taurat ya, yang memberikan mandat kepada bangsa Yahudi untuk menghancurkan, untuk membasmi dan untuk meratakan musuh ya, dan tidak diberikan kesempatan untuk hidup itu. Nah, jadi ini perang eksistensial bagi Israel ya, ini

0: Itu keliru ya. Bagi Israel, meskipun Iran itu kelihatannya jauh ya, meskipun apa namanya Arab Saudi itu kelihatannya jauh dari Israel, tetapi bagi mereka itu tidak jauh. Satu-satunya negara ya yang dalam undang-undangnya atau peraturannya di dalam negerinya itu tidak memiliki batas wilayah itu Iran. Israel. Israel itu sampai sekarang kalau ditanya negaranya, mana batas-batas wilayah kamu? Dia enggak punya. Bukan berarti mereka tidak punya negara, tapi mereka kenapa tidak menetapkan batas wilayah negaranya? Itu tujuannya adalah untuk ekspansi, untuk memperluas wilayahnya. Kalau sekarang menguasai Palestina misalnya, ya mereka tidak cukup menguasai itu, ya. Mereka punya mandat ya, sebagaimana yang mereka pahami, mandat dari Tuhan untuk menguasai wilayah dari Nil, Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Makanya di undang-undangnya, konstitusi negaranya enggak ada batas wilayahnya. Jadi open ya. Ya, kalau kita masuk ke restoran ya open bill ya, kira-kira begitu ya. Jadi ntar siapa aja yang ngambil, ntar bayar masukin di bill itu kan. Kalau Israel itu begitu, jadi dia tidak ada batasan negara sekarang ya yang permanen. Ya, kalau Indonesia, Malaysia semua punya batas negara masing-masing ya. Dan tidak ada tujuan kita untuk apa mengambil wilayah orang itu. Tapi kalau Israel itu enggak. Israel itu sekarang menguasai Palestina, dia akan menguasai negara-negara lainnya termasuk Iran. Ya, makanya bagi pihak-pihak ini adalah perang eksistensial. Ya. Ya, itu melampaui hukum internasional, makanya dia bisa serang mana saja, ini saja ya, itu semau mau dia. Nah, target utamanya adalah mengubah peta geografis agar sesuai dengan janji kitab suci, janji ilahi ribuan tahun yang lalu. Ini yang sebenarnya menggerakkan perang ya, yang ada terjadi di Timur Tengah ya. Bapak yang dirahmati Allah, ini mesin perang modern ini ya, itu selalu apa, mencari landasan legitimasi agama. Ya, kemudian bertemu dengan imperialisme dan industri militer. Sama dengan dulu ketika terjadi penjajahan ya atau kolonialisme bangsa Eropa ke Nusantara, itu kan dilandasi oleh semangat agama juga yang kita kenal dengan 3G ya. 3G itu gold, mencari kekayaan ya, mencari emas. Emasnya itu waktu itu bukan emas mineral ya, batangan seperti yang kita kenal sekarang. Emas zaman dulu itu adalah rempah-rempah ya, makanya mereka cari. Ketika putus jalur mereka mendapatkan rempah-rempah dengan hadirnya Kesultanan Ottoman yang kuat di Eropa sebelah mana itu, sebelah timur ya, itu kan Konstantinopel itu kan jalur yang menghubungkan menjadi hub perdagangan internasional dari Asia, dari Nusantara melalui jalur sutra sampai ke Eropa. Nah, ini terputus. Mereka nggak dapat lagi pasokan rempah-rempah. Kenapa? Karena memusuhi umat Islam.
1: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzulhaq dari Damai Indonesia TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, masih ada satu bagian yang belum tertayang dan semoga kita dimudahkan untuk bisa memahami materi dari beliau ya, dan juga nanti berdampak ke cara kita berpikir, sahabat RDI. Dan insya Allah tema ini nanti sampai besok ya, sampai hari Selasa. Jadi pastikan Anda menyimak kelanjutannya besok pada hari Selasa insya Allah. Dan mulai jam 10 pagi sampai jam 11 siang, di pembahasan tema berjudul Membongkar Teologis Perang Timur Tengah pada bagian yang ke

0: 2. Ikuti program kajian siang malam yang hadir setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang dari jam 7 sampai 8 malam hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
7: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
8: Yang menghubungkan menjadi hub perdagangan internasional dari Asia, dari Nusantara melalui jalur sutra sampai ke Eropa. Ini terputus. Mereka nggak dapat lagi pasokan rempah-rempah. Kenapa? Karena memusuhi umat Islam. Nah, maka mereka cari. Nah, sejak tahun 1492, ya, Spanyol mengalahkan umat Islam. Ya, dia melakukan reconquista, mengambil alih Granada sebagai pusat kekuasaan Islam di Eropa Barat terakhir itu. Lalu gak lama itu kemudian Columbus ya melanglang buana sampai ke Amerika, lalu kemudian ada perjanjian Tordesillas ya antara Spanyol dengan Portugis membagi dunia ini berdasarkan mandat dari Gereja Vatikan Roma itu menjadi dua ya, wilayah dunia sebelah barat itu diberikan kepada Spanyol. Mandatnya itu supaya ditundukkan oleh Spanyol. Makanya negara-negara Amerika ya, terutama Amerika Latin itu kebanyakan bahasa Spanyol ya, bahasa Spanyol. Karena itu mandat. Dari mana? Ya dari Gereja Vatikan untuk menjajah wilayah Amerika ya, itu sebelah barat. Nah sebelah timur itu diberikan kepada Portugis. Makanya Portugis sampai ke Nusantara ya, paham sampai sini ya. Itu sejarah itu begitu. Jadi Portugis itu dia nggak bisa melewati jalur laut Mediterania, dia mutar ke Atlantik, ya, kemudian sampai ke Tanjung Harapan di Eropa Afrika, Afrika Selatan, kemudian sampai ke Samudra Hindia, lalu mencari jalur rempah itu kemana? Selat Malaka. Makanya nggak lama kan? 1492, 1494 timelinenya itu 1511 Portugis sudah menguasai Malaka. Malaka itu Malaka sekarang ini, yang Selat Malaka itu yang kerajaan Malaka yang ada di wilayah Malaysia saat ini. Itu cuma jalur perdagangan dunia itu suplainya dari Indonesia. Ya. Jadi kolonialisme masuk Indonesia itu karena itu. Ya. Karena gospel, karena perang suci. Ya, dunia Kristen itu harus menguasai wilayah seluruh dunia, terutama sumber-sumber kekayaan yang ada di dunia itu ada di Nusantara. Nah, Portugis juga sejarahnya dulu karena dia ada di timur, dia bekerja sama dengan kerajaan Safawi, dinasti Safawi di Iran. Dia menguasai Teluk Persia. Teluk Persia sekarang yang jadi perang itu, Selat Hormuz, kemudian Teluk Persia atau Teluk Arab itu ya. Itu dikuasai jalur perdagangannya oleh Portugis. Dia menjalin kerjasama dengan kerajaan Iran waktu itu ya, yang menjadi rival bagi kekuasaan kerajaan Ottoman Turki. Ya, jadi Iran itu dulu menjadi sekutu utama Portugis ya, untuk melawan dominasi kekaisaran Ottoman. Ya, terjadi perang di mana-mana, terutama perang angkatan laut Ottoman dengan Portugis dan Iran ini, sehingga menyebabkan ya Portugis itu kemudian terusir dari wilayah Teluk Arab itu sampai ke Nusantara. Dia akhirnya masuk menjajah wilayah kita. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi imperialisme ini dulu dan sekarang itu punya basis agama ya. Kalau kita kan ajaran Islam ini kan tidak memerintahkan kita, tidak mengajarkan kita untuk apa? Untuk menyerang wilayah lain ya, untuk menundukkan, untuk menjajah gitu. Ya, tapi untuk menyebarkan nilai-nilai dakwah, nilai-nilai peradaban ya. Nah, di situ didorong oleh apa? Ya, ekonomi. Ya, industri militer dan kapitalisme itu butuh perang untuk pertahankan dominasi ekonomi dan memperluas kendali sumber daya. Kenapa Amerika ngotot ya menciptakan satu entitas namanya Israel itu di Timur Tengah? Karena untuk bisa mengendalikan wilayah Timur Tengah yang sangat kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan mineral ya, kaya dengan minyak dan gas ya. Ya, nanti tambah lagi nanti emas, sekarang belum ada ditemukan emas. Tapi sesuai dengan keterangan ya, nubuat dari Rasulullah, itu nanti sungai Efrat itu akan mengering dan kemudian muncul timbullah gunung emas. Ya. Ya, kalau gunung emas di Indonesia banyak, gitu. Cuma dirampok semua, ya. Buat rakyat dapat recehannya semua. Gitu. Tapi nanti itu di Timur Tengah itu jadi sumber konfliknya akan nambah lagi. Dan bisa jadi ini adalah langkah awal untuk menuju ke arah sana. Jadi makanya Israel itu mau menguasai Nil sampai Efrat. Karena Efrat itu menjadi sumber cadangan emas terbanyak nanti di dunia, terbesar. Ya, kalau air sungainya itu menyurut, nanti muncul ada gunung emas itu. Rasulullah itu sudah membicarakan itu ya. Luar biasa. Makanya kita harus berhati-hati ya. Dan tidak lepas ini semua dari apa? Dari masalah penguasaan ya sumber daya alam. Dan mereka membalutnya dengan apa, dikompori dengan agama. Ya, hasrat perluasan wilayah bagi Israel itu jelas. Ya, itu perlu legitimasi dari kitab suci. Dan kitab suci, ya, Taurat dan apa namanya, Bible itu memberikan stempel kepada kekerasan. Sama seperti perang salib dulu. Perang salib dulu itu melakukan kekerasan luar biasa ya, pembantaian yang luar biasa. Itu juga karena apa? Pengaruh dari doktrin perjanjian lama. Kalau orang Kristen kan mengakui Taurat itu bagian dari Injil ya, maka ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau orang Yahudi kan tidak mengakui Injilnya Nabi Isa. Nah, jadi orang-orang Kristen di abad pertengahan itu kenapa melancarkan serangan, melakukan invasi militer ya, perang salib terjadi itu karena apa? Karena mereka mengambil doktrinnya dari apa? Dari perjanjian lama, itu kitab Tauratnya Yahudi ya, untuk membebaskan tanah suci Yerusalem itu katanya ya. Jadi ini semua pakai dalih agama ya, padahal sebenarnya tujuannya adalah untuk mengembangkan dominasi, mempertahankan dominasi ekonomi dan meluaskan sumber kendali sumber daya. Nah, ini manusia. Makanya Allah mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Kerusakan di daratan di lautan itu terjadi karena ulah tangannya manusia. Ya. Setiap pertarungan merebut rampasan perang itu selalu membutuhkan apa? Ya, ideologi dari kitab suci, sehingga keduanya tidak terpisahkan ya. Nah, lihat di sini. Jadi nasionalisme sekuler di Irak di Suri apa namanya di Israel ya. Itu awalnya Zionisme itu adalah Zionisme sekuler, ya, gerakan politik sekuler yang rasional, ya. Tujuannya kenapa dulu para pendiri negara Israel itu ngotot ingin membuat sebuah negara nasional untuk kaum Yahudi yang menampung Yahudi di seluruh dunia, itu tujuannya adalah untuk mencari tempat perlindungan negara, ya, mencari tempat untuk menjadi rumah nasional bagi bangsa Yahudi yang terpisah-pisah, terpencar-pencar di seluruh dunia. Jadi awal pendirian Israel itu sifatnya nasionalisme, maka dikenal dengan nasionalisme Yahudi. Ya, dulu Yahudi gak punya nasionalisme, kenapa? Karena hidupnya berdiaspora, terpencar-pencar di seluruh dunia. Ada yang di Eropa Timur, ada yang di Eropa Barat, ada yang di negara-negara Arab, ada yang di Afrika, ada yang macam-macam. Ya, jadi motif berdirinya negara Israel itu dulu bukan basis agama. Ya, nah baru muncul basis agama ini setelah perang tahun 67. Nah ini semakin mesianistik, semakin menjadi religius Zionisme itu. Kenapa? Loh, kok tadi yang awalnya hanya ingin menguasai apa? Membuat satu wilayah, ya, tanah di Palestina itu menjadi negara nasional buat orang Yahudi. Lah kok lama-kelamaan nih makin enak gitu. Makin enak apa? Dicari pembenaran untuk memperluas wilayahnya, menguasai Timur Tengah. Dia menggunakan kitab suci, apalagi setelah perang 67 itu terbukti, ya. Dia berhasil merebut Yerusalem Timur, itu ada Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya kan total 48 Israel itu wilayah negaranya itu tidak mencakup Yerusalem Timur, tepi barat enggak ada. Gaza juga enggak mereka kuasai. Gaza itu di bawah otoritas Mesir, tepi barat di bawah otoritas kerajaan Yordania. Makanya pengelola Masjid Al-Aqsa itu sebenarnya itu di bawah Kementerian Wakaf Kerajaan Yordania. Itu mandat sejak Inggris, ya, berkuasa di Palestina. Ya, mandat Inggris itu menyatakan bahwa pengelola, ya, masjid suci ketiga umat Islam yaitu Masjid Al-Aqsa itu adalah Kementerian Wakaf di bawah Kerajaan Yordania. Nah, tiba-tiba dalam perang 67 ini, karena dia merasa apa? Nyaman, terus nambah-nambah wilayahnya. Lah, perang 67 ini ternyata cuma 6 hari dia bisa nambah wilayah lebih banyak lagi. Gaza diambil, Gurun Sinai di Mesir diambil, ya, perang 67 itu. Dataran tinggi Golan di Suriah diambil, termasuk tepi barat dan Yerusalem Timur, Masjid Al-Aqsa juga diambil. Nah, ini lalu berkembang menjadi apa? Zionisme yang religius. Jadi militerisme yang berbasis teknologi itu digerakkan oleh dogma keselamatan, ya. Mesianisme. Tanah yang direbut itu disebut sebagai tanah yang dibebaskan, yaitu mencakup wilayah Judea dan Samaria. Nah, tanah yang dibebaskan ini bukan tanah pendudukan. Kalau kita memandangkan orang Islam, ini adalah tanah pendudukan, ya. Tanahnya Palestina tapi diduduki oleh Israel, ya, direbut oleh mereka, gitu ya. Maka kita harus perjuangkan. Nah, bagi mereka ini adalah untuk menggenapkan janji nubuat, ya, yang ada di dalam kitab suci. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, jadi di sini kita lihat, ya, kalau pemahaman, ya, di Barat itu bagaimana sih tentang kiamat ini? Nah, ini dalam Kristen ini mengalami evolusi, ya. Di era Santo Agustinus, Yerusalem itu dipahami sebagai metafor spiritual. Kerajaan Allah ada di surga, ya, bukan klaim politik di bumi. Ya, itu kerajaan Allah, ya, kerajaannya Yesus, kan, menurut Kristen itu ada di surga, bukan kerajaan Allah di bumi.
9: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustadz Fahmi Salim. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu, jam 10 sampai 11 siang, dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
10: Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Masjid An-Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suwargo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-31 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Keutamaan zuhud agar dicintai Allah dan dicintai manusia.
5: An Abi al-Abbas Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulullah دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
6: Diriwayatkan dari Abu al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yumitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Terus dengarkan RDI 107,7 FM. Semoga semakin menambah ilmu kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ukhuwah kita menjadi semakin kokoh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, sesaat lagi kita akan ikuti login dialog interaktif problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Aprianto Hafizahullahu Ta'ala yang disiarkan dari Studio Radio Dakwah Islamiyah di Kompleks Masjid An-Nur Jagalan Malang. Acara ini selain bisa didengarkan di radio lewat frekuensi 107,7 FM, juga bisa disaksikan di Facebook dan channel YouTube RDI FM Malang. Login dialog interaktif problematika remaja kita disiarkan setiap hari Senin jam 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, ternyata kalau kita sebagai orang tua itu punya penyakit overprotective kepada anak, itu akibatnya itu sudah diwanti-wanti atau sudah diberitahu oleh para ulama. Nah, ini salah satunya adalah Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau pernah berkata, sudah sepatutnya bagi orang tua untuk menyembunyikan sebagian rasa sayangnya kepada anak, ya, karena dia nanti bisa menguasaimu dan juga menghabiskan hartamu, sahabat RDI. Masya Allah, ini ulama tahun berapa ini Imam Ibnul Jauzi ini, sahabat RDI, sudah punya kesimpulan seperti itu.
3: Loh, zaman yang luar biasa, zaman itu imannya.
2: Iya.
3: Beliau kan juga salah satu dari tabi'in.
2: Oh gitu saja. Masya Allah, ini kayak gitu, sahabat RDI. Nah, jadi memang sama beliau disuruh menyembunyikan sebagian saja, sahabat RDI, ya. Sebagian dari rasa sayang kita, enggak semuanya. Ya, untuk mendidik putra-putri kita supaya ya bisa jadi orang yang tangguh lah, kurang lebih seperti itu, sahabat RDI. Nah, alhamdulillah malam hari ini, sahabat RDI, saya Wahyu bisa hadir kembali di ruang dengar Anda di program Login Dialog Interaktif Problematika Remaja Kita bersama Ustadz Dwi Aprianto, yang alhamdulillah sekarang juga beliau sudah hadir di studio bersama kita semua. Sebelum kita masuk ke tema, sahabat RDI, di mana kita akan masuk ke nasihat ke 6 berarti, Ustadz, ya? 6 atau 7?
3: Ke 5 sebenarnya.
2: Oh, 5?
3: Ya kan.
2: Dari 8 ya?
3: 4 kan.
2: Ah, 4, okay.
3: Dan 4 yang kedua kan ini.
2: Oh iya, iya, iya. Nah, nanti kita akan sapa terlebih dahulu, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, dalam belum ada sebulan ini kan berita yang jadi sorotan di media massa, terutama media nasional ya, terkait dengan kiai pondok pesantren. Yeah. Yang satu, kalau nggak salah, gay ya, kalau nggak salah tadi ya.
3: Yang
2: satunya lagi yang perempuan, yang memang yang kiainya sampai
3: 50 lebih ya, itu. Yang satu lagi ada, saya malah belum tahu.
2: Kelewatan yang itu ya.
3: Ya. Ya, karena mungkin banyaknya berita.
2: Iya, terlalu cepat seliweran memang, Ustaz. Yeah. Kayak nggak ada habisnya gitu berita-berita yang bikin kita. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih, Ustaz, ini kan kita ngomong yang mungkin yang sesama jenis saja, Ustaz, ya. Biasanya kan muncul pelaku baru itu karena mereka adalah mantan korban.
3: Betul, betul.
2: Iya kan?
3: Iya.
2: Lah terus kalau semama sudah menjadi korban gitu, Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya setidaknya enggak sampai menumbuhkan atau menciptakan predator baru gini, Ustaz? Iya. Kalau sudah pernah jadi korban.
3: Jadi bismillah.
2: Nah, Ustaz, apa mic-nya bisa didekatkan dikit?
3: Oh iya. Okay. Bismillah, pengalaman saya menghadapi anak-anak G itu bahwa ketika mereka pertama kali jadi korban, itulah setannya masuk.
2: Oh.
3: Ya, bismillah, saya sering merukiah orang G dan bismillah oleh Allah disembuhkan. Dan mereka normal lagi, jadi manusia normal. Ada yang sudah menikah, ada yang punya anak 3 dan sudah tidak tertarik dengan sesama jenis. Tapi ada juga yang sudah tobat, sudah sembuh, ingin nikah tapi saya melarang karena kena AIDS.
2: Oke, okay, ya.
3: Artinya bahwa salah satu terapinya adalah dengan rukyah tadi. Dan juga tentunya dipahamkan gitu. Saya sebelum merukyah saya bicara dengan anak-anak itu, saya tanya, ada cari satu ekor binatang saja yang mau melakukan perbuatan sesama jenis, cari di muka bumi ini. Tidak ada sama sekali.
2: Iya, iya.
3: Artinya kalau kamu melakukan itu, kamu lebih hina dari binatang apa enggak? Lebih hina dari serangga apa enggak? Gitu. Itu juga dipahamkan. Yang kedua mungkin yang sangat kasar dari Dr. Ahmad dari Solo itu.
2: Oh, iya.
3: Yang pecinta pantat itu ya. Kan begitu ya. Astagfirullahaladzim. Padahal itu kan tempatnya kotoran keluar kan gitu.
2: Iya, iya.
3: Dan pada akhirnya kemudian seperti adik saya yang juga dokter dan kepala puskesmas yang sering menghadapi anak-anak sampai sudah betul-betul dol ya belakangnya itu.
2: Iya, betul.
3: Anak
2: ya.
3: SMP. Anak yang ngantarkan ya yang menyukai dia tadi itu.
2: Iya.
3: Itu menyedihkan sekali. Dan itu sudah hampir tidak mungkin disembuhkan untuk masalah pantat yang sudah jebol itu.
2: Iya, iya.
3: Nah, ini hanya sekedar gambaran betapa ngerinya ya.
2: Iya,
3: bicara seperti itu. Makanya betapa kejinya perbuatan hina itu. Dan kalau seseorang melakukan hubungan dengan lawan jenis dengan cara yang menikah dan seterusnya tadi itu, insya Allah akan membawa kesehatan, membawa kebaikan. Berbeda dengan perbuatan yang seperti itu.
2: Oke. Okay. Dan itu Ustaz, mungkin bisa dikasih range rentang waktu nggak? Kira-kira untuk terapi seperti itu butuh berapa lama sih?
3: Tergantung kira-kira dari mentalitas anaknya juga.
2: Oh gitu.
3: Kalau dia ingin segera kembali, akan berarti ada motivasi besar untuk jadi baik. Cepat insya Allah, sekali bisa itu insya Allah.
2: Oh.
3: Bismillah. Ya,
2: Baik Ustaz, ini sahabat terdekat ya. Nah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT untuk, ya terutama putra-putri kita lah sahabat terdekat ya. Dan kita sebagai orang tua ini mempunyai peran yang sangat penting untuk bisa mendidik ya, terus juga menanamkan nilai-nilai yang baik kepada putra-putri kita, sehingga kalau sampai ada potensi jadi korban, itu kita putra-putri kita sudah bisa langsung menolak sahabat terdekat dengan cara sekreatif apapun. Bahkan kalau mau diajak gelut ya diajak gelut aja sekalian. Soalnya kalau di mana itu? Di Rusia ya tadi ya. Yang video.
3: Oh iya.
2: Ya, kan ada kayak cowok jalannya anu gitu kan, langsung digupui
3: sama. Digupui sama banyak polisi. Orang. Iya. Juga di Turki juga begitu.
2: Oh iya. Iya. Masyaallah. Ya gitu sama tadi ya. Baik, namun malam hari ini kita akan lanjutkan membahas tentang pesan Ali bin Abi Thalib kepada putranya Al-Hasan. Dan kemarin kita sudah membahas tentang kebodohan Ustaz ya?
3: Iya.
2: Kalau malam ini, apa Ustaz?
3: Sedikit tentang kebodohan, tadi kita lanjut sedikit dari Abu Lais As-Samarqandi ya.
2: Oh iya. Okay. Apa Ustaz? 6, apa sih?
3: Apa itu?
2: Temanya loh, kalau dari penyebab kebodohan atau gimana Ustaz?
3: Jadi, janganlah kamu bersahabat dengan orang bodoh. Karena dia tidak memanfaatkan dirimu dan itu akan membahayakanmu.
2: Kalau dari Abu Lais tadi?
3: Itu Abu Lais nanti ada beberapa cirinya mereka.
2: Oke. Okay.
3: Gitu, dan yang pesan yang kedua nanti yang kita juga insya Allah akan lanjutkan adalah janganlah kau bersahabat dengan seorang pendusta.
2: Oh iya. Yeah,
3: karena ia akan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, darimu.
2: Baik sahabat tadi. Dan nanti seperti biasa kalau Anda punya pertanyaan, silakan nanti bisa dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook ataupun Instagram. Nah, karena waktu terbatas, kami langsung saja persilakan kepada Ustaz Dwi untuk menyampaikan materi yang sudah beliau persiapkan. Monggo Ustaz.
3: Syukran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat RDI yang dirahmati Allah, Abu Laits As-Samarqandi, ya, seorang ulama asli Uzbekistan. Beliau seorang faqih ahli hadis dan tafsir, dan beliau seorang ahli hikmah, ya, penutur nasihat dan sangat bermanfaat. Salah satu kitabnya itu sampai sekarang masih banyak diajarkan di pondok-pondok pesantren, yaitu Tanbihul Ghafilin.
2: Oke, okay, kitab itu. Okay, okay.
3: Pengingat bagi mereka yang lupa.
2: Lalai, okay, okay.
3: Dan ini yang salah satu yang dibahas adalah tentang ciri-ciri orang bodoh di dalam kitab itu. Jadi beliau itu juga ada beberapa contoh yang luar biasa. Ada 6 ciri orang-orang bodoh menurut beliau. Jadi orang bodoh di sini bukan IQ jongkok, ya, bukan. Orang bodoh di sini ini adalah orang yang sulit untuk mengendalikan hati, mengendalikan banyak hal, ya. Mengendalikan nafsu, itu ciri orang bodoh, ya. Yang pertama adalah marah tanpa sebab, ya. Jadi tantrum. Ya. Jadi saya, dan itu pasti membingungkan orang.
2: Betul, betul. Ya. Betul.
3: Marah mungkin adalah manusiawi, tapi kalau tanpa sebab itu masalah, ya. Jadi saya beberapa hari yang lalu ada seorang anak perempuan umur 25 tahun yang dia itu generasi sandwich, ya. Ditekan dari atas dan bawah begitu. Jadi dia punya ibu yang umurnya sekarang ya 54 tahun begitu, dan ibunya itu punya sifat yang inner child, ya.
2: Oke. Okay.
3: Jadi sampai tua ya wis kayak anak-anak gitu. Bapaknya dalam kondisi depresi berat. Dia harus merawat neneknya. Dan dia masih punya adik yang sekolah. Dia sendiri punya pekerjaan online. Bisa dibayangkan betapa beratnya kondisinya. Dan dia nangis. Baru ketemu saya itu air matanya sudah mengalir gitu. Dan akhirnya dicerita bahwa banyak tekanan.
2: Iya, yeah,
3: yeah. Ya, neneknya sudah bed rest, ya. Sudah sepuh gitu. Ya tentunya orang sepuh itu kadang juga apa namanya, keinginan-keinginannya dan seterusnya itu kan sering enggak bisa dipahami begitu, kan. Tapi yang paling berat bukan itu, yang paling berat adalah ibunya. Jadi ibunya itu sangat hobi untuk minimal keluar rumah dan traveling gitu. Jadi misalnya kalau ibunya itu seminggu gitu enggak keluar dari rumah, misalnya makan-makan di luar atau apapun gitu, itu tiba-tiba tantrum, marah besar di rumah. Terus pokoknya mengerikan sudah. Satu-satunya jalan adalah keluar sudah. Dan dia, ibunya juga menghabiskan harta orang tuanya dengan dia kemudian, padahal dengan keadaan ibunya sakit, dia keluar negeri ke Cina, ke Korea, ke mana-mana dia, dan seterusnya. Sendirian, gitu. Gitu. Dan itu, anaknya mesti tengkar sama ibunya, gitu, dengan kondisi yang kayak gitu. Karena bapaknya sakit,
2: yeah, ya kan?
3: Kemudian
2: neneknya juga,
3: begitu. Okay. Itu lah kok malah ditinggal. Tapi ya tadi ciri orang bodoh. Ya, suka marah tanpa sebab. Dan ini kan menyedihkan gitu, ya. Karena orang yang seperti itu emosinya tidak terkendali, hanya berdasarkan ilusi atau halusinasi, ya. Dan itu bisa merusak hubungan sosial, kekerabatan atau apapun itu. Gitu. Kok tiba-tiba diem. Dan saudaranya cerita kadang sampai lama gitu gak berhubungan gitu. Jadi maksudnya komunikasi,
2: yeah,
3: gitu,
2: yeah, ya. Okay, okay.
3: Dan itu masalah gitu. Nah ini yang makanya pada saat yang sama manusia itu kan dikaruniai akal dan juga hati yang seharusnya mampu menjadi kompas bagi sikap dan perilakunya gitu. Tapi orang-orang yang seperti itu enggak bisa. Makanya saya beberapa kali menghadapi orang yang tiba-tiba suka marah gitu tanpa sebab, hanya karena ingin dimengerti. Hanya karena keinginannya ingin di
2: ya dituruti.
3: Turuti. Itu. Jadi tidak ada sebab tersinggung atau apa pun, tidak ada gitu. Itu kan orang bodoh kayak gitu ya. Gitu. Itu kan kalau anak-anak kecil tidak bisa dikatakan bodoh ya, karena mereka anak kecil.
2: Ya.
3: Anak kecil misalnya kemudian pergi ke toko diajak gitu, ngeliat permen, lihat ini, enggak dibelikan orang tuanya, marah, kan gitu ya. Ya itu anak kecil, wajar kalau itu, kan gitu ya. Nah kalau orang tua sudah punya cucu, tantrum kayak gitu, itu kira-kira ya apa gitu. Dan ini yang Masya Allah. Yang kedua, berbicara tanpa ada manfaat. Gedabrus ya, okay, kalau orang bilang ngomong. Jadi lisan diciptakan Allah itu sebagai alat komunikasi dengan sesama dan untuk menyampaikan hal baik dan bermanfaat. Jika lisan yang kita miliki untuk bicara tentang hal yang tidak berguna, apalagi menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain, maka orang itu dikategorikan sebagai orang bodoh. Makin banyak bicara, makin berpeluang kepleset lisannya, dan itu bisa menjadi petaka. Ada istilah mulutmu
2: harimaumu.
3: Nah, sekarang kan yang omon-omon atau apapun itu, iya kan? Nah ini kan masalah ya kalau kayak gitu. Kemudian yang ketiga, memberi atau menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya. Memberikan atau menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi dia tidak menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia tidak bisa tahu skala prioritas dan lain sebagainya.
2: Okay.
3: Sebagai makhluk berakal, hendaknya ia memberikan sesuatu yang tepat. Jangan beri anak kecil mainan berupa pisau atau korek api. Nah, kemarin kan banyak anak-anak kecil yang meninggal gara-gara bikin mercon di rumahnya.
2: Oh gitu, Ustaz?
3: Meledak rumahnya.
2: Oh.
3: Jadi, saya tidak bisa bayangkan betapa ngerinya ketika orang itu kemudian memberikan mainan yang itu membahayakan gitu. Dan ini yang harus kita khawatiri. Jadi banyak waktu Ramadan kemarin itu beberapa rumah yang sampai meledak gara-gara anak-anak itu masih kecil sudah bikin mercon atau apapun, dan ini masalah ya. Berarti anak kan hanya ngikuti keinginan hatinya. Adapun orang tua itu yang kemudian harus mengontrol ini boleh atau tidak. Termasuk orang bodoh jika kita menentukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Alangkah tidak bijak kita kemudian melakukan hal yang tidak pantas. Ya. Ini penting sekali supaya kita kemudian berusaha untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Gitu. Kemudian yang keempat, mengumbar rahasia kepada siapapun. Gitu. Saya itu ada orang yang sak kampung itu ya tahu rahasia rumah tangganya sampai sekecil mungkin itu ya tahu gitu ya. Karena dia sendiri yang menceritakan.
2: Oh.
3: Gitu. Nah, rahasia yang kita ketahui hendaknya tidak dibuka kepada orang lain. Apalagi rahasia itu menyangkut aib atau keamanan saudara kita.
2: Ya, ya, ya.
3: Bukankah muslim yang baik adalah ketika dia mampu menutup aib saudaranya sendiri. Nah, sekarang masalahnya rahasia orang tua pun anak yang membocorkan, seperti yang kita bicarakan tadi. Ya. Dan ini kan masalah gitu ya. Rahasia yang kita ketahui adalah amanah sosial dan spiritual. Makanya kami para konsultan keluarga dan juga berukiah itu memakai ucapan para salafus salih bahwa di orang umum itu adalah kuburan bagi aib orang lain. Ya kita hanya boleh bercerita tanpa menyebut nama, tanpa menyebut apapun, hanya untuk ibrah, untuk pelajaran supaya tidak terulang lagi. Tidak pernah menyebut ini si fulan melakukan ini gitu. Dan ini yang kita harus istighfari. Bukankah banyak terjadi pertikaian dalam sejarah manusia disebabkan oleh rahasia yang bocor? Kan gitu ya. Yang kelima, mudah percaya pada siapapun.
2: Kita bahas setelah break, Ustaz, ya.
3: Gih.
2: Baik. Nah, ini mungkin bahasa mudahnya polos.
3: Lugu ya.
2: Lugu, gih. Masya Allah. Tadi sebelum kita siaran sempat bahas tentang keluguan. Nanti insya Allah akan kita bahas ke tema atau salah satu tanda atau diantara 6 tanda orang itu bodoh, yaitu mudah percaya, sahabat RDI. Ya, lugu. Ya. Nanti insya Allah setelah break. Dan jika Anda punya pertanyaan terkait dengan materi atau mungkin secara umum terkait dengan agama atau keluarga, silakan nanti bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda lewat WhatsApp di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat di tayangan streaming YouTube, Facebook, serta Instagram yang sedang Anda saksikan. Tetap di 107,7 RDI FM Malang, kami akan kembali setelah selingan yang kalat berikut ini.
1: Sahabat RDI, jangan kemana-mana. Login dialog interaktif problematika remaja kita akan rehat sejenak. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
5: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
5: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
6: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sahabat RDI, Anda masih bersama Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM. Mari kita lanjutkan kembali program login dialog interaktif problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Aprianto Hafizahullahu Ta'ala.

0: Radio Dawes Labnya 107,7 RDF Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, Anda masih mengikuti program Login Dialog Interaktif Problematika Remaja kita yang kita yang malam ini kita melanjutkan membahas nasihat Ali bin Abi Thalib kepada Al Hasan, dan ini kita masih berbicara tentang kebodohan, sahabat RDI. Yang tadi di sesi pertama sempat disinggung oleh Ustaz Dwi beberapa 6 tanda kebodohan atau 6 tanda orang yang bodoh menurut
1: Imam Al-Laits.
0: Imam Al-Laits.
1: Iya, dari
0: Tanbihul Ghafilin tadi, ya. Yeah. Nah, di antaranya sahabat RDI yang dari apa? Poin kelima atau tanda kelima dari 6 tanda tersebut adalah mudah percaya, sahabat RDI, ya. Atau bahasanya lugu. Nah, sebelum kita bahas tentang salah satu tanda ini dan juga nanti tanda keenam seperti apa, kami juga perlu mengingatkan Anda besok di hari Selasa jangan lupa untuk mengikuti program kajian Maghrib bersama Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin LCMA yang akan melanjutkan atau yang akan membahas fikih ekonomi kontemporer. Ya, insya Allah besok ya setelah salat Maghrib disiarkan langsung dari Masjid Abdullah Soleh Al-Alaki. Baik, saudari, silakan kalau Anda punya pertanyaan terkait dengan tema, silakan bisa dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook, dan juga Instagram yang sedang Anda saksikan. Kami kembalikan kepada Ustaz Dwi untuk membahas tentang tanda kelima dari 6 tanda orang bodoh ini. Semoga Ustaz.
1: Nggih. Jadi kelima adalah mudah percaya kepada siapapun. Tak semua orang bisa dipercaya untuk bisa mengemban amanah dengan baik. Karenanya merupakan sebuah kebodohan jika kita mempercayakan sesuatu kepada orang kita tidak tahu track record-nya. Istilah mudahnya jangan pernah percaya pada orang untuk menyimpankan hartanya, padahal orang itu pencuri gitu loh.
0: Oke, ya.
1: Gitu ya. Jangan pernah mempercayakan jabatan publik kepada seorang pengkhianat.
0: Nah, okay, ini. Okay.
1: Nah, dengan lugas, Abu Laits menyebut orang yang mempercayai semua jenis manusia itu tergolong orang-orang bodoh. Nah, kerabat saya itu cerita kalau tetangganya itu pensiunan dari sebuah perguruan tinggi negeri yang tentunya berarti beliau bodoh apa enggak?
0: Ya secara
1: karena kerjanya kan di perguruan tinggi negeri, berarti kan bukan orang bodoh itu mendidik sarjana.
0: Okay.
1: Nah, cuma problemnya beliau ini mudah percaya sama siapapun. Awalnya orang itu utang uang tidak pernah kembali macam-macam kepada beliau, dan tiba-tiba itu ya apa ceritanya, apakah beliaunya yang kemudian minta sama kerabatnya untuk menjualkan rumah itu, rumah dia gitu, dan ternyata kemudian sang kerabat ini menjual itu, padahal rumah itu mungkin harganya ya di atas ya 500 juta lebih lah mungkin. Dijual cuma 100 juta. Dan itu pun janji. Ternyata bayarnya ke kerabatnya tadi. Itu pun cuma separuh. Dan separuhnya enggak pernah lagi di anu, dan dia disuruh nguruskan balik namanya semua itu dengan uangnya sendiri.
0: Ya Allah.
1: Dan ketika sudah jadi enggak ada uang yang keluar. Gitu. Jadi beliau betul-betul kayak dirampok dengan
0: sukarela
1: gitu. Dan ini kan masya Allah gitu. Dan banyak orang yang tega hari ini untuk melakukan hal yang seperti itu gitu. Dan makanya jangan mudah percaya kepada siapapun gitu, karena tidak semuanya bisa
0: dipercaya
1: gitulah. Itu makanya ini hal yang masya Allah. Yang keenam, tak mampu membedakan mana teman, mana musuh. Coba bayangkan jika dalam keadaan perang kita tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, pasti akan terjadi kekacauan, bahkan kekalahan. Itu dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita merasa tak punya musuh, tapi paling tidak kita bisa mengenali siapapun yang perlu kita respect untuk dihargai.

0: diperlukan kemampuan untuk membaca situasi, dan itulah basiroh. Dan basiroh itu hanya bisa dibuka itu dengan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah. Itu maka Allah kan berikan basiroh, mana orang yang layak untuk kamu
1: dekati,
0: mana yang tidak, mana orang yang layak untuk kamu curhati, mana yang tidak, mana orang yang layak untuk begini begitu, mana yang tidak, kan gitu. Kan sekarang yang namanya kalau sudah artis, masalah pribadinya itu bisa dijual sama orang miliaran itu ke wartawan itu.
1: Jadi komoditas.
0: Jadi misalnya Mas Wahyu adalah artis gitu ya. Nah, Mas Wahyu itu ada kisah-kisah artis top gitu. Kemudian ada sesuatu gitu kan. Nah, kemudian saya sahabatnya Mas Wahyu gitu. Saya ngelihat, oh ini ada peluang yang tak jual ini cerita ini. Gitu. Akhirnya dijual dan saya dapat untung sampai ratusan juta ataupun miliaran untuk itu. Ya Allah, sampai seperti itu. Dan ini yang kita berlindung kepada Allah dari bahwa janganlah kamu berteman dengan orang bodoh karena dia akan menjualmu dengan harga murah. Gitu. Nah, sekarang kita bicara yang kedua, wahai anakku janganlah kamu bersahabat dengan pendusta karena dia akan menjauhkan yang dekat dan akan mendekatkan yang jauh darimu. Gitu. Jadi dusta itu pangkal dari petaka. Jangan sampai kejujuran itu menjadi barang langka pada hari ini. Gitu. Itu tidak hanya dambaan setiap muslim yang fitrahnya lurus. Dambaan semua manusia kok kejujuran itu.
1: Iya.
0: Kan gitu ya. Donald Trump itu sampai sudah tidak dipercaya sama rakyatnya. Padahal rakyatnya juga bukan muslim. Kan gitu ya. Karena dia sudah berpuluh ribu kali dicarat sama kampus di sana itu. Itu melakukan kedustaan kan gitu ya. Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menghasilkan dunia. Gitu. Maksudnya apa? Kebaikan itu akan membuat dunianya jadi indah, rahmatan lil alamin tadi itu. Dan kaum muslim, pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni surga, tempat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik dari dunia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin menempatkan sifat jujur dengan perkataannya sebagai berikut. Jujur adalah predikat bangsa yang besar. Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim, bangsa yang besar itu kalau punya sifat
1: kejujuran.
0: Berarti kita bangsa besar apa bukan sebenarnya kalau menurut Ibnu Qayyim itu?
1: Iya, jauh sampai itu.
0: Gitu. Berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan jalan lurus bagi para pelakunya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Jadi kalau dia menempuh jalan dusta, pasti binasa. Ya kita sudah tahulah bagaimana ketika rakyat di negeri Konoha itu kemudian diakali sama para pemimpinnya dan tetap saja mereka selalu melakukan hal yang sama. Akhirnya tetap saja diakali lagi dan seterusnya. Dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang munafik dengan orang beriman. Dan akan terbedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Makanya anak kita jangan sampai kemudian berteman dengan
1: pendusta.
0: Gitu. Dia akan mendekatkan yang jauh dan akan menjauhkan yang dekat. Ya walaupun saya tidak cerita seperti yang tadi secara gamblang ke Mas. Tapi ada kisah di mana seorang suami istri yang ustadz kan begitu ya, yang memiliki anak dan mereka berusaha mendidik dengan baik anaknya itu kan gitu, tapi ternyata suatu hari anak ini bikin masalah, dia sudah kuliah gitu, dia bikin masalah, bapaknya marah dipukul. Ya seumur hidup baru itu mungkin dia dipukul, mungkin saking gregetane ya bapaknya
1: ya, ya
0: bapaknya orang baik gitu. Anak ini kayak terluka, padahal dia memang salah gitu loh. Nah, bapaknya di rumahnya punya kos-kosan. Anak ini laki-laki, juga punya kos-kosan laki-laki. Akhirnya dia menjauhlah dari orang tuanya, nongkrong di kos-kosan.

0: ternyata anak-anak kos itu kemudian ya menghibur dengan pola pikirnya dia gitu kan.
1: Oke, okay, ya ya.
0: Distelkan film porno. Anak ini awalnya enggak suka. Enggak usah. Karena dia mulai kecil sudah dididik yang baik sama
1: ya orang tuanya.
0: Tapi akhirnya dia kemudian ayolah sekali-sekali. Masa sih apa hidup kayak gini-gini aja gitu.
1: Lempeng-lempeng aja.
0: Gitu. Ya namanya setan.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Terus winter akhirnya dia nonton keranjingan, suka nonton sudah. Nah, di siang lain hatinya kan semakin galau.
1: Mm-hmm.
0: Nah, anak kos ini tadi ngasih dia pil narkoba gratis. Kok tenang ya aku ya. Kok enak rasanya. Gitu. Akhirnya dia besoknya dikasih lagi. Dan terus dikasih. Akhirnya anak ini kecanduan narkoba. Akhirnya barang laptop bapaknya dan seterusnya dijual untuk itu. Gitu. Jadi bayangkan betapa anak yang sudah hidup dengan baik gitu ya.
1: Yeah.
0: Itu pun masih bisa tergelincir gitu loh. Maka janganlah berteman dengan pendusta, karena dia akan jauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Siapa yang dekat? Orang ya, tua, orang-orang baik. Dan siapa yang jauh? Bandar narkoba, pornografi, maksiat dan seterusnya. Didekatkan ke dia. Gitu. Dan ini yang menyedihkan. Makanya dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang munafik dengan orang beriman, dan akan terbedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah 119. Jadi kita diperintahkan Allah untuk bersama orang-orang yang siddiq, yang jujur. Karena orang yang jujur itu tidak akan menjual temannya. Dan akan mengajak dia melakukan hal-hal yang baik. Itulah tuntutan setiap fitrah manusia. Ya, yang muslim maupun yang kafir. Itu. Yaitu jujur. Sebaliknya, setiap fitrah pasti membenci kedustaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang terjadi adalah musibah di dunia dan di akhirat. Itu. Rasulullah SAW dalam hadis yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bersabda, yang artinya dalam hadis yang cukup panjang Sahih Bukhari Muslim, sejujurnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan dan kebaikan akan membimbing menuju surga. Jadi kejujuran akan membawa kita pada kebaikan dan kebaikan akan membimbing kita menuju ke surga. Sejatinya seorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Subhanallah. Dan persaksian manusia tentunya akan mengatakan dia orang jujur, kan gitu. Dan sungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan.
1: Gitu.
0: Seperti Trump, Netanyahu,
1: okay.
0: Dan teman-temannya. Dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Masya Allah. Kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sejatinya seorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta sampai akhirnya ia benar-benar tertetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. Jangan dikira dusta itu tidak butuh
1: effort
0: loh ya. Ketika seorang Donald Trump itu apa namanya mikir aku harus bagaimana ini, gitu ya, dalam narasinya,
1: dan seterusnya.
0: Oh itu butuh.
1: Iya mikir berat itu.
0: Iya. Dan juga. Mungkin punya tim buzzer
1: khusus, ya, betul.
0: Untuk membentuk itu. Yeah. Alasannya nanti gini loh Pak, nanti alasannya gini banyak wis pokoknya gitu. Dan ini yang Masya Allah. Dan yang lain pada Sahih Muslim gitu, Rasulullah juga bersabda bahwa wajib bagi kalian untuk jujur dan jangan sekali-kali kalian itu berdusta. Jangan sekali-kali kalian itu berdusta. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang tambahan-tambahan riwayat tersebut dengan menukil kata para ulama bahwa di dalamnya terdapat tekanan agar seseorang bersungguh-sungguh untuk berkata jujur. Subhanallah. Hari ini suami, ya, itu atau istri tidak jujur, kan gitu. Bahwa dia bilang ada urusan keluar kota, padahal dia punya istri di luar kota.
1: Aduh.
0: Gitu. Dan ternyata di berbagai tempat dia punya istri gitu kan. Dan istrinya enggak yang asli itu enggak tahu.
1: Tahu.
0: Gitu. Dan ini yang menyedihkan gitu. Ketika seseorang melakukan tindakan yang seperti itu. Maksudnya bermaksud sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan kebenaran. Gitu. Dan hati-hati kepada para pemimpin yang suka perempuan, ya. Karena kisah di beberapa khalifah Bani Abbasiyah yang juga suka perempuan, menikahi perempuan tidak tahu kalau perempuan itu adalah intel dari
1: musuh,
0: sehingga membocorkan semua rahasia negara. Ketika dia nikah lagi dengan perempuan itu, dan ternyata bocorlah rahasianya itu. Dan
1: ya, jadi aset buat musuh untuk nyerang.
0: Betul. Dan pada akhirnya dia betul-betul dihancurkan ya, dengan ya. Itu. Dan ini kan kita menyedihkan ya, ketika seseorang misalnya kemudian menikahi seseorang yang ternyata pendusta. Ternyata perempuan itu antek asing gitu kan. Dan itu kan masalah gitu. Yes.
1: Yang dinikahi juga pimpinan negara juga, ya Allah.
0: Dan ini kan bahaya ya kalau kayak gitu itu. Makanya sebaliknya harus berhati-hati, jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Enteng sekali kalau berdusta itu. Dia akan selamat pada saat itu. Tapi ternyata kemudian semua orang ditampakkan realita yang sebenarnya. Bahwa tidak seperti itu. Loh, orang itu bohong ya berarti. Ternyata ketika di saat yang lain dia dusta lagi pada urusan yang lain. Akhirnya orang itu tidak dipercaya sama sekali. Ini masalah. Sebab bila seorang mudah berdusta, ia akan terus-menerus berdusta dan akhirnya dikenal sebagai orang suka berdusta. Jika seorang terbiasa bersikap jujur, maka Allah Azza wa Jalla akan bentuknya menjadi orang yang benar-benar jujur. Makanya surga yang tertinggi, ya, real estate-nya.
1: Okay.
0: Surga.
1: Okay. Kawasan elitnya.
0: Kawasan kalau di Jakarta ada PIK itu.
1: Okay.
0: Ya. Ya. Itu Pantai Indah Kalideres apa itu.
1: Kok Kalideres?
0: Nah, itu. Jadi istilahnya tempat nomor satu.
1: Iya, iya, oke.
0: Gitu. Nah, surga itu juga ada real estate yang tertinggi gitu. Ya. Yang super elit ya, itu namanya Firdaus.
1: Iya, oke.
0: Dan hanya tiga jenis orang yang bisa yang masuk, betul. Yaitu para nabi dan rasul,
1: syuhada.
0: Para syuhada, rematisya dan siddiqin. Orang yang jujur. Orang yang jujur itu surganya tertinggi. Subhanallah. Anak-anak kita harus dididik untuk menjadi orang yang jujur. Walaupun apapun resikonya. Qulil haqqo walau kana murra. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Dan ini yang harus kita kuatkan. Sedangkan bila seorang terbiasa dusta, maka Allah menetapkannya, dia terkenal sebagai pembohong. Walaupun dia itu mungkin seorang ustadz, walaupun dia seorang apapun,
1: tokoh masyarakat,
0: iya,
1: ya.
0: Tapi dia, apalagi sekarang sejak digital itu kan.
1: Waduh, ya itu, waduh. Kejam banget itu.
0: Nah, kayaknya, gak tahu apakah betul atau sekedar isu, bahwa boleh untuk menghapus jejak digital itu. Nggak tahu itu. Tapi kira-kira gitu itu, jejak digital itu akan terhapus betul atau sudah tersimpan di mana-mana.
1: Okay.
0: Karena kan nggak mungkin ya, kalau ya. Sudah di-share di mana-mana, ya, kemudian akan terhapus.
1: Hapus semuanya, iya, nggak bisa. Ya, ya. Nah,
0: makanya Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah membawakan riwayat Al-Baihaqi yang menurut Ibnu Hajar sanadnya sahih dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata dusta akan menjauhkan keimanan. Ya, dusta dan iman tidak mungkin bersatu. Orang yang beriman tidak akan berdusta, orang yang pendusta tidak akan beriman. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah menukil perkataan Ibn Battal rahimahullah. Bila seseorang mengulang-ulang kedustaannya hingga mendapatkan julukan berat sebagai pendusta, maka ia tak bisa lagi mendapatkan predikat sebagai mukmin yang sempurna. Bahkan dia termasuk predikatnya orang munafik. Oleh karena itu, setelah mengetengahkan hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut, Imam Bukhari melanjutkan dan mengetengahkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang tanda-tanda orang munafik, yaitu kalau berkata dusta, ya, kemudian
1: berjanji dia mengingkari,
0: kalau diberikan amanah dia khianat, gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini gimana ketika kemudian tidak akan naik itu bensin listrik akan turun dan lain sebagainya, itu kira-kira ya apa kemudian? Nah, ini selanjutnya Imam Bukhari mengetengahkan hadis tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi para pendusta. Wah, ini ngeri sekali ini.
1: Tapi dibahasnya setelah berikutnya tadi.
0: Nggih, insyaallah.
1: Ini kira-kira banyak apa enggak, Ustaz?
0: Cukup panjang.
1: Oh, cukup panjang
0: hadisnya Sahih Bukhari.
1: Oke. Okay. Baik, sahabat terdiri, karena ini juga sudah ada yang bertanya ya.
0: Oh, nggih.
1: Nanti insyaallah kalau memang ada waktu kita akan lanjutkan materinya, tapi kalau memang enggak ada kita akan coba gunakan sisa waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan jika Anda punya pertanyaan, sahabat RDI, silakan bisa dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook, serta Instagram yang sedang Anda saksikan. Jangan kemana-mana, tetap di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.
2: Sahabat RDI, jangan kemana-mana. Login dialog interaktif problematika remaja kita akan rehat sejenak. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamia demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
4: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
5: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
6: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
7: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
8: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Sahabat RDI, Anda masih bersama Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM. Mari kita lanjutkan kembali program Login Dialog Interaktif Problematika Remaja Kita bersama Ustadz Dwi Aprianto Hafizahullahu Ta'ala.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Sahabat RDI, terima kasih Anda masih setia mengikuti program Login Dialog Interaktif Problematika Remaja Kita. Dan kita sudah masuk di sesi terakhir ya dari pertemuan di malam hari ini. Nah, kita gunakan terlebih dahulu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, sahabat RDI. Dan silakan kalau Anda punya pertanyaan terkait dengan materi atau secara umum seputar agama, seputar keluarga, seputar anak, Anda bisa langsung kirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook, ataupun Instagram yang sedang menemani Anda. Dan sebelum kami mulai bacakan pertanyaan yang masuk, kami juga ingin mengingatkan Anda besok di hari Selasa, jangan lupa untuk menghadiri kajian muslimah bersama Ustaz Abdullah Hadromi, di mana setiap pekan kedua kita membahas buku atau kitab berjudul Hisnul Muslim. Ya, silakan hadir besok di Masjid An-Nur mulai jam 4 sampai 5 sore, khusus untuk muslimah di Kota Malang. Dan kalau mungkin nggak bisa hadir, maka nantikan siaran live-nya lewat radio di 107,7 FM atau juga bisa disaksikan lewat YouTube, Facebook, ataupun Instagram RDI FM Malang. Baik, kita mulai bacakan pertanyaan yang masuk ini, Ustaz. Yang pertama datangnya dari YouTube, dari akun Wiwi Widayati 9036. Maaf Ustaz, mau bertanya, bagaimana membedakan antara su'udzon dengan kehati-hatian terhadap orang? Kadang kita merasakan, ya feeling ya, punya feeling saat bertemu dengan orang dan merasa orang tersebut kurang bisa dipercaya, atau kita ada gak sreknya di hati. Seperti itu Ustaz. Bedakan antara su'udzon dengan apa tadi? Kehati-hatian tadi Ustaz.
0: Iya. Yeah. Jadi yang pertama, perasaan itu bisa benar bisa salah. Nah, perasaan itu benar semakin tajam ke arah yang benar atau sebaliknya, itu disebut firasat. Nah, firasat itu hanya bisa terasah ketika seseorang itu punya qalbun salim, punya hati yang
1: bersih,
0: yang selamat, yang bersih
1: itu, ya.
0: Yang dia selalu tazkiyatun nafs, dia selalu begini begitu dan seterusnya, dan dia berusaha untuk punya hati yang bening ya, maka Allah akan berikan kepada dia firasat, perasaan-perasaan yang benar. Seperti seorang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Waktu lewatlah seorang pemuda dan Utsman langsung berkata, Utsman hatinya kan bersih sekali gitu, menantunya Rasulullah SAW dari dua putri Rasulullah, Bin Nurain ya, dan Utsman langsung berkata, anak muda, aku kok melihat ada zina di matamu. Anak muda itu kaget dan berkata, apakah wahyu turun lagi?
1: Berarti tepat sasaran.
0: Iya. Akhirnya dia cerita, tidak ada yang tahu kecuali aku dan Allah, bahwa aku tadi itu memandang perempuan dengan syahwat. Itu. Dan kemudian Utsman berkata seperti itu, subhanallah ya. Itu kalau bukan karena perasaan yang benar ya, firasat ya, hati yang bening itu enggak mungkin kayak gitu. Itu. Nah, lalu bagaimana kita memahami tentang ini gitu ya. Makanya yang kita perlu lakukan adalah mohon petunjuk kepada Allah. Mohon petunjuk kepada Allah supaya jangan sampai diri kita ini ikut campur pada semua urusan kita, walaupun secuil pun.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi Allah lah yang nyetir
1: kita.
0: Nyetir kita gitu. Itu. Dan ini yang harus kita pahami, karena terkadang kita tertipu dengan tampilan. Dulu saya sudah pernah cerita di RDI, mungkin tahun berapa itu, yang seorang laki-laki yang naik bis kemudian turun di terminal Jakarta, ternyata dicuri barangnya. Dan dia juga sudah tidak punya uang, dia dicopet juga gitu. Hanya dia duduk di terminal dengan sedih sekali orang itu. Tiba-tiba datanglah seorang rambutnya gondrong bertato, kayaknya preman pasar itu.
1: Oke, preman
0: gitu.
1: Terminal.
0: Preman terminal itu, swanger, tidak ada senyumnya sama sekali, badannya kekar gitu, tatuan.
1: Oke. Okay.
0: Ke dia, langsung, bang. Aku sudah tidak punya uang, bang. Terus orang itu cuma bilang, ikut saya, gitu. Tidak ada senyum sama sekali. Tidak ada senyum sama sekali, dan karena dia takut, itu sangat. Saya masuk gang-gang, gitu.
1: Waduh.
0: Masuk gang-gang, diem aja, tidak ngomong apa-apa. Sampailah di rumah kecil gitu, terus masuk. Gitu. Saya mau diapakan, bang? Gitu. Masuk, gitu. Gitu. Kamu tunggu di sini. Kalau mau mandi, kamar mandi ada di belakang. Saya pergi dulu. dikunci. Sudah gemeter ketakutan, ya Allah lindungi saya ya Allah. Ketika balik bawa makanan ternyata. Malam ini tidur di sini kamu. Gitu. Iya bang, sudah dia masih takut tapi ya makan.
1: Okay.
0: Terus besok paginya datang lagi itu premannya itu bawa uang. Ini tak kasih uang, pulang kamu ke kampung halamanmu sana. Ternyata wajah yang sangar tadi itu,
1: iya hatinya,
0: gitu, yang nolong dia gitu.
1: Iya.
0: Artinya kita perlu tadi basiroh, perlu bantuan dari Allah untuk bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Makanya kita ketika mungkin perasaan kita tidak nyaman dengan seseorang, ya bisa jadi itu benar. Tapi bisa jadi juga
1: salah.
0: Maka kita mohon petunjuk ya Allah, kalau aku salah ampuni aku, kalau aku suudzon sama dirinya. Tapi tolong tunjukkan. Gitu. Karena kita kan enggak tahu track recordnya orang itu sama sekali dan tiba-tiba kita suudzon. Gitu kan. Gitu. Ada orang yang kelihatannya soleh, kelihatannya ternyata dia penipu. Gitu kan. Maka kita mohon petunjuk supaya itu semua kita akhirnya dibimbing. Kalau emang harus suudzon ya karena Allah kan gitu ya.
1: Oke.
0: Dan kalau husnudzon ya juga karena Allah gitu. Makanya kita Allahumma ansurni bima kadzabun. Ya Allah. Lindungi aku dari
1: para pendusta.
0: Para pendusta. Nah, ini salah satu doa supaya kita kemudian bisa
1: dilindungi
0: dan ditunjukkan benarnya seperti apa. Kecuali kalau kita sudah tahu orang ini emang pendusta dan kita suudzon sama dia, pantas itu.
1: Oke.
0: Nah, kalau kita sama sekali tidak ngerti orang itu dan kita suudzon, itu masalah itu nanti. Kalau kita ngikuti, kita mohon petunjuk sama Allah.
1: Oke, okay. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwi tadi ya. Lalu beralih ke pertanyaan berikutnya nih, Ustaz, dari WhatsApp.
0: Oke.
1: Dari nomor akhiran 3064. Ustaz mau tanya, Assalamualaikum. Ustaz mau tanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada orang yang kena sihir lalu berobat. Nah, kan tapi yang ngobati ini nyuruh nanam pohon di depan rumahnya agar sihir tersebut tidak mempan. Apakah hal ini termasuk perdukunan? Orang yang kena sihir tersebut nggak pernah sholat.
0: Ya, orang yang nggak pernah sholat itu kayak rumah yang tidak ada temboknya lah.
1: Oh.
0: Ya kira-kira
1: nggak perlu sihir nyamuk aja masuk.
0: Iya, jangan kan sihir kecoa masuk, semua masuk kan gitu ya. Apalagi sihir. Jadi ya betul-betul nggak ada tembok sudah. Gitu. Nah, problemnya kemudian dia sudah nggak sholat sehingga dia juga nggak ngerti sama sekali masalah agama.
1: Oke.
0: Kalau dia ngerti masalah agama dia pasti sholat.
1: Ya.
0: Dia pasti larinya juga bukan ke orang yang ngerti agama ketika berobat. Nah, ini datanglah dia ke dukun. Nah, problemnya Rasulullah tidak pernah mencontohkan tentang masalah kalau melawan dukun dengan apa? Sihir dengan
1: pohon, nanam pohon
0: gitu. Dengan Quran. Kan gitu. Nah, dan itu apa manfaatnya? Itu bisa jadi dianggap jimat itu nanti.
1: Oke.
0: Jadi berhala itu nanti. Dan itu masalah. Makanya di zaman Rasulullah waktu Rasulullah sudah mau wafat itu memerintahkan untuk membunuhi para dukun. Ali membunuh banyak itu dan pohon-pohon yang dikultuskan itu harus ditebang. Harus ditebang karena itu sudah syirik gitu. Itu di Al-Bidayah wa Nihayah juga diceritakan. Jadi di sini yang harus kita sadari enggak bisa itu menangkal sihir itu enggak bisa.
1: Meskipun tadi pohonnya jenis yang saya sebutkan tadi.
0: Iya. Gitu.
1: Pohon beringin.
0: Iya. Jadi enggak bisa. Bisanya apa? Saya sering mencontohkan bahwa sampah dan lalat.
1: Iya.
0: Kan? Kalau di ruangan itu ada sampah, pasti lalat akan masuk.
1: Datang, iya.
0: Disemprot Baygon, mati lalat itu. Akan datang lalat yang baru.
1: Iya.
0: Kan gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, jin setan itu kayak lalatnya tadi. Sihir kayak lalatnya tadi. Gitu. Sementara kotoran itu jadi hati kita tuh kayak tempat sampah tadi itu.
1: Gitu.
0: walaupun dirukyah atau diusir kayak gimana pun, kalau sampahnya tidak dibuang, sampahnya hati tetap akan
1: menarik,
0: menarik itu ya. Semua kayak portal yang akan menyedot
1: kan
0: gitu ya.
1: Ya
0: nah itu, jadi maka apa yang dilakukan gitu, buang sampahnya. Qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Juga di surat yang lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan celakalah orang yang mengotori jiwanya. Makanya kata Ibnu Qayyim, hati yang bersih itu akan bercahaya dan bakar jin dan setan yang ada di sekitarnya. Itu. Jadi kalau kita berusaha untuk memiliki qalbun salim, dan itu tidak bisa kalau tidak beribadah. Kemudian melakukan semua amal-amal kebajikan, menghindari maksiat. Ya kotoran jiwa itu, tempat sampah hati itu maksiat dan lain sebagainya, itu sampahnya. Itu harus dibuang dengan bertobat, dengan beristighfar, dengan bersyukur kepada Allah, dengan meluruskan akidah yang murni. Maka itu butuh biaya enggak? Justru enggak kan? Itu enggak perlu beli pohon itu dulu kan gitu. Itu.
1: Yang ditanam pohon ya, bukan nanam ranting atau enggak.
0: Iya, kalau halamannya ada
1: tempatnya ya.
0: Kalau enggak ada. Gitu, apalagi di perkotaan kan gitu ya. Wah, itu mau ditanam di mana kan gitu. Masa di tengah jalan gitu. Nah, itu. Jadi ini sesuatu yang enggak realistis ya.
1: Gitu.
0: Makanya memahami masalah tauhid dan seterusnya itu penting. Pohon-pohon yang dipakai untuk kayak gitu di zaman Rasulullah SAW disuruh ditebang. Gitu. Maka ini yang harus kita kuatkan, gih. Insyaallah.
1: Ini kira-kira ada dampak enggak Ustaz ke tetangga? Kalau katakanlah ini adalah tetangga kita gitu yang sudah enggak sholat, terus dia juga nuruti dukunnya tadi. Kalau secara langsung atau dampak jangka panjangnya ada enggak kira-kira Ustaz?
0: Ya kalau sihir itu kan bayaran ya.
1: Oke, ya kuat-kuatan
0: yang
1: aja.
0: Yang disasar ya hanya kayak preman lah gitu.
1: Heeh.
0: Debt collector atau apa yang nyuruh. Apakah sak kampung dirusak?
1: Oh, ya
0: hanya
1: ya,
0: orang
1: ya,
0: itu.
1: Iya.
0: Tapi ada satu hal gitu. Seperti yang disebutkan di surat Maryam itu, Nabi Isa berkata waja'alani mubarakan
1: aynama
0: kuntu. Sunya aku ini barokah Allah dimanapun aku ini berada. Dan Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang ini, bahwa bila seorang itu dibarokahi Allah, dia mengumpuli satu komunitas, lingkungan atau apapun, maka komunitas itu kan dibarokahi juga sama Allah. Tapi bila orang yang tercabut kebarokahannya oleh Allah, dia mengumpuli satu komunitas, komunitas itu bisa tercabut juga kebarokahannya oleh Allah. Gitu. Nah, jadi di sini dampaknya bukan dari gangguan jin setannya tadi,
1: dari
0: kebarokahan lingkungan yang
1: hilang.
0: Yang hilang gitu.
1: Cabut.
0: Ya. Dan pada gilirannya jadi tempatnya tidak aman. Dan lain sebagainya, lingkungan itu kemudian banyak hal-hal kejahatan yang bisa masuk ke dan seterusnya.
1: Oh, pintu balaknya
0: gitu. Iya.
1: Baik. Baik Ustaz, ini gak ada pertanyaan lainnya yang masuk. Jadi kita tunda dulu ya. Untuk apa tadi? Konsekuensi untuk, atau azab ya Ustaz ya?
0: Iya, azab Allah terhadap orang yang berdusta
1: ya. Ya.
0: Itu dalam Sahih Bukhari ya.
1: Okay. Dan tentu nanti ada pengembangan materi juga tentang dusta ini, atau langsung pindah ke nasihat yang terakhir Ustaz?
0: Ya, masih ada tentang dusta.
1: Oke. Dan insya Allah itu semua akan dibahas pekan depan sahabat RDI ya. Jadi insya Allah kita berjumpa kembali pada hari Senin di pekan yang akan datang. Dan semoga tema malam hari ini sahabat RDI bisa membantu kita untuk tetap lebih untuk menjadi lebih waspada, supaya satu, tidak berteman dengan orang-orang yang bodoh dan juga pendusta. Sudah kelihatan dua tanda itu, waduh yes, mendingan cari teman yang lain sahabat RDI. Kalau sudah bodoh plus pendusta ini, kalau ditemani, waduh ini kebajet sama tadi. Baik.
0: Dan sebagai bodoh, pembohong.
1: Lagi kok ide tetno konco ini. Baik, sama tadi sebagai penutup, ini ada nasihat dari Malik bin Dinar rahimahullah. Badan jika lagi sakit, maka akan sulit untuk menelan makanan dan juga minuman. Demikian juga hati, kalau sudah tergantung sakit dengan kecintaan terhadap dunia, maka akan sulit menerima nasihat. Saya Wahyu, mohon undur diri, berjumpa kembali insya Allah pada hari Senin di pekan yang akan datang di program Login bersama Ustaz Dwi Aprianto mulai jam 8 sampai 9 malam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat RDI, baru saja kita ikuti program Login Dialog Interaktif Problematika Remaja Kita bersama Ustadz Dwi Aprianto Hafizallahu Ta'ala. Anda bisa ikuti kembali acara ini Senin pekan depan di waktu yang sama, jam 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDIF Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
10: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
10: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Salim Afilah.
11: Jadi kalau ada, mohon maaf ini, ada orang-orang yang kadang-kadang mengecilkan perjuangan bangsa Indonesia. Apa kita, nenek moyang kita ini, melawan perusahaan aja kalah? Perusahaan kayak apa dulu? Ini perusahaannya lebih kuat dari negara memang pada zaman itu.
12: Perusahaannya, orang kita lawan Starbucks aja kalah.
11: Nah kan?
12: Anda ngomong gitu, lawan Starbucks aja kalah. Ini VOC loh.
11: Ini VOC. Wow. Di tahun 1637, nilai perusahaan VOC, aset dan omsetnya itu lebih besar daripada 20 perusahaan terbesar zaman kita digabung jadi satu.
12: Dan mungkin ketika datang kemudian makin banyak apa segala macam inilah, selain berdagang rempah-rempah dan segala macamnya itu, terjadilah juga penyebaran agama kayaknya dari Eropa.
11: Tapi begini Bang, saya selalu memuji, kagum kepada mukaddimah konstitusi kita. Ketika para founding fathers menulis, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa yang saya maksud di situ?
12: Ya.
11: Tepat satu abad sebelum para penjajah ini datang, terjadi masifikasi dakwah Islam di seluruh kepulauan Nusantara.
12: Oh.
11: Di Jawa ada tokoh semi legendaris yang disebut Wali Songo.
12: Iya, Wali Songo.
11: Dan Wali Songo ini salah satu yang paling berperan besar, namanya Sunan Giri. Sunan Giri ini punya murid dari seluruh Nusantara kan. Sultan Zainal Abidin Syah dari Ternate aja cuti 4 tahun meninggalkan tahta untuk mondok ke Gresik. Belajar ke Gresik. Putranya Sunan Prapen dikirim untuk berdakwah di Bali, di Lombok, di Bima, di Sumbawa. Terus murid yang namanya Lambung Mangkurat dikirim ke Banjar. Muridnya yang berasal dari Minangkabau namanya Datuk Ritito, Datuk Ribandang, Datuk Ripati memang dikirim ke Makassar, ke Pulau Sulawesi semuanya. Mengislamkan Sulawesi. Pangeran Palembang, Pangeran Jambi, Pangeran Kenayang, semuanya menjadi murid beliau. Jadi ini ada tokoh yang sangat sentral dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara tepat satu abad sebelum penjajah datang. Namanya Sunan Giri. Dan Tome Pires, pengelana dari Portugis yang datang itu kan mencatat. Sunan Giri di Jawa ini seperti Sri Paus di Eropa. Tidak ada raja-raja seluruh Nusantara yang dianggap sah kalau belum disahkan oleh Sunan Giri. Saking hebatnya kekuasaan beliau. Ini masih dikasih dakwah, ini apa pentingnya, Bang?
12: Ya.
11: Makna dijajah itu jadi beda buat kita. Kita simple, bandingin dengan bangsa Amerika, bandingin dengan bangsa Australia.
12: Ya, ya.
11: Bangsa Amerika itu, siapa yang hari ini kita sebut bangsa Amerika? Penjajahnya semua.
12: Iya, harusnya yang suku Indian. Nah, ya.
11: Indian itu konon, aslinya kan Native American ya, bukan Indian itu kan nama salah kaprah.
12: Oh iya. Ya.
11: Sebelum kedatangan Columbus, Pizarro, Cortez yang dari Eropa itu, diperkirakan menurut para sejarawan, di benua Amerika ada antara 50 juta sampai 110 juta orang Indian dari ujung utara sampai ujung selatan. Di mana mereka sekarang?
12: Iya, saya juga tidak tahu.
11: Musnah, Bang.
12: Iya ya.
11: Musnah. Sekarang yang kita sebut orang Amerika itu orang Kanada yang berbahasa Prancis, orang Amerika Serikat yang berbahasa Inggris, orang Meksiko yang berbahasa Spanyol, orang Brazil yang berbahasa Portugis, kan?
12: Iya, iya, iya.
11: Itu sudah penjajahnya semua.
12: Iya, iya.
11: Lenyap
12: iya.
11: Penduduk aslinya itu dijajah Australia. Berapa orang aborigin?
12: Iya, suku aborigin.
11: Ketika James Cook datang, diperkirakan antara 8 sampai 20 juta. Sekarang sisa 50 ribu, Bang. Yang kita sebut orang Australia sekarang, itu orang Inggris semua. Keturunan penjahat-penjahat yang dibuang ke situ, kan?
12: Iya, iya, iya.
11: Dijajah itu musnah. Tapi kita yang katanya 350 tahun dijajah, Bang Abdur masih tetap sebagai seorang yang sangat Indonesia. Saya yang Jawa juga sangat Indonesia. Kita bicara bahasa kita, gak minjem bahasa Belanda. Kita bisa mempertahankan jati diri kita seperti ini. Karena apa? Menurut saya tidak ada faktor yang menjawab kecuali Islam. Karena yang membuat kita bangkit berjihad itu Islam. Ketika Portugis mencaplok Malaka di tahun 1511, maka yang pertama bergerak untuk menggempur Portugis adalah Pangeran Pati Unus dari Demak. Membawa armada dari Jepara menggempur Portugis. Sementara raja-raja yang masih belum beragama Islam berpikir, ayo kita bersekutu, ayo kita bikin perjanjian damai dengan Portugis, ayo kita kerja sama-sama Portugis. Kaum muslimin sudah berpikir.
12: Iya, karena kalau belum Islam pada waktu itu tidak punya konsep jihad ini, tidak punya konsep membela harta benda, membela tanah.
11: Begitu lihat orang Portugis mereka sudah kagum. Puh, kapalnya bisa mengeluarkan dentuman-dentuman yang menghancurkan karena ada meriam-meriam.
12: Iya.
11: Udah takut aja. Tapi muslimin berani melawan. Fatahillah mencegah Portugis merebut Jayakarta. Sultan Iskandar Muda dan leluhurnya di Aceh berjuang ratusan tahun melawan Portugis. Ternate, Babullah Datusyah menggempur seluruh kedudukan Portugis Nusantara Timur. Habis Portugis sampai tersisa di ujung timur Pulau Timor. Iya kan?
12: Iya, di Dili. Di Timor Timur dulu.
11: Kenapa mereka di sana? Itu satu-satunya tempat yang diizinkan sama Sultan Babullah mereka untuk tinggal. Yang lain habis. Kalau nggak diizinkan habis, sebenarnya nggak ada sama sekali. Tapi kasihanlah, kasih pojokan itu.
12: Iya.
11: Itu yang luar biasa.
12: Dan luar biasanya itu kata Ustadz bilang pendudukan di Malaka, Selat Malaka dari Demak kirim kapal. Maksudnya kalau kita
11: kesadarannya,
12: kesadarannya itu loh. Dan
11: Bang Abdur bisa lihat di berbagai catatan sejarah, begitu Pati Unus berinisiatif, pelaut-pelaut Bugis bergabung. Pelaut-pelaut dari Tuban, dari Cirebon, dari Banten, dari Palembang, dari Jambi, bahkan Angkatan Laut Kesultanan Aceh rela di bawah kepemimpinan beliau, ayo gempur bareng-bareng. Islam itu menyatukan melewati batas-batas teritorial kerajaan-kerajaan itu.
12: Iya.
11: Dalam satu perjuangan. Dan itu buat kita bertahan. Maka saya sekarang selalu mengganti narasi. Kita ini bukan 350 tahun dijajah. Kita ini 4 abad berjihad melawan penjajahan.
13: Iya, iya. Maka tanah kita ini berkah semuanya karena disiram darah syuhada semuanya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkirim.
12: Aduh, luar biasa. Aduh, saya tidak berasa kalau ngobrol sama Yasam. Saya pengen banyak nanya, cuman waktu kita sudah semakin malam, teman-teman. Tapi terima kasih banyak, Mas Salim.
11: Iya.
12: Insya Allah, mudah-mudahan kalau
11: kita sambung kapan-kapan.
12: Kita berjumpa lagi. Saya pengen lagi deh ini, karena yang Pangeran Diponegoro belum beres.
11: Belum beres kita bicarakan. Belum. Karena ada banyak sekali aspek yang sangat menarik dalam perjuangan beliau.
12: Iya, bahkan
11: perjuangan beliau ini meninggalkan satu kondisi yang belum berhasil kita rehabilitasi sampai sekarang. Karena begitu Diponegoro kalah, proyek utama kolonialisme adalah memisahkan identitas keislaman dan kejawaan. Trauma terhadap Diponegoro. Karena Diponegoro berhasil menyatukan santri, para bangsawan, dan bahkan orang-orang yang mungkin dalam definisi sekarang disebut orang-orang yang abangan, yang belum memahami keislaman sepenuhnya. Tapi mereka semua bersatu padu di komando Diponegoro, perangnya namanya Perang Sabil.
12: Perang Sabil. Oke.
11: Maka trauma terhadap Diponegoro itu sampai bikin Belanda bikin namanya Institut di Javanese Talte Surakarta. Tugasnya apa? Memisahkan supaya orang Jawa jangan merasa Islam, supaya orang Islam jangan merasa Jawa. Propaganda sejak tahun 1831 adalah kalau kamu Islam, kamu sudah bukan Jawa. Kalau kamu Jawa, kamu gak mungkin jadi Islam sepenuhnya. Karena Jawa itu artinya sinkretis, kamu memadukan kepercayaan-kepercayaan lama, percaya dengan animisme, dinamisme, percaya kekuatan roh-roh, percaya kekuatan berbagai benda. Kamu masih memelihara kepercayaan bagian dari Hindu dan Buddha yang ada. Itu kalau kamu Jawa, gak mungkin jadi Islam. Itu propaganda yang disebarkan supaya Islam dan Jawa ini terpisah. Karena kalau bersatu
12: seperti
11: Diponegoro. Dan nanti Diponegoro adalah perang yang paling pahit bagi Belanda. 15.000 serdadunya tewas. Lebih banyak dari serdadu Belanda yang tewas di Eropa dalam perang Napoleon. Dia menghabiskan biaya perang 20 juta gulden.
12: Iya, ini yang Ustaz bilang di YouTube-nya
11: Bang Helmi.
12: Bola salju yang diciptakan oleh Pangeran Diponegoro ini
11: bergerak besar menjadi kemerdekaan.
12: Iya.
11: Itu nanti kita bahas
12: kapan. Iya, nanti kita bahas lah kapan-kapan insyaallah, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ustaz Salim sudah berbagi ilmu di sini. Semoga teman-teman, itulah ini jawaban dari teman-teman kalau ingat episode pertama kita sama Ustaz Felix. Ustaz Felix itu bilang beliau itu di beberapa tahun terakhir ini baru sadar tentang surah Al-Fatihah yang Siratal Ladzina An'amta 'alaihim. Ya, maksudnya kita diminta jalan yang lurus gitu kan. Kemudian di selanjutnya adalah jalan orang-orang yang terdahulu. Itu yang dipahami. Iya, itu dipahami sama Ustaz Felix adalah sejarah.
11: Yes. Lu Quran itu kan semuanya untuk menjelaskan Siratal Ladzina An'amta 'alaihim, maka cerita dari Adam sampai Muhammad alaihi wasallam.
12: Iya.
11: Sejarah.
12: Iya, dan itu pentingnya teman-teman. Kita kalau belajar sejarah tuh kita tidak lagi menjadi orang yang kayak kerdil gitu, tapi kita tuh punya sejarah yang luar biasa. Luar biasa sekali sejarah Islam, sejarah Indonesia luar biasa sekali. Oleh karena itu mah, ya teman-teman, silakan baca-baca sejarah. Bisa beli juga bukunya Ustaz Salim yang Pangeran Diponegoro, itu juga luar biasa diceritakan, daripada kita baca babat kan. Bukan
11: pusing
12: saya
11: gitu.
12: bukan saya bilang melarang baca babat, bukan ya, cuman kan saya tidak mengerti dan teman-teman juga mungkin ada yang tidak mengerti, jadi kita baca babat agak susah, kita baca aja buku Pangeran Diponegoro itu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian tadi Butiran Ilmu bersama Ustaz Salim Afila, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: أليس الله بكاف عبده ويخوفون

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita LC.
1: Maaf ya Bu, yang di masjid belum tentu lebih mulia daripada yang tidak di masjid. Kita tidak pernah tahu Bu, kadang-kadang kita kemarin itikaf 3-10 hari, tapi bisa jadi Allah tidak menerima itikaf kita karena ada kesombongan. Bisa jadi ada orang di luar yang tidak bisa itikaf tapi mulia ketika dia menyambung kehidupan. Maaf, saya sampaikan. Saya kemarin 2 tahun lalu Bu, saya pernah ngejar kajian Qadarullah macet berat. Saya turun dari mobil naik ojek. Ketika naik ojek maka pada saat itu tukang ojeknya itu langsung nanya saya, "Ustadz ya, ini pertanyaan yang paling susah dijawab." "Iya Pak, saya Ustadz." Karena melihat saya pakai gamis, pakai peci, naik saya. "Mau kemana Ustadz?" "Mau ke sini." "Wah saya senang banget Ustadz naik ke motor saya." Walaupun dia gak tahu nama saya. Terus dia nanya begini Bu, "Ustadz boleh gak saya tanya?" "Apa Pak?" "Pertanyaan saya itu sederhana aja. Saya itu kalau ngojek di bulan Ramadan, saya tidak kuat kalau ngojeknya dari pagi. Saya ngojeknya itu biasanya jam 2:30-3 baru keluar. Kalau saya maghrib selesai itu biasanya belum cukup. Standar kecukupan keluarga kecil saya 75.000. Kalau saya pulang tidak membawa 75.000, berarti istri saya harus ngutang untuk mencukupi kebutuhan pada hari itu. Ustaz, kalau saya pulang maghrib tidak cukup, belum dapat 70.000. Saya biasanya maghrib berbuka di masjid, sholat maghrib berjamaah saya teruskan, dan saya tidak bisa terawih di masjid Ustaz, karena biasanya belum dapat 70.000. Saya biasanya dapat 70.000 itu kalau jam 9 atau 9:30 baru dapat 70.000. Kalau sudah dapat 70.000 saya pulang. Saya begini. Pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaannya begini, "Ustaz, salah enggak kalau saya terawihnya itu setiap hari lebih sering di rumah berdua sama istri Ustaz? Karena kalau saya paksakan terawih di masjid, keluarga saya enggak bisa makan." Saya usap-usap itu punggungnya Bu. "Insya Allah Pak, enggak apa-apa Pak. Bapak itu menyambung hidup, terawih itu sunnah, memberikan kecukupan kepada keluarga itu wajib. Tapi kalau Bapak punya rezeki dan sudah cukup pulang ya Pak langsung." "Iya Ustaz, kadang-kadang ada customer ngasih saya 100.000, kalau ngasih 100.000 saya langsung pulang Ustaz, terawihnya di musola kampung bareng-bareng. Kan tapi tidak setiap hari orang itu ngasih saya 100.000.

0: sebagai customer saya. Bisa jadi orang-orang semacam itu punya kedudukan di sisi Allah.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita Elsi.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا

0: 33
1: والحمد لله
0: 33
1: والله أكبر
0: 34 ويقول
1: الله.

0: detik demi detik berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah kita mengisi waktu kita dengan ilmu syar'i?
1: Dalam meniti hidup, manusia membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar tidak tersesat di tengah begitu ramainya penyimpangan-penyimpangan manusia.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu

0: Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, kajian Maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, kajian Maghrib disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya, dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Isa Soleh Kudeh MPDI.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin, para pemirsa Masjid Al-Irsyad TV yang saya muliakan, alhamdulillah kita pagi hari ini, pada pagi hari ini, di hari yang mulia, di hari Jumat, di akhir-akhir dari bulan Syaban, kita bisa bertemu kembali dalam kajian Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah. Kita sudah sampai pada sunnah-sunnah yang terkait dengan Salatul Fajr atau sunnah-sunnah di waktu subuh. Di antara sunnah-sunnah di waktu fajar atau di waktu subuh itu, Al-Afdal في صلاة الفجر تعجيلها بأن تصلى في أول وقتها وبه قال الجمهور. Di antara yang disunnahkan di waktu subuh, ya, melaksanakan salat subuhnya itu yang paling afdal, yang paling utama adalah disegerakan. Arti disegerakan itu melaksanakan sholat subuh kecuali ketika langit masih dalam keadaan gelap, tidak menunggu langit sampai dalam keadaan yang lebih terang. Sunnahnya melaksanakan sholat di awal waktunya, ya, bidzulma, ketika langit masih dalam keadaan gelap. Ini yang afdal, yang utama.

itu kondisi masih gelap sehingga kami tidak mengenal siapa yang lewat, siapa yang berjalan di sekitar kami. Kami tidak tahu. Kenapa? Karena kondisi masih gelap. Ya, ini hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dicatat oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Demikian pula hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli subha bighalas. Kebiasaan Nabi itu jika salat subuh, beliau salat subuh di saat langit masih gelap. Ini pun dicatat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Adapun hadis Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu. Adapun hadis Rafi bin Khadij yang mengatakan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri." Asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Yang artinya asfiru di sini dimaknai kerjakan salat di saat langit sudah menyingkap atau tersingkap, yakni di saat langit itu sudah cerah atau sudah mulai menyinari, bukan sinar matahari tentunya ya, tapi sudah mulai tersingkap kegelapannya. Sudah mulai tersingkap kegelapannya. Asfiru. Ini dari kata-kata asfiru ini, dari kata-kata asfaratil mar'a an wajhiha. Ya, kalau orang Arab mengatakan asfarah, asfaratil mar'a an wajhiha, perempuan itu menyingkap wajahnya, membuka wajahnya, memperlihatkan wajahnya. Itu kata-kata asfiru. Asfiru bisubhi. Ya. Kerjakan sholat subuh ketika langit sudah menyingkap dirinya. Ya. Sudah tidak gelap. Karena itu sholat yang paling besar fadilahnya. Riwayat ini ikhwani fillah dijadikan landasan oleh sebagian ulama, ya, oleh ulama yang bermadhab atau yang mengikuti madhab Abu Hanifah. Dan madhab Abu Hanifah, hadis ini menjadi dalil bagi mereka salat subuh yang utama itu ketika langit sudah lebih cerah, langitnya atau suasana sudah lebih cerah, tidak dalam suasana gelap. Artinya diakhirkan waktunya. Itu menurut madhab Hanafi fadilahnya lebih besar. Sholat subuh diakhirkan itu lebih baik. Diakhirkan artinya tentu tidak sampai keluar dari waktunya. Mereka berdalil dengan hadis ini. Namun para ulama yang mengatakan tidak, yang lebih utama itu melaksanakan sholat subuh di saat suasana masih gelap, mereka menyatakan bahwa hadis yang dijadikan argumen oleh ulama yang mengatakan afdalnya diakhirkan, hadis ini tidak bermakna seperti anggapan mereka. Faqila al-muradu bidzalik italatul qiraah hatta yakhruj minha ba'da al-isfar. Ya. Pendapat yang pertama yang mendukung bahwa salat subuh afdalnya di saat waktu masih gelap, mereka mengatakan hadis ini maknanya tidak seperti anggapan mereka, akhirkan waktu subuh sampai langit tersingkap, bukan. Tapi maknanya adalah italatul qiraah. Hadis ini memerintahkan orang-orang yang sholat subuh itu hendaknya memanjangkan bacaannya. Ya, memanjangkan bacaannya sehingga

0: ketika selesai sholat subuh itu suasana lebih terang. Jadi bukan sholatnya dilakukan di saat waktu yang terang, tidak, tapi sholatnya tetap dilakukan di awal waktu, di suasana masih gelap, namun dianjurkan untuk memperpanjang bacaan sehingga selesai sholat itu suasana lebih cerah, lebih terang. Waqila, ada pendapat yang kedua, al-hadithu mansukh, hadith yang menyatakan bahwa atau yang memerintahkan ya, asfiru bisubhi, salatlah di waktu suasana terang ya. Kalau itu maknanya ya, dan itu jika itu maknanya, hadith ini tidak berlaku. Kenapa? Mansukh. Mansukh itu hukumnya sudah tidak berlaku karena ada hadith yang menyebabkan hadis sebelumnya tidak berlaku ya. Jadi ada hadis yang nasikh, yang menghapus hukum perintah sebelumnya ya. Ini tentu ada pembahasan di dalam ilmu ulumul Quran ya. Ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, demikian pula ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadith, ada yang namanya pembahasan tentang nasikh wal mansukh. Ya, terkadang ada satu hukum, satu hadith, itu kemudian tidak diberlakukan. Kenapa? Karena ada hadith yang datang setelahnya, yang menunjukkan bahwa hadis sebelumnya itu sudah tidak berlaku. Ya, ini ada pembahasan tersendiri yang disebut dengan pembahasan nasikh wal mansukh. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an itu seperti ayat yang memerintahkan untuk menghadap kiblat yang menjadikan kiblat kita umat Islam itu Masjidil Haram. Ya. Ayat ini turun setelah sebelumnya umat Islam menghadap Baitul Maqdis ketika sholat. Ya, awal marah, di awal ketika Nabi SAW berada di Madinah, beberapa bulan Nabi itu menghadap Baitul Maqdis. Ya, menghadap Baitul Maqdis. Kemudian datang perintah Allah untuk menetapkan kiblat yang baru, yaitu Baitillahil Haram. Baitillahil Haram yang sekarang menjadi kiblat kita. Jadi ada ulama mengatakan bahwa hadis yang menyuruh untuk sholat ketika langit tersingkap, ketika langit mulai cerah, itu hadisnya mansukh. Waqila, ada pendapat atau ada komentar terkait dengan hadis asfiru bisufi, al-muradu ta'khiruha hatta yatabayyan wa yata'akkad min tulu'il fajr. Yang dimaksud asfiru di sini, salatlah ketika suasana sudah mulai cerah, itu bukan mengakhirkan dalam pengertian mengakhirkan hingga mendekati waktu keluar, tidak. Tapi yang dimaksud mengakhirkan itu, orang yang sholat subuh perlu memastikan bahwa waktu sudah betul-betul masuk untuk masuk sholat subuh. Jadi tujuannya hatta yatabayyan wa yata'akkad. Itu yang dimaksud asfiru. Ya. Ala kulli hal ikhwani fillah azzalallah wa iyyakum, kesimpulannya, dan ini pendapat mayoritas ulama, sholat subuh itu afdolnya dikerjakan di awal waktu, di saat suasana masih gelap, itu adalah waktu yang terbaik, waktu yang afdol. Kenapa? Karena hadith-hadith Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW melaksanakan sholat di waktu suasana masih gelap. Ya. Kemudian adz-dhahabu ilal masjid wa fihi iddatu sunan. Salat subuh ini dikerjakan di masjid. tentunya diperintahkan bagi kaum laki-laki. Apakah kaum wanita boleh mengerjakan sholat di masjid? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang baru kita baca, yang awal kita baca, di mana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa wanita-wanita di zaman Nabi itu ikut sholat bersama dengan Nabi di masjid. Ya. Bahkan Nabi SAW melarang kaum laki-laki agar tidak melarang kaum laki-laki untuk melarang kaum wanita sholat berjamaah di masjid. Nabi SAW bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian mencegah wanita-wanita untuk melaksanakan ibadah di rumah-rumah Allah. Jangan kalian cegah. Ya. Jika wanita ingin sholat di masjid, silakan, tapi dengan catatan tidak boleh tabarruj, tidak boleh menampakkan auratnya, tidak boleh menggunakan wangi-wangian yang tercium baunya oleh laki-laki yang ada di sekitarnya. Nabi SAW melarang dengan keras wanita yang keluar dengan menggunakan parfum yang tercium, ya, baunya itu di sekitar wanita tersebut. Dan Nabi menyuruh wanita yang menggunakan parfum wangi-wangian yang tercium baunya sampai di hidung orang lain, ya, di luar, Nabi menyuruh mereka untuk kembali, untuk mandi, membersihkan diri. Ya, jadi wanita boleh keluar di masjid, boleh keluar ke masjid, tapi dengan tetap menjaga adab-adab, ya, menjaga aturan syariat. Ikhwani fillah, terkait dengan sholat di masjid ini, ada beberapa sunnah. Wabima anna salat al-fajri hiya awwalu salati fil yawm يذهب فيها الرجل للمسجد فإن للذهاب إلى المساجد أمورا يسن أن يأتي بها. Salat subuh ini merupakan salat yang pertama yang dilakukan oleh laki-laki di hari di mana dia bangun dari tidurnya, ya, di awal hari itu aktivitas salatnya itu adalah salat subuh. فَإِنَّ لِذِّهَابْ إِلَى الْمَسَاجِدْ, maka berangkatnya dia ke masjid itu ada beberapa sunnah. Yang pertama, يُسَنُّ التَّبْكِيرْ بِذِّهَابْ إِلَى الْمَسْجِدْ, disunnahkan untuk bersegera ke masjid sehingga dia berada di masjid di awal waktu, atau dia berada di masjid itu di awal-awal, jadi tidak telat berangkat ke masjidnya. Maka semakin cepat dia berangkat ke masjid, semakin besar fadilahnya. Itu yang disebut dengan at-tabkir. Ya. At-tabkir itu adalah bersegera mendatangi masjid, tidak telat berangkat ke masjid, ini yang disebut dengan tabkir, dan fadilahnya besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari riwayat Abu Hurairah, "Law ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaqu ilaih." Seandainya manusia itu tahu fadilah dari berangkat lebih awal ke masjid dalam semua sholat, tidak hanya sholat subuh, berangkat lebih awal ke masjid, seandainya manusia tahu fadilahnya, maka mereka pun akan berlomba-lomba untuk berangkat lebih awal ke masjid. Fadilahnya sangat besar. Kalau orang-orang manusia itu tahu fadilah dari berangkat lebih awal ke masjid, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Lastabaqu ilaih. Wa kana salaf radhiyallahu anhum yahrisuna ala tabkir lis-salat, dan orang-orang saleh di masa lalu, salafus saleh, mereka bersungguh-sungguh memperhatikan waktu salat di masjid. Mereka lebih bersemangat untuk mendatangi masjid di awal waktu. Mereka mendatangi masjid sebelum iqamat dikumandangkan. Bahkan ada yang mendatangi masjid sebelum adzan dikumandangkan. Tentu sesuai dengan kondisi seseorang, waktu yang dia miliki. Jika dia bisa datang lebih awal, maka datang lebih awal itu lebih besar fadilahnya. Tidak menunda-nunda untuk datang ke masjid. Salafus saleh, kebiasaan mereka at-tabkir. Mereka datang lebih awal ke masjid. Sa'id ibn al-Musayyib, beliau berkata, "Ma adzana al-mu'adzin mundu 30 sana illa wa ana fil masjid." Tidaklah seorang muadzin mengumandangkan adzan sejak 30 tahun kecuali saya sudah ada di masjid. Ya. Beliau berkata, Sa'id bin Sayyib, "Ma sami'tu ta'dhinan fi ahli mundu 30 sana." Saya tidak pernah mendengarkan adzan itu di rumah. Saya tidak pernah mendengarkan adzan di rumah. Di mana dia mendengarkan adzan? Di masjid. Artinya, ya, muadzin mengumandangkan adzan, dia sudah berada di masjid selama 30 tahun. Ikhwani fillah azzalallah wa iyyakum. Salafus saleh, orang-orang saleh, ya, terutama di masa lalu, mereka betul-betul sangat antusias dalam menjalankan ketaatan. Itu ciri orang saleh, ciri orang baik. Antusiasnya luar biasa. Terlebih ketika mereka tahu dalam ketaatan itu ada fadilah yang besar, mereka sangat-sangat bersemangat. Ketika mereka tahu berangkat lebih awal itu fadilahnya lebih besar, dan ketika mereka sadar bahwa berangkat lebih awal itu menunjukkan antusiasme, menunjukkan semangat, dan menunjukkan rasa cinta kepada Allah, maka mereka melakukan itu semua. Mereka tunjukkan, ya, bersemangat dalam melakukan ketaatan, termasuk melaksanakan sholat berjamaah. Ada sebagian orang yang kemudian, ya, menyanggah, "Ustaz, bukankah sholat sunnah itu afdolnya dikerjakan di rumah seperti yang sudah kita bahas? Berarti kalau kita mengerjakan sholat sunnah di rumah, artinya kita, ya, tidak lebih awal datang ke masjid. Apalagi sholat sunnahnya, sholat sunnah yang mungkin berjumlah 4 rakaat, seperti sholat sunnah qabla dhuhr. Sholat sunnah sebelum dhuhr itu ada sholat sunnah 4 rakaat. Ya, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Nah, kita katakan, kalau Anda melaksanakan di rumah, melaksanakan sholat sunnah, Anda dapat fadilah sholat sunnah di rumah, dan itu afdal. Tapi setelah sholat sunnah, segera berangkat ke masjid. Dan upayakan ke masjid sebelum iqamah. Karena ada keutamaan juga berada di saf pertama. Kalau Anda mau sholat sunnah di rumah. Kalau Anda mau berangkat lebih awal, ya silakan, itu juga baik. Yang tidak baik itu sengaja menunda, ya, alias sengaja telat. Apalagi sholat Jumat. Wah, itu lebih berat. Ya, sebagian kaum muslimin kalau berangkat ke masjid ketika melaksanakan sholat Jumat itu nunggu waktu-waktu khatib mau naik di atas mimbar. Bahkan yang lebih berat lagi, saudara-saudara kita saudara-saudara kita yang ke masjid ketika khatib sudah di atas mimbar. Yang paling parah itu yang datang ketika khatib sudah mau turun dari mimbar. Ya. Ini menunjukkan semangat yang lemah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu akan merugikan diri kita. Ya. Karena ibadah itu yang membutuhkan bukan Allah. Ibadah itu adalah kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita. Allah tidak butuh kita mau beribadah atau tidak ibadah. Allah Azza wa Jalla tetap maha kuasa. Allah tetap maha besar. Allah tetap maha kuat. Ya. Ikhwani fillah izzallahu wa iyyakum. At-tabkir. Maka usahakan berangkat lebih awal. Ya. Jika Anda sudah mendengar panggilan azan dan tidak ada kewajiban pada saat itu yang Anda lakukan, maka segeralah berangkat ke masjid. Ya. Yang kedua, an yakhruj min baitihi mutatahhiran. Di antara sunnah berangkat ke masjid itu sudah berwudu dari rumah. Agar apa? Tercatat langkah-langkahnya menuju masjid. Ini lebih afdal, lebih baik. Wudu dari rumah. Kalau Anda dari kantor, ya wudu dari kantor lah. Anda dari tempat manapun, ya wudunya di situ, baru berangkat ke masjid. Berwudu terlebih dahulu. Ini afdal. Apakah boleh berwudu di masjid? Ya, di tempat wudu masjid, ya tentu boleh. Tapi afdolnya wudu sebelum berangkat ke masjid. Karena apa? Karena ada fadilah. Orang yang berwudu dari tempat dia berangkat, dari rumahnya, dari kantornya, maka langkah-langkah dia menuju masjid itu tercatat sebagai pahala. Ada nilainya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Wadhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana alwudu' thumma ata almasjida لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. رواه مسلم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya seseorang laki-laki di masjid secara berjamaah itu lebih besar fadilahnya daripada sholatnya di rumahnya sendiri atau sholat di pasarnya bid'an wa isdina darajah. Ya, pahalanya lebih besar 27 atau beberapa atau 20 sekian derajat. Bid'an wa isdina darajah. Bid'an itu istilah yang diungkapkan untuk menunjukkan angka 3 sampai 9. Ya. Jadi 20 sekian derajat lebih baik daripada orang yang sholat di rumah. Ya, orang yang sholat berjamaah di masjid dengan orang yang sholat di rumah itu fadilahnya tidak sama. Yang di masjid itu 20 sekian kali lipat lebih baik. Ya. Anda, untuk memudahkan pemahaman ini, orang yang sholat di masjid itu fadilahnya tidak akan digapai oleh orang yang sholat di rumah atau di pasarnya, kecuali orang yang sholat di rumah atau di pasarnya ini sholat 20 sekian kali. Ya, kalau dia sholat 20 sekian kali, baru bisa menyamai satu kali orang yang sholat di masjid. Mi'at'an wa isrina darajah. Wadhalika anna ahadahum. Kemudian Nabi melanjutkan, salah seorang di antara kalian, jika dia berwudu, fa ahsanal wudu. Ya. Diperhatikan syarat mendapatkan pahalanya, dia berwudu dengan sempurna. Dia berwudu dengan baik. Thumma atal masjid, kemudian setelah berwudu dia mendatangi masjid, dan ketika dia berangkat ke masjid niatnya tidak lain kecuali untuk sholat. Ini juga niat, masalah niat. Ya, jadi wudu sempurna, niatnya ke masjid untuk sholat. La yuridu illa sholat. Dia tidak menginginkan apa-apa di masjid, ya, kecuali sholat. Ya, dia di masjid bukan ingin menemui seseorang, ya, dia mau sholat. Maka langkah yang dia langkahkan itu berbuah fadilah. Tidaklah dia melangkah satu langkah, kecuali dengan langkah itu Allah akan angkat derajatnya di syurga, dan Allah akan hapus dosa yang dia punya. Allah akan menghapus dosanya. Ya, satu langkah, diangkat derajatnya, dihapus satu dosa. Itu satu langkah. Hatta yadkhul al-masjid, sampai dia masuk masjid. Jadi setiap langkah, selama dia melangkah menuju rumah Allah, itu mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Dan jika dia masuk masjid, maka dia tetap dianggap seperti orang yang sholat, selama dia duduk di masjid, itu dalam rangka menuju, dalam rangka menunggu sholat. Allahu Akbar, fadilah, ikhwan. Ya. Orang yang masuk masjid, Pak, antum duduk untuk menunggu waktu sholat, duduknya antum dianggap seperti orang yang sholat. Dan dahsyatnya lagi, wal malaikatu yusalluna ala ahadihim ma dama fi majlisihi alladhi shalla fi. Tidak hanya itu, dia mendapatkan keistimewaan di mana malaikat-malaikat Allah mendoakan dia ketika dia berada di majlis, di tempat duduknya, di mana dia sholat. Ketika dia masih berada di masjid, malaikat-malaikat mendoakan dia secara pribadi. Bukan umum untuk jamaah masjid lah, secara pribadi. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah fulan. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah fulan. Allahumma tub alaih, terimalah taubatnya ya Allah. Selama dia di masjid tidak mengganggu, selama juga dia tidak hadas, dia tetap menjaga kondisi sucinya. Ikhwani fillah azzalallah wa iyyakum, keutamaan yang sangat besar, ya. Keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Antum perhatikan, dimulai dari wudhu, ini yang tadi diingatkan oleh Syekh, maka berwudhulah dari rumah dengan wudhu yang sempurna, lalu berangkat ke masjid tidak ada niat kecuali untuk sholat berjamaah, untuk sholat, langkahnya itu mendatangkan apa? Keutamaan. Derajatnya diangkat, dosanya diampuni. Di saat dia di masjid terus dia dialirkan pahala untuknya, pahala sholat, dan malaikat mendoakan orang tersebut. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Kita butuh doa orang-orang baik, ya. Kita ini kebiasaannya ya berharap kita didoakan oleh orang-orang baik, sehingga kalau kita mendatangi guru kita, orang-orang saleh, ya tentunya masih hidup, ya, kita mohon, kita minta, ya fulan, ya ustaz, ya guru, doakan saya, ya, karena doanya orang saleh kita anggap mustajab, dan kita anggap orang itu orang saleh, kita anggap, walaupun belum tentu, tapi malaikat sudah pasti saleh, Malaikat itu waliullah. Tidak perlu kita minta, selama kita berangkat ke masjid, Allah menjadikan malaikat terus memintakan ampun buat kita, mendoakan kita, memintakan rahmat buat kita. Itu dahsyatnya orang-orang yang bertamu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sayang-sayang umat Islam, sebagiannya masih malas ke masjid. Ya Allah, ya, kita semua akan merasakan kerugian, penyesalan, bukan pada saat kita hidup, kalau kita sudah meninggal dunia, nyesel kita. Kita kehilangan banyak fadilah, kita mengabaikan banyak keutamaan, yang itu justru memberikan manfaat di dunia, di alam barzakh, terus sampai kehidupan kita di akhirat. Yang terakhir, ikhwan fillah, majlis kita di pagi hari ini sudah yang terakhir. Ya tentunya ada sunnah-sunnah yang lain, tapi kita bahas sampai poin depan, poin yang ketiga. An yakhruja ila salati bisakinatin wa waqar. Disunnahkan ketika berangkat ke masjid, berangkat dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan menjaga adab ketika berangkat ke masjid. Tidak berisik, ya, tidak melakukan banyak aktivitas, tapi dia berangkat dengan tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Idza sami'tumul iqama famshu ila as-salati wa alaikumus saki wa alaikum bis-sakina wal waqar. Wa la tusri'u wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Jika kalian mendengarkan iqamah, datangilah masjid, dan dengan datangilah masjid, kata Nabi, famshu ila salati, datangilah, berjalanlah untuk melaksanakan salat, dan hendaknya kalian berada dalam kondisi tenang, wal waqar, ya, menjaga wibawa, jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati, maka sholatlah sesuai dengan apa yang kalian dapati. Apa yang tertinggal dari sholat kalian, maka sempurnakan. Ya. Jadi kita datang ke masjid, walaupun imam sudah bertakbir, maka tetap tidak boleh tergesa-gesa. Ya, berlari-lari, ya, atau lari-lari kecil, ya, yang membuat kita itu kadang-kadang orang itu karena kesusu itu ngos-ngosan, ya, apa ngos-ngosan itu, ya, dan itu pun bisa merusak kehusyuan kita di saat sholat. Atau terkadang kita cepat-cepat berlari-lari itu bisa juga mengganggu dengan suara hentakan kaki kita, ya. Intinya tetap tenang, ya. Tenang itu ya jalan biasalah, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza thuwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'un. Wa'tuha wa 'alaikum as-sakinah." Jika sudah dikumandangkan iqamah, ya, untuk salat, panggilan untuk salat, maka jangan kalian mendatangi dalam keadaan tergesa-gesa. Datangilah dalam keadaan kalian tetap tenang. Apa yang kalian dapati, fama adraktum fasallu, salatlah. Dan apa yang tertinggal, sempurnakan. Fa inna ahadakum idza kana ya'mid ila salati fa huwa fi salat. Orang yang sedang menuju salat itu dianggap seperti orang yang salat. Imam Nawawi rahimahullah berkata, as-sakinah at-ta'anni fil harakat, ya. Beliau menjelaskan makna sakinah yang kita terjemahkan dengan tenang itu, sakinah itu artinya at-ta'anni fil harakat, ya. Ta'ani, perlahan-lahan, ya, tidak tergesa-gesa dalam melangkah, dalam bergerak. Wa ijtinabul abath, dan menjauhi hal yang sia-sia. Wal waqar fil hay'a kaghadd at-tarf wa khafd as-sawt wa 'adam al-iltifat. Subhanallah. Ya, Nabi kan menyuruh dua hal ketika kita berangkat ke salat, sakinah wal waqar. Sakinah itu tenang, tidak kesusu, tidak tergesa-gesa, dan menjauhi perkara yang sia-sia. Yang kedua, waqar, kata Nabi, sakinah wal waqar. Waqar itu apa? Menjaga wibawa. Dengan cara apa, kata Imam Nawawi? Bighaddin nadhar, bighaddi tarf, Ya, jadi pandangannya itu ke arah di mana dia berjalan. Ya, menundukkan pandangan, tidak tola-tole. Wa khafdhi shaut, merendahkan suara, tidak teriak-teriak di jalan. Ya, wa adamil iltifat, tidak tola-tole. Ya, itu adab ketika kita berangkat ke masjid, tenang ya. Tidak berisik, tidak teriak-teriak, tidak tola-tole. Dan ikhwani fillah, kenapa kita dianjurkan tenang dan berwibawa? Karena kita menuju rumah Allah dan kita akan melaksanakan ibadah. Ingat, sebelum masuk pada suasana ibadah, maka kondisikan batin kita, tenangkan diri kita. Mulai fokuskan pikiran kita untuk ibadah. Kalau kita tola-tole melihat ke kanan ke kiri, pandangan-pandangan itu akan merusak pikiran kita. Sehingga terkadang kita masuk dalam ibadah itu dalam kondisi tidak khusyuk, dalam kondisi masih mengingat-ingat apa yang baru kita lihat, apalagi kalau itu perbuatan maksiat kepada Allah. Maka adab ke masjid itu hendaknya kita tenang, tidak berisik, ya, berjalan tidak ramai, berjalan dengan tenang dan sudah mulai memfokuskan diri bahwa kita akan berjumpa dengan Allah, kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da Maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Qasas.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Qasas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سُلْيًا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَاءُ

الصغير فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا على

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di antara lagi cara mengingatkan, sering tak sampaikan, cara mengingatkan ku cocok ke susu, Mas. Kalau kita bertadarus di masjid, terus ada kawan kita baca salah, yang berhak membenarkan satu orang. Kayak imam ya, jahr, ada yang salah, yang ingatkan yang mana, yang berhak ingatkan. Yang di belakang, imam. Jangan semua. Kadang-kadang konco purik gara-gara iku, Mas. Salah kabeh pengiling, no. Akhirnya tersinggung. Benar aku moco nyala-nyala no bolot. Gunang polosek. Yang susah lagi ini, belum salah sudah disalahkan. Itu saya pernah pengalaman tuh. Ngimami, saya waktu itu baca Al-Ghosiyah. Ya hal ataka hadithul ghosiyah. Ambaan aku sih, ujuhu, ujuhu. Oh, wakilau ya. Sampai saya ini saya pegel. Ya maksudnya kan gak oleh gitu. Orang itu kadang-kadang kan ada masih noto nafas, ada masih dengarkan dulu aja.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Muhammad Saleh Drehem LC.
3: Yang sebenarnya bulan ini adalah bulan-bulan kita semua. Apa kata Nabi? Attaqullaha fin nisa akhattumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah, kata Nabi, dalam urusan wanita, istri-istri kalian. Ibu juga begitu ya. Bertakwalah ibu-ibu semua terhadap suami-suami ibu semuanya, gitu. Artinya apa, Pak? Saudara, hati-hati masalah keluarga. Ya, hati-hati masalah apa? Masalah keluarga. Sukses hidup ini, Pak, manakala sampean sukses menata kehidupan rumah tangga sampean. Mustahil sampean akan bisa mendidik anak dengan benar kalau sampean berdua dengan istri ada masalah. Pegang omongan saya ini, Pak. Dan sampean lihat rata-rata orang yang bermasalah dengan istrinya, Pak, dicabut keberkahan hartanya pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula problem hidupnya, jamaah sekalian. Sampean perhatikan ketika ada masalah dengan suami ibu kita, ada masalah dengan istri, gagal kita membesarkan anak kita, Pak. Apalagi sampai cerai. Na'udzubillah. Dan cerainya, Pak, karena masalah nafsu, masalah syahwat, jamaah sekalian. Masalah hawa nafsu, masalah gengsi. Anak jadi korban, Pak. Nanti akan menuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyar muslimin. Fattaqullaha fin nisa. Masyaallah. Dan bulan ini memang bulan keluarga ya. Saya pernah menyampaikan ya, ini 3 bulan, Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini bulan keluarga. Puncaknya kemarin 10 hari pertama dan sampai kemudian Idul Adha ya. Bagi yang mampu sudah berangkat untuk melaksanakan apa? Ibadah haji. Apa ibadah haji itu, Pak? Plek plek sebagaimana saya sampaikan di bulan yang lalu, kita sedang mengcopy paste perjalanan keluarga ideal. Ritual keluarga ideal. Siapa itu? Keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini, Pak, tiap tahun, ibu, saudara sekalian, tiap tahun dimunculkan oleh Allah supaya kita jangan lupa, Pak, di bab yang satu ini. Saya secara pribadi berbicara seperti ini, ma'asyar muslimin, Pak, sampai mendengarkan omongan saya dan sampai mengapresiasi saya, tapi saya pulang ke rumah tidak diapresiasi oleh ibunya anak-anak, Pak. Ini saya ustaz yang wakmin, Pak, ustaz yang harat, apa harat ini, ustaz yang gak jelas, Pak. Gagal kita ini, Pak. Saya bisa bicara begini, Pak, tapi omongan saya tidak didengar oleh anak-anak saya, Pak. Gagal kita ini semua, jamaah sekalian. Sukses kita, sukses menata kehidupan rumah tangga kita ini, ma'asyar muslimin. Mohon maaf ya. Berapa lama sampean bisa hidup di dunia ini? Ada 80 tahun. Mudah-mudahan nyampe ya. 90 tahun naikkan lagi. Mungkin ya, mungkin.